Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpinjingan datai baru, setebulan bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity keempat. Lalu baca Injil kita itu diungkup ke Minggu tu, diambil Injil St. Matthew bagi 10 ayat 40 bagi ujung. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 40 bagi ujung. Lalu tu tahun pada kita berbuk jangkut baru lamar 15. Lamar 15. Nyalai datuk kena kemacau gentran Injil tu. Ku Tuhan Yesus berjaku ngembala murid ya. Barang siapa ti nyambut kita, nyambut aku. Lalu barang siapa ti nyambut aku, deka nyambut ya ti ngasuh aku. Barang siapa ti nyambut seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ia. Barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ia orang ti lurus, dekat bersawam upah ia. Kingat ketuk, barang siapa temerik secangkir air celap, kadirup siku arih murid aku ti penghabis mit, laban ia murid aku tetap kejambut upah ia. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, lebuh kita ini ingat Jesus nyebut gentran jaku kepa Injil kita tadi. Jesus jaku ngejalai tanda dikena balau rajudah mayanya kliok. Beradat bahasa rajudah, lebuh sida nerima seruan orang, sida asalkan nerima orang tinggirum keseruannya. Lalu, pakenya mega, lebuh orang nerima lalu masa pengari kadekirum ke raja, sida asalkan nerima seta masa raja nyampu. Bok runia orang judah, baso tidak beri ngagai pengari, sebako ngepengawak di masa orang tinggirum ke pengarinya. Lalu tu lebih lagi amat bersangkut paut ngepengawak kenderima orang di dalam penemu ngau orang tinggerembai terpenusui penemu pasal Allah Ta'ala. Kusiku oleh bala rabai orang judah, ia tinunjuk ke baso ngau pemanah ngagai orang di dalam penemu tu sebaka ngepengawak temai buah bungas lalu meri ngagai Allah Ta'ala. Nyalai menyadi nanti orangnya ndang orang tinggari kalah talo, lebuh kita nerima sidok, kita mega nerima Allah Ta'ala tinggirum ke sidok. Kita orang Kristian tahu benda ndak ngingat ketu, lebih lagi ke baso kita nge orang tiap jalai ke pengawal Allah Ta'ala bagi klesia kita. Baso kita suagi nitiah ke pandang dunia. Lalu aku suah berarti kelebuah bisi pengawal muka maya nikah, tau ke maya ngintu pemati, lebuah jakut tabi diberi, suah benda tu dapat diri, tu dah ketikis, tau ke lerida, tibisi dia tau nadai de tabi. Anak saruk menyadi, ndak de tabi pan bala kami tib jalai ke pengawal Allah Ta'ala, nadai genyak pulai ke jadi hal. Tang bala Allah Ta'ala tu besai benda reti. Laban hari gaya tabi nuan ngepengari Allah Ta'ala, nyak mega nunjuk ke bahasa nuan ngau Allah Ta'ala mpu nada milih renyak padri tau ke ketikis tau ke lerida aja. Anak muti nabi pemesai dunia tingari ke perintah dunia tang kingat ke mega orang tingari ke Allah Ta'ala tigawak ke eklesia kita. Munyi kumadah tali nada milih hanturannya bisup ke tau ke muti lerida dalam pangkat sidak. Tapi kita kebenar ukai muti kurangnya. Tang lebih lagi kalah talo tu dah milih kurangnya nyadi ke pengaruhnya dalam eklesia kita. Nyalai pulai ke baca kita tadi, lebuh kita medak baca tadi, kita boleh berarti ke dalam pengawal Allah Ta'ala ti nyelamat kita mensia, bisi empat bengkah orang ti bakar ti pemain, ti ngasuh pengawal nyelamat tu tembuk. Lalu keterubah ia ianya Allah Ta'ala di dalam pengerindu
Yampu tingemun ke pengawa tinyelamat kita. Lalu kedua, ianya Jesus Kristus timai berita mana pasal pengerindu ngau selamat Allah Ta'ala tu ngagai kita mensia. Lalu ketiga, ianya bala mensia tinyadi seruan bala Nabi timberi ajar mensia tulis pengawa badas nunjuk tinyadi kecuntung bala murid ti belajar setelah lalu danya ngerembai ke berita mana dia dah ada terima sedak ngakai orang bukai. Lalu keempat ianya orang ti Arab ti ngelalu ke pengari Allah Ta'ala serta nerima pesan Allah Ta'ala sedak serta boleh penghidup meruan kesemangat sedak. Lalu nambah ketu megak kita boleh berarti kesekedak agi ajar kepala kita itu berat ke Allah Ta'ala ngau pengharap kita pasal tugas kepatut oleh kerja kita. Keterubah ya ku Jesus barang siapa tinyambut seruan Allah Ta'ala laban ia seruan Allah Ta'ala dekat bersawam upah ya. Barang siapa tinyambut seruan Allah Ta'ala laban ia seruan Allah Ta'ala dekat bersawam upah ya. Menjadi tidak semua kita boleh nyari seruan teka penyuruh Allah Ta'ala serta mengajar teka merita kejaku Allah Ta'ala. Tidak semua kita boleh nyari pederi teka nyari pastor tang enti kita boleh ngayan ke bahasa serta meri sukung di bala penyuruh Allah Ta'ala kita megak teka nerima upah Allah Ta'ala sebaka nge penyuruh nyampu. Bak dunia tu mayuh mensia ngerja utai ti terbilang serta dipuji orang baka orang ti tuai menua ti landiak orang ti landiak berjaku tulis nguyang ke hati beribu-ribu orang orang ti ngerja pengawak ti cukup besar ti nanti semua kita nanya nama kebuah sidak oleh mujur ngerja pengawak sidak sidak semak madah ketuk berdua-dua ada sukung pemerti ngga pengerindu kedebri bala ti sebilik ngga sidak buat rumah tangga sidak. Tindang nadai kalau ayan bermua mayu. Munyi kejaku orang, hari belakang semua orang lelaki terbilang, ndang bisi indu tak bini. Behind every successful man is a woman. Datai kepala Nabi pan menggunakan pemakai dengan pakaian. Lalu orang mesti bisi merik sedang makai lu nyenio ke pakaian sidak. Nyalai menjadi pengawak ti kerja di belakang ti suah ndak ditemu orang tenyukung orang pan drone yang besar reti bermua lah talong. Nyalai kepala indai di rumah tiap hari manduak pemakai masuk setanya nio ke gari nyapu senyikap rumah ngintu bala anak ngelaki pengawak ti kerja kita tu meh pengawak ti megak cukup besar reti bermua lah talong. Lalu kedua, ketuan Jesus, barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ia orang ti lurus, dekat bersawam upah ia. Barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ia orang ti lurus, dekat bersawam upah ia. Menjadi, tidak semua kita boleh nunjuk ke contoh ti cukup mana. Lalu bermua manusia kita tahu tidak daripada lurus. Tanya pihak menjadi, nanti kita nolong orang jadi mana, luranya ngayan kulah di mana, kita juga sama nerima upah bagi orang di ngayan kulah nyo di mana. Semua gereja kita di Sarawak itu, aku nemu suntuk benar bala di nyadi padri, teka pastor, amat bala di masuk pengharap Kristian nambah tiap tahun. Kebuah pihak, laban bala tidak merik dari impu, gawak penuh ke gereja atau ke eklesia pun, nyau nada tentu mayu. Nak setipak dengan pemayuh bala kita, orang Kristian. Nyalai, kita tidak boleh merik dari impu, bekerja ke Tuhan. Tau mereka ngambil bagi diri nyukung bala ti merik dari impu. Kelebih lagi, ngau pemerik teka sedekah kita. Laban sidak ke gawak ke gereja atau ke eklesia, kita pun berguna ke belajar. Kena hidup, lalu mayuh menggak besi anak, menggak bini, tidak tupik sidak. Pemberi kita bukan mesti boleh ada kena ngaji, bala pederi, ngapasta,
tak boleh mereka kena melanja ungkus boleh di training jadi padri atau pastor. Lalu ketiga, ku Tuhan Yesus, barang siapa temerik secangkir air celap, kadi rup siku dari murid aku di penghabis mit, labannya murid aku tetap dekat nyambut upahya. Barang siapa temerik secangkir air celap, kadi rup siku dari murid aku di penghabis mit, labannya murid aku tetap dekat nyambut upahya. Lepas Jesus kena jakuk di penghabis mit itu, ia tahu benar berunding kena biak tegi mit, serta biak. Nyalai bersentang tu menjadi, ndak tiap ikut kita boleh ngajar bala tegi biak, tak kemit pasal Injil, ngga pesanalah talau. Tang tiap ikut kita boleh melo tak kongreja utai, kena ngintu sidak timit. Kita tahu nadai pengalaman, tahu nadai pengelandiak, tak ada penemu. Kena ngajar bala tegi biak, tegi mit. Tang tiap ikut kita uliah ngerja sedang ambil tugas, kena ngintu, nyaga, ngehidup kesidak tegi mit. Bala apa indai tak kaki ini tinggintu, nyaga, sedang hidup kesidak timit, dan mereka ngerja penekak lah talo. Lalu Allah Ta'ala ngelala pengawak kita tu. Buat gentran tu, Jesus mereka tahu berunding ke bala di benuang mansang dalam pengharap ke Kristus. Bala rabai rajudah kelia, ngumbai bala murid sedaknya, bala timid. The little ones. Nyalai menjadi, ndak semua kita boleh beri jaku ajar, ndak semua kita dalam penemu pasal Injil, tak kebob kudus. Serta boleh ngajar orang, tiap ikut kita boleh ngajar pasal Injil hari kita tunjuk ke yang dalam teladan atau dalam ulah kita ke boleh daripada orang menyiku aku semadah kita yang lama tu kita kena jadi orang Kristian tu mah jadi kebob kudus dia boleh daripada tak ada baca sidak tapi masuk pengharap Kristian tak akan ngalah Tuhan Tuhan Jesus yang minta madah-madah kita sudah jadi orang Kristian tu mah, jadi ke penampak dunia, jadi ke garam dunia. Ada gaya peniau, ada gaya ulah, ada gaya saksi kita. Tunjuk ke kita tadi sudah melalui Tuhan. Lalu dalam penghidup kita, kita nunjuk ke perangai, nunjuk ke ulah, nunjuk ke hati, di sebakau ngawangi Tuhan Yesus. Tuhan sudah nyelamat kita, tidak sembah kita, tidak titiah ke kita. Nyalai tugas kenyadi saksi ke Tuhan, tugas kenyadi pengari Allah Ta'ala bermua ramai nyak utai kepatut ditimbang kita ngau berat setelah dititiah ke kita. Nyalai ngutuk program lalu penghidup kita baka keminggu tu dilengkak ke aku nak katuk. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri kemaik bala peninga sama dia jenuh. Serta lup sampai dengan aku, ngagalah talah tip taruh dengan apa kita, ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, yang minggu Trinity keempat. Oh Allah talah, tip nyaga semua orang tip manggai ke pengharap benuan. Lalu tindak hari tulun wan, nadai utai oleh kering teka kudus. Tambah sesuah nyadi datas kami pengasih wan. Awak kari kami tip tuai setelah berseruan ke wan, kami boleh tak terkait butai dunia tu di masa lenyau tang betan butainya tindam ruan beri tu apai kami di surga tegal Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus nanglah talau siku aja dia tu ledah taik belum lama ya amin nyara yang nanti kita ke penemu baru minggu tudi mai tu jam. Aku bersampi awak Tuhan ngintu semerkat ke semua bala peningau dalam pengawak ngap penghidup kita lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupu aku.

0: Ianya nak kak kita mendiang ke program Lalau Penghidup Begulai Ngau Bishop Airi Sumpiang Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi Ari YF Femiban di Kuching ya. Jadi nyeri tu peningat dekat berkongsi dengan kita Siti berita ke bisik dibaca aku ba page Facebook berita RTM Sarawak ke bisik nyadi di Seratuak ya. Jadi sikut pengeraja pengawak kasar muju ditangkap polis pengudah ya tu tadi di pelabak ke Malu bini yang kena tayar tau ke Mozek kena hari tiga tu tadi ya. Jadi suspek ya ke berumur 47 tahun ya tadi di pelabak ke nyerang bini ya pengudah sedoaya tu tadi ke belayak serta bersawut-sawut ya maya ke belayak tu tadi ne sedoaya bertima jakok me sedoaya tu tadi ne. Jadi bekau hari ke belayaknya tadi peninga bini ya ke berumur 40 tahunnya tadi bakal bak kening lalu irau ke pengelukun diri dia mansa tau ke bini itu tadi terus ngagari pak polis sebedau suspek ditangkap ba rumah yempu di Melinggo Lama seratu kena arek empat tu tadi ya. Jadi pansiat tumu tertemu ke layaknya nyadi pengudah suspek pek tu tadi nuduh bini ya bisi kawa tau ke bisi gila ngara bukai meh kebenar ya tu tadi ne bisi kawa ngau lelaki bukai dituduh ya bisi gila ngau lelaki bukai meh bini ya tu ne. Jadi maya penusahnya kenyadi dia suspek mega di pelabak ke benung dalam pengeruh dadah ko kita ini. Jadi kes tu dipansi hari baru section 324 kanun keseksaan ketegal sengaja ngemedis ngenak senjata tau ke perengka di tau mai penusah. Okey ya tadi Siti berita ke dikunci kakung kita ba awak pengerak pagi kak nemu ngasih lagi au ngambil nyamah lagi nyemetak lagi kita ulih ngelawak page Facebook berita RTM Sarawak abisik badiak kita boleh maca ini ya kan. Jadi dah lepas tu lagi peningan mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat Begulai Ngau Pastor Geriman Ujang Siti program ti dikeluar ke Ken Michael lalu ngujung ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peningan pukul 9 lagi mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ya ke di tabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus Begulai Ngau pengeluar program kami ia kebukai nangkan ketul lagi ba Y9-12
1: jadi berkenyak mega hari minggu Kapit Kitchen lagi diterus ke kita showcase usahawan sedak keberjual pemakai sedak keberjual handicraft bunyi keku lagi terus pihak mega pameran utama lagi counter perkhidmatan lagi diterus ke kita lalu pihak mega e-peraduan jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari kepedulinya kita bisik jadi ia ke empat itik motosikal empat itik motosikal jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena laban ukai semina Ukai semina motosikalnya udah habis dibayar. Udah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawum helmet, nyengkawum nama tadi rotek, nyengkawum insuran. Nyengkawum registration. Nyembunyi keku tadi tak. Nadai mai utain wan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya tak kelipah di motosikalnya kita enggak mesti namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti ais kebesai lalu juga biar juga pada bukai nutup program Sarawak ku sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari minggu ianya kira pukul 4 katanya jadi dekat menjadi yang berhormat Datuk Jefferson Jamit Sapit Menteri kita Lupiah Mega jadi pengadilan rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram jadi dekat jadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket keperaduan untuk kepenudi ya lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya
2: Residen Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

Selamat datang lagi semua bala kita lalu selamat ninga program tunggat semangat pagi itu lalu ke semua bala kita lalu sebenarnya awak ke kita ngemon ngapun ke tau ngau sampi Allah Ta'ala dikelala kami dalam nama Jesus. Terima kasih di udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Lalu sampai aku awak kenal merekat, lalu terus merekat program tugas mengat tu Tuhan. Awak ke dengan program tu mayuh bala diperansang, diangkat, di lalu ngasai ke penghidup derempu amat-amat diperansang ke ngau ajal di tu Tuhan. Tuhan terima kasih aku nyerah ke tiap ikut semua bala peninga ngagai jari nuan seko aja dalam nama Jesus Tuhan ngau penglepas kami dap sampai. Amin. Bila peninga utekak di baik aku ngagai kita pagi tu berjakuk pasal dia tu mah mayanya. Maya nama dia tu mah mayanya Tuhan ngangau ke tiap ikut kita ti Arab ti ngelempai mangai ke penghidup kita ngagai ya. Ya, bak musim tu bak maya tu Tuhan ngangau ke kita datai ngagai ya. Ya ngerja pengawak ni ngerja penekak ya. So awak ke kita ti mengkang berjaga. Okay, berlama lalu anang sekali tindua, anang sekali ngantua, awak ke kita terus Dani, lalu Dani berlama, lalu nama arti jakuk Dani dito ianya kita nemu nama utaitik nyadi, ya nemu nama utaitik ngelingik kita. Kita dikangau, madah ke pasal pengamat tu ngagai kita. Nah, bak leka jakuk Tuhan, bak buat Matthew 25, dito bisik berjakuk pasal gamal ti cukup balat manah ngamal ke gereja ti tinduak ngagai orang ti Kristian ti tinduak. Leka jakuk ditok madah 10 heko inuk bungas tok mah gamal gereja ti tinduak. Kita dia soh Tuhan nyadi ke pemadah ya ngangau ke kita nyadi ke pengangau tang kumpulan ti nak tinduak siapa kumpulan ti nak tinduak ianya bak baris keenam ya bak baris keenam bak baris ke satu terus ngagai baris ke 7-8 menjakok ke pasal ya sidaknya tinduak sidak ya nak terdani ke diri tang bak ayat keenam leka jakok ayat keenam dito tu mah kumpulan ti dani sidak dani sidak nak tinduak sidak nemu maya musim mempelai lelaki datai ya lalu sidak ti nemu tu sidak ti nak tinduak tu ti bergerak ti ngerak orang ti tinduak ti ngangau ke orang ti tinduak nama arti ke jakuk tinduak di tu bala peninga arti jakuk tinduak di tu ianya sidak ti nak nemu utai ya nak nemu nama titik nyadi dalam penghidup rohani kita inya alai bak kita ti ngelala Tuhan bak kita ti nemu Jesus ya mah jalai pemenal ngau penghidup awak ke kita inya ti nyadi ti mengkang dani belama lalu terus nyadi ke orang ti pengangau orang ti ngerak sidak ti agi tinduak nah menyadi dalam Tuhan 10 ekor induk bungas tu nama penyadi sidak ya penyadi sidak ya jakuk Tuhan madah ingat 5 ekor kepintal ya ngau 5 ekor ti belik 5 ekor pintal 5 ekor belik tang 5 ekor pintal lebuh mempelai lelaki datai lebuh sidaknya belak dani udah digerak tadi lalu laban sidaknya udah bisik udah nyikap derempu ngau minyak lalu sidak oleh tamak lalu ngau orang ngamat mempelai lelaki datai tang sidak ti beliknya tadi nama penyadi dah sidak ti nak nyikap diri derempu 5 ekornya tadi penyadi sidak ya dinga lebuh mempelai lelaki datai semua orang udah tamak pintu ditutup nama titik nyadi 5 ekor ti beliknya tadi lalu na uliah tamak so nama penyadi lebuh sidak enak uliah tamak penyadi sidak ya nak ngagai begulai ngau mempelai lelaki tik ngamat tik ngangau ke semua orang datai ngagai ya jakut Tuhan madah Tuhan nak ngelala sidak ya nama kebuah nak ngelala bak Matthew 7 ayat ke 21 nyebut tu Tuhan nak ngelala sidak laban sidak nak ngerja nama utai ti diasuh Tuhan. Sidak tu nak ngerja utai ti diasuh Tuhan. Nak nyikap gerempu, nak ngadang, ya, nak nadai pengadang mimet. So sidak tu ti jakuk ke pasal ya nang lesap, nang terundak-rundak ngerja pengawak ti bak dunia tu. Ba alun kin ban alun kitu ngerja

semina orang ke ngerja peneka apai aku ti di surga. So nama ajal ditu, nama padah ditu, nama tangkan ditu, ajal ditu, tangkan ditu ngagi kita, awak ke kita ingin lapal dekat ngerja peneka Allah Ta'ala. Nama uti kena suah ya, nama uti kena jalbak leka jakuk ya. Anang nyadi anak ti mancal, anang nyadi anak ti ngai ninga ya, tang awak ke kita terus dekat ninga lalu dekat ngerja. Nama utai ti ko leka jakuk Tuhan. Ingat leka jakuk Tuhan tu ianya ukai bunyi kenuk ke orang. Oh kelama leka jakuknya puluh tahun keliak dinga. Ya ti puluh tahun keliak sebaka ngau dia tu. Nama kebuah laban Tuhan kita sebaka keliak suba sarito ngau jemahila Tuhan kita nak berubah. Amin. Ya nak berubah. Nyak lain menjadi dalam Tuhan. Jakuk ya nyak mah. Dikenak kita berlalau. Dikenak kita bertengau. Dikenak kita amat-amat nak limpang kibak ke kanan. Lalu awak ke kita terus ngasi. Terus ngasi ke leka jakuk ya. Amin. Matthew 25 ayat ke-6 daripada ditok tadi. Dengar tu. Kita nak tinduak. Kita bak kumpulan ti. Nak tinduak ya. Nak sebakar ngau 10 ikut induk bungas yang tadi ti ngelamang ke orang mayuah. Amin. So sampai aku awak ke semua kita balap peningat. Kita bakal orang ti bak kumpulan. Ayat ke-6-nya. Sebut leka jakuk ayat ke-6. Nama pengawal ayat ke-6. Sidak ti ayat ke-6-nya. Ya, Matthew 25. Sidak ia berjaga-jaga. Sidak ia bersedia. Sidak ia nganti penatai mempelai lelaki datai. Lalu ngemai orang datai ngagai pengerami perintah serga. Menjadi dalam Tuhan. Ingat kota itu. Tuhan dekat datai awak ke kita ti ngelempai mangai ke penghidup ngagaya anang sekali-kali kita terunda-runda anang sekali kita itu terikut-ikut ni tiah ke pengawa orang ti bak dunia tu ya ti kesedik semak ke tinduak dan awak ke kita amat-amat jadi orang ti pengangau jadi orang ti bergerah madah ke sidak ngerak ke sidak ke tinduak tu lalu madah ngagai sidak ya awak ke sidak ya nak nyau terperajuk lalu laban utai ti badunya tu nama penyadi nanti sidak ya nak dikelala oleh Tuhan sidak ya dekat napi pemedias dekat napi pengerusak ya lebah Tuhan datai kedua kali ingat leka jakuk so gambaran ti pedak aku ditau bala peninga bisik dui ti gamal ti manah mai kelimpah hari orang ke 10 iko inoknya tadi au nombor satu leka jakuk gamal ditau debai aku penghidup kita awak ke baka kuda dikumai orang a broken horse artinya kuda ti udah dijinak menjadi dalam Tuhan kuda ti lial ya Tuhan atau ketuanya nak uliah ngenaknya, nak uliah menunggangnya, okay? Nak uliah depan bak ya, okay? Bekenyak megak penghidup kita, nanti penghidup kita bakal kuda lial, Tuhan nak uliah ngenak penghidup kita, dan awak ke penghidup kita bakal kuda uliah kena tuannya dijinak ke dulu, awak ke kita belajar jinak ngau Tuhan, awak ke kita belajar semak ngau Tuhan, awak ke kita pasal belajar rino ke ngerja pengawa Allah Ta'ala. Amin. Anang sekali-kali ngasuh penghidup kita lial. Nitiah ke pendeka orang bak dunia tu. Lial ngerja tu. Lial ngerja aja. Ya macam-macam utaiti. Dia kena ngidup derimpu. Tang penghidup ti lial bersenya. Ti ngerusak penghidup derimpu. Ti ngemedis ke penghidup derimpu. Ti nyadi ke batu penekul ngagai pemansang penghidup derimpu. Nggak lain menyadi dalam Tuhan awak ke kita bakal kuda ti di jinak. Kita jinak datang ngagai Tuhan. Kita rindu datang ngagai Tuhan. Kita dekat datang ngagai Tuhan. Lebih kita rindu, kita jinak, kita semak ngagai Tuhan. Nyak ti ngasuh kita nemu nama utai ti dipadah ke Allah Ta'ala ngagai penghidup kita. Amin. Tadi kita bersemak ke bakal orang ti tinduak. Dia kita nak tinduak. Haleluya ditu ianya bakal awak ke kita berkuda ti jinak tuan ya oleh ngenak ya oleh menunggang ya baginya megak penghidup kita Allah Ta'ala oleh ngenak kita oleh ngenak kita jadi ke pemadah jadi ke pengangau siti dak gambaran ti debrai aku debaik ku ngagi kita ba Ezekiel 37 ayat 1 bala peninga ya lalu kebaruh kin baca ke

Baruh kinau. Debah Ezekiel 37 tu tu bercakap ke pasal rangkah tulang itu, dry bone, okay? Rangkah tulang. Nama itu daripada, nama arti gambar rangkah tulang itu. Gambar rangkah tulang artinya nadai penghidup, artinya mati, ya, okay? Arti nadai penungak. Tang dengar, tang lebah Tuhan udah udah berjakuk lalu lalu ngidup ke ya nak nyala-nyagah lebuh Tuhan udah milih kita, okey, ndadai utai oleh nagang bekenyak mega lebuh kita medak tulang ti rangkainya tadi lebuh Tuhan udah milih ya lalu ngesuah ke sport ngagaya ka ya mati rangkai ya ti rangkai tulang nya tadi tulang ti rangkai dia tu oleh nyadi bisi gumpal isi lalu lalu oleh oleh nyadi kering lalu lalu ia dekat oleh-oleh jadi so dadu Allah Ta'ala ti besai. So sampai aku menjadi dalam Tuhan. Dengar tu. Awak ketiap ikut kita. Yes, penghidup kita dulu sebab bakar rangkah tulang. Ya ti nadai bermaya. Ya ti nadai nadai penghidup bimik. Tang lebah Tuhan sudah datai negeri kita. Oh ya penuh ngau penghidup. Lebah Tuhan dah datai negeri kita. Oh ya penuh ngau ngau pengering dia tu. Ya nak limpang. Ya nak terundak-rundak ngerjau tai ti bak dunia tu tang yang mengkang fokus mengkang merenung ngagai siapa Jesus Kristus ngagai siapa Tuhan ya Jesus nyebut aku mah jalai pemenal ngau penghidup nadai siku orang oleh ni datang ngagai apa inti nak nengah aku penghidup ya nang aman-aman oh dilempai dipangai ke yang ngagai ngagai Tuhan Jesus ti nyadi ke Tuhannya. Amen. Ingat nyadi dalam Tuhan kita ini kesembah ke bakar dan kayu Jesus nyak puan ni ha. Amen. So lebah kita yang mengkang beringgap bak puannya kita dekat berbuah lebat. Dengar menjadi dalam Tuhan. Tuhan bisik perambu bak penghidup nuan. Tuhan bisik perambu bak penghidup kita. Nyak kebuah anang jadi Kristian mancalau. Mengkang datai semak ngagaya. Mengkang datai semak ngagai Allah Ta'ala kita. Dia nuan dekat ngasai ke utai ti luar biasa dekat nyadi bak penghidup nuan. Nuan dekat ngasai ke utai ti nak uliah dikerja nuan. Utai ti nak uliah disadang nuan. Utai ti nak uliah nuan dulu sebab lebuh Tuhan dah milih nuan. Lebuh Tuhan udah ngau nuan. Lebuh Tuhan udah ngenak penghidup nuan. Menyadi dalam Tuhan. Nang amat nuan orang ti biasa. Tang dia tu nuan nyadi orang ti luar biasa di dalam Tuhan. Nama kebuah. Ukai ketegal pengeriang nuan. Ukai ketegal pemandai nuan. Ukai ketegal pengelaniak nuan. Ukai ketegal pemisik nuan. Tang ketegal tegal Allah Ta'ala ti ngau nuan. Lalu awak ke leka Yakub tu disebut bak pemansuat 14-14 berjakub Allah Ta'ala berperang ngari ke nuan. Haleluya. Bak pelipi, bak pengujung bak pelipi leka Yakub dia madah ngau Tuhan, aku uleh ngerja semua utai. Aku uleh nangkup semua utai. Nama kebuah laban Tuhan nyatiknya di kepenolong, nyadi kepenyukuang kita. Nya alai bala menyadik dalam Tuhan, berpuan dari dia tu. Lempai panggai ke penghidup kita yang ngagai Tuhan. Anang terunak-runak ngau penghidup kita itik dulu kelia. Ingat, Tuhan udah merik kita pemenang. Awak kenuan nyadi ke pemenang di dalamnya. Tuhan udah merik nuan pemenang. Anang ngagak derempu Allah dalamnya. Anang ngikat derempu ngagai utai itik bak dunia tu. Berindik, berpegai bak pengamat jakuk Tuhan. Jakuk Tuhan itik nyebut munyi tu. Entik nuan nemu pengamat. Pengamat dekat ngelepas kenuan. Awak ketiap ikut kita itik nemu pengamat leka jakuk Tuhan yang lepas ke kita hari utai itik ngemuta hari utai itik ngemula hari utai itik ngasuh pediang kita nak tulik ngasuh mata kita nak terpedak ke utai ya tang awak ke Allah Ta'ala ti udah ngau kita udah milih kita nyak ti ngasuh mata kita terang lagi ninga medak medak utai kepada Tuhan pendiang kita itu terang lagi ninga nama jaku Allah Ta'ala ngagai kita lalu leka jaku inya nyadi ketengau nyadi kelalau singkang pejalai kaki kita lalu dininu kita berindik dininu kita berjalai pemenang deka entudi kita bersama-sama ngau kita. Amen. Menyadik pulai ngagai pun dia tu mah maya ya.
dia tu mah musim ya Tuhan ngangau ke kita datai ngagaya awak ke kita terus datai ngagaya lalu dikena Allah Taala dikena enyat nama nyadi ke pemadah nyadi ke pengangau baka bak Matthew nyak tadi okey bak ayat ke-6 kita itu nak ukai orang ti tinduak tang orang ti dani amen ukai orang ti nak nemu tai tang orang ti nemu tai kita bersedia belama mempelai lelaki dekat datai kena mah penghidup Nuan, awak ke penghidup Nuan, penghidup ti bisik reti bak dunia tu. Penghidup ti nang amat-amat nyadi dikena Tuhan. Bakal kuda Tuhan yang boleh ngena, boleh nepan kudanya. Bekenyak megak Tuhan, boleh nepan, boleh ngena penghidup Nuan. Ngelawak, neguk, ngubah penghidup bangsa, ngau menua. Nengah penghidup ti Arab ke Tuhan, kita nyadi ke pengubah. Nengah penghidup tiap ikut kita itik ngelala Tuhan, kita hanya di ke penampak, awak kita hanya di ke pengubah, awak kita hanya di ke penampak, awak kita hanya di ke garam, bak dunia tu. So Tuhan berkat kita, selamat hari Minggu. Sebab aku nyurut ke dalam pu, aku dekat nyimpu untuk ngau sampi. Tuhan terima kasih ke program Tungkat Semangat tu agik Tuhan. Lalu sampi aku awak kena merekat tiap ikut semua bala peninga, ngau berkati berkelimpahan datai hari nuan sikuk aja. Nadai sikuk diseliah ke nuan, nadai sikuk ditinggal tang tiap ikut. Tiap ikut belat peninga ti dina tu Tuhan sidak ingat saya keberkat ti datai ri syurgawi ti datai ri nuan ari Tuhan Jesus ikut aja. Terima kasih Tuhan tu dipinta aku dalam nama apa ya nak ngau Roh Kudus kami dah sampai semuanya buat amin. Tuhan berkat, bye bye.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: WiFan dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena.

Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Usaha kerajaan memperkasa institusi Mahkamah Syariah termasuk cadangan penambahbaikan terhadap perkara 121-1A Perlembagaan Persekutuan tidak akan menjejaskan hak atau kebebasan penganut agama lain. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemerkasaan tersebut bertujuan menegakkan keadilan tanpa menafikan hak masyarakat bukan Islam.
1: Ini yang menjadi isu juga. Bagi saya, kepada Peguam Syari, untuk menjamin keberkesanannya tentu kita akan melaksanakan, tapi perlu dalam masa yang sama memberikan gambaran bahawa yang kita nak tegakkan ini keadilan dan tidak menafikan hak bukan Islam dalam urusan agama mereka. Bagi saya itu prinsip.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan usaha kerajaan memperkukuh kedudukan Mahkamah Syariah tidak pernah menerima bantahan daripada mana-mana menteri termasuk menteri bukan Islam. Katanya setiap cadangan berkaitan undang-undang Islam wajar diberikan penjelasan kepada semua pihak bagi memastikan mereka memahami skop, tujuan serta bidang kuasa sesuatu pindaan atau dasar yang ingin dilaksanakan.
1: Tapi seperti mana yang saya jelaskan, setakat pengalaman saya 3 tahun lebih sebagai Perdana Menteri sekarang, belum ada satu hujah yang ditimbulkan, yang dibangkitkan, termasuk tambahan peruntukan kedudukan Mahkamah Syariah yang menjadi masalah, yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri termasuk menteri bukan Melayu. Ini berbeda daripada tuamahan di luar, hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. No, I'm telling you the truth. Nak pertikai, pertikai. Tapi this is the fact. Kalau ditanya, saya tak ada masalah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syari'i kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syari'i Bagus. Datuk Seri Anwar berkata akses kepada keadilan perlu diberi perhatian, khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
1: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses itu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada, dia hanya the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin, kadang-kadang tidak ada akses.
0: Mengulas mengenai peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia melalui program bantuan guaman syari'i, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya akan bekerjasama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
2: Sekiranya mereka tidak ada cukup kewangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syari'i untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syari'i ini bergerak di seluruh negara, mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Teknologi drone dan kecerdasan buatan, AI, antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kejayaan negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
1: Sekarang Malaysia dengan strategi semikonduktor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semikonduktor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu, strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang, bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata modul pendidikan AI akan diperluas ke semua 1,167 pusat sebaran maklumat nasional, NADI, di seluruh negara. Inisiatif itu dilaksana bagi memperkukuh akses kepada teknologi berkenaan secara inklusif.
3: Jadi saya lihat AI boleh dimanfaatkan untuk tujuan menjana pendapatan. Program ini kita harap dapat memupuk kesedaran di kalangan masyarakat bahawa AI boleh dimanfaatkan jika kita gunakan dengan baik dan selamat.
0: Datuk Fahmi turut menggesa semua NADI memberi tumpuan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman supaya lebih ramai komuniti, khususnya golongan muda berpeluang mempelajari serta menguasai AI. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian pilihan raya negeri Johor pada 11 Julai depan. Jelas beliau, inisiatif tersebut bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
4: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta. Kepada orang ramai, sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi Piala Dunia FIFA 2026, Jude Bellingham dan Harry Kane menjaringkan gol pada babak kedua ketika England menewaskan Panama 2-0 sekaligus mara ke pusingan 32 terbaik selaku juara kumpulan L. Bellingham memecah kebuntuan selepas sejam permainan apabila menanduk masuk sepakan penjuru Bukayo Saka pada minit ke-62. 5 minit kemudian, bintang Real Madrid itu mencipta jaringan gol buat Kane yang menanduk masuk gol kedua. Sementara itu, Panama yang menghuni ranking ke-34 dunia sekali lagi tersingkir tanpa mata selepas kalah dalam semua 3 perlawanan. Dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L, Croatia mengalahkan Ghana 2-1 untuk menduduki tempat kedua sekaligus mengesahkan kemaraan ke pusingan 32 terbaik. Pemain tengah Croatia, Petar Sucic, membuka tirai jaringan pada babak pertama sebelum Ghana menyamakan kedudukan menerusi pemain pertahanan Derek Lukasen. Nikola Vlahovic menjaringkan gol kemenangan Vetrani menerusi tandukan lewat permainan. Ghana sudah pun mengesahkan kemaraan ke pusingan kalah mati sebelum perlawanan di Philadelphia awal pagi tadi. Ketika ini berlangsung pertembungan antara Portugal dengan Colombia dalam kumpulan K. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan, manakala Uzbekistan dan Republik Demokratik Kongo seri satu sama. Pengurus Scotland Steve Clark meletak jawatan ia susulan kegagalan pasukan bimbingannya melepasi saingan peringkat kumpulan. Pengumuman dibuat oleh Persatuan Bola Sepak Scotland menerusi kenyataan yang dimaknai di media sosial. Clark yang mengendalikan The Tartan Army selama 7 tahun disifatkan sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan Scotland paling berjaya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Presiden Donald Trump memberi amaran Iran tidak akan lagi wujud sekiranya Amerika Syarikat terpaksa menyambung semula peperangan. Amaran itu diberikan menerusi hantaran di platform Truth Social sambil menuduh Tehran melanggar perjanjian gencatan senjata. Trump turut memaklumkan pesawat Amerika baru sahaja menyerang lokasi penyimpanan peluru berpandu dan drone Iran serta tapak radar pesisir pantai. Perancis bersedia menyumbang kepada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dimeterai antara Lubnan dengan Israel baru-baru ini. Kementerian Luar Perancis berharap perjanjian itu dapat membuka jalan kepada pemulihan sepenuhnya kedaulatan Lubnan. Perjanjian berkenaan ditandatangani di Washington pada Jumaat selepas 5 pusingan rundingan. Bagaimanapun, pemimpin Hezbollah Naim Qassem menolak perjanjian tersebut dengan menuduh kerajaan Lubnan menggadaikan kedaulatan negara. Dalam pada itu, Lubnan terus dibedil. Sekurang-kurangnya seorang terbunuh, manakala 2 lagi cedera dalam serangan udara Israel ke atas bandar Nabatih Al-Fawqa di selatan. Angka korban itu diumumkan Pusat Operasi Kecemasan Kementerian Kesihatan Lubnan tidak lama selepas media tempatan melaporkan bandar berkenaan diserang menggunakan drone dan pesawat pejuang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sejalan Jerana Jerita Lamak Sarawak
1: Saritu 28/6 dalam tahun 1994 Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah berjadi ke Pampang Baru Mita Cake House Bak King Center Jalai Simpang 3 Kuching Pengawat tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Swee Guan Kedai bakery tu ianya Pampang ketiga Mita Cake House di Kuching TBC nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya, Mita Cake House mega bising dia ke servis ngagak kia arif ngada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House, Jong Ted Hin Madah, sidak udah lama masuk ba industri bakery serta bisi dua buah kedai bandur bukai ianya ba Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai Bak King Center dibuka nintiang hari, melabur pukul 8 pagi, nyentuh ke 10 malam. Pampang baru ke dibuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majadras di Kuching serta dikarap oleh nangkup peminta guna hari Mensia Mayuah di Majak Nambah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Why? 19.

Okay, why fans sekolah sejalan YY 912 hari tu pukul dengan aku Daniel Stephen 28 bulan 6 2026 ujung bulan 6 kita iba tahun 2026 tu nyau datai bak dengan tahun 2026 pemegak ba ujung minggu tu kebagi di malam mayo kita bisa ngatur pengramingi lebih dari tau kang lentikai laban anti nyau masuk ngagai bulan 7 nyau kain tu ngilang bidai tau kang lentikai lagi ya laban nyau lebih ada sebulan kita ke gawai ke. Selamat ngilin bidai mah ngagi kita ke sing ngilin bidai atau ke ngilin tikai pagi tu atau ke tengah hari tu pergilah lusa kini nyentuk ngagai penghujung bulan 6 2026. Terus buka lengok kami bahawa YFM dah terlalu ngelansak berita berkau dengan pemutus World Cup 2026.

0: 28/6/2026, hari Minggu. Main dalam grup L Panama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Kongo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi mega live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina bisik live buat TV OK mega pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Segulai sejalai dengan kami, Pak YFM.

Okay, lagu hari What Rock Kaban Sampai Mati. Merenang kita bah YFM Y912. Hari tu lagi berjam ke terubah kita buka lebar Y912. Okay, menyika di pandang aku tadi aku dekat lansar berita berkaitan World Cup 2026. Akan lebar berita World Cup 2026 main ke baru tembok diatur dalam grup K. Colombia dengan Portugal dah seri 0-0. Tajapan Colombia berbendar pada aku. Berbendar dekat hingga gol dan tak boleh masuk ke gol. Tang sedaya berpuas hati dengan penuduk ke dia tu seri 0-0. Kalai ting ujung ke Colombia bertangga ke 1 dalam grup K. Portugal bertangga ke 2 dalam grup K. Lalu City lagi main dalam grup K. Congo udah ngalah ke Uzbekistan 3-1. Main ke megak baru tembok diatur empai lama tu tadi. Kira ke lagi angan meh stadium pun lagi bisi penyokong buat stadium ke Datuk Laban baru amat tembok diatur main Kongo dengan Uzbekistan serta Colombia dengan Laban Portugal. Ok, 10 pagi tu lagi bisa mega main ke dekat diatur nyadi 10 pagi tu lagi main ke penudi dalam rangkap grup ianya dalam grup J. Algeria bersatu dengan Austria pukul 10 pagi. Lalu City lagi main berjam kesama Jordan dekat bersatu dengan Argentina. Argentina sudah ditemu kita sudah boleh masuk dengan rangkap round of 32 nyadi kenganti Argentina bak round of 32 ianya Kevin. Kalai Argentina ngelaban Kevin 4 hari bulan 7 2026. Jadi banyak tim ke sudah ditemu kita boleh masuk dengan renggat round of 32. Pergilah menggap bisa dekat diatur main renggat round of 32. South Africa dekat bersatu dengan Canada. Lalu lusa Brazil ngelaban pengari Asia yang nyak Jepun pukul 1 dini hari. Jadi tu meh ia ke sekedar main ke dekat diatur bak round of 32. Okey, jadi merik pengganti ngagai tim ke mujur ngagai masuk ngagai renggat round of 32 bekal Portugal tadi ia ke udah boleh nombor 2 round of 32. Kita medak dini no Portugal tau ke siapa ke dekat ngelaban Portugal bak round of 32 berdau di tetap ke dituk laban lagi nganti pemutus antara tim ia ke bisi bermain bak grup J. Okey, nyadi inti bisi berita ke pemadu baru berkawan dengan round of 32 tim ti dekat berlaban dengan Portugal dan tu lagi kudekan ngelansak baru berkawan dengan World Cup 2026. World Cup 2026 boleh dipendah kita bah RTM Click bah TV 1, TV 2 channel Sukan Plus dengan megak channel TV All. Okey.

Genevieve Lenya di Tundi Nuan. Okey, baru dah ditemu kita tim dekat Laban dengan Portugal, dekat bersatu dengan Portugal barang of 32 dekat Laban Croatia. Sidak ya, Laban 3/7/2026 pukul 7 pagi. Lalu Colombia dekat Laban Ghana 4/7 pukul 9.30 pagi. Okey, jadi juga lengkap semua meh. Round of 32 World Cup 2026 tu semina tim ke Bedau ditemu kita berlaban round of 32 Spain dengan megak Switzerland. Ke Bedau ditemu kita tim di dekat bersatu dengan dua tim tu. Kemudian ya udah ditemu Mimi tentang kita dekat ganti ni bagi tim ke nentu ke poinnya ke mana atau ke poinnya ke cukup. Kebagi tiga atau ke penduduk ketiga. Lapan tim ya ke pemandu nyulut abah nombor tiga au abah tangga ketiga renggan grupnya ke dekat ditentu ke abah round of 32 di dekat bersatu ngau dua agi tim ya ke Bedau ditemu kita. Okey, lalu berkawal ngau SKS ke sekali tu kita ngue ngaga berita di kapin Sarawak ku sayang kapin 2026 kebenon diatur udah berengkar diatur hari 5 tu tadi sita reprogram ke diatur by SKS yangnya fun run Sarawak ku sayang ke udah diatur berengkah pagi tadi udah temu diatur ke mana ya ke udah dipasuk lebih kurang 1200 kurang dibagi ngaga dua kategori yangnya kategori 3 ngau 5 kilometer jadi mayuhnya orang mesti ngau pelanda tu atau ke fun run tu sebenarnya fun run aja tentang mayuh tahu kan rima sambut ke cukup mana mensia mayuh di kapit. Okey, terus berperindang kita pukul 10 pagi itu lagi dengan ke tanduk tujah penghidup.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi. Kaunter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megah peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ibak hari kepedulinya. Kita bisiknya dia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina, ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insurans, nyengkawam registration. Nyambungi keku tadi tak nada yang mai utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah, semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita kedatai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang buka besi namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu buka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat penjadi yang berhormat Datuk Jefferson Jamir Sapit Menteri kita Lupia Mega. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket di peraduan untuk kepeduli ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Residen Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: Semua mensia dekat bisik cerita pahit engau manis. Pengalaman ke ngasuh hati asai ke detice. Ngasuh geli hati tau ke oleh ngasuh sinuk ke diri. Hai, nama aku Eric Agustin Abang. Tau ke lebih dikelala lagi engau nama Eric Abang. Aku ada abad dalam ruang bilik serba-serbi sederhana. Aku anak tua hari enam iku diri menyadi. Hari mit, aku nemu reti penghidup. Reti betikari, laban udah terlebak jauh hari apa indai. Apa indai aku gawa bak Brunei, tang aku danjung pulai ke menua. Setegal sekolah bak Sarawak, jauh murai hari belanja sekolah bak Brunei. Aku di ibu nini ngawaki, tang ukai sikuk ku ajak. Aku bisik petunggal kebelak di ibun seduai. Kami sepetunggal semak 10 ikut dijaga seduai. Nanti kita nemu pendam minggu batu 27. Si Melajau jalai bintu lumiri. Rumah kami tak jauh harinya. Kami bak batu 26. Rumahnya meh mayuh cerita pahit. Engau manis ndak boleh dilupak kaku. Kalak sekali kami bermain bak baru rumah, aku digagai angsa ini aku. Jelu paling nak dikerinduk kaku. Kadang-kadang pulai hari sekol, jelunya sigi ngipak kami berdepan jalai. Alu ngagai, engkau nambiak ke dia tu nak nemu tau ke meda selipa batu, kesebut aku tu. Dan nanti zaman aku subak, mai orang lala, nama utai kena sebut selipa batu. Aku nak mendendam ngujelunya. Kadang-kadang mai ini ku nak medak, angsa tupi ia suweh di sempalan aku ngau selipar batu. Merdup bunyi dada sekedak. Sepi asai. Sapa ngasuh hudu ngagai? Ketup julunya agak pedih samai. Nanti ngetup alu dikuyas ke ya. Rindu nanti ngingat ke cerita gemit ne. Maya gemit megak, aku bisik pengalaman seram. Laban rumah lama kami, nak jauh hari pendam. Pendamnya, nang semua bangsa ulih dikubur kebak dia. Nyak kebueh, nama pendamnya bisik nama bukai. Pendamnya megak digelar pendam antara bangsa. Entik nitih ke selalu disebut orang. Kala sekali kami sebilik begau, tengah malam ningau tair rangainya baik. Dia akikku lalu berbunyi, eh, siapa nyabek beruai? Kenuk keniang akik. Ini aku lalu nyawet, eh, aneh ngelara ya. Dia kami sepetunggal udah nemu nama kebuah ini bejakuk bunyinya. Laban sigi udah terlebak. Nemunya kami bak menua begau di gerawan tu induk. Kenuk kesidak bejakuk mayanya. Niang kedah nadainya rakyat Indonesia mati beranek. Maya ini tinggal laki ya pulai ke menua. Ceritanya nak ngetu dia aja. Malam siti kami sebilik kalak ninga bunyi kain bunyi kedekebau kurang bak atas atap. Dia bebenai pesaka lama niang akik kami lalu berbunyi tung tung tung kebunyi. Bakal kekak madeh bisa utai ngacau. Dia aku lalu nyidak, lalu nyinta ilang, pansut keruai. Petara ajak nemu hati kami mayanya, engkau tak pencuri, kenuk kuning akik. Tengang kami nemu, entik berbenainya bermunyi, segi utai sitik bisik datai. Antu kenuk kurang tuai. Ngeh, mayu hagik meh cerita seram. Kekalak nyadi, maya kami dia. Entik ditusi, nak habis. Nya salah satu cerita atau kepengalaman kena oleh di lupa kaku. Selain daripada nya, aku moga bisa pengalaman kena entu mana hambat dalam penghidup aku mayu karimit. Aku kalah jadi mangsa buli, lalu megak kalah ngasai keberat sepiak. Maya diibun bak menua, laban aku kai ucuk ke entu dikerinduk. Biasa menyap, nanti keliat sikit teriat kisah-kisah ucuk dikerinduk, tau ke anek ni kepala yang dikerinduk. Pihak megak aku nak boleh lepas hari perkaranya. Aku salah sikok mensia kedegelar ukai ucuk asi. Semampai di asi yang korang bak menua, tau ke bak semua tai, tau ke dari segi pemakai. Nanti kita nanya aku bakani jadi ukai ucuk andai, tau nanya aku bakani asai dibuli balayak kedanggap pengganti apa indai. Tau nanya aku bakani asai, asai ku nanti keliak bisi telepon bakal kedia tau sigi udah viral uleh sidak ngagak aku. Nanti lebuh makai aku di asuh dudi hari orang bukai, ngujung aku terlebak makai lalu sidak ayak ku menyanek. Nyemunyi kesalah jakuk seleka, aku digagak bakal garutai seminak ngendah selalu pemakai. Aku megak kalah terkepit ngau pintu, setegar ingat dilara orang bukai baru meh. Sigi aku menduar sidak ya mansut ke pengeringat, digantung ke kita yang bertanduk rusak ruai pan aku kalah. Mayanya aku mina uliah nyabek dalam hati nama penyalahku, dikurung bareban manua nya udah terlebak udah biasa. Lawan setegal petunggal aku balanek sidak yang adu penyalah, tudah aku nak nemu lilik dituduh di petenah. Semina ibu aku tau ke menantu ini aku nemu cerita kamat ya. Maya sikuknya madeh cerita kamat, nadai sikuk pun dekat ninga. Satu-satu yang mensia kepala maneh ngau aku, selalu ngau maya ku nyabek, selalu ngubat maya ku telih, selalu ngelaban sidak kebukai kesueh beduan aku. Semina malam ajak nemu sadar hatiku mayanya, aku mina uliah ke kisik nyabek tinduk malam ngenang ke nasib diri. Nyentuk aku dah tuai dia tu, nanti aku medak muang sidak siku-siku aku ndak uliah lupa. Bahkan ni pemerintah aku maya gemit di ketuan, tau ke dibuli. Aku dibuli dari umur 6 tahun sampai 10 tahun, ndak kalah ngelapang kari, tetap bisi ajak cara sidak ya beduan aku dari segi mental ngau fizikal. Sampai basiti takat apa indah yang aku nemu, setegal nyaga hati diri sebilik mak aku mutus hati mai aku lari hari bintulung pulai ke Brunei. Ngau litan kempai suman hari segi hati ngau tubuh aku cukup trauma nanti aku ingat. Lepas hari sidak ba Brunei aku ngepun ke penghidup baru. Agak semak setahun aku nantu kak bercakuk tak kebegaul dengan nembiak serambau dengan umur aku. Lama diri indah aku nyuman ke trauma aku. Temunyi ku kita mensia. Lama-lama terlihat oleh suman. Tajak lagi berbekau. Aku mega bisik kenangan manis maya aku skubadin. Semua cikgu maya aku skubadin cukup rindu kaku. Setegal aku rindu bercakuk ngau bergagai ngau bala cikgu. Kadang-kadang aku dah susah sidak berlagu maya bisik pengerami sekol. Ngujung kaku kalak jadi wakil sekol bertanding bak bintang kecil ungkup tahun 1998. Pengalaman aku sekol din paling dikerinduk kaku nyentuk ke dia tau. Engkau bala bakih aku din semua jenis kemayuh nyokong pengawal aku aktif buat semua aktiviti school. Maya umur ku mangai belasan tahun, dia kami sebilik pindah baru ke Bintulu. Aku punya makin nemu reti penghidup. Maya abak aku desah kamuflis ketegalnya di penjamin lon balai paria. Tangnya nak jadi kepenanggul kami sebilik. lalu ngujung aku semakin nemurati sebagai anak tuai. Aku nguji ngelempung ke penusah di tapik kami sebilik. Habis school, aku lalu nguji merantau jauh, area Painai. Ngiga anak belanja ke Tegal, dekat nulang apa Painai, berbeli kutai baru ambil. Lalu bertahun-tahun dia kediri buat miri bekerja. Aku penyambung school Bayu ITM Shah Alam dalam bidang di Kerindu. Habis kos, mai aku study buat Semenanjung. Aku pun pulai ke Kuching. Aku tertemu kebala kaban kengembuan sama minat yang nyak berlagu. Bak Kuching aku suah ngau orang uji bertanding. Lalu suah megak boleh numur. Sampai ke pengujungnya aku diambil jadi penyanyi Bak Siti Palang Recording Company. Lalu debut bak tahun 2016. Mayuh cerita nanti aku ngingat ke baru. Ngasuh aku tucum, bisik ngasuh aku sinuk. Pemedias ngangkat ke diri nyadi sikuk penyanyi ketika ngau ke Eric Abang. Enak seneng. Mayuh penanggul ngasuh aku ingat nyentuk ke dia tu. Dalam penghidup, bisik senang, bisik tusah, bisik celum, bisik burat. Pakanya megak jalai penghidup aku. Sekali lagi kami sebilik diuji baru. Sempama muari penampak panjar mata panas bertukarnya di celum. Maya aku nerima berita madik kandung aku kena beri nama Elizabeth Ayu. Udah nadai ketegang sial kedatai nuntung dalam penghidup. Adikku disah kenadai ketegal pendarahan bak palak. Lalu ngujung kia ninggal ke kami sebilik. Maya umur baru angkat darah, baru berumur 18 tahun. Maya ku terima beritanya. Jujur ku madah, hatiku hancur. Aku lenyau siku menyadik paling semak ngau aku. Ya meh kaban, ya meh kemayu merik jaku perancang agak aku bak dalam industri seni muzik kita daya. Orang kepala yang mayuh megak nyukung aku bak dalam industri. Semudah aku nerima beritanya, aku lalu pulai hari Kuching ke Bintulu ngena bas ke paling tumu. Dalam bas aku ndak boleh ngelalai kai mata aku. Sepemanjaran tau jalai, aku semina oleh labu air mata ndak nemu baduk. Datai ku bak rumah kami bak Bintulu. Aku bakal ke diajia. Bakal keniang yang medak aku nyabek lalu tusah hati. Laman maya yagi hidup ya cukup yang medak aku sinuk tau ke dituntung penusah. Aku nyau tertingkap terterap apalak tangga. Nyumimit agi kaluput. Dia aku medak ngau mata kumpu. Madikku kepala yang dikesayau. Baru umur 18 tahun. Udah dengkah kurang pada dalam sentubung. Tunya aku bakal kengetu. Ndak lama. Sepot ku asai ke. Ndak boleh disintek. Orang kepala mayu hanggau aku tusah senang. Udah ninggal ke aku belamaya. Engkau mayu orang ndak nemu. Lagu ayas degagak aku. Sebenarnya digagak aku ngeneang ke ni yang udah nadai. Sampai dia tu enti aku medak bungai warna burak. Aku segi ngingat ke niang madikku kuda nadai. Munyi kejakut sempama kita iban. Udah labuah di panggung lesuang. Udah haru dipukuang ngena aluang. Bekenyak mega penguji aku datai pada dalam penghidup. Baru aja kami lega napik pemedang niang adikku kuda nadai. Aku diberi penguji baru. Aku disahkan bisik kanser darah atau ke limfoma. Ianya sejenis kanser atau ke penyakit sel darah putih membiak tak terkawal. Mayanya aku heran nama harku yang aku udah kembali. Semua kabanku kekalak semak aku. Sikit nemu ceritaku selalu pedih rekuang lalu kembali rekuang nak ulian sebut tak nanti dipicit nak pedis mainnya aku benung lagu dikangau ke orang belagu lama lagu dibuat aku benung dikerinduk maya orang enggak berat hati aku ngagak keputusan dekat ngetu hari merendang lalu pulai ke Bintulu. Laban, aku kak fokus ngelaban penyakit aku. Maya bak Bintulu, aku bekerja seperti biasa. Sampai kemuncak penyakit aku datai, aku luput bandor aku kawak. Lalu dipasok kurang bak spital besai. Tak ke hospital pakainya bau. Mayanya kena ke doktor. Kembai bak rekuang aku. Udah ngerampit ke sepiak kibak. Ke saluran pernafasan. Lalu megak paru-paru aku udah terjejas ketika penyakit kiri tapi aku. Aku medak ngemata kumpu. Mak aku rawah-rawah nyabek. Nyabek serta sebana. Anda ngambil nyawa anak aku lagi. Anda ngambil nyawa anak aku kebukai lagi. Cukup udah aku lenyau siku anak. Dinga aku ngawau pendiang aku. In mak aku nyabek. Nyawa rawah-rawah bak spital. Banyak tamparan paling besar bak penghidup aku sampai aku mikir tau meh penuh di penghidup aku kok dalam hati aku berjaku sebulan lebih aku tamak bak hospital di tanku doktor doktor madah mesti ngadu rawatan kemo teng 50-50 dekat gerai. Laban besai kemungkinan kemo dekat munuh sekali sel darah merah ke dalam tubuh aku. Udah ningannya abang ngomakku setuju anak ngadu ke kemo dulu. Dan ngena alternatif bukai. Aku dimasuk ke dalam dewan bedah. Laban abang ngomakku bersetuju dutur dekat muntas dulu kembai berkuang ke ngasuh aku nak ulian sebut laban udah hampir ngalit ke semua saluran pernafasan aku jujur kemada mayanya mayaku dibaik ke dalam dewan bedah. Walaupun aku lemik amai, aku lagi ulah medak. Mak ngabak aku duduk. Nadai berlapik ke nama-nama. Bak luar dewan bedah. Bakal pengemis. Kebenung nunggu nasib anak seduaya. Ianya aku. Nitya ketusi sidak ya. Pemendahan berjalan sampai 3 jam. Puji Tuhan. Pembedahan berjaya. Teng, aku lenyau suara semek sebulan lalu nyentuk ke dia tau. Aku agak ngagak rawatan susulan. Lalu bergantung ubat-ubat tertentu. Lalu dipantau ngau ketat oleh pakar nyabau. Mayanya aku sebagai anak tuai, sino amat madapai nai kena ngetu berkorban remit. Agi anak-anak sidak ya. Nak cukup badia, aku nemu cerita. Maya aku sakit. Nada sikuk pun bala keluarga besai. Tau ke kaman belayan datang abas aku. Ke benuang bertarung ngau nyawa. Sama ada hidup tau ke mati. Bak hospital besai. Nyabau bintulu. Tajak udah tersau. Nada sikuk peduli. Baru aku sedar. Tak semua jalai dekat tujah nuan. Nuan bisik orang ngau nuan sama tu sah senang. Tang bisik sekedar jalai dekat tujah nuan kediri. Bakal kenyadi bak aku. Semak 5 tahun aku berundang ke hospital Nyabau setiap minggu. Laban kak nemu aku empu penyakit. Kadang-kadang aku megak dekat agi hospital pakar besai Kuching. Laban bak aku aku mesti kering. Aku mesti nunjuk ke contoh agi balam adik-adik aku. Aku sikuk menyadik tuai ke kering napik semua penguji. Nyak jakuk digenggam aku sampai ke dia tu. Sampai sitik maya aku boleh berita maneh. Ari IKN ianya Institut Kanser Negara Bak Putrajaya, pusat rujukan utama. Sidak ya madeh. Nada ditemu agi sel kanser bak dalam tubuh. Teng agi tau kedekat semampai dipantau. Bala doktor-doktor pakar bak hospitalnya bau bintulu. Bala doktor-doktor pakar kenyaga aku nyentuk ke dia tu. Nyak salah sitik penguji kedek ingat ke aku nyentuk ke dia tu. Nanti aku selalu ditanya bala kaban, bala baki ya. Ngau bala orang kesemek aku tau ke bala kedek lala aku. Sinu ma Derek boleh penangguh besai bak pengarai. Boleh penanggur buat penghidup Arimin. Aku semina oleh tujum. Lalu madah lagi sidak. Ingat meh mayu hagi orang kebenung tu sehari kita. Jaga meh pengerai. Laban isi orang dekat hidup lama tang ndak gayu. Jadi kita ke gerai tu nak nemu bersyukur ngau penghidup. Mayu agilah penanggur kekala di tapi tang nyunda ulah ditusi. Kami semilik maka kala ada buru bala madik mak ku hari tanah ndo kami berumah sedangkan tanahnya tadi tanah daripada ni yang akik ku. Laban bala menyadi sepiak mak ku tu tadi jenis-jenis yang berebut kereta. Kami sebilik kalau merempat pindah ke tatau berdampak. Diau berdampak, diau berlangkau berdinding ke zing. Dan aku ngai kelalu mikir ke semuanya nyadi kepenanggul kebesai. Munyi ku aku madeh tadi. Seagi kita hidup, kita tetap nak boleh lari dari penguji. Dia tu Aku bangga engkau kumpu. Aku bisik kerja kemeruan. Pak dalam company aku bisik megai pengawak tak cukup meruan. Bisik apa inai ngau aku mai aku tuseh seneng. Mai aku sakit. Ngariang kesemangat aku. Bisik diri menyadi kena kalah lejo. Mari aku jaku semangat. Tau ke mari aku jaku ajar bak dalam penghidup. Aku ngai kita semua salah faham ninga cerita aku. Laban tujuan aku nyerita ke pemerintah ngau penguji kekalak di tapi aku tu. Tujuan ukai dekat madah ke seluruh dunia. Penyai sikuk-sikuk mensia. Laban bak dunia tu. Bisi mensia kejai, bisi mensia ke mana. Dan aku seminat kak kisah aku boleh ngajar kita. Retih kering bak dalam penghidup. Kadang-kadang kita mikir kita paling merisau bak dunia. Tang kebenar ya. Mayu hagi orang ke benung merisau hari kita. Benung berjuang sehabis hati. Berjuang bak dalam penghidup. Berjuang kenia saya kat gerai. Berlaban ngau penanggul kebesai bak dalam penghidup. Harap ke kita semua boleh jadi mensia keker yang napik penguji. Lama makanya meh penghidup. Kadang-kadang ketawa, kadang-kadang labu hai mata. Jaga meh ruang bilik kita. Jaga meh pengerai kita. Percaya meh Tuhan nak merik penguji ngapa. Engkai akak medak. Bahkan ni kita dekat mereti. Lalu semampai bersyukur bak dalam penghidup. Nya aja area aku Eric Abang.
1: Why seberai?
2: WAI
1: YFM. Nya baru ngam
2: kan?
1: WAI.

28 dan 29 2026, hari Minggu. Main dalam Grup L Panama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup L. Siti lagi main dalam Grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam Grup K, Colombia bertemu dengan Portugal live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup K, Kongo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak live buat TV 1. Dalam Grup J, Algeria melawan Austria boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat Grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob ti nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita Jakob ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ya, nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tuate ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadai erti tu. Kita gagal enti menda orang labuah, gagal kita enti menda orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaia 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambi kaku ulih ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia bak buat tu tadi. Ia minta

Okey, kita bergerak dengan kami bahawa YFM segmen Y9-12 tu jam kedua. Kita bergerak dengan segmen Y9-12 28-26 2026. Okey, tu kau dengan atur baru ti diletak ke perintah Australia Rinam tu tadi madah ke sidak ia dekat nambah kagi hukum ngagai company teknologi dan ke company media rama ti dipadah ke bisi ngelanggar atur ti diletak ke perintah Australia berkawa dengan pengawak ti naga yang anda mint ia kena media rama di Australia laban sidak ia bisi meda mai sekedak media rama tu tadi bisi ndak letak ke atur ti terit kelbagi atur ti berindi hari perintah Australia tu tadi nagang nembia ia kebia hari 16 tahun ngaga akaun media sosial atau ke media rama nya kebuah perintah Australia tu tadi dekat nerit kagi atur serta mega nambah kagi hukum ngagai media rama ti na nitih ke atur diletak ke perintah Australia. Jadi ke dia tu nya tadi nanti dah nitih ke atur sidak ia dekat dihukum 68 juta US dollar. Dah udah ditikik kan ya. Dan nanti berdau ditikik ke sebedau tu ianya 49.5 juta AS dollar. Okey, cukup mayuh hukum diletak ke ngagai company media sosial kebenaya kelbagi bakal media sosial ya ke suah mayuh orang meda yang kaum Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat ngau mega TikTok. Okey, nak berkawan ngau atur kia ke diletak ke ngagai media rama di Australia berkawan ngau sidak ya ke nagang sidak nembia hari ke berkena ke media sosial. Terus berkawan ngau kami bawa event lagu hari Tony Rumpang Darah Bajak.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dina bisi siko nembia bengal agu na uleh bejaku tang ya uleh belagu re.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduong tu peninga dini no ya belalai. Dini belalai dalam tanjo cawar kena kena siko laki ku bodoh tidu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Oke ada pantap tu peninga ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya ba YFM.
2: Hello, aku Pimbala David YFM. Uleh dengar kita ngena cara online ba RTM Click.

Tak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tip berguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

Lagu Ria Ethnic Transmission Maya tu bertemu 11.13 minit pagi. Selamat pagi. Selamat tinggal ke YFM. Kita ke baru tinggal ke kami YFM World Cup. Lagi penuh diatur kalau setelah itu hari ke penuh di barangkat grup. Kalau main ke penuh di untuk setelah itu ianya main bar grup J. Algeria bersatu dengan Austria serta Jordan dengan laban Argentina. Bar main antara Algeria dengan Austria tu untuk ia ke patut diperhati ke kita laban dua itu tim tu berebut ke slot ke penudi bermain barangkat round of 32. Jadi bermain antara Argentina dengan Jordan. Argentina nak nurun atau kena ngasuh pemain pemain ke Tegal sedaya atau ke pemain ke Kering sedaya bakalan Messi dengan muka sekedar pemain kebukanya tadi nak diturun ke sedaya pemain laban Jordan. Kira ke di ketu ke sedaya dulu bak round of 32 baru pemain bakalan Messi nya tadi bermain baru. Okey, jadi bermain antara Algeria dan Austria tu berebut ke slot ke penudi but round of 32. Jadi penduduk nak ke dia tu Algeria 1, Austria lagi menggak 1, lalu Jordan dengan Argentina, Jordan kosong, Argentina 2. Okey, ni berkawa dengan pemutus ke pemanduk baru dalam grup J main World Cup 2026. Peluang besar Algeria nanti nyema lagi mengkan seri dia Algeria nya tadi dekat terus nyingkang agai round of 32 sekali ke dekat bersatu dengan Spain tau ke dekat ngelaban Switzerland. Okey, nya berkau dengan World Cup 2026. Kita dengar ke Inoci Austin merenang kita ke sekali itu Sumpah Antuh.

0: Enam pintu begunsi Siti Pengerino merinang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu.
1: Dia tu bisikan rindu, dia tu ngagai aku.

0: sikap siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, ba aku penemu aku utai tu aman. Tu nu datai ngagi runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuah ya depada kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuah api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Ba ati kita, ba ati nuan, ba ati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan. Terbuka ngau counselor nuan. Okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge, ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tau pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngurang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa, anak beranau ngurang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai utai ke betul, anak beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 6:35. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

hari yang bujur senang hati, lantang hati, merindang bak YFM. Sebab 9.12 hari itu kena hari Minggu 28 bulan 6 2026. Okey, PRN Johor ke 16 kalai BC 3 palannya tadi atau ke 3 kerusi dekat BC 5 5 penjuru. Tiga palanya tadi dekat bisik lima penjuru atau lima ikut orang ke Berdiri minta pilih. 12 itu bisik empat penjuru, 27 itu kerusinya tadi bisik dekat tiga penjuru, lalu 14 dekat bisik Bertengali Alan. Bertengali Alan ni tadi satu lawan satu punya. Lalu tebal lagi calonnya tadi umur ya, ianya dalam umur 40 nyentuh ngagai 49. Ya ke Pemadu Biak ianya bisik 9 ikut di Pemadu Biak ianya 21 umur ya nyentuh ngagai 29 tahun. Akhirnya ungkup PRN Johor ke 16 kali kemari diatur pengawak ngantung nama serta megak diatur sidak ya sudah berengkah berkimpin. Calon tip madut tuai Berdiri ba'en 45 setulang hanya Lim Chin Eng atau ke Roland Lim. Lalu calon tip madut biak ianya ke Berdiri ba'en 37 Johor Lama ke berumur 23 tahun. Nya fakta atau ke penerang bekau dengan PRN Johor di ke-16. Terus bergabung kami bawa FM Lucy sekali tu lelengau ku merampau.

Jam kita di pukul 12 tengah hari. Tengah hari, peningat kami nabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching Kenakes. Hari itu hari Minggu 28 hari bulan 6 tahun 2026. Beranak bin Tulu dekat disediakan kau menyagi pilih servis penerbang bilun ke Kuala Lumpur. Batik Air dekat nambah ke Siti Agi penerbang bilun 2 Mansang Pulai. Nintiang hari berengkah 20 hari bulan 7 tu. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Dato' Sri Tiong Ting Sing madah dengan atur barunya pejalai bin Tulu Kuala Lumpur dekat bisi 2 penerbang bilun sari. Penerbang bilun hari Kuala Lumpur ke bin Tulu dekat berkejalan jam pukul 10 pagi hingga 2 setengah ngali hari. Penerbang bilun Ari Bin Tulu ke Kuala Lumpur di Perambu berkejang pukul 1.10 minit tengah hari hingga pukul 5.40 minit lemai. Pemutusnya dijapai pengudah runding hingga atur ti ngalus ke perkaranya di kemujur hingga company penerbang bilunnya. Pengawal mengangkat ke pemanas sistem parit di kampung Sebat Dayak Sematan sudah mujur mutar ke isu ampuh bah di suah nyadi sebedau tu. Pernah dia nak lagi bertapi engkau penanggul ampuh bah kenyawari 2 tahun tu ke udah. Kaban Kunsil Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan madahnya hasil ari perambu pemansang ti dipejalaikan engkau cara teratur. Pemujurnya sudah meri empas ke mana ungkup penglantang pendiau rakyat kelimpah ari infrastruktur asas pemansang peringkat guna komuniti megak belak diberi perhati bakal ngagak baru serta ngangkat ke pemanah dewan engkau rumah sembiang. Ia maksud ke jakutu bak pengurami ngintu gawai Dayak di kampung Sebat Sematan. Azizul bak pengeraminya megak bisi ngementar ke geran RM150,000 dikena ngangkat ke pemanah padang futsal bak genturung pendiau dia. Bisi 1,200 ikut penyerta ngambil bagi Fun Run ke diatur berserimbang dengan program Sarawakku Sayang SKS di Kapit. Pengawalnya dibuka bak pasar Kapit pagi tu tadi. Pelandanya dibagi ke 2 kategori penyanguh hanya 3 hingga 5 kilometer. Pelanda tu mujur di penyadi ke Sekretari Perintah Negeri Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki kebelah ngemasuk pengawalnya. Program tu kai seminar ngangkat ke gaya penghidup berpengerai tang megat ngerapit ke kaul antara menjamannya gau agensi perintah SKS Kapit ke diatur penglama 3 hari berunggu dekat tembu diatur sari tu lagi. Pengawal nutup pengurami itu di perambu dekat diatur muak ke lemai. Empat puluh empat iku hari 6 pintu ruang bilik Nadain Nur Diau pengudah rumah sidatu di belakang Taman Arbi Kuching dituntung penusa angus pagi itu tadi. Sebuah lagi rumah megak rusak seraya 3 buah motosikal megak diriput ke angus. Kepala UPIS Bombang Gau Penyah Penusa Tabuan Jaya Tan Min Chai madah penusa angus yang nyadi rumpukul 3.30 minit pagi. Sebuah rumah struktur ukai tetap dipelabak ke dulu angus sebedau api kenyerekai ngagai rumah bukai. Bombau dah nganjung 3 buah enjin penyerah api ngau sebuah tangki air ngau pemanyuh 28 ikut pemesai sidak. Api mujur dijaga ngau penuh dalam tempoh sejam. Semua sidak ke diau bak rumah tu mujur nyelamat ke diri lalu ke buah penusah angus yang nyadi agi benung di pangsia. Ngujung-ujung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu 28 hari bulan 6 tahun 2026 kena ke hari Minggu tampung baru ninga kami dalam awak ngela tengah hari udah tu lagi ninja Sarawak ngau lagu peminta antara stesen. Berita kita ditusun Rosita Ampung hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: PDYFM. Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 28/6 dalam tahun 1994, Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah berjadi ke Pampang Baru, Mita Cake House Bak King Center, Jalai Simpang 3 Kuching. Pengawal tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Swee Guan. Kedai bakery tu ianya Pampang ketiga Mita Cake House di Kuching. TBC nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya, Mita Cake House mega bising dia ke servis ngagak kia arif ngada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House, Jong Ted Hin Mada, sidak udah lama masuk ba industri bakery serta bisi dua buah kedai bernur bukai ianya ba Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai ba King Center dibuka nin tiang hari melabur pukul 8 pagi nyentuh ke 10 malam. Pampang Baru kedebuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majadras di Kuching serta dikarap oleh nangko peminta guna hari Mensia Mayuah di Maja Nambah.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulih di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuh ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuh ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuh ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuh ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Kita Kiatu Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Dengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah ke datai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

0: serta ulih megah bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak lalu di sadang datai megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, beraminggau kami.
1: Ya, segemai benua diatur pengurami kita ibab menua tungak ke Uncle Lily. Okey, aku nyapa dulu peningat kita, peningat kita, pengeluar program kita di Limbang. Siapa di Limbang?
2: Halo, aku tu di Limbang. Kuma mentas tu di Limbang tu.
1: Adeh.
2: Respon tu.
1: Iya, ada hujan di Limbang, Hana.
2: Nak kena tu gaya hari kita di Limbang tu panas. Tu, ada ego hujan tu. Pedau hujan. Tang, punya tadi. Punya kita lepas hari tu tadi. Dan mau kita lepas hati dah.
1: Hati hari.
2: Kadang, hati hari lagi. Amai ke hujan-hujan lagi. Tajak pun kita nyo. Yang kau enak hujan, bukannya ya?
1: Bukannya nyadi di tagang kita ini.
2: Betul.
1: Okay.
2: Tadi meni kan nyadi tagang.
1: Tuangnya guys, Suri Aman di Suri Aman Bapakku Ibian. Hello Ibian.
3: Halo.
1: Ya, nama berita Ibian.
3: Berita mana?
1: Gaya hari kita Ibian.
3: Gaya hari kita enggak hujan, enggak mega panas. Mambam di luar jam dia tu. Yeah. Bisa hujan muak ke dini hari jentuk ke pagi tadi.
1: Okey, kita ingat gai sidak bak mini konti dulu nih. Hello mini konti kita di Palon SKS Kapiet.
4: Iya, yeah, nama berita kita.
1: Ade, mana Nana?
4: Kau nganyet ke tonton tu indah nak. Kau
1: okey, segi kabar pula surat jantung sama gawa ngau MA au.
4: Kayak kenanya namo ko jangka au kaki
1: rumah dulu. Au insin mega dah nganti kita iba program ke diatur di Langkang Ulu nah kita sebuat nyapa dulu di Bintulu. Hello Bintulu.
5: Hello.
1: Yun, gaya hari kita di Bintulu Yun.
5: Mambam.
1: Mambam nah.
5: Mambam kami ditu au.
1: Au lagi berandau panjai ke ngai ke insin putus lagi nah. Okey, okay. Dimiri pula aku Brenda. Hello.
6: Ya, MA.
1: Oi.
6: Dimiri.
1: Gayari Dimiri bi.
6: Gayari Dimiri panas tu MA.
1: Ya.
6: Ya, gayari kita semua pelabakku. Semua kita ini panas sangat pelabakku.
1: Di puak menggeri kucing benung banget hujan jam ke dia tu.
6: Hujan dia tu ni.
1: Tidur duduk bersila nunggu kopi bakal kaki lima dia aku empuam berai. Laban hujan dah. Okey, kita ngagai insin dulu. Oh, insin sudah bersedia. Adakah natai ke berita ngelansak sidak sebuat ke benung sama berami ba rumah Kennedy di Langkang Ulu Uncle Lily. Hello insin.
7: Hello, selamat tengah hari Matthew.
1: Okay.
7: Nama berita kita sebuat tengah hari tu.
1: Terang mai nyawa di dengar insin. Kau mana lain kita ni?
2: Mesti mata insin malam.
7: Ada kecil mana hari ni?
1: Hujan banget insin. Hujan banget. Ti sedah ukuannya baluannya terkelitik kau lihat eh.
7: Oh, pia
1: ne. Tinggal hujan.
7: Kira nama tu tadi. Nah, kan ngomai nasibnya mana yang pia ya. Nanti karya gaya harinya hujan. Padahal kita nak mana ya ne, tio.
1: Iya. Nanti orang ke rindu ngarang-ngarang cerita bu syairnya hujan-hujan tu kemanya idea tamak dah.
7: Okey. Alu terus.
1: Terus nak berita kita dari Langkang dulu, Insan.
7: Okey, jadi terima kasih yang kain Nuan Matthew Abu bawa wife sama kucing. Lalu terima kasih yang kain Nuan alaban meriawak kain aku di Siaman itu meri atau kena saya keriput lebih lagi mengenang Siti Adi Pengawak ke Benung Mekah Diatur Pak Langkang atau ke Pak Rumah Kennedy di Langkang Ulu Siaman atau ke Kelili. Jadi saritunya tadi Tio ngau bala peninga pihak Mekah kita lima pintu jam kena tu teh kenyadi di Langkang jam kena tu nya pengrami ngiliang tikai gawai daya 2026 peringkat pelilih menuang kelili ne. Jadi jam kena tu nya tadi kita berarti ke atur pengawak ke benun di berjalan ke jam kena tu kami sebuat ke dia ba rumah Kennedy di Langkang ulu kelili tu benung ninga ke Jako hari Sapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas kalaya tu tadi patron pengeraming Ilian Tikai, gawai daya peringkat pilihan menua Angklili 2026 ya. Jadi ya sama datai ngagai pengerami itu ke saritonya Matthew kelimpah hari kita hari kru YFM sama datai ianya yang berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuehian ianya Sapit Premier Sarawak 3. Lalu sama datai mega yang berhormat Dato' Dr. Malcolm Musin Analamuh ya tu tadi ngari ke yang berhormat Dato' Sri John Siki Anak Kayai ianya Menteri Pak UPS Premier Sarawak ya. Lalu pihak mega kelimpah harinya sama bisa datai ngagai pengrami ke diatur Pak Langkang Lu Sri Aman ke Sarito ya, yang berhormat Dr. Richard Rapu nya kaban Parlimen P 204 betul ya to tadi merangkap ketua cawangan PBB N33 Angkelili. Lalu pihak mega si kuake yang berhormat ke sama belah mega datai ngagai pengrami tu ianya yang berhormat Roy Angau Anak Ginkoi nya kaban Parlimen P203 Lubuk Antu. Jadi nya ko sekedar di pemesai ke udah datai lebih mega benar mulai ngau kami sebuat lebih ke barumah Kennedy bak langkang ulu di Angkelili itu ya. Tadi ya Matthew, kita selalu ingat atau tadi langkang ulu, langkang ulu tang kita nak nemu di ni kedudukan atau ke menua ke dikumai kita langkang ulu ne. Jadi langkang ulu to kelia Matthew 10 tahun ke dah lalu apa dia sama di lawak kita laban kelia atau tadi langkang ulu to semina oleh di lawak kita ngenak perahu aja hari wap waterfront di Siaman dia depan ekspres ngulu batang lupa tu kira 2 jam penyawah ya tu tadi Matthew.
1: Ya.
7: Udahnya dia tu laban ubah pemansang ke nyadi kelebih lagi di Sri Aman itu dia langkang ngulu tu tadi udah di uliah di lawak kita yang nak kereta tang agak mengkang nak jalai sawit tu tadi Matthew. Nanti dikira di Sri Aman tu tadi semak mai bisa 10 minit aja. Tau ke tau di kumai 15 minit aja luar kita yang natai ke Dempo hari siamannya nuju ngagai langkang ulu keliling itu jadi nanti kita mendak penyemak ya atau tadi medium hari siaman cukup semak ya tang ya ukai dipegai ya pilihan menua siaman langkang terakhir mengkang dipegai pilihan menua keliling. Oh, jadi lah banyak tadi nama tu sidak tu semua ini kepada aku tadi minat di lawak hari hai aja. Jadi sidak tu keliak di pegang kelili lagi mekan di pegang kelili tang nanti kita medak dia tu penyemak ya hari kelili ke nama tu kelangkang lawak hari siaman kelangkang tu semak lagi hari siaman tu lagi langkang jauh lagi ke kelili hari langkang tu. Jadi nyameh nyangka kita nya tadi tu tanya-tanya dini utai ke dikumai menua ke dikumai orang langkang ulu tu. Jadi nanti kita akan main ke langkang ulu tu semak mat jam ke datuk tu tadi Matthew ne. Jadi nanti kita berhati ke nama tu batang pengawal orang ke diau di langkang ulu tu keliaknya tadi nang sikit bumai sidak di tu tang lebuh datai kita nya tadi kita medak mayuh mai ladang tau ke dalam danang kebun danang besar situ nang kerja sawit magang-magang tadi Matthew leh. Oh, bisa kami sebuah tadi Matthew beranau berarti ke sawit ke di tanah Bali si jalai itu tadi nanti kita meda sawit sini bingkuak Matthew laban sida tu tadi kebenar ya menua tu mayu ke payak tu tadi Matthew. Awalnya dia sida bumai payak lalu pia mega sawit sida pernah lurus tu tadi Matthew. Ami sepati ke lebuh kami sebuat ke berjalan dari Siaman tu tadi anujah menua di langkang itu sawit sida bisa bingkuk mimik nang sikit pakai ya.
1: Oh sesingit pendiau deh.
7: Ya. Sawit ke di tanam nama tu tadi abad tanah payak tu nang bisa bingkuk mimik lah. Awalnya dia nyautai ke diperhati ke kami sebuat jadi terima kasih yang akan orang ke datai ngakai langkah ulu sama pula yang kami sebuat kami tu tadi lebih ke kita dari RTM Siaman gawai FM Kuching sama megak di baik bak program tu terima kasih guys tidak bak rumah Kennedy tu laban bapak aku tu kedua kali kita bawa YFM di kangau ke sidak ya sama ngau ngemujur ke program ke diatur bak langkang ulu di Syaman itu jadi kami sebuat tu ngana kauliah mengkunci ke berita lebih kita kenyar di sepamanya sarito ne. Jadi ya Matthew malam tadi aku kak gak ngenang to Matthew berkawal ngasih dari program ke diatur Pak Mini Stadium di Sriaman malam tadi cukup berami muka kami di Sriaman laban aku ke dipadu ke sidak hari RTM Sriaman nama tu jadi penerbit abah konsert Milen Tikai Gawai Sriaman 2026 jadi aku nak peluang tu berbesar terima kasih ada yang berhormat Dato Francis Sardin Anaholis ianya sapit Menteri Pelajar Innovation Pemansang Pengandia Sarawak ke bisi nama tu mulai dengan kita malam tadi lalu pihak juga ia jadi penawung Pak pengurami atau konsert Milian Tikai Siaman FM 2026 lalu pihak juga anak perang tu juga menerima terima kasih agak yang berumat Dato' Mohon Adagang ianya kaban Kaunsel Negeri Bukit Bungunan sama pula juga bisi datai pihak juga Tuan Tuan Abang Bansa, Kabis di Sriaman, ngau semua tidak Kabis tidak pengen mini stadium di Sriaman malam tadi, tadi bak konsert angil yang hati kai ke diatur kita ya. Lalu terima kasih kepada tidak Kabis mendak kita live abah Facebook ke Sriaman FM, anti di parti ke abah Facebook atau tadi Matthew, kai seminar kita tadi di Sarawak itu, bisa mendak live Facebook ke Sriaman FM malam tadi, tang tidak ke dia abah menua tasik pan bisa tidak dari USA Bisik sidari Kalimantan Barat Bisik sidari Brunei Darussalam Pambisik Kelimpah Ripningap-tingap kita kebuka di Strata Malaysia Pelbagai di Semenanjung Malaysia Ngau sidak ke dia di Sabah Jadi aku penerbit program malam tadi Merupakan saya berkasih lah Ngakai semua sidak ke Nyukong Samang Mujur ke pengurami kita malam tadi Nah Matthew harapkan program ke sama Oleh muka dikjalai ke kita Bajam ngau hari tau ketua Tahun ke dekat data itu ila. Mm-hmm. Jadi apa-apa aku nya utai ke sempat fungsi kaku bahawa dia Sarawak dengar itu Amatio ngarapkan berita ke dipay aku lebih agi hari langkang ulu di yang kelili itu sama terang didengar lebih agi sedak sebenar mendiang ke dinjau Sarawak kita ke Sarito. Jadi terima kasih Amatio pulai baru agenuan bawai pem kucing lalu kirim salam ngagai kita lima pintu nas nama tu nak ulih ninga apa bagi kita ke duty Sarito.
1: Ninga sedak ya Yun di Bintulu ya. Brenda di Miri Mini Konti kita Nana Ibin Sriaman Hana di Limbang
7: Okay. Salam ke semua sudah I meet you
1: Okay.
7: Ya terima kasih
1: Terima kasih Insin
7: Ya sama-sama
1: Okay, ngara kenyanggung
6: Cinta Insin Sarito
1: Okay Insin bye
7: Okay bye-bye
1: Iya Nada ga salah insian pula dari langkang mai pawong sawit tambak yeah. basraman ni mukanya bingkuk kelurus sentai tumbuh basraman ne.
6: Tanya kira ketrubaku ninga sawitnya nyu singit kenya
1: Iya, laban akar ini ada entap bat tanah payah, tanah lembut.
3: Tanah payah.
6: Iya.
1: Pemang itu benda nombuak sawit itu tumbang ninggang tua, nih nama penjadi.
2: Ngarai kebuah berdiri, benda itu tumbang. Ya,
3: kita madah ya.
1: Kita ini nemu, nyak kekurang malang tidak berbau. Nanti kita nemu kenyadi, nyamai metuan ada nombuak badi ada. Asal orang bukai.
2: Nanti tuan oleh ngobat ya, mesti kan diseleh ketua.
1: Ya. Oh, ngenyadi saya kebuah, kita tidak diambil tua ketik dah.
2: Ya.
3: Ya tajapan dia tumbang ya dekat angkat baru nya mia bingkoa.
1: Okeylah Ben.
2: Angkat baru ni.
3: Angkat baru ya.
1: Okey Ben. Pulai semangat.
3: Pulai.
1: Okey. Okey, aku nampuang barulah halalang udah kami bak kucing ni. Ninjau Sarawak, aku tu ke serius tu anak hau.
2: Oh, serius
1: okay.
2: betul, sama serius
1: okay, kita. Okay. Aku nampung baru ninjau Sarawak kita ya lalang udah hari kucing tadi berita ngelansak ke dengeratai ke Insian Kibung hari rumah kena di Langkang Ulu di Engkelili buat program nutup gawai ke diatur sehari itu habis yang ngangau kami sebuat kita sebuat hari YFM Kucing ke YFM Seri Aman jadi pelabak aku tebuk pengawal sidak ke acara rasminya lagi mesti pengawal berperindang ngau penyanyi ketika ngau Maxwell Franklin Saran ngau Florence Law tau. Okey. Berita kedua ke di Bayak Kuari Bandar Kuching tu menang pengerami gawai Dayak ke udah mujur diatur gap minggu tu tadi Renggat Sarawak jadi ke lambang penyuraku perayat ke Begulai Ari Menyuh Pupu Raban Bangsa Piaku Sapi Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embah Semadah ke pengerami ke Berambai ke Jaku Segulai sejalainya ngayan ke pemujur pemain engkau pengelantang kita ke nyadi rakyat Sarawak hidup berakup ya yang bergan merimagati ngagai tuai pembagai menua Sarawak Tumbehin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar engkau bini ya serta mega premier Datuk Peninggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng laban ke sama ulih muai awak ngenatai ke diri ngagai pengerami itu ya pembagai sama si datai Menteri Besar Datuk Sri Anwar Ibrahim ke nyadi ke tanda basa ngau pengangkun ngagai manyuh macam budaya tinjadi identiti kita di Sarawak bumi kenyalang hari bandar kucing kita ngagai menua bidayuh atau menua kaban kita adab sama adab ya yeah, okey jual hati kaban bangsa bidayuh kedekan ngembuan sebengkah palan hati nyadi lambang identiti sidaya pesaka ngau penyerakup dia tu dah nyadi nyata ngau penumbuh palan men asal bidayuh BCC ke udah tembuk gagak nyadi sapi menteri pengangkut sungai ngau tasik Datuk Henry Harry Jinab madah ketundang asil dari perambu strategik tinjau titerang engkau kerjasama hari semua Raban tu megak setiap engkau julu hati kedurintai ke dalam blueprint pelilim nua bau 2016-2030 engkau inisiatif Greater Bau 2030 ia maksud ke jakudung agai Raban media bak pengurami menjadi kepalan main asal bidayuh BCC di bau dalam minggu tu tadi ya ketiga tu kita ngagai menua Sebuyau kalai tikas accessibility di pilihan menua Sebuyau majak mana hasil hari pengawak perintah dijalai ke menyu macam projek infrastructure ngau perengka guna rakyat jadi Menteri Utiliti ngau Telecommunication Sarawak Datuk Seri Jumlahi Narawi madah pemansang kediasa rakyat kemayar itu nyengkau menjalai alun kuasa karan ngau ai udah datai bak rakyat jadi pemansang tidak japai dibegak ngangkat Sarawak jadi sebagai menua ti jam 4 nyengkang kemua bak menyebengkah perkara pemansang nyengkaum pengawak ke ngemansang ke teknologi gadung ngau kuasa hidrogen menteri itu ianya Datuk Seri Julahi Narawi mansuk ke jakunya berpurami ngiliang tikai gawai serta menjadi ke Dewan Serbaguna Kampung Lumut Baru di Sebuyau okey Siti Agi itu menang senentang facility bak kompleks Lumbak Sarawak benung digagak manah kagi tu penerangkai dikenatai ke Menteri Nembia Lumbak enggak pemansa orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah yang madah ke facility tu digagak berguna benar dikenang nyedia ke palanya mengkang oleh ndur ngatur Lumbak enggak main bertikas antarabangsa sekedari facility kebenung diangkat ke pemanah tu ianya skrin besar bapalan akuatik pandalela renong ngemesai ke palanku skuasi ngau padang timbak ia madah perintah menua dekat terus kemanah ke facility kedegunan yang kau ngangkat ke pemanah stadium nasional dikenanyi kau diri napi pekit ASEAN ke dekat diatur ia masuk ke jaku tu baawum pengarang berita ianya berkaul ngau Semarahan Bike Challenge edisi ke-10 di Kuching. Kalai Lumba Semarahan Bike Challenge ke-10 diatur di Kota Semarahan pagi tu tadi ya. Bisi mansak sedaya, bisi jam dah lama pagi tadi. Kalai begitu, nyedia price sepenyampau RM27,750. Okey, nyambia ngujung ke berita ke dikusi ke kami dari YFM Iban Kuching. Sebelum kita nyingkang ngagai Hana. Udah tu lagi aneh Hana.
2: Okey, boleh saja.
1: Awak.
2: Okay.
1: Ni dah.
2: Atau terus terus gak kopi
1: belagu okay, dulu
2: sebentar ke lagu oh, belagu oh. Dulu okey gak okey sebenarnya kita ninga ke berita kita itu ke cerita kita itu gak ke utara Sarawak itu aku mai kita ninga oi
1: oh sibu minta dulu
2: aman oleh pergi sibu dulu gak
8: minta kasih ya
2: okey
1: au oh.
2: Halo, direct ya, kini itu ke
1: jauh man bunyinya
2: jauh jauh bunyi kita jauh terang
4: Kan nama laban nyut kenyet tadi.
1: Aku ningau orang ngau hanah ko bae ku nyapa nah hari studio pintu ba Limbang Din.
4: Apa-apa.
1: Oh laban ku bae ku MCR sing ngau nama utai salah tekan ba ku.
2: Engkau mungkin ngesuai. Terus ke sibuk kan tepi.
1: Sibuk dulu gak.
4: Minta ampun nah.
2: Nah dengan awak
4: tadi kamu ada nyo tanya tahu aku nepan dulu nak hau
2: tepan meh tepan nah dengan awak
4: kami sudah menti kamu ayat temu ayat kita
8: okay. Serakup ino di toba kapit di toba nah
1: bisi live kita sebuah dia ke akan rupuang baru gak tu dah pangan dari kucing
8: bisi now tay
4: kata kenal
1: bisi nah
2: mesti terupuang tau
4: Kita tahu mendapat live kami di Sibu FM bah Facebook. Dia kita uliah mendapat temuai ke bisi debaik kami. Kami mai sari tau ente kita nyebut Korea Opa ne.
2: Ante.
8: Halo, kono. Nyalah nanya ne. Ana bunyi.
4: Ana macam ne. Ya, mimit saleh bunyi lagi. Alu lain roti.
2: Nah, betul. Alu bunyi tu kuyuang bunyi lagi.
9: Hai. Napa.
8: Okey. Okey, namanya kita bisa temuai bakal dipadah ke mal tadi awak ke kita terus ngeranau temuai kita itu nape ya. Jadi mereka selama ngale hari sama tengah hari tuane aku tu jakui banyak kita. Ya nemu jakui banyak nemu aku ya nemu ne.
9: Mimi.
8: Oh, mimi.
4: Dinga kita nyawa ya. Nemu kita uliah kita nangkap ne.
8: Uliah.
2: Uliah. Nanti atau leh tangkap. Tangkap sekali atau ke?
4: Oh, ini macam jauh kadanya. Kadanya bisik busuang deh.
8: Kadang atau pengadilan puyang.
2: Kadanya puyang. Nyawa aku terima atau. Atau tangkap terluah ke?
8: Terupuk.
2: Ayo aku tunai tuan.
4: Okay. Terus ngau kami sebuah ditau au.
8: Awak ke tuan ne madah ke Dalimpu ngagai peningat kita ke tengah hari tu lah.
9: Okay, selamat ngalih hari lah. RTM aku tau B pegawai pertanian bahagia Puis bertanam bahagian Kapito dan awak bakal Kapito 4 tahun asal dari Muak Kucing
4: orang Kucing
9: ya bangsa Cina
8: Cina dan udah landi jako iban laban lagi kita namanya nyawut ya yang nyawut kita jako iban baru ini dengan Roma asal dari Bakapi di sini mesti nama jako iban
9: aman ni
8: aman lah
4: begini asai tonyo nyepek mimi
8: ada ngomong uli
4: begini asai nyo nemu jako iban ngari ke sida ke ka nemu menya
8: ya betul
4: ke hane hajo ne sapo kini
8: Au
4: begini ya saya jaku iban banuan tu tuan muntang nyemai di pelajar
9: agi berapa belajar lah mereka ku laban aku dah tadi dah mai aku tahun 2020 nya pun aku bedah jaku lagut masa dah udah serasi ngau sida tu mimi aku belajar ngau sida lah tudanya hari pengawal ngau sida hari-harinya
8: selalu berjalan itu
9: selalu berjalan piam ya
8: piam
4: telan dia jaku iban
8: nanti ni nemu udah berkabar
4: dengan aku
8: nya mai debi
4: kita udah mendak gambar ya tamak dulu kita dalam live masuk dulu kita
2: bekal gambar pelakon Cina nya pada kau noi
4: Aman
8: apa kita nya aneh obi kami tu berlaku ke namanya bos opis bertanam betupik kapitnya
9: telah bertanam ja nadek betupik lawan udah sarak
2: akai lamanya sare utai leh rundiang dulu tuan ana nyare utai tuan rundiang dulu me
9: atas kepentingan pengawal
4: iya aman
8: jadi erti ya dia tu disebut ngau upis bertanam aja nya okey bertanam aja pengawal sida ya betupek tu lelek wai lelek mari makai lelek nginang ya deh
1: kita tinggal lagi tahu nanya ya keni cara ngetan ke pun sawit ke bingkuanya Kecik tu si anda dia tuan.
4: Nama saya Uliah ya.
8: Lebih harinya Uliah ya.
1: Uliah diputar ni.
4: Okey nama tuan. Ma tu kan yang nyalai. Ini ngau tu bingko nyalai man.
8: Oh, nama nanti.
4: Terus ngau randau kita sebuah rau.
8: Ya. Okey. kau. Sekali lagi terima kasih ya tuan. Alah bau dah ngelimpang kau awak nuan. Aku nemu nuan dalam kandang 3 hari kita ikut ngatur pengawak Sarawak ku sayang. Buat bagi menua kita dikapit. Kita hari upis bertanam pan bisik ngau nepi ya. Bisik kuanta badito. Jadi ulih kini nuan berkunci nama kini ni tanggung pengawak kita sebuat tapak Sarawak ku sayang.
9: Okay.
8: Kita ikut dalam kandang 3 hari tu.
9: Alright. Okay. Keterima kasih sekali, selamat selamat ngali hari lah. Terima kasih dengan RTM udah mereka keluarga aku nerang ke pangku pengawal upis bertanam tu pelili kapit dari program Sarawak sayang bakal ke sekali itu. Okay, kami ribu upis bertanam diberi amanah jadi jawatan kuasa pemakai sepemanjai program itu berjalan ianya ngatur semua pemakai ribala temui titik kuasa tuai-tuai upis perintah pihak megak ngabe semua tuai-tuai masyarakat serta semua temui bukai kebisi datang maya pengawal tu. Okey, berpelasa ke upis KPI upis kami lah nyak alai kami ngau nak uliah nyedia pemakai ti nyamai bersih serta likun ngabe semua. Okey, pihak megak kami memerat ke penyukup pemakai ungkup semua serta nentukah pemakai atau kah utai pang selamat. Nyalai kami begulai ngau sida ari upis pengerai sama-sama merek penerang ngau silik kaul ngau cara nyediak pemakai ngakai sida kitera ngambil ke utai ke panduk sida to narai ngenatai ke penusah temui kemakainya.
8: Okay. Jadi tanya kita kedua tu ni tuan. Berkini ke kita sebuah tu ni nentu ke ngambil ke namanya penyampau pemakai kita beri tu cukup ya pun ne. Alaman kita mendah ne pengawal tu besar ya kaku. Berkini ke kita nentu kenya ngambil ke pemakai tu cukup tuan.
9: Okay. Untuk pengetahuan lah di RTM untuk makai ke gagak kita untuk orang awam je. Kisminak satu harinya pun udah datai 3,000.
8: Datai 3,000.
9: Wow.
6: Cukup mayu.
9: Jadi bak kami upis bertanam, penelabak ngatur pemakai ungkup semua bala temuai dalam setiap program kebesai bakato bisik jadi pelasak bala kami lah. Bak kita dikapit sokong ti padu hari semua upis perintah taukah agensi kesama ngau jadi komiti mayang atur pengawal lebih bagi tuai bertuai ketuan residen kita semua sida beri penyampau tubuh tiap-tiap ikut hari semua upis ke dalam komiti ya serta penyampau temuai ke datai ungkup siti-siti program
8: ya.
9: Nya lain meh data-datanya nya di kepelasa kami hari upis bertanam.

0: Laban program Sarawak Kausa yang to lebih besar. Ya lebih besar ke area Gorfes, laban yang mai semua agensi UPIS perintah ba Sarawak to baik perintah UPIS perintah ba bawah negeri atau ke pusat. Okay, jadi bak program Sarawak Ku Sayang sekali tu kami ari UPIS bertanam bisa buka kaunter lah untuk bala semua ngemaran ke pengawal bertanam bertopi ngeregister diri dalam sistem itan-itan. Okay, sistem tu baru. Okay, berangkat dikena tahun nian kemari lalu dituju ya kena napik pemansang dunia ke bakar dia tu. Ngelansai mimin ngau Agrofest tu program tu lebih ngagai perkara bekau ngau pemansang bertanam tupik jak.
1: Manahnya ni DJ Mau cukup mana ya pengawak ke dia tu sedaya kita nemu tangan pengawak tu cukup berat pama disebut ke bekau ngau pemakai napa ya. Jadi berkenik ke tuan ni ke penudi tu awak ke nuan berkunci ngau peninga mayuh ni jako arinuan namanya ngatai ke panggati kini jako bukai me nama-nama
0: okay,
1: ngatai ke panggati ngai kami bo YFM tau me kelimpah hari kami ke bo kondisi bo YFM tu okay, artinya bukai tau me biar
2: aku. Okey. Cerang ngari kan nama.
1: Ngari ka man. Ini kuwa de nolong pangan.
2: Kenya mekita.
0: Okey. Ngau peluang tok lah. Aku ka meri selesai. Terima kasih ngagai perintah Negeri Sarawak lah. Labang udah meri pengarap ngagai UPIS bertanam jadi jawatan kuasa pemakai tau ka tai empat ungkup program Sarawak Ku Sayang bak semua bagian dalam Sarawak tu. Okay, terima kasih mega ngagai UPIS resident bagian kapit laba udah meri pengandal serta pengarap ngagai kami hari UPIS bertanam tu. Aku mega meri besar terima kasih lah nuju semua bala timku hari UPIS bertanam laban udah meri sokong serta ngelapang ke awak dalam ngemujur ke pengawak jadi jawatan kuasa pemakai Sarawak Ku Sayang program bakal ke sekali itu. Okay, aku ngari hari kami sebuat UPIS bertanam kapit minta ampun lah nyemak bisa pengurang serta penimpang dalam pemakai taukah sepemanjai pengawak tu diadu. Okay, terima kasih kak ngagai
1: Adeline. Okay, terima kasih Encik Wi Poh Leong yang pegawai pertanian bagi menua kita di kapit dengar kita sebuat bisik asal-asal dengar kita iban kak lancar nak lancar
0: boleh lulus.
2: Lulus,
0: lulus,
2: lulus, lulus, lulus, lulus, lulus, lulus, lulus, lulus 100.1%.
1: Iya, kata kita aneh, mugi kenal.
2: Nya mentera, ente atau nara orang gempol, nara, napa tahu, si orang gempol atau.
3: Nanti bakal nak live nak temu Gamal tadi. Kumai kita iban banyak.
2: Ya, nanti
3: mak ibu aku.
2: Enggak bisa. Akhir ini kini iban kini tuan.
0: Oh, nada.
1: Nada.
0: Sige,
2: nampio. Sige, ngereng. Okay.
3: Terima kasih. Kami mayari datu. Sige, mayu orang dan muda aku iban datu.
2: Betul. Kelebih kita kita dia di Sarawak tu tadi, dah. Kita dia di Sarawak. Mesti kan muda aku iban.
4: Tuan Wei.
0: Hopia ya.
1: Kelebih kita kita ikat kalau ngau memanut sabang bawa FM.
4: Iya. Tuan Wei.
1: Bos kita itu.
4: Mesti dengar Tuan Wei.
1: Ada orang empu.
0: Oh, mesti.
4: Dengar nama Tuan Wei. Nanti aku tu kira ke ngiga calon ipar. Nuan sige nomor satu. Mayu bala-bala kami sebuah tu bedau tenyan eh.
1: Bala mana
3: ni? Saya kelama mayu sebuah bedau ramai.
4: Ya.
3: Bukan nama lah bang kemarin enak jadi nyua diri.
1: Au, aranau kita ingau temuai kita ke sekali tu.
3: Au, temuai kita bisa ke pada bisa jako ya ke penudi benar. Ente tadi nya jako ya barandau kita tang jako penudi benar tu. Ulih didengar kita balagu ke dipilih ya tau au. Okey. Okay. Okay. Umur buyang ku ya.
2: Okey. Okay. Oh, umur buyang.
0: Okey, terima kasih.
2: Oje sebelah gua mimet tadi.

0: 人人哋，我们不一样，
1: 佢人哋。
0: Oh. Oh, man,
2: we're smart girl.
3: Ketika nama reti yang tadi mah, nanti aku iban.
0: Nanti aku iban tu atau nak sebaka, dan tak jap ya reti lagu tu besai ne, Brenda.
3: Ah, besai mpa ya ne.
0: Kita tahu besai mpa ya. Dan nak awak ni pun nyebut apa besai mpa lagunya.
3: Pulai. Ya, kena menemu meh.
0: Ya, kena menemu meh. Pulai ngakai mantu.
2: AI ni say deh, nanti.
3: Awnya.
2: Ya.
3: Ah, betul.
4: Nanti orang ke bermanang yang berguna ke lagu tu, lepas ni buat yang deh. Aku dah tayang.
2: Lain terdengar.
4: Okay.
2: MA tu.
3: Lain terketangkap ne.
4: Okay, sudah memenangkan kena yang deh, kena yang Melayu, yang Cina.
2: Jakob sudah bayar tu.
3: Bayar bala.
5: Bala sudah bayar benua ngeradai. Ngeradai diri, bala sudah bayar.
3: Jamnya tu ne, ngeradai diri.
4: Oh, ya.
5: Benua reangan, sih kau bayar.
4: Oh, nak faham nak lentang dari impu batu si sungai ni.
3: Yeah.
4: Nada lagi berita dari impu si.
0: Oh, lagi kita nampung baru. Oh, lepas kami pan sudah mayuan kami awal badia tadi. Oh, lagi kita nampung baru. Nangi ke berita kita ke bukai hari mana bukai. Nada sempat didinga. Tajap ya tentu ya berita kita iba program Sarawak ku sayang sari tu bari ke penudi kita bisa dikumpai kita majlis penangguhan.
3: Betul. Oh, sari tu dia majlis penangguhan. Dekat dia tu bawa pentas utama tu nema untuk dia penangguh dia ke dekat jadi ke tok lagi yang berhormat Datuk Jefferson Jamit. Jadi kanan ke dia tu untuk kita agak ninga-ninga awahnya ya menya orang benar rasa nah.
0: Benar rasa lalu tadi pan sida dia
3: muak ke kibak kami dua mal tu. Benar orang bibat tarik tali tu. MA
4: kau ini
3: penuduk ada nanti dengar tali-tali dari mua dari belakang.
4: Aku tinggal orang berbatak tali ke ngelamak tu lah bawa belakang ke bawa.
3: Bawa belakang dah?
4: Enggak ke bawa mua.
5: Nanti ada mua, sikit terbaik.
4: Orang kerempiang muka kami tu ni kan jadi bawa mua.
5: Okay. Kurang protein ni.
3: Ya, nyak meh utai ke benua dia tu sepanjang hari tu lalu ngai kita ke BC datai buat bagi benua kita di kapil lebih bagi yang kan nyagi BC dengar radio kini. Dia i peraduan agak mengkan dibuka lalu dekat ditutup jentuk ke pukul 3. Pukul 3 lagi padok ya. Laban pukul 4 lagi dia hadiah utama atau ke grand prize bawa kami kapit Sarawakku sayang motosikal ke 4 buah. Hari tu boleh ditimpai
0: kami boleh ditimpai tu yang nyangkanya kami dua yang boleh nambai yang tang nak boleh.
3: Nak boleh laban laban syarat ya deh.
2: Syarat ya sikit.
3: Sikit-sikit. Lembawa pun nyebut dalam syaratnya.
0: Dalam
3: anak kalau ngelansok ya nih penalamnya.
4: Lalu boleh baik pulai motosikal nanti kita menang.
3: Lalu boleh ya. Laban.
5: Boleh. Lalu boleh pulai. Ya aku nyawut.
3: Ya bisa udah bisa terus bisa roti ya udah bisa insuran lalu bisa ngau hemat sekali.
4: Oh lalu hidup lalu baik pulai nih.
5: Lalu baik pulai minyak ngisi kira.
2: Abis bayar minyak nih.
4: Oh.
3: Ya udah abis bayar. Ya
2: udah support.
3: Ya, kena nama dari bawah kakak tu, ne? Sikit ngira kan nyawa.
5: Asur. Bukan seperti asur.
2: Sama tu. Sikit nama.
5: Helmet, anda ingat kan?
2: Jadi, yang salahnya.
0: Kami sempat lagi. Kami ngika ya ke buliahnya lagi. Ya ke buliahnya. Lalu nanya ya nama di bisa lisiin.
3: Ya, lisiin. Ya, paman dan nama bagi tau.
0: Nama buliah dengan kau ya. Oh,
2: cuanya.
3: Oh, ya. Nyami, okay, namanya ngansek bala kepada Nurun. Alaban jam kita baru kamangai pukul 1. Tinggal 2 jam lagi. Okay, bisa. Okay, bisa nya. Dok kita uji masuk i peraduan. Betul tu. Baik, mesuknya. Hari sibu oleh Nurun. Tang, ukai orang ungkuk orang sibu. Kan tak ada. Tak ada sibu lah. Nak lama lagi kita main Sarawak ku sayang buat sibu. Yang kan yang lebih besar lagi. Dan kini laman ku ningau buat bintu lu sarinya.
0: Besai
3: kereta ni ya.
0: Oh, kereta.
5: Kereta.
0: Kereta. Nah, Yun.
3: Itu Yun. Ya, kami
5: miri ini ngajak matok.
0: Kami ngajikut ya tanya. Laban kami sida yang pu waria.
3: Urio sida ya. Aw ni nampu.
5: Urio.
3: Aw ba basi bui lah. Seperti sekini.
5: Okay. Kena ke kapi.
3: Okay. Tunto.
2: Tunto.
5: Ama kena mai sawit tadi dah.
3: Pemau tayang lah lihat dari empu. Mas tahu ya, dulu kan
4: kami dua ibian ti boleh motosikal jadi ke hadiah. Sigi dia kembali tiga malam motosikal.
5: Apa kai? Kena ya saya gigit keriang kenyang.
4: Dah empat. Empat kita berasa bersyukur deh boleh motosikal.
3: Oh, apa kagati menyang?
4: Ya, kimbiat batin.
5: Bos, okay.
4: Oi, Ben.
1: Bos, pedih tinggal bersih bos.
4: Okay, kimbiat mana?
3: Nak
4: nyamai tinggal
3: untuk
4: selesai nampak. Anak ngibit, ngibit tayarnya biar pedih. Basiatnya tahu kimbit.
5: Ngai menyadi.
2: Ngai menyadi.
0: Mutonya lemai tahu deh. Tinggiang-tinggiangnya nanti nuna setayar.
1: Pecah tayar.
5: Mana nanti pecah tayar, Ben?
4: Nai.
5: Nanti kita bukai pecah tinggiangnya kena ingau.
4: Kita bukan yang ngerja motosikal. Kita akan bayar gali jam. Puak tu mana.
0: M.A. pulang lagi, Nuan.
4: Emangnya mereka tahu kita tu.
2: Mayu nak lihat kau. Mana ninjau? Mana
3: ninjau? Awak. Boleh tarik kami di kapit dulu ke skeleton ah.
4: Okey, mini kunti buka nyentuh lemai lagi.
0: Ya, mini kunti kita buka nyentuh lemai.
3: Lemai pun okay. Tiga tu lagi. Kita ngarap ke bisik ngagai bala ke bisik datai terus ngagai muak. Muak mini studio kami laban bisik pengawal
0: meet and greet kita.
3: Ya, sama ketemu ngadi Jane Ana kini. Ah, ya bisik.
0: Jadi anak udah nyeli yang kami.
5: Udah. Bodoh ketawa. Anak ketawa ada anak.
4: Betul.
5: Bodoh ketawa ada.
0: Jauh bodoh nyawa ada ketawa.
4: Anak mulai peluang lah kita ke dia udah kapiat nih. Kita bunga bala penyampai radio. Lama tu medak sidaya bas kerin handphone puru-puru semua tu medak ya live.
5: Tu lihat tapi jari.
4: Tapi jari. Anak ngerawas saja lah.
5: Ama.
4: Ica. Tapi mana?
5: Emang ngerawas. Ngerawas main makai tau.
0: Engkanya bisik kan? Kau yang makai.
3: Kau yang makai.
5: Kau main makai.
3: Betul. Kita bisik DJ asas dari Sarawak FM. Bisik DJ Aulodin dari Sibu FM. Kelimpah ke bisik DJ Mang. Kan nemu bekal-bekal lah ke DJ Mang. Ambil gambar kini sesuai DJ Nana. Bisik. Aku ni pun jual.
5: DJ Menteri. Saya mah biar.
4: Ya. Oh ni bos kita dah jadi acanya baik makai lebih ya.
5: Baik makai.
3: Kuat kita baik kita bisa. Baik makai belum. Baik makai. Oh. Baik nak baik makai.
4: Kasih ya lebih. Kau satu dah jam.
3: Oh ya nyampe.
4: Umbah ke?
3: Umbah.
4: Lelak main dengan. Boleh. Boleh ngegah hana baru hana.
5: Yeah. Okay, tahu.
4: Anak dah gerisi bu ya.
0: Anak dah.
4: Okay, ngaji anak dulu kita tahu.
5: Okay, terima kasih menteri Margaret tadi sudah berkongsi ke berita saya tadi di kapit dia tadi. Nah, lemak dah nak ke kapit.
4: Nah, sebenarnya aku Margaret.
5: Aku kan ngau ke Margaret ah. Lek nyebut Margaret.
4: Lagi pening aja saru. Nah, namanya tadi Margaret abah TV. Tuknya Margaret bawa sedaknya.
5: Lama-lama geriat. Iyat gak kita ngomong bergerita. Okey. Oh, jadi sebelum aku mai kita ninggal ke sekedar berita atau ke cerita kita. Di lima itu aku mai kita ninggal ke setiap lagu-lagu ke di sada ke Rudy Peter ke beri nama berdegak berserak lalang.

0: nya tadi lagu Riu-riu di peta kita. Jadi untuk kita aku mai kita ninga ke berita kita ke dekat dikongsi aku nya kebihak aku mari terima kasih dulu ngagai pengelola program kita di Kuching Syaman Sibu Bintulu ngau di Miri ngau pian makan nak tinggal megang ngagai bala peninggal kita ke sini dengan kita bawa ninjau Sarawak ungkup sarito 28 hari bulan 6 tahun 2026 dengan jah kita gerai megang. Ini dah tahu kat mai sekedar kita serta bala peninggal ninga ke kongsi berita serta sekedar aktiviti bebenah utara Sarawak berfrekuensi FM 104.9 MHz Limbang. Jadi keterbahnya berita kita di Limbang ianya Met Malaysia mansut ke jakuk tangkan Super El Nino peranak Limbang dipinta berjaga-jaga. Di peranak di Limbang dipinta ngambil atur lebih berjimat berindi hari jakuk tangkan hari Upis Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia berkawal dengan peluang fenomena Super El Nino ati disadang dekat mai gaya hari ti angat serta kemarau lagi. Di sapit Menteri Perangka Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah ngelalau mensia mayu nyelih ke diri hari bertunu cara terbuka seruran mata kanak mit serta ngambil atur naga yang dikena ngurang ke risiko angus ngempas hari gaya hari ti angan. Jadi ia megak madah 6 buah genturong pendiawat di Limbang Dato' nyerta program bomba komuniti ti ngawal 100 ikut volunteer dikena ngenegap ke pengawal nyikap diri napik penusah ngenyit. Jadi berita kedua di Limbang tidak dikongsi ke aku ianya Eko Dagang Temuai engkau pengelantang jadi fokus pengerami JT Santaba. Di Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi engkau pemansang kena menua Sarawak engkau Kaban Konsil Negeri Bukit Kota berjadi ke pengerami JT Santaba Edison ke-4 di Kampung Patiamun Limbang. Di pengeraminya diatur dikena ngelaku ke JT Santaba jadi palan dagang temuai komuniti TBC Potential di bagi menua Limbang kelimpah hari ngelaku ke konsep hashtag pesta tanpa sampah ati ngemerat ke pembersih nyaga rampak menua ngau ngetan ke rampak menua. Jadi macam aktiviti ke ngerinduk ke hati habisi diatur sepemanjai pengeraminya nyengkawam pekit berikan lombak perahu nganyam ketupat nyumai berbatak tali buat langkau leban kita itu ngelamat tu nak halak meda kena berbatak tali belangkau ngopi yang menggap batak tali ngenak perau api yang menggap si datur ke karaoke malam main asal ke disebut kita di liman itu malam bermukun jadi api yang menggap kelimpah berjual ke pemakai air irup asia pengendak jari ngau produk menua tu. Ada program tu ukai semina ngerapit ke kawal komuniti yang mega muka peluang ngagai orang dagang menua tu ngulih ke penatai pemisik serta nyongkak ke sektor dagang temuai enggau ekonomi komuniti. Jadi yang rintai kedua perkara ti di kemerat dikena ngenegap ke JT Santaba hanya di palan dagang temuai ti kompetitif ianya ngelaku ke package eko dagang temuai berplasar ke rampak menua bakal jelu proboscis. Namun kita nama jelu proboscis terik. Nama nanti tau.
1: Eh, biar nama jangka aku.
0: Nama ben, nama jelu proboscis tu ben.
2: Nang ngau kaku ngangkut sawit aku.
3: Nanti gulu-gulu dulu nah ben.
0: Oji gulu-gulu dulu pada nama jelu proboscis tu.
1: Oh. Kene munyi dah nah lagi kami nekal ya.
0: Aku nak nemu kene munyi ya.
1: Oh.
0: Dia ke ya kamar ya utai ke berjelangkit. Ini jadi buka jelu proposis tu ya takut dikumai kita kita iban banyak rasuang tadi. Ha rasuang ya ke hidung saya teh.
1: Oh menjadi sedar orang hutan ni. Sedar rasuang orang hutan ya, kera.
0: Jadi sedar bayau para sekera kenyam ya.
1: Ngau
0: Malam Belanda. Okey.
1: Tapi rasa untuk hidung dah bingkuk mimiat dah ya.
0: Maje bingkuk itu tak ada bingkuk. Ha,
1: dapat. Okey. Penjelasan secara teliti.
0: Okey lah, secara umum enggak.
2: Daripada umum mana lah lepiak ke malah.
4: Okey. Kerak proboscis tu. Proboscis.
0: Ya. Ya kerak rasuang deh, rasuang
4: saidonya.
0: Bulu ya. Ya betul, bulu warna coklat. Coklat gol-gol kena ya.
1: Bakal kening ngau nya tiba lain tu ngecok buah nya mesti kalanya dah.
0: Kena dai kami induk ngumai tempur rasuang.
1: Bukai kala bulu ya kaku curak ya.
2: Kala.
1: Mesti ke merah-merah dia ke merun-merun ke dia utangnya berkilat.
4: Kala kami warnanya sumpah MA. Nak kala.
1: Kami itu dah gawak bazu ke dia.
4: Subahnya highlight aroh. Ini ngok MA nya terang di pelabak tu. Ya, ya ketawa itu gamat minyak.
1: Madi kenang. Okey, tampun baru anak lagi baru betul ke halnya tadi aw.
0: Okey. Jadi umnya gua tadi bakal jelu proposis atau kerasuan tadi engau pemata induk sempepat. Nah, nemu nama tu induk sempepat.
1: Ya ke baik.
0: Kerbak baru nak nemunya.
1: Oh, ya ke baik dah.
0: Nemu pian nama induk sempepat kan.
2: Sempepat ke sempepat?
0: Sempepat.
1: Sempepat.
0: Sempepat.
2: Nemu apa tak kejap?
0: Ya ke begitu kejapnya. Punya ke nanti dalam bahasa Malaysia tadi kunang-kunang kurang tadi.
2: Kelit sangka api
1: kumai ku baik.
0: Malam hari amang ali.
3: Tanya anaknya
0: jalan tersat
3: tepuk ke butuh mana ya?
1: Biasa si tiga bapak ayahnya dah yang laju-lajunya induk tanya nama-namanya.
2: Sudah gawa zoo sebenarnya kau belu air.
1: Kami jaga binatang ke berjalan ke depan kayu. Nada jaga kolam lagi.
0: Sudah laki. Sekira kau berjalan ke depan kayu. Sudah maunya tarik.
1: Sudah ke gawa berkolam air. Orang kenyaga bayar jago. Bedau memberita nana. Enak nah berita hanahnya bias.
0: Aman bergerai.
1: Okay, sambung baru anak.
0: Aku nampak baru. Awalnya aku tadi hari bakal jelu tadi mah ngau pemata induk sempepat ngau cara tu beruan serta nentu ke pengawak ngintu temuai ngau tetap JT nya ngau perengkal guna serta servis tinggi merat ke penglikun ngagai mensiam ayu wahnya tadi cerita kita di Limbang abah sentang pengerami JT Santaba tadi jadi sari tau hari kepenuh di pengeraminya jadi lah. Awalnya di berita kita. Oi,
2: Skaban dua ya.
0: Rasuah nak
2: rasuah ngus pepat tenak.
0: Nak, nak patuat gak rasuah.
2: Saya ke dengar aku tadi. Saya ke dengar aku tadi rasuah tu mata penatai sepepat koko.
0: Kai pemata.
2: Kai. Pemata. Okay, okay, okay, okay.
0: Doi kau jelo tadi jadi pemata berdunia dia berkampungnya. Nak masa tadi bin.
1: Bisi orang tak rasuah kini.
2: Bisa.
0: Siapa kemana rasuah? Tahu tak kelima itu menua kita nak dai.
1: Okey. Sambung baru Hana.
0: Okey, nya tadi berita kita di Limbang tadi nah. Jadi tu berita kita di Lawas di dekat Atai tu pengerami terdekat Atai nya Irau Colun Bawang tahun 2026. Jadi Irau Colun Bawang 2026 tu ianya pengerami budaya Nintiang tahun komuniti Ungkup Lun Bawang ke pemadu besar di Sarawak. Jadi pengerami edisian ke-39 tu di Perambu dekat diatur kena 2 ngagai 5 hari bulan Julai 2026 di Lawas Sarawak. Jadi dua kali itu nya ba leban udah di menyu kita leban udah di Perambu tadi udah ditetap ke tadi dekat datur ba Taman Awam Lawas dia teh. Leban tinunak suba ba Indo Stadium tian itu kai ba Indo Stadium itu diatur ba Taman Awam Lawas. Jadi pengatur itu tadi sinya sida Divisional Tourism Task Group atau DTTG ngopi moga gerempung Lun Bawang Sarawak ketua komuniti ngau ketua raban bangsa Lun Bawang tim kerjasama ngau Club Golf Lun Tau KGLT kena di kaling strategic sida ya. Jadi bisi objektif pengerami itu diatur ke ianya pengerami itu ngembuan tuju dekat ngetan serta ngelaku ke pesaka main asal Lun Bawang ngadap ke penyerakup komuniti serta jadi produk pesai dagang temuai di utara Sarawak. Jadi antara aktiviti ke dekat di atur ke mainnya ialah atau ke dekat di pandang ke hanya pemindang main ngau seni asal bangsa Lun Bawang pengawak mandang ke pesaka asal hasil pengendek jari ngau pemakai asal bisa mega diatur ke pekit budaya atau ke pekit main asal bisa diatur ke ngau pia mega malam ke pemadu di kerindu ke pengawak milih ruran ulung ngau padan liuk burung. Jadi runan ulung tadi menyu kita ya ketik lintian tahun di disebut ku nya kumang sida eta deui ngau padan liuk burung tadi keliang ku sida eta ne. Jadi nya tadi antara pengawa ke pemadu di antek lintian tahun. Jadi ini teh ke penerang pengatur ngau ketua komuniti Irau Colun Bawang tu nyadi pelasar ke Buguna dikena merik kelala penyelai budaya Lun Bawang negara bak baru ngau mensia mayuah. Jadi kelempai hari ngarapit ke kawan antara komuniti Lun Bawang Ari Sarawak Sabah Brunei ngau Kalimantan Indonesia. Jadi nyak tadi sekedar berita kita ya di lawas ke pemaduk baru gue tadi. Jadi engkau bisa kita aku buka kini tak enggak aku nampung pergi lah atau kedua kini pergi lah nampung bawa hello ai lemai pergi lah. Jadi jajak hari limbang.
1: Lagi manyuh duit dek nah nah.
0: Oi.
1: Duit dek lagi manyuh babiang.
0: Nem. Oke.
1: Nyampau.
0: Nama deh.
1: Nanya aja.
0: Nah lah.
1: Oke, inti duit yang manyuh beli sekali di Radio Sarawak tau.
0: Oke, okay. Akan datang. Anaknya kita lari lah, kita ambil kumagang lah.
2: Oh.
1: Nanti dia beli, Hana. Ambil dia, aku gawat bapalan ke besi nyala, ngintu apa nanya tadi?
0: Ngintu nama?
2: Zoo.
1: Ahnya.
0: Ngintu zoo.
1: Palan ke besi orang hutan tadi, namanya Rasuang tadi.
0: Semen jelu lah.
1: Kau gawat dia agaku.
4: Kira kejelunya mimpi jaku ne.
1: Aku kenal laban Hanah ke mesti nyebut nama tadi Hanah Rasuang ne.
0: Oh.
1: Jadi lebuh maya mai bala anak aku tadi tu cerita mai tu aku ke cerita di gagak okay. Di tempat aku mai bala budak gagai palan penjaga jelu sigak ba semengguah dia di padawan ne. Laban ke mesti orang hutan ba dia deh sepasang laki ngoi tu. Nemu ke tak palannya ne.
0: Udah kira
1: jadi lebuh maya kami kan muai di baik tamak kira ke baik gagai palan dur maya sida marinya makai deh nak nemu engka ke orang hutan indonya tadi benung datai angin dai cun angin deh ngeransi ngerinsa jadi bala warden tadi lalu mai kami berglumuk basiti tempat demi keselamatan lah ko kia jadi bala kami indang kerti anjing kau putih pucat megamu jadi anak aku siku nyanyu ya jadi orang hutan.
0: Okay.
1: Ini tidak makin kini bergaul. Okay, laban bunyir, orang madah naik ingar, laban dia benar agresif. Kita dia wajahnya dia anak aku jadi orang utai pun. Apa ya? Nada nemu habis sampai ini ke sampai Tamil, Injil baca magang lagi. Makanya laban ke benong ya mancal deh mainnya deh. Dia nemu umur budak 2-3 tahunnya si benong ya nya.
3: Benong pedas baik.
1: Betul. Ia kebabilon kan yang nemu dua mainnya. Berdiri ibat tingkap madi apa yang handsome tak gentu orang nganu lah pramugari main
0: kan ni berdiri berpenjahannya
1: kan bisa alai kita muka tingkap kan bisa baka selepak mimin deh berdiri menjadi hero.
0: Okay, gak.
1: Benda pramugari okay, ngelarang
0: puri hari apa ya
4: Superman punya
1: nya sidam dah nasib bapaknya handsome sih lah kami nganu gila ke kan
0: malah ya aku malas deh
1: dia lu celap hati aku
0: aduh tukar DJ.
1: Okay. Kita ngagai kini kan eh. Utara kita ngagai B di Miri.
4: Iya. Okey. Terima kasih MA. Semedau kami di Miri ngelansak ke berita ke dekat diatur ngau ke benua diatur kita berperinan Siti lagu tu. Hari Margaret M Jalang. Okey Margareta, Margaret M Jalang di baik lagu nyanyi lagu Bujang Lelingai 7 ngagai MA tu.
1: Terima kasih.
4: Iya.

0: Iya, silaguari Magret M Jalang.
1: Terima kasih, Bi.
0: Iya, taja laki
2: mangka
0: tu
2: gawat mangka gayam.
0: Iya.
1: Nadai, laban aku ngenang deh. Dalam pemanyu-manyu DJ Sarawak badunya tu, bisiku aja meriku lagu.
0: Nah, baik kasih kenuan.
1: Berasa sinuk ku bi, Mbak Kunti.
0: Jadi tu.
1: Empat penyenuk hati ku bi dengan Nabi. Empat penyenuk hati aku deh. Bak rumah dia lagi berdau ga lima kampit barau aku. Jadi teluk manuk grade A nya tiga papan ke berdau. Anjong ku lagi agak miri.
0: Wamat angante ku nya.
2: Tu bantau emel.
1: Okay, teluk manah ku grade A. Oh, segera aku nganjong bi.
0: Oh.
2: Nyanya. Bakul kasih. Bakup grino.
1: Anang gua lo, kita yang nguji ngangau sida sibu nang ke lenyau signal. Hello sibu, lagi bisik ngau kita sibu.
3: Okay.
1: Lawan kemeda api anda kekijap deh.
3: Oh, ini semua pat tadi nyanyau.
1: Enggak ke signal lenyau.
0: Okay, namanya MA sengaja deh lawan lagunya tadi.
1: Di nemu lawan mini kontinya miat enggak ke di segi yang nana ada sida mixernya.
2: Okay. Nah, ini dia nah. Masuk dulu nyawa dia nah.
4: Nyeliang ya.
3: Nyeliang aja.
4: Nyeliang ya.
1: Okay.
4: Aku madah kerasia.
1: Besarnya tanda ya sehat, gerai, hati ya bahagia.
2: Ya, mayo protein kau pai kau nanda gawa. Kemit tubuh nya nanda protein.
1: Apo ne?
3: Nanda protein teh kemit nyuhure anu
2: nya. Apa kau mada kemare? Ya
1: tiket. Ninga de jani acan hanah nganu de kurang protein.
2: Okay, apa kau mada? Mada urang ke kurus nya, kaya kemit tubuh nya nda cukup protein, kaya nya de aku ngalu mada mah nya de aku tu tadi lebih protein tu tadi. Kau
1: okay.
2: Kurus. Udah siap, dia Bi.
0: Kurus cukup protein belamanya, nah.
4: Nang awak mana? Anak kepala dutua kita tahu kan dutua.
0: Iya.
2: Anak aku. Ni kan nyawat Tio.
1: Ni kan dia pilih dia ada anak. Ya ke kerempiang ke, ya ke berlemak ya.
4: Kami ke.
2: Entah ya.
3: Mak yang laban mah Tio ya.
0: Mak ya.
2: Mak ya. Kira yang mana yang laban.
0: Yang lelingai apa kau.
2: Sikit lelingai.
1: Okay,
3: ibu dah
0: si
3: kau.
0: Mana ya?
1: Abi, PM alamat rumah Abi kau nganjung telur Abi.
2: Ya, ya, pemuaya.
0: Mana nganjung? Sikit pinta tu nyari sih. Tapi
3: haru Abi.
1: Sudah bukai. Kapak kemari telur.
2: QR QR.
1: Beriku kalender tahun 2027 helak ke free dan ambil ubat pemakin. Kirim kau ke sida ya.
0: QR punya kau hana tadi.
4: Kalender 1980 berapa sebuah tahu.
2: Iya. Kalau masuk museum mar ada ke mana bergal ya.
4: Kau nya sebuah kau. Au nang awak kita ini ngak ke berita Brenda dulu
1: mana. Oh Brenda.
0: Alu nak ambil kita itu.
1: Ada ikut musa tu. Asa badut begulai sudah ni.
0: Nama mukanya kediri. Okay, yeah.
1: Okay. Yeah. Okay. Berita hari Miri.
0: Okay, cuma CMA. Ah, jadi nyak sikit bakal kami tu sikit bertundik bergagai ni balap ninga. Okay, jadi sebenarnya merik selamat tengah hari ngagai balap ninga kita laban dah gulai hari pukul 12 tu tadi. MA di Kuching, IBN di Sri Aman, Nana, Amar ngau menti di Mini Konti Kapit, Pian Megak Yun di Bintulu, ngau Hanah di Limbang. Jadi berita ke cubah tu, balap ingat tu berkawan dengan pengerami ngiling bidai gawai Dayak Dun N72 di Lambir. Jadi pengerami ngiling bidai gawai Dayak Dun N72 Lambir. Jadi pelasa dikena ngenegap ke penyerakup komuniti kelimpah hari ngemata pengawal mantai ke bermacam inisiatif pemansang ungkup sitaknya. Jadi nengah teks Jako, inya sapit Menteri Besar Sarawak, inya Dato' Amar Douglas Ugambas ti dibaca Datuk Gerawat Galang inya perintah Sarawak mendar ke 52 projek Jalan Alun bungkus 17 juta ngau 6 projek Jematan Mien bungkus 1.8 juta di Dun N72 di Lambil. Jadi sapit premier inya Datuk Amar Douglas Ugambas madah ke hari penyampaunya 28 projek Jalan Alun sudah tembok lalu kebukai lagi berengat di perjalai ke. Jadi pengeraminya megak dekat diatur kena 24 hari bulan 6 2006 di Miri di Gulu Urung 800 ikut temuai hari 52 buah rumah panjai dengan komiti Melayu. Jadi bermacam pengerami main asal ngericah kaget pengerami nyak balap ringah yang kawam ianya ngajat pemegak bisi gendang pampat ngetas ranyai ngau peket ratu kebaya inai orang kalai champion pulai ngagai Nomi Gani hari skim 8 lambil. Jadi tanyah ngagai Nomi pelambak kaku sigit orang landia ngau berpekit tu ne. Okey, jadi pengraminya dipenyadi Datuk Gerawat Galang ngari ke Datuk Ahmad Douglas Ugambas ngau yang berhormat Datuk Dr. Ripin Lamat kelalu menyadi komiti pengatur pengerami ngiling bidai gawai DUN 72 Lambia 2026. Jadi berbak ngonya Datuk Ahmad Douglas Ugambas bising mendar ke agih belanja penyampau RM30,000 dikena ngemujur ke agih pengerami ngiling bidai gawai Dayak DUN N72 Lambia 2026 atau tadi ya. Jadi pengerami itu udah dijadi maya 25 hari bulan 6 tu tadi. Jadi nyak berita kecuba di baik kami di YFM Miri. Jadi berita kedua tu balap ringan bekawal ngau pelajar ngau gaya penghidup di berpengerai terus dikemerat ke ber-RTM Miri. Jadi pelajar jadi puku ke pemandu mana dikena ngubah penghidup ruang bilik jemaah hilap seraya gaya penghidup ke berpengerai jadi pelasar mensia mayu ke produktif. Jadi perkara tu dikemerat ke Sapit Menteri Dagang Temuai ianya industri kreatif ngau seni pemerintang Sarawak yang merumat Dato' Sebastian Tin Chiu Yu lebuh berjadi ke pengerami nyuak ke anugerah kecemerlangan akademik ungkup anak-anak kaban Kelab Sosial Miri FM ngau projek ngangkat pemanah kod pickleball RTM Miri tu tadi. Jadi ko ya pengawak ngaku penyulut dalam akademik ngau kurikulum oleh nerenat ke semangat bala nak ngambil keterus mujur seraya berterima kasih ke pengubanan apa indai sidak dalam nempak rebah baru ti berpenemu. Jadi pengeraminya sepenyampau 16 ikut anak kaban Kelab Sosial Miri FM ngau seikut staf RTM Miri nerima insentif pelajar ngau kurikulum 2006 ti nyawa penyampau agih belanja sepenyampau RM2,500. Jadi yang berhormat Datuk Sebastian megat meri RM5,000 untuk projek ngangkat ke pemanah kod pickleball fasa 2 dikenyak nyukung pengawak neratak ke gaya penghidup di pengerai serta ngerapit ke kaun antara staf RTM Miri. Jadi berapa ngonya ia megat menjadi ke pengawak muka gelagangnya serta masuk pekit pickleball friendship match bergulai ngau staf RTM Miri. Jadi berpekitnya tim Irfan ngau Safwan mujur jadi champion sepengudah ngalah ke tim Bukai. Okey, jadinya berita kedua. Jadi sitik berita tu balap ringa sebenarnya kita dekat ninga ke promo nyat program Baram Regata udah tu lagi. Jadi pengerami ngiling bidai zon niah ngau Saeh 2006 udahnya dikelai tegap penyerakup komuniti pupu bangsa di Sarawak lebuh adat ngau main asal terus diintu ngau cukup rami. Jadi kaban kunsil negeri Andun berkenu Datuk Hajah Rose Yunus madah ke penegap Sarawak ianya ulah berpasar ke pangandiri serta angkun ke penyelai budaya ngau jalai pengarap kenya di pelasar pemaik ngau penyulut menua tu. Jadi koya rakyat patut terus ngenat ke penyerakup lalu anak muda terpejuh ngau elemen titau nyeruga penglantang laban penyerakupnya retah ti pemandu perga. Jadi Rose mega muji penatai lebih 1,000 ikut peranak ati dikumai ya nyadi bukti semangat kerjasama ngau penyerakup komiti di zonia ngau Saeh tu tadi balap ninga. Jadi ya ngarap ke pengerami ke bakatu dekat terusnya di pelasar dikena ngerapit ke kawal ati nerat ke penyerakup serta ngetan ke pusaka main asal Sarawak. Jadi sama misi ratai programnya inya sapi Menteri Luar Malaysia kemegak kaban Parlimen Sibuti ina Datuk Lukan Isman Awang Sauni. Jadinya berita ketiga di dikongsi kami di YPM Miri. Jadi udah tu lagi kita ada kemen yang ke promo inya program Baram Regata dekat diatur bulan 7 tu ila. Sama-sama kita yang ke promo tu.
5: Baram Regata 2026 Marudi datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity and progress. Kena ari lumba ngap pengrami ti dekat diatur bakal prau kayu ngau speedboard, pekit prau berias konsert pepaduan. Malam pepaduan ngau pekit Ratu Baram Regata 2026. Bejalai bepala mayu tau keperarakan kebudayaan. Antime pekit bintang Baram Regata 2026. Dataran baru ni. Bum pekit lumak prau kayu ngau speedboard tau diambil bang pejabat daerah baru ni. Tanda ari bulan luar. 23 hingga 26 Julai 2026. Baram Regata 2026 Marudi. Bertemu kita di Marudi.
0: Iya, nyak segera berita di dikunci kami di YFM Miri atau MA. Jadi ngarap ke tahun tu anda ada bisik penangguh kelebihan program Baram Regata dekat diatur baru di tahun bulan depan tu ialah MA.
1: Bisik paket Ratu Baram Regata.
0: Iya, betul.
1: Bisik ni?
0: Bisik paket Ratu Baram Regata.
1: Saya tak sibuk ngak kapi tahun jong.
0: Oh, nak ada masalah nyak. Tau dan jong ni?
1: Tau.
4: Jong nama ni?
1: Nganjung berbekit me ratu
0: ratu
1: berkata baram.
4: Oh, lantai
2: iya
1: nyingkang kita tiga di panggau dia aku jadi juri baru nyingkang sekaki bagi gi tangganya dah 10 poin berikut.
4: Oh nya nama yang juri becipiangnya
1: ada becipiang laban dia hari terubah nyingkang dah temu dah.
4: Pansu kukut aja. Kukut banyak ya pansu kukut.
0: Selalu 10 poin.
2: Akan kengai kemerai 10 poin. Sekali perjalanan yuri gira-gira yang atas.
0: Ya, namun nyari.
1: Boleh kinsil baru.
4: Kayaknya terkerap ke tanya-tanya panggaunya. Bukan ini gede.
1: Boleh kinsil baru juga.
4: Udah menyenang ngawak. Siapa yang berita kita. Sini Yuan berdau ni.
1: Yuan berdau.
0: Lagi banyak kita itu.
1: Yuan.
4: Lagi berkayu atau.
0: Lagi berkayu.
1: Ibian lagi mapal kukut bahas. Sibu. Eh, Mas Riaman dia. Lagi nuan biar tau.
6: Gai.
4: Terus ke ngobrita ni, ni buah.
1: Ni buah berlagu lah.
4: Keniku.
1: Ni buah berlagu berita, ni.
4: Okey, terima kasih Tiu. Jadi, beri selamat ngalihari ngagai kita sebuat ngau semua peningah. Berita keterubah ke dipengkongsi kaku. Hanya kena hari 4 tu kemari dia sebengkah pengawak nyuak ke agih belanja. Projek Miet Menua Pesisir MRP. Udah mujur diatur bahawa upis bertanam bertupik bagi menua betulur dituk. Jadi penyampau 43 ikut penerima dari pelilih menua Sembawa suai ngobin tulu nerima agih belanja projek MIT menua pesisir ke penyampau RM594,400. Jadi Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansang Kandang Menua Sarawak Datuk Sri Dr. Steven Rundi Utomada bantuknya sebagai dari pengawal perintah Sarawak ke Majak ngenegap ke pemansang komuniti kelebih lagi di menua pesisir Koya Madah, agih belanjanya dikena berjalai ke bermacam projek MIT di ulih merik penguntung terus ngegai rakyat serta ngangkat ke pengelantang pendiau komuniti setempat. Ia megak nerangka, perintah Sarawak dekat terus merik bantu ngau insentif ngegai komuniti dikena nentu ke agenda pemansang menopsisir ulih dipejalai ke ngau komprehensif ngau efektif. Lalu perintah Sarawak kebenarnya berbenar dekat nentu ke pemansang di menua pesisir terus ditegap dengan pengawak nyalur ke agih belanja ti ditarget ungkup pengelantang rakyat. Yang berita keterubah. Lalu yang kedua, Pesta Sembawah 2026 dekat diatur berengkah hari 3 sampai 12 hari bulan 7 parking lot BDA Sembawah. Jadi aku ngelansak sekedar atur pengawak kena 4 hari bulan 7 pekit ibu ratu ibu kebaya ba palan ngengkah ke kereta lot BDA Sembawah berengkah di pukul 7 malam udahnya 6 hari bulan 7 pengawal berjadi ke Pesta Sembawah berpalan ba parking tok kepala ngengkah ke kereta lot BDA Sembawah jam pukul 10 pagi jadi 10 hari bulan 7 program gaya hidup sehat senam aerobik ba Sembawah depan kedai Awan
6: jam pukul 7 pagi 11.07 sebawah bike show sepiak tandas awam pekan sebawah jam hari 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai udahnya hari kesebakan mega Battle of the Band palan ngengka ke kereta Lord BDA sebawah jam pukul 7 malam ngau 11 ngagai 12 hari bulan 7 sebawah power boat race ba Sungai Kemena berengkah hari pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Okey, nyak berita kedua lalu berita ke penudi. Upis pengerai bagi menua Bintulu dekat jalan ke Pansiat Pengerai Morbidity National NHMS 2026 pengerai indai ngau anak mit ba Taman Yan Min Kampung Baru Nangadia seberai Pasar Lamak Tatau berengkah hari 14.07 nyentuk ngagai 30.07 tahun 2026 tu. Lalu ngaunya peranak bak kandang durnya dipinta merik kerjasama ngagai pemesai tip jalan ke pengawak tu. Lalu ane irau lebuh balap pemesai ke datai dekat Mersa tau ke jalan ke Pansiat tu dia sidak dekat kena uniform penuh ngau surat pengelola rasmi pemanjai pengawak tu ialah. Okey tiu nyak tadi tiga berita ke sempat dipungsi ke aku bawa Ninja Sarawak ke Saritok.
1: Okey, boleh lagi nonton band di Sriaman.
7: Okey, hari Sriaman ke sekali itu kongsi kedua bengkak berita Siti itu berkawal ngau jualan Rahmah Madani. Jadi ungkup Saritok agi mengkang di pejalai ke ianya ba Parlimen P203 Lubak Hantu. Kalai berengkah diatur hari pagi tadi nyentuh ngagai pukul 3 atau lagi ungkup Dun N33 ngkelili ba Dewan Serbaguna ngkelili STR. Jadinya ungkup Dun N33 ngkelili nangkan kenyak jualan Rahmah Madani mega mengkang diatur jam diatur nyentuh ngagai 6 lemai itu lagi ba Aldi 28 hari bulan 6 2026 di Sriaman dia jadi tu ungkup Dun N32 Semanggang Aldi Supermarket nyentuh ngagai pukul 6 lemai itu lagi. Jadi ungkup Dun N36 layar jualan Rahmah Madani lagi mengkang diatur berengkah di pagi tadi selitu 28 hari bulan 6 nyentuh 5 lemai itu lagi baru doremat betul. Lalu pihak mereka dan tudi ke ungkup Dun N35 Saribas diatur lagi mengkang mereka diatur selitu berengkah di 8 pagi tadi nyentuh kelima lemai itu lagi ba Fung Li Debak. Lalu to ungkup Dun N31 Bukit Bangunan di pejalai ke Mega pagi to berengkah hari 8 pagi tadi nyentuh pukul 3 atau lagi ba Lacau Minimat. Di tangkan ke jualan Rahmah ungkup Dun N29 Beting Maro mengkang di pejalai ke jadi diatur berengkah diatur 8 pagi tadi nyentuh 5 lemai itu lagi benam Liong Pusak. Yang berkawal ngau info jualan Rahmah diatur bagi menu Sriaman lalu sekedarnya mereka bisa diatur di bagi menu Betuang. Jadi berita ke nangkan kenyak berkawal ngau sebengkah pengawak di benuang tak kedekat ke menara di dekat diatur pegawai dan anggota sukarela Askar Wataniah Regimen 511 Askar Wataniah Kem Pakit Sriaman tidak mengatur latihan latih kedai kumai latihan kem tahunan Siri 1 2026 berengkah hari 6 hari bulan 7 2026 nyentuh 20 hari bulan 7 tu ilah. Jadi dekat diatur bak batalion kedua Regimen 511 Askar Wataniah Kem Pakit Sriaman pu lalu berserimai ngawa program tu latih Kem Tahunan LKT Siri 1 Askar Wataniah Kem Pakit Sriaman. Jadi sidak tu dekat ngatur latih nimbak berengkah hari 9 hari bulan 7 2026 nyentuh 11 hari bulan 7 2026 Bandur Kedikumbai Lapang Sasar Batalion ketiga Pasukan Gerakan AM Pasukan Gerakan AM PGA Kem Temuduak Sriaman nyalai mesin mayuah ya ke bersemak dengan Nora Nuarto nda di perangsang ngagai Nuarto laban mayanya ila berengkah hari 9 hari bulan 7 nyentuh 11 hari bulan 7 2026 Bandur Kedikumbai Lapang Sasar Batalion 23

0: Dulu oleh.
1: Oke, yang sebenarnya Mbak Meteo.
0: Oi.
1: Kami sebuat tu kira kenyurut ke direk deh, lapan dekat mereka awak ngegay sidak ke ngatur pengawal, ke dekat ngatur pengawal untuk program SKS kapi atau lagi dah.
0: Oh, kita minat ngegay pentas utama nih, bertugas ya.
2: Ya, ngau pak pengawal penutupan nabi ya.
0: Oh.
3: Kira nak ketuk ya. Meh kita bermulai ketuk jam meh sarak meh kita ini
2: besaran ada layak
1: sebenarnya kami nyuruh ke direk DJ Markap Kusing lagi Siti berita ke dekatnya di Sibu
4: laban tau kira ke nampung baru program Sarawak Ku Sayang kita ya ke Kak Mindah ngagai menua kita di Sibu udah tau akhirnya 10 ngagai 12 hari bulan 7 2026 nak lama dah agaknya program ke Sebaka dekat diatur bak dataran Tun Tuanku Bujang bertemu kita baru bak dia ni lah
1: mulai baru pak studio mini baru kita lah
3: minggu baru ni
1: minggu baru nganya kira kenyurut ke direk kami tiga hari studio mini di kapir itu bertemu kita di Sibu pak studio mini SKS
4: kelima bye bye terima kasih
5: bye ma
6: kita dia yang keuang nuci mata
0: berjalan yang nanti nyegiang-nyegiang sedak ke lelaki kau.
1: Empurau mayuah tapah. Ikat
0: tapah.
3: Mana luai? Yang buah makan ikan tapah.
6: Seluai bisa. Kau beli tak bisa.
1: Lapa yang bisa. Lapa
4: yang bisa.
6: Akai.
4: Kasam kan semua yang bisa. Meto amat.
6: Akai.
4: Jekok amat.
6: Yang keuang galak.
0: Ni sedak ternyadi stres manajernya kangau sudah tiga atau pulang lagi pentas ke lah. Gak berubah-ubahnya berjakuk. Nyangkong lagi aw.
1: Bye. Terima kasih semua.
4: Awak tu mega kami sebuat kamera. Terima kasih ngagai kru kita, kru RTM kita di studio mini kita itu. Terima kasih ya.
1: Ngagai kru RTM kami sehingga tay kita ke sekali itu. Ada sidak kita tadi nak boleh, nak boleh mulai kita dengan curon ribu. Okay, bye.
0: Okey, kawan kita hari ini konti di Palan Pengurami SKS di Kafiat Nyurut Kediri ya. Nasib madah ndak ke kesal medak api sida ndak kejak-kejak ba di tahun ni. Sedau kita sebuat kira ke melekat sida Sibu kita tinggal lima pintu tu ni.
3: Ya.
0: Oh, nade. Oh, nade ngacau penghidup diteruskan. Move on. Okay.
3: Move on.
0: Okay. Lagu kena merindang bala menyuh dulu aw. Okay. Lagu tu kena merindang bala kita ke benung. Duga-duga dengan kami. Terima kasih si gaya ya. Utik kami sebuat ya. Dikena kita semua berami. Udah lagi ninga ke program kita. Ianya lagu peminta antara stesen. Lagu dipilih kami dari Bandar Kucing. Nyak ya. Janda Lawa.

0: lagu ajak menyahut. Nah, kena merindang pada kita. Lagu di sada to di janda lawa.
1: Ya,
0: ni kita dah.
1: Saya sini.
2: Tu kami.
3: Ya, gede tau.
0: Kita tinggal lima pintu nih. Move on lah. Okay, lagu permintaan antara stesen. Nginjan Nuan lah, Hana. Okay, di utara din. Ngiga Kaliang Nuan.
2: Ngobi ke kau. Lama tuan kami dua bayi nak berkaliang.
3: Iya. Boleh, tak ada masalah. Ni boleh jauh. Nunduk
2: korang bisa telepau, nak aman.
3: Okay. Oh, alu bisik tu, nak. Alu nyawa tu, ne.
2: Okay.
3: Tahu. Tu, baru balap ringan amat setia. Halo. Selamat tengah hari.
4: Halo, selamat tengah hari.
3: Ya.
2: Selamat tengah hari. Okay, Jessica tu, ne.
3: Mumpai nyebut, nyebut saya pun dah. Sipun dulu sih dah.
4: Jawab lebat aku sekarang berbuat dah.
3: Iya, aman. Nama Vita, aman. Jessica, sama Rigawai.
4: Ngai dua di badi je, tangai DJ kebukai tempat tempat pintu. Empat pintu ga?
3: Lima kita. Lebat
2: lima kita.
3: Ya, sibu bisik pengawak tadi. Sarawak ku sayang deh.
4: Kita lima session ga. Rindu mana? Tang hari tadi pukul 12 kalau hujan.
3: Hujan ni.
4: Dia tu isi beris-beris tak?
3: Di bau non, Jessica?
4: Ya, di bau.
3: Out. Okay, terus ke pesanan.
4: Okay, terima kasih DJ Bing, DJ Kipa Jago.
2: Terima kasih.
4: Anda ketawa out lagi. Gua kan ketawa lagi out.
3: Dadah.
4: Minta tebak ke lagu saya. Saya apa ya? Saya selama ya hari nyanyi Nathan Clean lagu tu tuju ngagai nama tu aku banyak kami semati bila ada ini dia apa dia bila ada petunggal kawan jawab untuk semua banyak ngagai admin grup PWI ngau Alia dan banyak ngagai grup kata kenalan. Grup Aram Berpantun lalu menuju dua yang DJ Bajik Bapun Tidak ngau Ilka DJ kesayangan kami Kiko G yang tiga stesen itu lah tabut DJ kesalah saya dia
2: no, tersebut yeah. Belum
4: okay.
2: Nah, interview kita ada interview
4: jarang-jarang jakul lah kesalah saya dia. Menuju semua peminat setia YSMBA Selampuang Menua nyajak pula jimat kita lima lagi out.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Nuan moga ngarap ke gerai Nuan dia teh.
3: Iya.
4: Terima kasih jelang bersampi harap ke Tuhan berkat semua kita hari minggu tu.
3: Amin.
4: Terima kasih.
2: Bye. Terima kasih
3: Jessica. Ya ya.
0: Kesalah tiya saya ke baru betul enggak bakal mentua banyak.
3: Jaga.
0: Dia nemu kita yang nunggak bakal mentua dah. Nanti tua lakinya besar-besar itu buah rangkara bersumit-sumit. Tentu kita mikir pun mengah mai itu kau tua.
3: Okay, tua terus jawab ke kangau kedua tu. Hana, hello, selamat tengah hari.
5: Selamat tengah hari.
3: Oh, siapa tu?
5: Cari.
3: Oh, cari hari sibu. Nama Rita. Orang sibu.
5: Mana DJ?
0: Ngimai manua cale dia berantau. Ngimai manua dia berantau nadai.
5: Au.
0: Au. Nak kaya apa pasar sentral Sibu dia dah?
5: Okey,
0: okey, okey.
5: Sudah pulai baru masuk aku ditahu.
0: Oh, dah pulai.
5: Oh, dah pulai.
3: Okey, Cali terus ke pesan hujung minggu.
5: Pesan tu tujuh aku masih tahu di Sibu Jaya.
2: Nanya?
0: Ni dah. Tergelincir handphone.
2: Nama nama tanya Cali.
1: Tak kesal dengar.
2: Tak kesal kan misi. Engkau manua mantau.
0: Ya, sudah boleh ke bilik sewa ke?
3: Iya.
0: Engkau sih sembadak je bedung.
3: Engkau bisi.
0: Ngetuk hati ya. Ni tak kesal.
2: Bapak kau. Engkau bisi indah sempat gitu tadi ke?
3: Ya, halo.
2: Semada.
4: Halo.
1: Iya. Badi, tersa sport.
3: Cali tu. Ukai.
4: Hello.
2: Siapa tu? Hello. Siapa tu?
3: Jauh hari radio. Mang, Mang Kutai.
2: Mang bu.
4: Ina
3: nado itu
4: dan. Siapa
0: tu? Ina nado
3: itu dan. Oh, ina nado itu dan. Miri ne. Oh, nama berita.
4: Mana?
3: Mana ne?
4: Kau dan, tak mai tu dan. Tahu benong, bungun tua.
3: Pia
2: apo
3: na dai ulih ninga utai di konti to
2: di ne luar rumah dalam rumah lo
4: aduh
1: di mana telepon ari guntu
2: ari guntu ari guntu masuk mana nyawa ki ku nganya mun lagi
3: oke au terus ke pesanan
4: aku ina nado ari tu dan pesan ke bala ibu ku baru me panyai rumah juga ngada balap tunggal kenglalong ni. Ingat, boleh minta lagu DJ?
3: Boleh, lagu namanya?
4: Bungai Pinang Hari Ricky Anderson.
3: Pai bisik ke lagunya? Tang lagu bukai boleh kini? Lagu Hari Ricky?
4: Ah, okay, boleh kak?
3: Boleh ne? Okay. Kira ke Hanah memerindang kita lagi ne? Berujung.
2: Lagi kau lagu kita ini lah.
3: Okay, terima kasih. Peningkat kita ketiga tu tadi Hana hari tu dan Miri tu. Jadi kira merik awak ngagai sidak kedah tinggal ke pesan be Facebook Min FM tu. Baca sekedar tu hari Alex Delta Bina hari rumah Jonas Laja Pentik Barung Kelili ke selamat ngali hari DJ minta tebah ke lagu Kaban Sampai Mati hari Wat Rock. Adik kena merindang animate di Selulat Betung Bulan Pengrino di Batunya hari penyadang ngau Alex David Biju di Betung ngau ke Bukai. Bisik panjang mimet ke pesan dari Alex Delta Bina tu. Jadi berujungnya aku ya pesan salam rindu salam saya selalu serta salam Malaysia Madani. Jadinya hari Alex Delta Bina kedua tu hari Nita Sapit Gandau selamat berjalan ke pengawak berkonti panas kami di Seloi Sibuti tu. DJ minta tebah ke lagu hari Anderson Ngalai Berai Nganti lalu kena merindang semua bala kenglala nak ngira jauh tau ke Semak. Jadi hanya pesan kedua hari Nita Sapit Gandau atau hari Michael Elmi koya dito selamat berjalan ke pengawak tengah hari tu mambam kami di Long Teru Tinjar dito. Minta DJ mutar ke lagu Tumpang Pengrindu Ari Alex Wan kena merindang Mary Ubu Martin Zilahani Emilia Amy Richard Zindu Edi Stemo Stefi Stilov Samuel Mudin ngau Ricky Ujan ngau semua orang ke Ngelala harap terperindang tengah itu lalu dituju ngagai semua koyang tu tadi. Jadi nyat tiga itu pesan Ari Miri ngau tiga itu kangau tu tadi Hana terus ngai doan baru.
2: Okay, jadi sebenarnya mai kita tinggalkan lagu. Aku macam sekedar pesan rindu hati belum tinggalkan pesan di rintai ke selebar wai komen kita itu. Ianya hari Dublin ke Baja semangat hari DJ Hana hujan di Batu 15 Kucin Serian ke. Salam jumpa minggu nuju SMS Fred Sinonedi Indo Kenawit Bulan Pengrindu Peter Tingkau Kujam Poli Masing Rachel Merikan Mary Uber Martin Shasha Mandal Cecilia Malone Stemos Tewis Love ke sama belalak hujung minggu. Terima kasih DJ Limang FM. Terima kasih dah berlain ke Baja. Jadi tu hari Juni Band sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengawal hari Miri minta DJ masan lagu hari David Teal Nuan Semina Beduan kena merindang rempung ke kapan FP nak tinggal apai indai tunggal ya nagi babat buat termah murian bakul air jalan linggal menuju kita DJ harap kata perindang serta sama belalak hujung minggu. Terima kasih DJ ya. Tori Buri Nyalu sama tengah hari DJ aku bisa nyapa kita ngopi mega Edlin Wilfred sama ngali hari ngagai kita nang pintu DJ benuang admit ba hospital kucing tu ke ninggal kita kena ngena RTM click. Terima kasih Edlin Wilfred ngarap kena gerai ne minta nebah ke lagu Kabas Pemati hari Wat Rock kena merenang semua warga kampung nangka kota Semarahan ngarap sidak gerai selalu ke. Jadi nyak dulu baca kita lagi kita nampung baru tapi si awal lagi nah. Jadi konya aku mutar ke kita lagu lepas si pinta bala kita tadi lagu hari Ricky Nesan tadi tan ada lagu kak dipinta nya
3: iya
2: tang lagu tu bisa kak bula-bula hari Ricky Anderson.

0: cakap bola-bola. Boleh berogan nanti.
1: Terima kasih, Hana. Okay.
0: Sama-sama.
1: Baru angkat keterubah.
2: Tak bula-bula.
1: Ya. Hari buka ya tahu, Pak?
0: Nak tahu. Ni tahu. Dari Ben ketawa sikit hari buka ya pula, ya? Ben. Nak, Ben?
1: Itu dia. Gagal.
2: Ben nak cari tahu.
1: Nak ada hasil ke kita bola ni, Ben?
3: Nak ada. Nak ada penguntung selalu.
0: Saya dah bayar pantai ya, nama.
1: Oh, mali pula.
2: Kau bayar darat ni, nak.
0: Tadi yun dia aja, yun. Cik ingat nimbak saya dah. Oh, yun ke nimbak.
2: Ingat aja. Nyadi juri. Kita di juri. Oh,
1: agak. Yun kau, Ben lah, Ben. Sedawa dia, Ben. Kau lagu peminta, Ben.
3: Okey.
2: Siapa tu lah.
3: Teruskan, Yun.
2: Okey, terima kasih, Ben. Nanti aku lagi, nanti bisa telepon lagi. Madah kan, Nenek?
3: Aku
2: baca pesan ke bisik di Kenatai Kepeningan kita bak Facebook hari Clarence Medan Hamadah Kediri Eri Pakan ku minta tebak lagu hari Gwen sanggup aku dikena Emrinda dirimpu ku ya kaban Facebook bakal Syah Amanda di Sibu Damia Lina Lin di Miri Diana Irin di Limbang ngau semua peningal YFM udahnya Dayang juga minta sebarang lagu Stella Philip punas lapuk panas kami di Jalai Gedung kuya jadinya tadi hari Facebook kita ngelengagi TikTok kumaca sitik hari JJ Jimbun minta lagu Selekah Padi hari Wilson nyak tadi pesan ke bisik dikenatai ke peningkat kita dengan Facebook ngau TikTok bisik kan ngau
3: bedau bisik yon
2: bedau ne
3: bedau
2: nanti bedau agak maca tu ne maca dari Di Asan tu benar mendiangkan kita dengan frekuensi 97.5 FM dari Sungai Pelan tu kue mambam gaya hari di Sungai Pelan seraya ke nadi pengawat ninga ke kita 6 stesen kue minta tebah ke lagu Reputih lagi kue nanti bisa dikenal merindu semua kaban muabub salam rindu selalu okey dah nya
3: okay.
2: Cukup
3: Noji ngambil kangau tu tua halo selamat ngelih hari.
4: Sebenarnya
3: hari Kali tadi. Kini dia tadi Kali.
4: Aku tadi itu orang telefon aku.
3: Oh, pihak. Siapa nya? Ini tuai.
4: Ini pada mungkin ya.
3: Siapa ke call dari ini tuai?
4: Ukai madai ku hari kuki.
3: Oh, pihak.
4: Aku kan baru kan untuk kosan ku tadi.
3: Oh.
4: Terus kene.
3: Terus.
2: Okay.
4: Awan di Sukajaya Mahadin di Lasa. Nah guys, sorry buat salin tu, buat salin tentulah ibu residennya. Nak kita enam pintu ke PJ? Nama lagu lagi, baru lagu pasang cari ame.
3: Oh, terima kasih ya.
4: Okay, bye.
3: Okay. Ya cali nyata dek, ya nampung pesan baru. Kaya yon nak bisa tadi terdai sampai dek nate ke magang. Kaya aku ngambil kangau baru tau. Halo. Selamat ngali hari. Halo. Selamat ngali hari. Halo.
2: Iya.
3: Okay.
2: Ilang.
3: Ada yang nyun.
0: Luar tak lu boleh yang.
3: Oh. Saya udah call dia aku ya.
2: Ilang dia.
3: Ternyata deh. Cali. Okay. Nanti ke pesan di Facebook Suryaman FM. Mary Antayen. Selamat berjalan ke pengawak aku ya. Panas kami di Senadian Miri. Minta tebah ke lagu sebarang lagu dituju ngagai bala menyadik kamar melayan di Sungai Rebuah Undup Batu Lintang Suryaman harap ke Samagrai pihak megang bujur buat semua pengawal Sitik tu jadi James Anyau Ari James Anyau minta nuan nebah ke lagu Nurut Pengerindu Ari Stila Philip kena merindang terimpu pihak megang Miri Ubun Matin Emilia James Indok Kenawit Serina Sandau Janang Ibra Mat Akib Rosliau Margaret Uncing Rita Rita Catherine Robin Sindon Edi Sandy Ann Annie Jimmy Nancy Sembai Maria Agnes Lima ngau semua kaban Facebook ngau semua kita ngelaku terima pesan dari kami di Kenawiat itu panasari menua kami di Kenawiat jam dia tu lalu sebenarnya ngatai ke lagu ya ke bisa dipinta bala peningah sekedarnya bisa minta lagu tok tu pesan dari Lily Anthony selamat berjalan ke pengawal kita semua minta tebah ke lagu hari Wat rock. Sebut dia mat rock goya. Ha. Kebenarannya what rock. Lagu Kaban Sampai Mati ditujuk ngegana ya Bab Bintulu. Selamat hari pengadaan nak Kuya Rinainwan Lily Anthony. Jadi lagu kedes dia tu lagu Angela Latajua Anang Kak Kintan aja menyiko jako ino udara kita tadi Kak Kintan udara kapiat tadi. Nah. Okey, mending kita lalu.

0: Ya lagu hari ini lah latar jua ke dikumbai Anang Kak Kintan. Ini udara kita dua ikutnya bos Kak Kintan aja sedua ya.
1: Gak nyadi.
0: Dua 50 dua guni tanjang guys sedua ya.
1: Iya.
2: Ya, baru 50 baru kesebut sekepen kan pada ke mana-mana. Ya.
0: Ini kita kusuang. 50 guni tanjang.
1: Iya, kita rindu ke orang, kita pilih orang nyadi ke laki bini kita. Kita ke seminat memiliki hati ya, kita memiliki seluruh kesempurnaan dia, kekurangan dia.
2: Apa indah ya,
1: terima. Ipar ya, terima.
2: Aku nangis sebenarnya lawan ini tu ayah saya di rumah ni terlebih. Kadang nak rasa terpaksa aku tu jadi dengan aku kuyanya.
1: Nada.
2: Jaga aku.
1: Tahu. Bercinta secara ikhlas.
3: Oi. Atas dasar cinta ni aku tu ku nyukung tiu tu.
1: Tahu ah. Atas dasar cinta.
0: Tadi Yon. Tadi Cikgu Yon. Tadi Cikgu Yon. Tadi.
3: Kita tim kediri, dia tim darah kediri, gak kita tim tanya.
1: Nanti cinta dipaksa nggak nyadi gak nih, Yon?
3: Nggak nyadi.
2: Ini mana nyadi juri tadi, Yon?
3: Tahu. Tuh juri tuh nyuk sepiak tuh tadi.
2: Walayan tuh pras sepiak juri itu.
1: Padahal di sedua di bi, laban gaya dipaksa dalam pengerindu deh, lagi lama deh memilih yang sesuai.
4: Tanya nak tahu dipaksa tanya Emil.
1: Bayarnya kepada pilih lah calon yang memang lekat bati, keman bati.
3: Kesari duanya.
1: Aman. Laban tinuan dan ketik namanya dalam hati Nuhan.
4: Ya, ya, ke buah kami Nuhan tu. Baiklah.
1: Bayar.
4: Kalau
1: balap pilih. Anak tu
2: kalau balap pilih. Bunyi Yon tadi. Okeynya sari dua.
3: Iya.
1: Tang anak enggak ngiga calon ke terlalu sempurna 100% tersah kan ngiga ni.
2: Nada esok kami pun tak sempurna.
3: Nada orang sempurna.
2: Iya. Nada orang sempurna.
4: Kita semua nak sempurna kita itu.
2: Nanti pun bagi amat itu.
1: Nanti bengang ngiga ke handsome menjadi di ke laki kini ke kami kita kurang handsome dan ini buah berbini pak.
2: Kini kita ke menggret kia sigat ke bajia berkeni.
1: Nah, ibu mata kita.
2: Bagi nuan tiu kini nuan mata induknya bajia.
1: Nah, dai induk bajia dari segala sifat yang di mataku lah hari tubuh ya, hari hati ya, jiwa ya. Lebih kita ke berpangan gaya ada sebenarnya jadi bini nyau. Lebih kita berpangan baru jadi bini. Nah, dai gak saiz. Saiznya.
4: Dengar, peringat.
2: Bonus saiz.
3: Nama.
1: Nah, ada itu milian.
2: Ni bagi bonus tadi Yun.
1: Nanti ya besai pun terima tua, ya miat pun terima tua, ya kerempiang pun terima tua, janji miat tua bahagia.
0: Mesti terima.
3: Nanti saya besai udah nak untung guys ke kita.
0: Iya.
2: Betul. Ini ada Ben?
0: Namanya?
2: Ada Ben?
0: Hai. Aku?
2: Ini pemaj... Nanti nak kena nak kita menggrade ke pemajian ya tadi. Menge-level ke ya tadi.
0: Mati
3: ne.
4: Kadang jaman dari hati aja kini.
0: Anak ngati aja ini kan jadi nggak boleh ngati.
1: Lebih maya sedua di ti yang anak tu kontrol lah lebih kita kemakai berjalannya. Ni personality sedua di makanya sedua ya.
2: Maya nyak mengoda tapi pemakai mayu. Dah kau madah kau tu terlebih protein ke kau tadi.
1: Bukan nama lagi makai bahasa pasantun bamu asanu lagi dah di rumah lagi negam senegamnya. Jadilah diri sendiri.
2: Kamu mesti jadi diri sendiri kami. Kau main nak main makai aku main makai.
1: Api apa kita nak kasih kita api dah.
2: Nyak mengai kita kelapian.
4: Nanti makai mua tetap membajet ni no.
2: Iya mak. Menyikuti tadi nak kisah aku ya.
4: Iya, laban mesti terima
2: tubuh kena maka aku ya. Iya, terima sadarnya aku ya.
1: Betul.
2: Kau tiu tadi. Lama kena nyamai ke hati ya, ikut rumah dia ni kau tayang ya. Nah, Yon, ini juri ni Yon, nak sepiak, nak beras sepiak Yon.
3: Ini kau kita.
1: Ini lah orang kau berlaki, kau berbini ke sakit ya.
4: Nya jago bayar pantainya.
2: Sige bayar pantainya. Iya. Nih mau ngerdai diri ya. Nah itu yang maya ngerdai diri.
1: Nih handphone kita dia nih haunya.
2: Banyak lo. Nya. Kalau giga handphone.
1: Bukai. Kau macam peminta.
3: Ini Ryan giga.
1: Kau macam peminta.
2: Tahu takut.
3: Oh ini Ryan. Dia ngapa Ryan?
1: Ada yang bisa gelas ya. Sampai lemah ini dia ngapa.
3: Kan boleh replay belah Facebook.
4: Oh, bukannya pedih hari replay baru.
1: Bisa kelasan ada yang ingat. Kita terus enggak peminta tu ada dari Agnes Indra Robin. Udah baca tadi berdau.
0: Berdau.
1: Oh, selamat berjalan ke pengawal kita lima pintu. Kita nyingkan ke peminta kedua tu Mary Jambau Sinyapa, pemegang Alice Spencer. Selamat bertugas kita lima pintu, enam pintu. Lengunan Nine hingga kita secara online panas di Selangor MA. Minta lagu kena merindang semua kabar-kabar kendala. God bless semua kita. Amin. Petrus Injon Abu Nuninga pemegang Prancis Ancis mesti nyapa kita. Terima kasih. Selamat bertugas semua. Nyambung temelan mega kita enam pintu. Selamat menjalai ke pengawal Mami Abang. Selamat bertugas. Terima kasih ke sekali itu hari kami di Bandar Kuching. Ya, hello.
5: Hello.
1: Oi, siapa tu?
5: Oi, Thomas Tanjung tu.
1: Thomas Tanjung hari ini nuan.
5: Hari kapit tu.
1: Hari kapit. Okey, terus ke pesan kita, Thomas.
5: Okey, kira ke di bawah pesan jala kira ke minta lagu aku tu.
1: Oh, okay. Lagu namanya Thomas.
5: Tuan ku taban ke bulan, lagu acan tau.
2: Okey. Nama nak taban enggak guys Sarawak ku sayang dah.
5: Iyalah di tu, lagu tu luar tu lah tau.
1: Oh, dah dia namanya.
2: Tapi enggak ada.
1: Ah, okey.
5: Kira ke nanti tiketan betul ya.
1: Sama Ipa Nuan mesti sekal baitnya nih.
5: Urut pompa lagi itu dah.
1: Nanti nuan ke boleh purus nuan bah handle nya tiga kali sebut nuan nama mitu abu lekat lagi.
2: Allah baik.
5: Amin.
1: Okey, lagi aku nebah lagunya tuan. Terima kasih. Oh.
5: Okey. Selamat hari minggu ke kita semua lah. Okey, kita lima session ke kita itu.
1: Iya.
4: Iya, lima
5: session. Okey, harap kita muncul semua pengawal lah.
2: Terima kasih.
5: Nah, kira aku tak ada buka lagi tidak. Sidak Lucia.
1: Oh, Dian sidak ya, pentas utama ada Dian.
2: Iya. Benar Dian sidak ya. Benar murus motosikal sidak ya.
5: Ya. Mama. Kayaknya enggak.
1: Keno lagi aku bergambar kau sidak ya.
5: Oke, lah Ben. Oke, Be.
1: Oke, bye.
5: Harap kena muntah kepala gunanya lagi aku.
1: Oke.
5: Oke, thank you.
1: Terima kasih ya kawan kita Titi Thomas Tanjung. Nguji terima kasih baru tu hari peninggal kita Talia Lau kena 082-258-6334 258-633 Nyaya kangau kesekali tu nguji baru Nyaya. Hello. Siapa tu?
6: Hello.
1: Ui, siapa tu?
6: Hari Samarinda.
1: Hari Samarinda. Siapa nama tu?
6: Aku merdeka ngawur ini miau.
1: Ini Mia, nama berita ini Mia.
6: Mana? Baru datang semayang, baru ringa kita tadi.
1: Okey, ni Aki Mia baru mah.
6: Rindu tinggal tupik itu sebut kita dia.
1: Oh, ni buang ira tupik sira tu.
4: Tupik ni tadi. Tupik ni ya.
6: Hah?
1: Oh, tupik orang ke belaki bebini
6: nya mah. Ini Mia, hujan.
1: Oh, hujan eh. Oh. Terus ke dia pesan kita ini Mia. Ini Mia.
6: Boleh minta lagu kalau lagi.
1: Boleh.
6: Minta lagu Kalak Sangkai Bakti Rikandai.
1: Okay.
2: Pedih.
6: Rindu DJ ya. Ya DJ.
4: Amai lagu Sinak Malam Peningan cerita. Nama ke buah?
6: Tanya jauh.
2: Atau mana?
6: Terima kasih. Mari semua hari minggu kita DJ dia.
4: Okay.
2: Oh, terima kasih.
6: Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Tok semua gara-gara bayar pantai tok.
1: Iya. Banyak hari Samarinda tadi nih. Namanya Abi. Nada itu ningat tadi. Oh, terima kasih baru.
4: Terus ke ME.
1: Oh, lagi ku macam pesan nguji terima kasih baru baru peninggal kita itu nih. 082-258-633 nya ya. Hello. Nada bermunyi ucap tok. Okay, sekejap. Selamat malam hari. Hello, siapa tu? Oh, enggak bijakku ya. Oh, nyaya dia hidup. Mati
4: kita tu gawat. Putus lain.
2: Putus lain.
1: Keni genya. Engka gaya ringin ada mana nih? Okey, nguji baru awak telefon 082-258-633-258-634. Okey, lagi bisa awak dulu. Peninggal kita ngenatai ke pesannya ya. Hidup baru. Hello.
7: Hello, selamat tengah hari DJ.
1: Ya, tengah hari selamat. Kita pun selamat. Siapa yang aku berandau tak?
7: Maja hari temuyang.
1: Hari temuyang di Sibu, nih. Oh. Oh, terus ke pesan, Wan.
7: santo de tujuh ke bala ku di Ratu Lugai. Mohon semua harap happy-happy hujung minggu. Nyajak ni je.
1: Oh, nyajak ni? Terima kasih. Okey, kawan kita di Kemuyang. Bisa mending ke program kita itu Kangau keempat diterima kami hari Bandaraya Kuching sekejapnya ya. Hello. Hello. Nama kawan kita tu anda bunyi dah. Okey, tak nguji baru lah hau. Telepon ngagai 258-634 nya ke terang lagi di dengar kita. Nguji baru tu ya. Udah, kejap-kejap baru. Hello.
8: Hello.
1: Ui, siapa tu ai?
8: Rasid tu.
1: Rasid, lama nak ada telefon dengan kami, Rasid.
8: Ya. Yeah.
1: Di Serian, Wan.
8: Ya, dah berdua tu dah dan kita semua.
1: Oh, oh, oh.
8: Ngagai sudah kadir semua.
1: Aman, okey. Selalu dengan Wan telefon ngagai ibu sangau kita program Maram Bepan tu, ne?
8: Ya. Yeah.
1: Oh, terus ke pesan kita, Rasid.
8: Okay. Pesan ngagai boleh kabar-kabar ngagai bas dari bertemu aku dari Serian dari kebau ya. Ngagai bala-bala bukai de semunjan din ngara bisini ngala. Ngan de miri ngara bisini ngala. Ngara itu buka bukai lah. Ada yang nyebut nama aja damai lah. Lagu nama lagu lama lagu ku jemaat tu pak.
1: Lagi ngiga lagu lama tu kita itu ke terbaik ke bulan dah lama tu.
8: Ya. Okey, nyajak ke
1: mai. Terima kasih Rashid.
8: Okey.
1: Okey, ngambil ke kaban kita Titi tadi Thomas Tanjung dah asati merindang bala menyuh kita yang kasih lagu Ria Chan tu lagu rancak dulu.
2: Pasal helmet dulu.
1: Kita
2: bulan.
1: Kita sebuat terbaik ke bulan lama engkau Achan, nuan aku taban ke bulannya ya.

0: Lagu Ari Achan hanggau lagu ya nuan ku taban ke bulan. Okey, nya ya. Lagu kena merindang ketika manyu hagi ngau kami sebuat lima pintu lagu peminta antara stesen. Okey. Hanah di Limbang, B di Miri, Yun di Bintulu, Sri Aman, Ibin, kaban kita di Sibu dah gawak ba pentas utama. Okey, nak dengar kita ya di Sibu neh. Nak dengar cau. Okey, di Limbang Hana henti nuannya udah bisi berlaki lah Hana nuan kat kini okay. Honeymoon antara menua ke di target nuan bucket list.
1: Okey. Udah pergi megang.
0: Awa. Tahu ke henti nuannya beda berlaki tang bisi menua ke dekat di lawak nuan ni bagi ya dalam bucket list nuan.
1: Udah pergi megang.
0: Udah megang pak. Apa pun
2: ya. Steady.
0: Awa.
3: Steady.
0: Nuan ni be. Obi. Bucket list nuan menua ke dekat di lawak nuan dah.
3: Aku. Mpai nama ah.
1: Cara ya aja be. Kang psycho aja aja.
0: Nanya aja dalam hati kita tentu bisa menua ke dekat di lawak kita dah. Awak.
3: Menua Sarawak tu mpai abe ke berjalan tu MA. Kita berjalan menua di Limpo dulu ke?
0: Awak. Badini dah.
3: Nah, nama.
1: Miri, benar biar pusian lebih.
3: Iya, betul. Benar lagi Limbang.
1: Benar lagi Limbang.
0: Okey, nama laban kita ibat Sarawak itu di Bandara Kuching. Sehari itu megak lagi benar diatur bari ke penudi Rainforest World Music Festival. Lagi sempat di lawak kita ibat kampung main asal di Santubuang.
3: Bisa ngau non MA?
4: Oh, right.
0: Nanti MA ngau siapa ke gawak bakunti. Ati itu sikit badim lama tangnya mentah dia kadang-kadang hari bulan yang tak cuan dah.
3: Ya.
0: Mendak bala sida cousin berkongsi ke gambar okay, geram mati. Geram mati ke mendak pun kayu dedi.
2: Semuanya. Okey boleh. Macam usahnya kucing
0: pencut. Rugi ke tu pencut ke maya dah lama hari itu dah. Nanti ya hari pagi tadi sehari hari itu adian. Makanya. Oh, nyak baru rindu. Ngalik dari impu bak jalai dah.
2: Nanti kerek mana dia?
0: Tahu hil yang dah.
4: Bebar yang.
0: Oh, bebar yang beguli yang nama gig.
3: Begugian.
0: Oh, bala cousin bisi muka tatu buff ada dia nasi dah berkunci ke gambar. Oh. Okay. Awak ti nuan kirbin bi enggau hana tahun dua di tahu ilak kungulu.
1: Aneh ya, aneh ya sekali.
3: Tapi kira ke ya skunsa tu aneh hana.
1: Amat.
2: Ekzat.
3: Ya.
0: Yelah aku mai calon ni par lah. Madi sesi saya kenal.
3: Nari kemasa.
1: Ni bu. Masa duduk orang.
3: Maya Rainforest bisa mia wash wash air munyiko nana.
1: Wash wash air mata.
3: Ya. Awak kelician mata deh.
0: Okey, bala kita akan benar terima pendengar kita yang kanya benar melawak ngagai palan pengurami di Santubuang atau kapulai ngagai bandaraya Kuching Jejimat laban baru dah hujan di Genturung Sepital Besar Kuching Bekak bapa lengkah ke kereta ngagai jalai belakang hospitalnya sikit semampai ampuh belama maya hujan banget eh. Anak-anak Jejimat kita maya hujan banget kita nak kereta nombor pelet berdepannya mudah nak ketinggil
4: ya
0: ama nombor plate-nya tinggalnya lalu berundiang ke hari itu hari Minggu. Anak-anak beli ku sedak ya. Ya. Lain ke
1: rumah sukan. Rumah sukan.
3: Sepi hill. Sepi hill.
1: Laban naulia. Sepi hill
3: sarito.
1: Laban naulia berdarat deh.
3: Iya.
1: Sukan tu aja.
0: Okey.
1: So rumah sukan.
0: Betul. Rumah sukan. Lagi sempat. Kenangan
1: saya orang tamak rumah sukan di tiu. Lain lah pengawal deh.
0: Nya pensiti hari pengerindu orang ke naulia ditagang kita deh. Nanti ya jalan betul. Nanti rumah sukan ya betul kaku. Anak kaya rumah sukan kena betul. Awak. Laban rumah sukan kebetulan mungkin kita menjana ekonomi kaya menua. Laban mesti teks sebab dia ada. Seringgit kita beli. 10 sen pula kaya ekonomi Malaysia.
4: Pelaburan semua Malaysia.
0: Nanti memang kak. Nanti agak salah sponsor sedua next year. Rainforest. Ya kaku.
3: Tagih kau nya.
0: Anang anu.
3: Teluk tagih kau.
0: Amai teluk kan
1: nama bos. Teluk nama be. Teluk manu be. Teluk manu.
3: Teluk manu.
0: Ini pecah diri teluk.
1: Nanti ya. Nanti itu nama bema dah be.
0: Oi.
3: Nama tadi.
1: Nanti ya kena nak munyi ya.
3: Munyi me. Sigi nak. Biasa lah jaku bayar kemarin tu.
1: Bayar biasa.
3: Bayar jaku manis. Semampai aku mani ya sih
0: tak. Okay. Dia aku ngumpul sedua tincin nang kabar 5 jari 5 5 10.
3: Oh.
0: Jari kakinya 5 5 nya beri aku megang tincin.
3: Ti kami rah nang 6 ti jari ke 10.
0: Ni buat selipar, ni buat bekas, ni buat stokin sedua dengan yang ke tincin ya dah.
4: Bos, oi. Jaga kembali hidung, bos.
0: Anang gak?
4: Okay. Gagak kembali hidung.
0: Kasih kami datang lihat hidung. Enggak gak kau gaya gak kecantikan sedua.
3: Ibin sih nak ke.
4: Maka tambi deh.
3: Iya. Nya cincin punya bayi hidung.
4: Mas.
0: Kungkung mas ke masa lengannya beli ku ke sedua.
1: Nya mai ku kunci ke berita di lawas tu.
0: Okey, nyanya lagi meminta kita ya nak. Oh,
1: aku konsen dulu udah nyala baru kita baca sekedar komen lagi nih. Okay. Ni bawa bekapan macam kita nih.
0: Okay.
1: Bawa berpindah nih. Besi tu kita ke ngelansok betul nih. Lumbok ti lumbok teka MSSB kita di lawas.
0: Oh, berita apa yang main jadi ada nih?
1: Aman berita aku tu ke 55 nih.
0: Okay, okay.
1: MSSB Limbang ke 55 tahun 2026 tu jadi bisi dia tu 12 rekod baru muncul di tempat jadi sepanjang Lombok dengan Seraya menang ke penyulut di sekolah bagi benua Limbang itu tu jadi bisi 12 itu rekod sudah di nama tu punya kita rekod baru dari pujur kah jadi ungkup kategori sekolah primary MSSB Limbang jadi champion besar Seraya MSSB Lawas jadi penduduk kedua jadi ungkup kategori sekolah secondary SMK Lawas dipandu jadi champion besar mudah ngumpul 18 medal emas, 9 medal perak dan 12 medal kerajau. Di itu di SMK Limbang buat penduduk kedua dan SMK Terusan buat penduduk ketiga. Jadi nyata tu dia tahu untuk kita mendak balanek kita tadi ada di rumah, ada di sekolah dan kita mendak sila di padang. Namanya celung-celung kerta-kerta ketum. Balanek kita dengan sukan. Jadi sukan tu tadi atau ke main umat ngau main tadi. Siti pengawak ti ngasuh anak kita lebih agak disiplin tadi lah. Tua tadi hari tua ngasuh yang muda magai magai telepon kini magai gadget magai gadget kegia nyamai tu ngasuh anak tu sukan tajak pan dia tu mayuh e-sport deh sigi mana e-sportnya siti mana dan secara fizikal kita mesti kak ngasuh anak kita lumba nguruk numung ora bekaul ngoreang nya cara kita ente nunduk kita semua sepeda kita bisi gadget tu semua kita ngau pengawak betul kita bisi bawa bersekolah deh. Nuan kini sobat Tio di rumah aja Tio berarti nuan kini engkau nuan anak imun anak asli kini.
0: Mereka kena ada gadget kali ya.
1: Awa.
0: Berumah aja meh nulung apa indai. Kami kan orang kurang penatai pemisi mantuk apa indai berumah.
1: Nda sekolah dia.
0: Sekolah kata nak sekolah. Kali ya sekolah berdarat aw setengah jam mengagai sekolah. Bukannya mesti bakal dia tu bala budak kita. Oleh tama kereta kita ingat juga.
1: Ngamek ke ya modern kita brisk walk.
0: Ben sekolah kita kelihatan berdarah 30 minit. Amai ya hujan kaki ayam bas sekolah orang ngerasuk ke kasut sekolah.
1: Ngamnya. Aku dah masuk. 15 minit aku jalan kaki ke rumah.
0: Tak manah ke banyaknya. Leban kita sistem imun kita kira yang gimana dah.
1: Ama celum pun mana vitamin celum.
0: Iya. Ya kebuah mesti lagu ke pansut lagu. Kini ke lagunya. Kita manis, dipandang manis ke kia.
4: Oh, kita manis, kita manis, kita manis.
1: Oke, udah tahu Ibem lagu, yeah.
0: Oke, bisi telepon Miri.
3: Bisi tu, Ma.
0: Oke, sound
3: dulu. Kita uji dulu. Oke, halo, selamat ngelari.
5: Halo, selamat ngelari.
3: Halo, siapa tu?
5: Mulai hari ini nggak bawa. Baru kuliah dalat, bumban hujan.
3: Oh ne.
5: Iya sudah saya dulu.
3: Oh jadi terus ke pesanan?
5: Oh satu tuju ke kongres kita lihat sudah kata ada kunci yang tersinggung di sial ngoh Henry jadi ini sungai lain ambil kira sini ngap dalam tu lah. Enggak tuju dia ke kongres siapa ingki tidak Ali tidak Zimbab semua sudah ke di kunci yang liam. Alu nanti kalau semua baladi nanya bau kurang bau celum, kalau di petang ya nanya bau wah, enggak ngemik sama kiri ngatu. Alu tu minta kita main ke lagu Siti, lagu Mulai Kesarang ke atau ke Utai Urang.
3: Oke. Okay. Bisa awal lagi kami nambah ya. Okay. Okay. Oh, terima kasih ya Julai tu tadi. Nih, nanti nak salah tu. betulnya Julai tadi?
0: Iya betul.
4: Julai. Juga datang ada Julai.
3: Oke, okay, jadi aku terus baca Ruiti pesannya ME.
0: Oke, kena tanya dia.
3: Iya. Oh, jadi tu hari clearance bidan ke yang minta tebak lagu hari Gwen sanggup aku kena merindang hati diri kaban Facebook baka syasyak mana di Sibu Damia Lina di Miri Diana Airin di Limbang ngau semua peningan YFM ke ngali hari tu lalu nuju kita yang megak DJ ko ya pesan harap ke terpindang meh acup ngasih jadi tu hari clearance bidan tu rumah tu. Jadi tu hari Boniface Ipeh tu berdaun eh.

0: Lagu Rime Franklin Sayang Selamaya.
1: Ama udah dipilih lagu. Sayang Selamaya.
0: Iya. Mana main lagu tu? Lagu Pimentari Jessica Itan tu tadi. Harap terpinang meh.
1: Awak.
0: Iya.
1: Kita sebuat lagi bisik 11 minit neh.
0: Ya.
1: Oh, kira dua itu peminta lah sepintu dan kita tutup lagi program kita yang ngasih lagu neh. Okay. Dulu Hana.
2: Okay, boleh. Nanteng. Awalnya deh. Apa namanya? Sudah ke jauh mana? Nih nyari ko scrolling ya. Tuh jom eh. Atau Facebook kita Dundang Das Aripakan. Selamat jumpa DJ. Selamat berjalan.

0: bahwa bakal kali hari itu aminta dici mutar ke lagu Ari Rukin Desen ada mimpi muain wan dikena merendang kaban FP minatnya YFM Edward Langkau arau sebeli di Bentangur menyata ia sebeli di Batu Kawah kucing Jessica Itas sebeli di Bau ngau semua kengala ya nyajak cuci. Terima kasih ke atu hari Syasha Amanda hai DJ Hana sama ngali hari ke tu hari Iba Vincent sama ngali hari di jana hari Sibu Jaya tu ke ya minta DJ muta ke lagu kala udah kala sangkai bati hari sandai ke kena merindang di rimpu lalu kena kena merindang semua bala peninggal Radio YFM 5 PM tu bakal ke ngelih hari tu. Terima kasih DJ ku ya. Kita ke penudi hari ini tinggi selamat ngelih hari DJ selamat berjalan ke pengawak DJ 5 pintu panas kaya hari menua di betul. Terima kasih mayu-mayu mau ya. Jadi nyaja areku jadi menyikaku terus rindu ke pangan diri baka kita rindu ke diri pu pian baga terus kemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak ngap pengurus hati. Terima kasih agak kita lima kita empat tadi terima kasih agak sudah disibuk tadi meh ada tu yang benar sibuk. Jadi nyaja areku ku mamentas darah badas darah bagas darah baja imulikum pendia tucum nyingkum sampai galau nyadi tenggau malam terang jaya ku mang ngasuh kita merampau lelegau nyaja areku limbang
1: bedau di buru pula dah nyengkau selipar
0: aku mungkin selipar aja banyak kau nana lu kebau lagi
1: layan dar
2: rasuk kebelengan seliparnya bos
0: gimana selipar jipun banyak kita belanda semua akhirnya
2: rasuk
0: kebelengan
1: iya
0: lalu jadi foreigners
3: lalu belanda
1: oh ampiat gak kita kita bakanya aneh
0: oh okay.
1: Oh main main segitiga ngau selipar semua aneh
0: oh okay. Kurang kundi kalau ni?
1: Oh, enggak hampir.
3: Uli belayar, tapi kena.
1: Main rondas.
0: Putus kawan, yeah, sambung yeah. Jari.
1: Ya. Yeah. Pun gi ke main pesit getahnya. Penuh, okay. Lagi siku getah. Cempian nama. Ini bian.
2: Tuh, setariangnya tuh.
1: Ya. Temu pagi ke. Penuh gelang. Ba-ba. Tanya lengan.
2: Lengan. Lengan-lengan.
1: Lengan-lengan.
0: Pemadam kala, pemadam tiu.
1: Pemadam kala, nama kendakala. Ya. Main tembak-tembak baru rumah kala. Dunco orang gai belacan, apa kalau ingat? Orang gai, orang gai ketinduak kita betul tembak baru rumah. Dunco orang gai belacan.
0: Nya lapor.
1: Nya baru saya sedar dulu bersorai.
0: Okay. Mereka
1: melangkan. Okay, bukanya bala sedar anti-anti yang kangka. Orang kabel lalau jeminggu dah kita bertimbak tu pagi. Ini kan jadi.
2: Wah.
0: Orang menuarin daun
3: tidur. Orang di ruai Jawa.
1: Iya. Kelihat ini si Jawa main. Main belah rumahnya.
3: Iya.
0: Mesti sedar itu mana. Oh, nemu jadi mensia kena datuk.
1: Tahu. Ngasur ke. Nemu dia bian ngasur ke tudung put milo. Yang dah gagak ketaya rasur. Kiba kanan. Pui, asal temai Proton Wira mainnya sebab. Tahu lah. Hakai ni.
3: Dia tu pedih hasil kena. Biar kemaya rito ni. Nadai bisa main bekenya.
1: Nadai nemu.
3: Nemu engkau bisa berumah panjang kini.
0: Bisa ya bawa ke rumah panjang dia namanya bawa pendai dia entah bawa pendai dia itu apa mas tiga kita awas ke nanti kita awas
3: ya pantai
0: kita,
3: juga.
0: Iya banyak pantai baik ke kita boleh lagu kita boleh lagu ya nanti banyak airnya ni jadi nanti banyak pantai saya dah tahu sih nama saya dah tahu di
1: enggak ada oh dah ambil kerusus tujuh sijil buat indiang dah
0: master PhD ini udah
1: the bayar kenyulung the bayar pantai the bayar temaga the bayar waterfront dia magang sijil
2: kena kata kecil-kecil
1: tentang dalam hati aku bisa taman lah untuk Mami Apple yeah. Dah indah raya yeah.
0: Lah bakal pulai kan korang nak nyumai rumah.
3: Ya kepuluh kusung lagi.
1: Eh panjang mencerita kita. Nuan gak? Tuh, Bi. Dah sempat macam tapi. Kira ke penutup hari Nuan.
3: Okey, out. Terima kasih pada peningat. Kelebih lagi dengan guys tidak kedah tripun tadi. Minta ampun tis kena lagu nak sempat ditebah. Jadi kira utang dulu. Ngatuh meri besai. Meri terima kasih lagi dengan guys semua. Balap peningat kedah meniang kami sebuat berawak ngelah tengari di Ninjau Sarawak. Minta ampun tis salah jakut tu tadi. Sikit bakal kami tu kat bertundik bergagai. Main hujung minggu tu nak lah ngantuk lagi neh.
1: Ya.
3: Okey, nyajak hari di Miri MA.
1: Tuhan ngampun ke penyalah Nuan B.
3: Ya.
1: Okey, kita ngagai Iwan di Bintulu.
4: Munculnya di father.
3: Ya, ni kena ni dua dua. Ni father.
1: Jam kita tu macam jalan ya. Baik.
2: Okey. Kita kita nak nemu, kita kita nak nemu yang dia father. Temu kita ken kang apa menyalah sekali lelingat muda. Eh, pu kena di itu aku.
1: Nolanya dia father orang latah. Father nade latah kena di. Nol ya.
4: Lah benar kita
3: kerja pantai
0: memang kan. Tentunya sige.
2: Palu kena injil kita pu.
1: Oh,
0: nanti Tuhan dah ngah okay ngasuh jadi pada kapan dah leh?
1: Nadai Tuhan kang iga pada kelatah nama guna.
3: Iya nak.
2: Nanti Tuhan nak mau
0: dah.
1: Nyu salah sebut utai bagi gereja tuanya nama penyadi.
2: Nanti Tuhan nak mau kaku.
0: Maya sana sebis seperti ya.
3: Panjai mana?
2: Nanti Tuhan nak mau kaku. Tuah masuk lagi abilia gereja abilia pada kang ambau penyala. Sekali muda bos apa kita ya? Kau segi lantang lintang kau dia. Sige nol ya aku.
0: Mulai kok.
1: Oke. Okay. Pukul 4 jam.
2: Sorry pada salah. Salah okay. Bilik aku kita. Okay.
1: Jam kita pukul 4 dan 4 lebih ya. 4:17. Iwan.
4: Ini deh. Semua baru. Oke, semua baru. Mari selamat ujung minggu mengage semua minta ampun au entik kami tu tadi amunyi ko bi tadi dah. Angka tunik kami tu tadi kelalu kena kita memandak kejam nya kebenaran. Au ngonya temu baru kita bawa maya kebukai sama ujung minggu ge semua.
1: Oke, ngage nun bian di Sulaiman.
2: Lagi ingat cerita tadi. Tadi kamu sepada apa kabal bos.
1: Anang kang guna-guna kepada kelatah baga kami itu anang di.
2: Aku ke nak udah ngapo penyalah.
3: Kepada bisik ninga minta ampun ke kami ya.
1: Aman. Nadai fada latah badunya atau jangka aku.
3: Lalu bisik kena PM
4: sampai kita lagi ini kita nemu.
1: Oh. Ketemu aku nya serius magang fada.
3: Iya.
0: Iya nanti enak serius nak uliah kini fada.
1: Uliah gak?
2: Kita ngapo penyalah tu kan jadi serius muda gemang bekal.
1: Baik,
0: Ben. Mulai baru gedusa.
1: Apa pukul 7 lalu dah jam Ben? Ngenungan Ben.
2: Selamat jam minggu semua. Terima kasih alaman kita semampai mendiang ke YFM. Temu baru bawa bukai. Kita temu baru bak bulan kedekat datai. Bulan 7.
1: Amai. Bye-bye. Bulan
0: 7.
2: Bulan gawai.
1: Oh, nyana berasai. Okey, terima kasih semua. Jadi utik kami sebuatnya. Kira-kira kena kita hiburan maya ujung minggu lah. Ya. Kita ikan seriusnya lebih kita ikan lawak ngagai rumah sembiang lagi sempat gak kita ke dekat rumah sembiang lemai okay. Lagi okey lagi mesti misal ya. Lemai deh awak ya. Gonya kami sebuat mupuak dulu kirakan merindang bala kebisi minta lagu lama tadi tu lagu sebuat lagu kena kita sebuat nah kini kan jadi father kita latar ini kan jadi nyo salah baca Injil kita mati kita. Okey, lagu hari
2: suara pansuat saya hari gereja.
1: Lagu hari Andrew Bonnie Jam nyabak nadai air mata. Mupa kita ya. Bye bye.
2: Bye bye.
1: 34 Seranyawa hari kami di Bandar Kuching. Datang lagi. Okey. Terima kasih. Bye.

0: Segulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Serah Nyawa. Nitiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukur industri kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Lemban Baadat.
1: Ya, 34 Serah Nyawa. Begulangau kami ba program 34 Serah Nyawa. Andang siti program mendur kami nyukung industri muzik kita Iban ke tambah lagi industri kreatif Sarawak. Lalu ke Sarito, kita cukup bertuah laban Sarito nang ungkup ia berkawal ngau 34 Serah Nyawa. Kita berandau berkawal ngau ACSJ tau ke Anugerah Carta Sapa juara ke nyokat sempat semak ya ge hari bulan jam tau ke berita pemandu baru berkawal ngau SSJ tang tentu ya bab program 34 Serah Nyawa diungkap ke minggu tiga empat kita dekat ngerandau sekedar penyanyi penengkebang lagu urang ke sponsor ACSJ. Lalu cukup bertuah kita sehari itu laban bak program 34 Serah Nyawa boleh dipendiang ke kita live bak hari radio YFM Iban serta mega Facebook YFM Iban boleh dipendak kita jam ke dia tu sejam tiga ngali hari ngagih pukul 4 lemai kita dekat ngerandau siku orang ke tahu disebut kita penelebah yang cukup mayuh terbangkar nama dalam dunia pemerindang Iban. Siku penanyi, siku penengkebang lagu, siku orang ke jadi pengeluar program buat stesen radio swasta di Sarawak itu. Sapagi anti anda Maxwell Franklin Saran.
2: Okey, mari selamat ngali hari ngagai semua kita ke pesan dengan radio YFM. Terima kasih Mon.
1: Terima kasih laban uliah datai ke konti YFM Iban Sarito Maxwell. Nama berita Sarito.
2: Mana?
1: Masanya belum mana?
2: Masanya belum. Sini. Lalu nyak mah tadi mari selamat ngali hari ngagai semua kita berasa gagati laban datai kita baru kayak sekali namanya tadi sekali dua datai itu ne. Lalu nama kena ke kita ini. Terima kasih datai itu baru bertemu ngau kita lalu yeah. Jadi ngam gak semua peringat radio tu dalam segmen
1: 34 Serah Nyawa. Ya, kita benong live dia tu. Mereka namanya ngepai kepala peminat nuan dia. Kelebih lagi benong bedak tua live ba Facebook YFM Iban. Okey, jadi Maxwell Franklin Saran. Okey, nama baru dalam dunia pemerindang cukup lama. Bisik sekedar kita ke umur 20 lebih setada ninga nyawa ninga nama Maxwell Franklin Saran. Tamayo bala kita nak nemu. Engka bisik nyebut ya tu datai di semunjan asal bisik kala ninga padah kurang hari sibu atau itu buah yempu awak yempu cerita hari ni penatai asal ya.
2: Oh jadi nitiah ke kena ko sedap bak sebab lah sebedau ngagai langgir nak aki ini kelia itu kelia tadi hari namanya tadi semunjan segi hari semunjan asal kelia atau mamai dah nya tadi nyo nemu kita bantu mindahkan kia ngagai menua kita kian ke langgir durian bas semunjan tu dia mayuh kepala kebenar gawang tu dia
1: gawang
2: semunjan soalnya kan sedap sini ngam ya jam ke dia tu ni udahnya tadi hari sepia abaknya tadi hari langgir gau indai punya tadi orang munggu sawak pakai pantuk semangga
1: awnya tadi nah langgir semangga langgir gau munggu sawak
2: langgir gau munggu sawak
1: tak ada di banting
2: ada di banting ya
1: okey jadi hanya tadi baru kita ni ngamat meh amat bisik asal lari semunjan punya tadi
2: segi bisik asal lari semunjan
1: Okey, jadi yang penatai asal Maxwell Franklin Saran tahu disebut kita nyuruh semanggang.
2: Nyuruh semanggang.
1: Ya, patut lagu Mayuh Mangkak tu ngak ke semanggang. Okey, jadi nuan tu Maxwell dah lama dalam dunia pemerindang. Kan Mayuh bala kena nemu tahun keterubah nuan tu berlagu.
2: Dalam dunia pemerintah tu siku-siku orang ke belagu tu mayu macam sejarah ke namanya dikembuan siku-siku nilai bakku mayu sekedaknya tadi ngumbai ku start tau keberengkah ngau lagu Bujang Sarawak nadai bedau nya mun
1: bedau
2: bedau
1: bisi ge
2: bisi siti dah ge
1: oh lagu namanya
2: eh anu gua lo lagu Selamat Pengantin Baru ngau Siti Agi Ditin Kebang Nian Jenitan namanya Sinup Boleh Ke Menua Tidak Silap Aku.
1: Oh, lagu gawai okay.
2: Dalam album Tiga Sebuat aku Betty ngau Nian Jenitan mainnya.
1: Oh.
2: Okay, lagu gawainya.
1: Okay,
2: kompilasi.
1: Lagu, saya naranya okay.
2: Okay, Tiga Sebuat.
1: Oh, Tiga Sebuat.
2: Tahun 1999 ujung tahunnya tadi mainnya 1999 aku lagi pom lima mainnya.
1: Pom lima mainnya.
2: Lagi sekolah. Diriat seruai selalu bergulai seruai berjalaikin kia maya seruai berlagu jadi ikut seruai aku mainnya tahun 2000 ujung tahun 1999 ya baru mansuat ke lagu namanya Bujang Sarawak.
1: Bujang Sarawak. Belagu Bujang Sarawak tu kira kedua.
2: Keduanya kan, kedua. Ya.
1: Baru mayo akno kumpul baru nemu.
2: Selamat pengantin barunya di Tingkebang Jenerino Jeraki.
1: Nya urang bukan yang kebang lagu ketempah di Tengkebang di Bai Non punya ke Bujang Sarawak.
2: Ukai ga?
1: Siapa akan ngagak lagunya?
2: Iya betul kena gede. Tang berapa persen darinya? Mimit ja gagak jeraki
1: kemarin tadi. Kira ke bisi mantuk ngagak lagu lah jeraki itu tadi.
2: Laban mayanya subak sebedau lagu Bujang Sarawaknya sepatut dia lagunya ada Bai Firong Giang. Namanya lekai yang punya tu. Lipat kajang orang berlipat. Kajang kami berlipat lalu. Tapi kenyap mah.
1: Okay,
2: bakal tak dengar kita dia tu.
1: Okay, kebakar aku dah pansuatnya lah.
2: Udah nyalu dua bubah-bubah-bubah. Halnya di Bujang Sarawak.
1: Kira ke tahun Bujang Sarawak tu tahun, album pansuat 2000
2: pun, pun tahun 2000 tidak silap aku
1: baru tembok SPM tahun ke-5. Mayanya baru mengenal CD berana.
2: Apa bedau?
1: Bedau.
2: Agi kena kisit.
1: Oh, kisit ketebalnya pelapa aku.
2: Kisit sama mainnya.
1: Oh, kisit.
2: Kisit teman pusian. Set A set B nya.
1: Oh, okay. Agi kena kisit ke main pusian A B nya nah.
2: Ya.
1: Ia ke bisik ke siti dagi yang kena videonya sempatnya.
2: Ya tu kena video sempat.
1: Aku bersaya.
2: Oh, nya nak sempat kemun?
1: Nak sempat.
2: Ya ya.
1: Oh,
2: ia te ampiat ku kena kisit kisit te segi empat set A set B nya teman pusian kita kena pian nya.
1: Oh, nya agi ke Melah Pinang tu nah. Lagu Melah Pinang.
2: Selamat pengantin baru.
1: Selamat pengantin baru.
2: Udah nya baru ngagai jeman VCD.
1: VCD.
2: Udahnya baru DVD.
1: Nanya. Okey, kira ke tahun 99 nya mena.
2: Ya.
1: Umur
2: mayanya sudah berengkah ngagak lagu mayanya udah nulis-nulis lagu.
1: Okey.
2: Oh,
1: ketika ba umur ke bakanya Maxwell. Umur lagi bia. Palabakku jarang kita ke bisip. Penglebih ya, penlebak tau ke ulih nang kebang lagu. Lagu ke terus meletup. Apa umur ke baru tembok pom lima? Bukan ni nuan nulis neng kebang lagu Bujang Sarawak ba umur kaki biak.
2: Mayanya laban ku sigi udah begulai ngusda Jenerino. Kemudian emang modified lagunya kebenar. Tejapa lagunya sigi nama yang kediri aja dalam lagu Bujang Sarawak. Ya tan kebang lagunya tadi begulai ngusda Jenerino aku tu telebak engau sida Andrew Bunny James udah Firon Giang siapa lagi. Mayu lagi terbuka emuan lah. Sidanya ketika madah nyonyo lama-lama mudah sidanya rindu serindu mudah sida ngagak lagu apa indah. Udahnya tadi abak gapya ya. Nah segi orang ter segi rindu ke ngagak lagu namanya ke belagu pasal pengawal lagu begitu. Laban sida sebab apa nampiat gak ngau orang ngagak namanya kati kemadahnya. Bisi record berarti em sida sebab.
1: Kelia amak bisi ya,
2: Aku ndak ingat penyanyi ni ke diri yang sida yang main violin sebab. Belula.
1: Artinya tadi utai kedai kumbai orang band pengiring RTM kelihatnya.
2: Ukai sedanya benong pematap sebab. Ya bisi ngerikut ba RTM di tu ke ngerikut ngiring balap penyanyi-penyanyi lama asai ke ngai ku nyebut ngai ku salah sebut.
1: Okey, ka bala sida Zamri Miran
2: pelbak. Okey. Jauh giarinya.
1: Apo? Jauh giarinya nak ku nemu.
2: Aku ingat sumpah ingat nadai ingat gi ku.
1: Tau laban mayanya nur bukan nadai bakal ya, dia tu tempat ngerikut lagu Semina berarti ya majak mayanya nah.
2: Ya,
1: jadi lebuh tahu di kumbai kita tadi lagu Bujang Sarawak ngangkat ke nama Maxwell Franklin Saran nama di dalam dunia pemerindang tajak pun sebenarnya bisi album tahun 1999 jadi bisi nak terundiang lagunya ke muka rezeki muka pintu nuan ngagai dunia pemerindang mayanya bisi terundiang lagunya meletup
2: mayanya laban agi bihak mona temu ta gasa aja mas saya. Lepas sesikit-sikit rindu lagu, lepas sebedau ku ngerikut nama kena kita tu nih. Recording kau sudah jenitan ya tadi, Jenerino. Enggak orang, bahkan orang bukai ya, menibuh aku nyerita enggak Phuket tu, Phuketnya nya nya selalunya segi jalai atau ke batang jalan menuju industri tu mah. Udahnya tadi aku rapat enggak sudah band boy, aku jadi penyanyi band boy 2 tahun, kena lebih 2 tahun lah. Engau band sudah dari Sedado yangnya Askar 511.
1: Oh, engau, Batu 9 kah?
2: Kemria Batu 7.
1: Oh, Batu 7.
2: Batu 7 ada lama aku engau sudah sebab.
1: Oh, okay.
2: Mudah rekawat tiap hari dia sebab. Oh. udahnya tadi engau band Marine Base gak aku gak? Ampit genggau nya. Udah yangnya ke dikingat ke aku lagi Siti lagi yangnya band DX Files hari Melaban. Hanya mayo ngangkat ke aku gak? Sebenarnya aku dia yang
1: Pihak artinya tadi ngepun ke pengawak belagu penelebak belagu nyari
2: enggak band pengiri bala, enggak band pengiri yang bercuntuh ke bala penyanyi ke selalu enggak ke buku lain bukan sudah IV sebab bakal sudah nyamnya bakal sudah firuan menyikat sebuah aku tadi mayu haga ke bukai pihak enggak aku nadai anu nyak tadi enggak hampir nyebut sudah mayu mayu rap gulai yang aku
1: ya cukup mayu penelebaknya umur 12 tahun mayanya jadi nakak kita tahu mayu kita dah ningau kasi minat lagu kena kagak nuan pun maksud tang megak lagu ke di sadar kura bukai di tengkebang nama nuan bisa nyadi penengkebang lagu engkau nuan lengan tapi bisa datang 100 siti lagu kudah di tengkebang ya.
2: Bakal ke sebedau nyebutnya tadi ni ya kena ingat ke komen ku kalah ngagak lagu ke anu galo sida kelimpar jenderi no jeraki sida pernah Hillary
1: okay.
2: banyan lagi dalam Betty ni bola
1: Betty
2: bisi asai ke 20 lebih lagu gagak ku ke nangkan kerja bisi ke penyanyi bukai aku ampit gak ngagak lagu ke Anderson Galai udahnya bakal sida Josie Menti Urai Stanley AF mayu agi lah nada le sebut gitu mayu bekas sidak Sylvia Banyi banyak mah ke ingat ke aku dah dia tu ke baru tu tadi Ricky Anderson
1: ke pemadu barunya
2: kelimpah hari lagu Mawat kelimpah hari lagu sidak Costello Jawi sidak Duna.

0: pakai kurus ke dia. Okey, nyadinya tadi asaiku berapa ratusnya nah, banyaknya.
1: Oh, nyokia tadi nih kan gua lo.
0: Bisinya
1: lagu aku empu. Lagu aku empu bisi iya tu dan gagak aku semualah.
0: Iya.
1: Ini kau lagu orang bisi lebih 160. Bisi ke 200 lebih sing aku.
0: Oh, leban si album kelihatan 110 titik lagu.
1: Ya.
0: Berapa titik album? Lagi ingat?
1: Album ku asal ke bisi 8 titik, 80 lagu lah.
0: 80 lagu pun.
1: Tambah gengau lagu-lagu bukai.
0: Oh, lagu-lagu tambah lagi single-single dia tu.
1: Gau single-single Bujang Sarawak, Asapai, Geruda Lambung, Darah Manis. Nama lagi nih Sayang Lebuan, Bujang Happy. Nari ku ingat gimon.
0: Ya, 200 lebih berisi pelapa ko. 200
1: lebih. Lebih 200.
0: Oh. Okey. Jadi namanya nyak tadi bekawal ngau lagu, nau lirintai ke kalau lumayu.
1: Oh, ya. Oh. Kamu dah pedak bablo spotnya.
0: Amat. Sepemanjai nuan ku dah badunya pemerintahan tu Maxwell. Sapa orang ke pemadu mayu mari perancang kelebih lagi orang ke diri sebilih ngau orang kendo nuan bertanya.
1: Oh, hari pun sobat lapan kutub gulai dengan orang kelimpar kami sebilia tu tadi. Ya, naik bola segi sebilia segi pun kita kerja pengawak pemujur kita segi datarinya magang ya. Udahnya tadi munyi kenuk aku tadi aku mayu gulai dengan bala sida band boy. Engau mayanya sebedau nyak mega orang ke bedau jadi DJ radio mayanya ianya. Ah, bukan sedai duit nampaknya.
0: Ah, duit nangga.
1: Awian kekung dah. Nanti lagu depan surat pepasang ni lah Wain kekong dah.
0: Wain kata semanggang lah.
1: Ya. Dia kerja pun semanggang.
0: Ya. Agi part time pun semanggang Wain.
1: Ya. Sebenarnya sudah ada Wain. Namanya tadi gawat di Tom lah. DJ radio. Dan tadi aku mayu kawal ngau sudah media celak. Ngau terbukai main berkawal ngau. Ya ke berkawal ngau seni industri tu.
0: Mayu amatnya nah.
1: Mayu lah. Dia merancang. Namun.
0: Nulis namanya nulis sebut saya kau.
1: Nadai nulis sebut kalau mayu.
0: Aku tu
1: mayu
0: masih Siku lalu. Aku nak sebut dia nama. Nyamai ni sebut sekali. Ya kenyak ya jalan selamat. Okey. Jadi hari tahun 1999 berapa puluh tahun sudah lama sudah.
1: Oh, nunggu ni kau itu tak. Berapa ban itu ang.
0: Saya kau 25,
1: 24
0: ini. 20 lebih ya, 20 lebih tahun dah dalam dunia pemerintang pula. Nadai utai ke kalanya di bab hidup kita.
1: Ya,
0: sekali kau tanya tadi mana utai kejai kadang-kadang utai kejai tu merancang kita.
1: Ya,
0: jadi ya tentu ya kakala ni ingat jaku jai orang tu misalnya 20 lebih tahun dah dalam dunia pemerintang. Jaku jai orang pasal penghidup jadi penanyi pasal penghidup jadi pemerintang maya belagu ke nyentuk ke dia tu gigi dikingat kenuan.
1: Oh, jadi dalam industri muzik kita itu kebas Sarawak aja nah. Di serta dunia ya. Mayuh lagi orang lebih lagi kita iban lah, kita iban penyanyi kita iban. Mayuh lagi bisik penelebak dari aku, mayuh lagi lama lagi dari aku tentu yang mayuh teko dah ditempuh sudah ya. Laban dunia kita itu industri kita iban tukar ganti dari analog ngagi digital. Enggak mayuh macam teko uliah ngena cara kita ngigak pemakai ngena cara tau ya ke agi dikingat ke kumonianya apa namanya tadi ne. Oh ya orang belagu tu susah kan ngigak duit kan kia labanya nyak aja pengawak.
0: Oh rundia maya nyaknya ne.
1: Rundia maya nyaknya tang dia tu nanti dibanding kengau dia tu udah kira ke jawah me utainya udah berubah kira ke ubah revolusi kan kita music kita tu dah hari tahun ke tahun bertukar ganti ndak nemu kita dia tu benuang ngau YouTube. Sanggai jadi nak kadang kita nanti semak ke YouTube ialah lu standar guna orang.
0: Amat.
1: Begini dah.
0: Ya.
1: Nyak tadi pula yang ngegai tanya nya tadi nah. Sano kun ya. Ndak boleh hidup begitu aja penyanyi. Nakaknya aja utai kau lihat.
0: Oh. Oh.
1: Ndak boleh ngerja tau, ndak boleh ngerja nya. Tangnya tadi bisik ke kala namanya tadi perancang risiko penyanyi kita. Aku sebut kau tadi apa Ricky ya.
0: Ricky.
1: Endurus ngalai.
0: Pengulu ngalai.
1: Pengulu ngalai. Ya kala madah kaku sebab Sano ngagaknya studio kediri dek pungai jadi kuno aku tu gebia ada yang mutai tu kenyak udah nyepukuk genadai ke kukung udah ketua dah tuai mayanya sobat kira kaget takut meh tajak pen bisi perancang ke bukinya bisi gi siti gi tismak ke ukai okay, tismak selalu ke didinga kelimpah hari tu sah penyanyi tu tadi ke ngingga belanja nguliah ke duit ringgit. Ya, senentak-rentak lagu aku men.
0: Okey.
1: Aku kalah ningal sebab.
0: Oh.
1: Mayu sekedar ya. Tang aku nak dengan hati lah.
0: Tahun-tahun Maya pelabak kongkat Maya tahun ke orang yang nanti dengan joget agi je pelabak kongkat.
1: Nyoka ujung juangnya.
0: Iya. Okay.
1: Nada aku ingat kenya. Laban tadi ke kenuk sidak tadi aku anggapnya. Okay, jaku jai sidak ya. Komen.
0: Komen
1: serta sidak yang nanti ke penemu osano dah mati. Nemu agak teh temu nyetuk dah ajak pihak aku sidak ya. Ada nemu agak entah bukai kedai. Okay, terima kasih ya tuan. Terima kasih ya. Yalah, aku ngagak ke aku kat. Udahnya tadi, kena aku sekedar yang tadi. Oh, lagu-lagu kita Iban tu. Nada boleh munyi rentak joget nyajak, munyi rentak etnik berlama-lama, nada boleh angkat ngagai dunia luar, aku sedar ya. Nyak ke, dikingat ke aku, nyentuh ke aku. Kira ke, katika, merik tanda, merik bukti, namanya tadi madah ke awak ke muka mata kita lebih lagi muka pendiang kita awak boleh ninga ni nak lagu kita ya keberentak etnik lagu joget tu boleh ditemu orang okey seminda bahasa Sarawak tu aja tang bahasa rata dunia dia tu tadi kira kau dah bisi mujur mimet minya contoh tadi lagu mawat ya dayang bintang gawe ke baru tu boleh diterima sidak ke nyentuk ke din di luar menua luar kita Malaysia dia tu berarti tadi kena aku mulai ke leka kena aku mulai ke jakuk sidaknya tadi madah ke lagu etnik lagu joget kita nak boleh ngerembai datai ngagai menua luar dan ngainya di tau di putar ke kita baru me jakuk nyenti semak ke bisnis kedaknya kelanjur jakuk subang kan ada berasa ke tu dah tuai ke tajak pentua ya nadai ngano kena aku minta ampun tau di semak ke kita teringat ke tu lebih lagi sidak ke skala madah ke aku pasal take up kenyak subang okay kang laban kebenar ya kena ketinggal saya ke industri saya ke rentak lagu-lagu kita identiti lagu kita di Sarawak.
0: Ya tadi teh namanya sekedar hari jakok ke kala di tapi tang jakoknya hanya di perancang serta mega jakoknya tadi kebenarnya dunia kita itu berpusian.
1: Ya.
0: Tajak perjeman yang tak berguna aku tanya. Bedau temu 10 tahun dekat
1: datai. Dia kena baru. Membunyi kena kau jenis cuat sebab. Dia tu sanuk bakal dia nesau. Kau kena aku. Bila lusak ujian dia meda. Tak kena kena gigak orang baru. Amai kena kau jenis cuat sebab.

0: lah lusa awak sedia. Kita orang ke bisik orang baru lah. Bisik penyanyi bukai landia. Bisik komposer bukai nemu ke kebang teh ke mana gerik kita. Sedia ngadang anang baru hati anang lemik semangat kenya. Kemada selalu madah.
1: Ya, cukup mana perancang ngagai anak buah yang po. Okey, jadi ya sebedau kita ngagai tanya bekawal ngau anugerah carta sapa juara lah kita sama bulan nemu ia kena kebang sitik lagu ke masuk ngagai semi final SSJ ke 9 kita sama berarti ke breaker tu dulu.
2: Segulai sejalai gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balatin landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buuk, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban.

0: Ianya ya tadi nah sekedar hari koleksi lagu Maxwell Franklin saran tentu yang mulai ke pengingat okey semina bala ke bisi mendiang ke tahu ke benda Facebook YFM Bantam Mega yang pun
1: nyelengau ku dengannya tadi kumpul jarang dengan lagu kumpul mari
0: ya, ya. Lepas kita kejar radio tu lah. Ini oleh masa lagu dari Mpunya kita ada nak.
1: Anak kebar radio mon berumah melembau ke medak namanya lagu dari Mpunya. Ukeng gai tadi nak.
0: Mulai ke pengen mayum teh. Nyonya dah nadai orang sekedak dalamnya nak.
1: Nyak mai. Aku mayum dah nadai dalam video klipnya nak. Nyo sino gasai ningannya tadi. Kenang ke lagu-lagu macam-macam pisian macam-macam teh kenyadi.
0: Hanya tadi hari pun Maxwell tu dalam dunia pemerintahan yang tuak kedai tu. Nya sekedar hari lagu ku leh gumpul ku. Tepuk-tepuk mimit ngambil ke orang uleh mudah mulai ke mengingat ngagai bala ketik rindu ke lagu-lagu ke berketuk ukai sembilan lagu berketuk tak rindu ke lagu mawat leban ya kena kebang lagu mawat Okey, jadi kita nemu lagu Dayang Bintang tahu disebut kita nyau ke nyau lebih setahun udah tang lagunya nyentuk ke dia tu tahu dikumbai kita agi bak lumur satu bati peminat kelebih lagi di Sarawak di tu. Lalu lagu ke dikumbai kita nyadi revolusi, nyadi tren, lagu nyadi fenomena, ke semina di Sarawak, Malaysia, nyentuk keluar Malaysia. Nyadi tentu yang lagunya megah, udah mujur dicalon ke semifinal ACSJ ke-9 ke dekat datai. Okey, lagu Dayang Bintang. Tentu ya, kita dekat nanya penengkebang lagu tu. Dini boleh rundiang nengkebang lagu. Siapa kebenaran Dayang Bintang? Seminat lagu tau ke? Oh, Dayang Bintang tu. Sulu lama tau ke? Ya, kebenaran rumah dia kah? Tak ke berkenih. Kau, sawat dia?
1: Selalu ya, aku tanya orang utai ke berketuk. Okey, peningah. Jadi, ngagai kita ke dekat nama aku. Tan sebedaunya aku murid besar, terima kasih. Ngagai kita ke rindu ke lagu Dayang Bintang. Sebedau lagu Mawat ke Bukainya. Laban sebedau Dayang Bintang layan lagi konsep yang mana. Lagu ke Bukai, Mit ke Licit. Dan yang tadi nama ke Siti.
0: Ula Bulu.
1: Ula Bulu, ya. Tang mayanya, subak maya Dayang Bintangnya.

0: bintang-bintang telah ni bintang kejura, bintang nyak lah, macam-macam bintang. Kajak nama Dayang Bintang. Tang ke sebedau kebenar tadi lagu Dayang Bintang tu sebedaunya katik kemadakinya. Bisik meh bisik kebuah nama-nama dalam lagi arinya nda boleh dicerita ke aku.
1: Oh, bisik kebuah nama Dayang Bintang trena.
0: Ya ya ya.
1: Enggak lekanya 10 minit
0: ja. Oh, 10 minit bekenya.
1: Oh, tiwan ya.
0: Tiwan ya bekenya.
1: Alu, oh, nak lama.
0: Lebat ku ngagak leka ngagak lagu serta ngau tiwan ngau leka sekali. Oh. Ni kenti senimbalnya ngamnya saya. Udahnya tadi lebuh maya lagunya digagak sebab maya kemudian mawat recording malam harinya tadi. Menjadi ku kelimin ya Din, bepintulu tu Din. Dikirim ke kemudian audionya ngagak ya, membisik utai ke nyalai menya tadi. Jadi ba bintulu tu Din, pengudah ninga namanya lagunya Dayang Bintang. Bisik bisik berkawal ngau utai ke anunya menya ketik kita madahnya. Nak nak ke madah kita bisik bisik mistik mimet
1: tadi benar ya. Nya katanya dekat di banyak tadi dekat di pansor kaku udah tahu lepas kita sama belum nemu lagunya. Baka kita nak ngadang nemiak ke baru nemu ningau tai.
0: Ya.
1: Ulih rindu ke lagunya.
0: Oh.
1: Ya ke baru dua rindu ke lagu Dayang Bintang. Nyo nyamanya tadi enti mawat dah belagu. Nyo nyaba-nyaba balan biak ke rindu ke lagunya tadi. Retinya lagunya tahu di kumai kita ya berantau. Enti kita iban berantau lah berantau.
0: Aku ndak berani madakinya berantau mun.
1: Tahu di kumai kita berantau. Jarang di kemudian biak rindu ke lagu iban. Jadi ya nyak tadi enti utai dah berantau. Tentu yang kak engkak nanya penkebang ya Maxwell. Bisik sebedau lagunya Pansut bisi mimpi mayan dua ngagaknya kini bisi kita nyeleknya di bisi disebut tadi nyeleknya di tangka bisi mimpi mayan dekebang lagu bisi utai ke mada lagu tu ilak dekam letup
0: nadai sikit degagak ku bekenyak aja seminak namanya tadi temu bisiknya tadi ndak nemunya bisi berkait ngau
1: tak nyadi yang tadi lah
0: penyelai tadi asal orang ke

0: adi.
1: Kira bisa teh uteh ada iang kau nanti kita nyoba iang iang lah nyata teh.
0: Ah, dah kau nemu madak demon. Kau nyadi ini dah.
1: Okay, jadi ya lagunya tadi. Sigi degaga nuan kau mawat tahu ke kebenar ya lagunya kar gagak nuan poka tahu ke bisa ura bukai tahu.

0: nyari suara ngena ketik ngena aura kita tempo kamai lagu ke kenyakap dia ente semak kena kurang kesalah.
1: Amat.
0: Ya, ngai kena dai nyam kudu kita ya.
1: Nah, nak sembuh orang
0: boleh. Ya, nak boleh semua. Ya, amai pun sida erido. Mayo.

0: utai ke tahu di kumai kita kadang-kadang lagu kan nak entu lebih ke lagu ke mangka dunia sepia.
1: Ya,
0: nanti orang Allah hayu ya uliah
1: Bebadi, tak kena oleh daripada orang.
0: Ya, ukai nak kalah nyadi bak sekedar penanyi ke sebedau tu. Jadi, tanya kira kita madah anang ngambil mudah lah. Lebih lagi inti ngasai ke diri, nak kuat bak semangat bau tai ke bekanya.
1: Ya, bak nya kebuahan tu tadi inti ngagak lagu tu tadi anang dah bisi mulai ke semangat dalam dalam lagu nya tadi. Bukan ngai ketemu putus bekanya aja. Apo?
0: Kelebih lagi lagu ke bisi bekaul ngamai asal dari ne. Okey, jadi lagu tu udah mujur dalam bak Carta Sapa Juara tahun yang kemari, bak program Carta Sapa Juara UFM lalu dipilih ngagai namanya tadi si antara Siti ari 24 lagu ia kada kagak berpikir ba SJ. Kalau berundiang di Miss Wang ngagak lagu ni nyangka ni lagu ke dikumbar tadi lagu joget nada kini-kini. Lagu tang joget. Lagunya udah mujur
1: lagu niki.
0: Ngagai panggau SJ. Bisi kalau terundiang boleh datai dia?
1: Kemendara tadi mon. Serta lagunya pansut ke kami ba dipansut ke kami, kami sebuat ba company tu ne. Lagu tu segi boleh kebenar tadi. Munyi kena ko randau kita berluar dudian. Boleh ndak lagu tu nak ada dipasuk dalam carta? Segi ngai kami ngasuh lagu tu dipasuk dalam carta. Lepas lagu tu kai di anjung, kai di anjung kami di Sabuang kami ngau bala kaban bukai, ngau bala artis bukai. Kira ke nyak mo lagu tadi. Awak ke lagu tu semina ya udah menang ba ati peninga, udah menang ba mata peninga, udah ditemu sidak ya bekeni ke gaya lagu tu. Nyak ya tadi. Kira ke puntang ke jaku pandak kak mata diri ngai jadi ke laban kami sebuat tu tadi kira ke berbahasa ke YFM, berbahasa ke peninga ke rindu ke lagu Dayang Bintangnya kemudian kemawat. Wat. Di tinggal tanding tidak datai ba final lawan. Gagak di mana-mana mekoko kak tajap pelagunya ukai di Sabuang kita bawa mamai betul.

0: pangarap noi bisa tentu bisi ati na laban urang ke nengkebang lagu nanti lagu ya bulan 1, 2, 3 yang pun ikik ke panggau SSJ bisi nak pengarap nuan mimet lah tajak nak mayu engkau bisi kan ikik lebuh lagu tu ilah nanti ikik nanti datai ke final.
1: Munyi kena ku kita nanti semua ke buah-buah gumpul nanti semua ke besi jerki terjapan dalam hati dia tadi ngai bertanding yang ngai nganjuang lagunya kena tangti utai udah kat nyadi nada boleh ditagang kita ya irau ke bala peringa bala peminat bala hati-hati bukai madah ke YFM tu mawat tu kerja dia nyak terkirau ke kami tu tadi tang ngena cara profesional dari company kami tu dari Asapai Music Production madah ngai peringa lagu tu. Nasib kan interview tu berandau tu madah ke sidak ya lagu tu ke di sabuang kami tang tismak ke bisip namanya kena ke kita bisip jereki boleh halaban ukai namanya ukai kita teka ni ya nanti semak bisip diberi sambut kena kenyak ya
0: kira-kira rezeki.

Langgau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Serak Nyawa. 34 Stesen Radio RTM. YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Serak Nyawa. Nemban Ba Adat.

0: Ianya tadi ni tanya panas ke dekat di South Maxwell Franklin Saran. Tentu ya, terima kasih kepada kita kagi begulai ngau kami ba YFM. Kelebih lagi ke benung live ba Facebook YFM Iban jam ke dia tu. Okey, jadi nama Maxwell Franklin Saran jam ke dia tu tahu di kumbai kita sama Nikik Mawat Nikik ga nama ya. Okey, nama laban ya kena kebang lagu. Semua lagu Mawat di tengkebang ya nyentuh ke mayuh bala penyanyi, penyanyi lama, penyanyi baru dekat minta gagak ke lagu. Kakak terbilang baka lagu ke digagak ya ke Mawat menyakini tang Maxwell. Tentu ya, sekedar di penanyinya tadi nanti nyemak ke penanyi ke minta gagak ke nuang lagunya nyawa ya nanti sebut jahit nentu mana ke nyawa nentu mana ke jakoknya ne nyawa ya kurang lah kurang kak non terima
1: Mayuah mon mayuah ni ke bak media ramah macam-macam ni ke bertelepon masih tak ni ke bermesej mana ngasuh ngagak lagu ke berkenyak tang sebenarnya tadi cara aku beritahu ya. Aku minta demo suara sedak dulu. Kini ke nyawa ya. Aku kan ingat nyawa dia dulu sano. Ipak tau kena engkau lagu ke berkenyak ke aku. Udahnya tadi. Asok aku record sedak suaranya tadi demo mimit. Ngena lagu ke berkenyak.
0: Okay.
1: Ngena lagu yang tadi. Udahnya tadi. Dasu aku dengar yang pu baru. Nanti yang ngasai nyak ndak ngam tau kena ipak. Yang pu menemu. Ditolak aku. Sehingga aku berani nolak. Orang namanya tadi mantah sadar nyawa orang. Laban kita mesti atur sikuk-sikuk segi bisik dream poem ya nah. Ni lagu kelekat, ni lagu teipak ya tengam ngoyanya tadi diterima aku tang kak tu satu sah saya ko. Neng kembang lagu ke berkenyak ke penyanyi bukai laban yang ngena ngena jiwa, ngena hati, ngau semua utainya tadi. Nyentuh kemawatnya dah mai aku recording. Ngai kurang ada tan, nyak benda lemon. Nanti recording aku ngai kurang ada tan kena anu entik-entiknya tadi take disebut tadi kekadang penyanyi itu tadi kita nak nemu attitude siko-siko nyok kita tengah gak lagu nyok kita ke depan tah ya gak
0: ya nak dia bukannya
1: mayu mayu hati bukannya ngai ke kena ke take bukannya ke nuka ko kelimpah harinya tadi aku meda tahu ke mansi siapa orang tengah sok ngagak lagunya hari ni penatai orangnya ni nama lagu ke di sadagas bedau tu nama lagu ke baik tanya aku dulu nama ke buah dekat ngasok ngagak lagu ke beketau aku meda sida kita anak jadi Mawat jadi kita empu
0: amat
1: ya nanti Mawat udah bisi ni buah jadi Mawat nanti udah Maxwell juga udah bisi jadi Maxwell nyam ya aku enggak menjadi Mawat indah kumpu nanti aku main lagunya nanti ingat kok selalu nanti ingat
0: lagu kelebih lagu lama nah
1: kelebih kayak lagu Mawat
0: lagu ke tajak penimpung agak
1: tajak kumpu agak hanya aku tadi enggak aku tadi kebanyak jadi orang tengah soh nengkebang lagunya tadi enggak kena ada datai bati peninga degagak aku lagu lagi nyo nyadi nyelai lagi saya oh ke kita ya bedau nadai gantu lama tu kemari bisik ke mansut ke siti lagu bedau untuk ditemu orang nyak siti hari utai ke nyadi utai ke nyadi munyi ke kenukudik tu tadi tajak penyabalas sedap Mawat pu kemai tadi mai lagu bisik ke engkau punya penyanyi bukai diterima orang bisik diterima orang tang nadai datai batikas ke dekat aku
0: Tajak pelagunya tadi kebenarnya mana?
1: Ya.
0: Nyuka sesama bakal lagu nyuka. Mawat. Okay.
1: Udah pansut lagu.
0: Udah pansut nih. Aku pun pernah nemu.
1: lagi dengan gamun.
0: Nanti lagu Ricky Andersonnya gawai tu tadi mayu orang dengan lagunya Bungai Pinangnya. Okay. Lepas tuan pun kan jadi ukai seminat jadi penyanyi tahu magasiko pengeluar program sari-sari main masang lagu orang tuk solan bonus.

0: tajap nak masuk dalam soalan ku dah disediakan aku. Benuan tu, pedak nuan lah. Misalnya, kati bakal siku-siku penanyi tu tadi. Lagu yang mana, nyawa yang mana, tang, ya pen, ndak boleh angkat. Sekali kena bergantung bernasib siku-siku berkena.
1: Nadainya berpanggai bernasib kebenaran. Nasib tu boleh diubah kita sebedau dah nasibnya jadi berkita. Tau? Tang ke Arab kan dah kepiah ya pasal apa bab pengawal lagu tu. Nya berpanggai berdrimpu hari pun ketempo baka sekedak penyanyi tu tadi berani ngubah katanya lagu drimpu. Kebuah tu baku lah ngai ke teringat ada bala penyanyi ki teng kebang peneng kebang lagu ninga komen aku tu. Nya asal dari ati drimpu, dari artis tumpu, dari komposer nyampu. Ya kagik ka ngetan ke style ya te ya kerekat yang puaja. Tau. Semina yang puaja kerindu ke style kemunyinya. Tang nada cukup pansiak nada cukup kata kita madahnya research. Bekeningnya kajian kata kau.
0: Ya pansiak.
1: Oh nada cukup pansiak nama titik kedekat di kedekat peninga kebenar-benar ya. Ya semina rindu ke lagunya rindu ke tetek kerindu yang puaja. Tau. Kira ke Arab kau lihat muai rundiang ke kenyak meh siti teka patut ditemu kita ndak gak madah ke kutu nemu pia tang ari belajar ke drimpo kau belajar ke rebu kainya mon aku belajar ke drimpo ndak boleh ya baka aku tu rindu ke lagunya aja aku mesti ke ngagak lagunya lama-lama munyi kena kaku tadi eh. Munyi orang madah kaku subak. Hanya utanya ke kengai ku. Nya pedih ke ngangkat ke diri nanti semak kita bingkiang lah. Atau disebut kita bingkiang. Atau ke tetap ngau utai ke dikerinduk kita aja. Nggak rindu orang bukai rindu kenyak. Tang nadai nitiah ke nama ke dikerinduk ke orang mayu.
0: Amatnya. Okey, jadi Siti gi ba media rama ke suah dibaca. Aku pun kalau terbaca ketuk ba media rama. Keterubah ya Mamat tadi baru belagu ngau lagu Mat Kelicit mayanya kira ketau terus dikerinduk ke orang tajak pen ya lagunya kira kurang jauh kurang lagi hari Daya Bintang Daya Bintang tu sikit ngau sem meletup lah jadi bisi orang nyebut menyitu Mamat kurang ngambil ke Dek Anang Sumbung ngau orang namanya Berandau mak begulai mana ngau orang baka ayak di Miswell leban ayak di Miswell lebuah kami keliak medah pampe bayar sanggup bayar berapa ringgit pampe keliak kan bisik namanya bisik delindung ngau papan ngasiang sanggup bayar berapa ringgit medah pampe ketegal kan medah ayak di Miswell jadi sudah bisik mandah ayak di Miswell nadai Sumbung ngau orang nyamai ngau begulai nyak kebuah yang bertan bak dunia pemerintah jadi nyak komen radia ngambil kemauan tu sebaka baka Maxwell lah kira ke menyamai ngau begulai ndak sumbang ngau peminat uliah dini ya uliah berjalai uliah begulai ngau orang jadi banuan pu tu tadi Maxwell lah banuan pu ke kira ke nyentuh aku dia tu 20 lebih 20 tahun lebih dah dalam dunia pemerintang agak bertan sekali ke penyumbang tu uliah ngelabuah ke siku-siku orang bak dunia pemerintang.
1: Oh, siku-siku artis ke ngerekod lagu kayak kita iban aja. Macam-macam karakter, macam-macam cara sidak begulai ngau orang ya, peninga. Jadi artis mak ke kita tu tadi terpedak ke tu dah mawatnya tadi. Laban nyok-nyok ngege mawatnya baru nah. Aku sebedau ya kudiang sebab sebedau maksud ke lagu, sebedau ya ditemu orang mayu. Sudah selalu baik kami kulu kili nya tu dah mawatnya tadi. Nya ya terlebak medak bekeni kawal aku ngau bala namanya orang beluar lah. Orang kerindu ke kita. Engka nya kedingat ke jangka kumon. Tang bisik aku nangkan beri aku pesan ngage ya penyumbang tu tadi tusah kita. Tajak pen pihak kita itu tadi bisik sekedaknya tadi untak kita tadi medak gaya orangnya sumbung tang kita ndak nemu hati budi yang engka ya pemalu kini.
0: Mat gena.
1: Malu kita dah tuai jara. Bom nua tu ke bisik kapan belayan aku ko ya. Malu udahnya tadi engka minta ampun mak nyebut tu neh. Tusah ke kita inti semak ke kita itu tadi nganggap drimpu kelalu artis laban kita itu basrawak neh. Kelalu artis kelalu nyam tadi nyong desembah orang gain tu nyadi ya. Angkai baku nyau, nadai nyangko sapa-sapa, lalu nadai nuju sapa-sapa. Leban kutu nadai berdendam ngau orang, nadai cukup mana kawal ngau bala ke baluado dien. Penyumbung, peninggik ke diri, sigi uliah ngelabuah ke kita. Leban siku mesia tendur kita salah atau ke medak, sidak ya ke nyerita atau ke beritanya ke ngerekai ke bukai.
0: Mat.
1: Lebih lagi dia tu kita nyong kena media ramai. Umbah ta kita orang ambil belagu. Contoh aku beri contoh ah. Orang ambil belagu lagi telefon do dia lagi umbah ta main telefon. Anu ada ibuah ke sidak ta sebelahnya nya.
0: Begini kena. Bergambar lari.
1: Bergambar lari.
0: Tuah lah contoh.
1: Amai peniam pun madah nadai sumbong. Ada pokok sumbong ah. Oh. Ya. Amai dak?
0: Alu tu se osano nya nya.
1: Amai. Nadai sumbong-sumbong ambil kita pada orang.
0: Bak kamu dak lagunya kurang.
1: Ya kenyak dia dah.
0: Ya, contoh.
1: Contoh aja lah.
0: Jadi indang amat nak uliah. Uliah ngelabuh
1: ke kita. Uliah.
0: Okey, jadi ya hanya duit soalan atau ketanya panas. Bisik ge tanya bukai. Atang sebedau kita nyaut. Tahu ke sebedau ia nyaut tanya ke nangkan ketu lagi kelebih lagi berkawal ngau berita pemaduk baru kita medak break tu dulu.
2: Segulai sejalai ga YFM ba program 34 Seranyawa Mintian hari 6 ngau hari Minggu sepengelama sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri muzik, pengelandia jari, nyarang buuk, mukir, fashion, movie, adat kau main asal. Boleh mengganti pedat live dari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM Nyukur Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Lemban Baadan.
0: Okey, terima kasih agak bala kita kagi mengkang ninga ke YFM bagi begulai ngau kami ba program 34 Seranyawa. Endur kita itu tadi berarti ke ngerandau sekedar ari penanyi. Berarti kedunia pemerindang kita Iban kata bala lagi nintiang ari Minggu ngau ari 6. Okay, mesel Flan kirim saran lagu ke pemadu baru di pansuat ke Mawat Ari Asapai Production ianya lagu Tungkat Semangat. Siti gi lagu kedegagak nuan ke Mawat. Mayo gauran nanya sekali ke lagu Tungkat Semangat tok sambung ari lagu Dayang Bintang tau ke bisik cerita yang po.
1: Oh, tismak sida ya bisi medak video klipnya tadi bisi sekedaknya tadi madakannya sambung ari Dayang Bintang. Kebenar sebedau lagu Tungkat Semangat tu di gagak di namanya di pansuat ke cale ceritanya ke dulu mon. Aban tu bisi di perundian ke kami kira ke kena mutus ke lagu Dayang Bintang tu. Dayang Bintang segi tetap Dayang Bintang.
0: Okey.
1: Lalu Tungkat Semangat tu Siti ari lagu nak sama ya.
0: Oh, nak ukai bersambung neh.
1: Okay. Tidak
0: bersambung.
1: Siti nama kebuahan tidak bersambung. Lepas induknya modelingnya tidak sama orang.
0: Ini nemunya bos besar ya
1: nadai.
0: Kan
1: nadai. Okay. Cerita Tungkat Semangat tu tadi nyak berpanggai ba sidak kemedak ke pihak ya. Sidak kemedak video klip nadai ke salah madah nyak bersambung ya. Lepas nyak tadi nadai salah madah nyak bersambung. Lepas nyak bersih berkait. Ia berkait. Tak nadai bersambung.
0: Oh.
1: Okay, sambungnya semina cerita ia Dayang Bintang tu tadi nyerita ke induk tadi temu begini kena lagu cerita sebab ni. Ya tertemu dalam mimpi kah?
0: Ya, dalam mimpi.
1: Dalam mimpi ya. Udahnya cerita tu pun lebih kurang begini. Tang ya tu tadi mimpi dalam mimpi. Oh. Lagu Tungkat Semangat tu tadi.
0: Okey. Mimpi dalam mimpi.
1: Mimpi dalam mimpi dalam mimpi.
0: Oh, mayu mimpi yang tadi nah.
1: Ya.
0: Berserak-serak mimpi.
1: Oh, iya nya datai ba tempat Siti tu tadi. Nyo nyerita kena ne. Datai tempat Siti. Dahnya bermimpi, mimpi berumah panjang Siti. Ia jadi orang menua do dia cerita lagu ini tadi. Sehingga dah bermenua do dia. Nangkan kini tadi. Terpedak ke nama tadi? Mimpi, okay mimpi dalam mimpi. Mimpi datai ngagai nyak baru. Nak kena mungkin ni betul ni. Ngagai dunia bukai.
0: Oh, tang nyuka sebakan dunia ke daya bintang yang tadi?
1: Nyak ku kebuah tu tadi lagu tu di Tengkebang awak ke orang baduk ngenang namanya ceritanya dulu kira ke diketu ke dulu laban Mawat tu tadi dalam lagunya kira ke setariannya macam tadi kira ke udah datai bandur penyendur orang te tempat ternyelaiknya tadi nyak awak ke puntul ikahnya aja
0: kira ke sebab kita orang panggawa macam tadi
1: ndak ke ku berani nyebut tanya
0: kenyak mon nyok ke kaban belayan orang panggau lagelung
1: laban lagu tergagak punya tadi hari imajinasi tau ke hari palau arun diang magangnya kini kini kadang nyogi lah gila ngagak lagu nama tu ne nama lagu tu nyelai temu nyari gagak gagak gagak temu nyelai makin lama gagak makin nyelai makin apa koko nyuma tu nyoda teh langit den pida
0: oh arti ya maya ke gagak ne ukai sambung sambung segi ukai na
1: sambung ya ukai lapan ujung tadi ceritanya cerita maka kita temu dah cerita ini ujung tadi induk jom jadi ular bedunya
0: kira kira kebekanya menyan tadi
1: tajak pan pihak peringat ne mon tajak kenya mayo teh nyadi kenya dia
0: mayo
1: mayo teh nyadi orang ke segi namanya kena ku kita orang ke segi boleh datai ngagai dimensi ke nuwa bukai nah
0: au namat au sekali ke nangkan ketu la bisi gi lagu kesbaka kenya tau ke bisi lagu bukai ka
1: nangkan ketu ila kami bisi langgur tau ke namanya tadi stop dulu
0: stop dulu
1: ngetu dulu ngau lagu ke kenya ngau mamat au udah nyakip pulai ge baru kayak rentaknya baru ga anda nak ingat ke kita pia ya ni lah bekenya apa ya umbai kenya ga umbai dulu ngak ke mundu bekali hai lah
0: bekali ya
1: lapan udah tu ila di namanya kudu kita udah di randau ke Mesir indap tu tadi bekali ya aku tu pulai ngagai rentak lama aku lapan rentak lama aku tadi rentak mawatnya merentak aku ke benda tadi mawat pulai ngagai rentak aku kenya ya
0: okay. Oh, kira kena ke Prambu, Prambu projek ngau mawat je tadi Oh, jadi sepemanja kita tadi ngagak lagu ngau mega video klip kelebih lagi kita menda video klipnya mayuh ngena baju lama, gari lama, tungkat lemambang, bisi mega ya kendur kampung tadi. Bisi utai kenyalainya di lama kita itu ti ngagak pengawak bekenya. Kadang-kadang mayuh utai nyalainya di bisi utai nyalainya di kini.
1: Lebuh mayanya aku nak engkau sedar syuting tak sedar nusi bisi utai ke nyelai nyadi ndak untuk nadai aku madah ke berani nyam munyi kenu aku tadi ndak madah ke maya pengawal syuting nyak berantu ngkap bisi ke buah bukai kenu kita ya cukup menya nanti kita akan nemu peringat tau tanya ngagai tim kami dari Asapai Music Production nama utai ke nyadi ba kami nadai tu ka madah ku tanya viral senentang nama utai ternyadi lebuh maya kami syuting. Cukup kita empu medak videonya. Kita empu medak videonya. Begini penyelai videonya dalam hati kita selam ke Bamamai ke rundian dalam hati diri nama reti lagunya Bamamai. Ya baru kita nemu.
0: Nda bisa reti. Sebenarnya kadang-kadang reti tanya nda entah tu dia akan diterang ke kita ini.
1: Nda boleh diterang. Susah kan nerang kamu. Gak ke nyama tadi. Okay.
0: Jadi bisa tanya berkawal ngau main asal tang. Sebedau aku nanya soalan tu, kita ni ngaku tu leka lagu video klip tu au laban utai tu kala di sebuat Maxwell 20 lebih tahun sebedau tu.
1: Apa
0: leka lagu?
1: Ni nya.
0: Breaker main asal. Hendak temu. Bisik dalam main asal lagu urai-urai.
1: Oh ila sudah nepok.
0: lagu urai-urai ia akan nyebut tajak penmayuh main moden dia tu. Agi ingat dia leka lagunya.
1: Tajak penmayuh moden dia tu. Anda ingat ke main lama. Nama tu jangan terkurak kena tipunya.
0: Ya terkurak kena tipu lepo-leponya ya. Jadi hari leka namanya tadi hari leka lagu dalam lagu urai-urai yang tadi lagu urai-urai ni
1: ya.
0: Urai-urai. Nuan nang bisi madah 20 lebih tahun kelamanya 20 lebih tahun ke udah tajak permayuh main moden. Main moden
1: jatuh, anda ingat ke main lama.
0: Ya, namanya dalam lagunya bisi megak ke main.
1: Pencak tahu,
0: namanya
1: tahu. Main palia lepa-lepu. Nama tanya?
0: Kita ke duduk.
1: Main sandugan.
0: Ya, sandugan.
1: Main cimuni yang.
0: Ya, cimuni yang mayuh. Bansa main berpencak. Mayuh kita di bantai ke dalam lagu. Jadi, hari leka lagu ke digagak mayanya dalam lagu urai-urai. Nang ditemu, want to bisik identiti ke diri empu. Bisik identiti ke diri empu nyak kini tuju nuan ngagak lagu ke bakanya ngau mawat. Nabi ke to identiti Maxwell. Orang bukai pedih ke ngagak lagu beketo.
1: Selentang nyak mun baku lah aku nade berani minta puji orang. Ngai aku minta puji orang badai me lagu tu kena ke kumpul. Aku ngai nak berani madah ke lagu aku empat lagu tergagak aku mana. Sebedau lagunya nyadi dasok kudinga dinga.

0: Dungai.
1: Engkau menua bukai bisik bunyi pantun.
0: Bunyi pantun.
1: Nyuka sama sebut yang lain.
0: Sebut yang lain.
1: Hanya yang tadi sekedar hari main asal bakal dimpu kendang
0: ya.
1: Menua kita kian tentu yang main asal menua diambil ni enggaknya dia ngambil menua orang ni kesalah
0: ya. Nya kebuahnya tadi digagak dicampur kira ke dipasok ke dalam nya tadi enggak kebalas sekedar yang tadi sidak ke landia berjawang sidak ke bedungai bersanggai pindah salahnya jawang nyinya ukai jawang lagu nya aku mesti ke Mamat sebab Mamat tu dah nanya dia Mamat di anak madah ke tu jawang Mamat kena. Okay, mbak ya. Pesan berat ku ngagai ya. Lebih macam-macam campur main asal kita dalamnya.
1: Sekedar remain asal kepatut ditepuk balagu menyantai.
0: Ya, ya.
1: Tang nama yang orang boleh ngagak begitu ke kelimpah hari Miss Well ke kalak didengar ku lagu ke mayu di kerindu orang setiap lagu gawai ke digagak David Kimenya. Nimang gawai.
0: Iya
1: beramban.
0: Nimang gawai okay, tikai je namanya.
1: Namanya
0: nak berancau
1: tikai, berancau puang.
0: Berancau
1: puangnya. Sekedar ari lagu ke bisik nyelit ke main asal. Dalam lagu kita iban.
0: Nak
1: mayuh orang kuliah ngagak. Leban sekedar lagu tu tadi yang ndak entu engkeman ba sekedar lagu deh. Tang ba nuan empu bekeni nuan ulih lagu tu ulih main asal tu boleh dalam lagu tu ditepuk dalam lagu tu. Bekenin wan milih sitik-sitik main asal dalam setiap lagunya misalnya.
0: Iya ngai jadi dia temu degasak kena aja. Nanti nadai senimbal lagi ngai ge jadi nadai berurun lagi ndak ge nyemetak. Nadai manah ge lagi nadai gentu nemban dengan orang nadai terpantau ti orang tadi. Hanya kebuah dalam tajapan ngagak lagu ngagak lekanya tadi dalam 10 minit ngagak tiwannya. Agaknya pansia. Apa ngai kekumbai? Ngai kutanya salah, ada utanya betul megang. Utanya mesti bisi berubah. Lapan baku, kai aku siko aja oleh ninga lagu tergagak aku. Ndak berani dek muji diri lagu terimpo mana. Ndak tahu. Pantang besai.
1: Udah bakal dia dah ngagak lagu, entarena udah ngagak lagu, lagu tu bisi dah ngasuh orang bukai ninga ke nemu main asal bisi. Ninga ngambil ke betul kini lagu tu?
0: Jarang.
1: Jarang neh.
0: Jarang. Indapnya klimennya berasa ku dulu. Udah tadi. Jarang mun dahnya nanti maya suntuk sandat buma makeup pendap ya. Nyo nanya bala lemambang ke ko?
1: Orang ke temu kita kelala kita ke neh.
0: Ban ku gulai ngulo mambang. Nya ndur ku bertanya ngai kesalah menyikin ku de nyau nda ulih apa mamainya.
1: Jadinya tadi berkawal kemain asal dalam lagu. Jadi tu kelebih lagi penengkebang lagu jam ke dia tu mayuh macam bansa lagu ke dia tekebang mayuh macam tiun nama kini pesan nuan ngagai raban penengkebang lagu ngau penyanyi kita kelebih lagi jam ke dia tu.
0: Jadi bakal ke kena kemuannya tadi nah. Bakal sikut-sikut penyanyi bisik ngembuan identiti dirimpu utai ke disabuang sedak ya bakat sedak kempu bisik dirimpu siti pesan aku anang ansak diri mai siti-siti lagu bakal nanti semak kendak uliah koko. Contoh bakal aku murid bandiang nah. Aku tu tadi kak mai lagu ruak. Ada uliah apa nah? Udah aku nguji mana?
1: Udah nguji
0: nyamunyi tiat. Lagu amai
1: nggak nyadi nak.
0: Ya contohnya lah. Udahnya tadi nak ingat ke nama di kerindu orang anang kita kena ko jaku kita tu shock ke dream pula. Rindu ke lagu. Oi, mayu orang rindu ke lagu ko tu. Mas minat tajapan ya yempu ngasai lagu kergagak yang mana, style yang mana. Tang anda nak ingat bisi orang te berapa persennya ya ke namanya tadi. Utai terpatut diguna tu ah. Sayau ka. Lebih lagi penyanyi ke biak dia tu ambil tau ke kawak ya ke nak uliah hari orang ke nemu tentang utai tu ni buah nanya aku nanya orang bukai laban aku nemu mayuh lagi penengkebang lagu ke bukai pandai landia ya ke lebih lama hari aku ke ngembuan penelebak ke bisik basidak ya begulai ngurang tuai nyak ya ngambil ke nadai semua barang rugi mai kita masuk ke lagu mari
1: mat nyo duit makam tanya dia tau
0: ukan lagi tajak pemansut ya nyamai ngena YouTube Dreampu penuli ya. Siti pesan aku anak ngamalu ke Dreampu kan ngagak ngutai ke lagu masuk ke lagu beberapa utai lagi sempat malu dah.
1: Aku temalu.
0: Temu rindu ku yang luang.
1: Ya, okey.
0: Ya, nang malu terimpu.
1: Ya, amat tadi ngagai bala kita kelebih lagi dengan namanya pesan orang ke udah lama dalam industri music. Kelebih lagi bakal sedang Maxwell tu udah lama nujah dunia pemerindang, manyo pun lebak tentu ya tahu dia ambil kita mas kedak ari lalau tadi. Okey, jadi Maxwell lagu ke penudi di Pansok Kenuan sebedau tok Burak Luna Amat.
0: Burak Luna au.
1: Au. Jadi nangkan ketuk bisik kini lagu baru ke dekat di Pansuat ke Rinompo.
0: Lagu baru dia tu mayuh de gagak kemun. Ia terbaru-baru bermamai ke selalu de dengar kita terbaru mah de dia dengar kita sedindap dengar bala kapan pelayan tadi ne. Bisik lebih 100 itu ya. Udahnya tadi nyau milih hanya begigak ni gaya tu lah. Saya ke kak maksud ke joget baru saya.
1: Oh joget bakal gigi bujang Sarawak keliam ne.
0: Nadai dengar lah begini gaya. Jugetnya bernama Dindang Singa Melayang.
1: Dindang Singa Melayang.
0: Budanya Siti lagi.
1: Singa Melayang.
0: Agi namanya. Agi milih lagu kepada Siti agi Dayang Ridu.
1: Pu.
0: Oh, punya apa? Dayang Ridu.
1: Dayang Ridu. Ini aku kalau macamnya nak bisik nama Dayang orang nama Ridu. Dayang Ridu. Dayang Ridu.
0: Dayang Ridu. Lagi kan ada cerita Dayang Ridu.
1: Oh, kalau
0: tang lagu ni lah. Ukai berpangan gua Dayang Ridu. Kena namanya aja kebenar ya. Tapi Dayang Ridu tu bersih sejarah. Ia terlekat di batu mu dek.
1: Nggak saya kalau aku macamnya.
0: Kita pangan gua namanya nah. Ya, nyak cerita-cerita lama dalam lembup lama suka. Ya,
1: roti yang tadi.
0: Mayu agak kebukai kebenarnya.
1: Sekedar hari namanya cara nuan mantai ke cerita asal. Okey, semina main asal tu tadi. Terus kedari cerita tahu dikumpai nanti dalam jaku Melayu nyak tadi hikayat.
0: Ya,
1: ke pengingat tuai.
0: Pengingat tuai.
1: Di tepuk dalam sitik lagu.
0: Oh. Tadi apa lagunya ialah Dayang Ridu nanti ku jadi mai lagunya ialah nyak ukai kenal sejarahnya mengenang ketika madahnya lagu kita biasa menya semina berkenak ke nama saya ke namanya ndak dikenak
1: ketika sekali ke nuan pu tau ke mawat di asuh nyadak lagunya
0: munyi kenuk aku tadi what kita dah berundi ndak anang gua dulu anang gua maksud ke lagu begitu dulu deh dia jadi aku jadi dik
1: bertukar
0: ya aku jadi dik aku style aku lama subak kenya ya. Pulai ngagai jemannya baru.
1: Oh, pia.
0: Okay. Udahnya tadi. Mayu aku terbukai ke gagak men lagu aku, namanya tadi lagu kumpu. Dia tu benong gagak lagu ke penyanyi Semenanjung ni Dian Bibi Cima. Udahnya tadi. Baru-baru tu Ricky. Terbuka-bukai lah. Antik jam eh. Mayu halau.
1: Oh, mayu lagu gagak ke orangnya sigi Mayu. Tang semina
0: ke. Lagu terimpu Mayu terbukai bisik nyak lagu pisang punya nama lagunya. Eh macam
1: lagu pisang.
0: Yeah.
1: Okey. Jadi ya nyapa kawan ngau lagu antik meh lagu baru. Aku nak sabar nganti lagu Dayang Ridu entar kan ingat.
0: Eh anu gua lo. Ngenang Siti dah lagu-lagu terbaru tu ialah. Ngenang lagu Indap Klimin. Udah lagu Sinat.
1: Sinat.
0: Nama Siti lagu Kambien nama lagunya.
1: Apo? Kambien.
0: Kambien.
1: Kambing jelunya.
0: Kambing jelu.
1: Perutai.
0: Ayolah kita dengar yang begini ke lagunya lah.
1: Okey, jadinya siapa kemain lagunya? Indap Empu?
0: Indap Empu. Penyanyi Insinat Empu.
1: Oh, bisi megak lagu ke digagak nang ke Betty bakal suah di pasang kami.
0: Oh, begetil.
1: Begetil.
0: Udahnya lelaki Sarawak bedau tadi tu ne.
1: Bedau.
0: Grace orang gua lo. Udahnya bisi Josie Menti Butarangkai.
1: Butarangkai.
0: Bedau gak? Bedau sehari ke Nganjuang.
1: Tempat untuk sandar tadi.
0: Okey,
1: jadinya sekedar hari lagu ke bisik di gagak. Okey, jadi kelimpah hari pengeluar program Sisin Radio kita sama belak nemu di Nia Gawak. Yang mega nengkebang lagu, yang mega jadi penanyi, yang mega namanya suah di kanggau kurang jadi pengaturan dau atau ke MC. Ke bisik bala di luar ke benuang beda Facebook live dia tu benuang ingat ke radio kak ngiga mesel friend saran kak ngangau yang merindang kak ngangau yang jadi pengaturan dau atau ke MC berkini cara sidak ya kak ngiga bisik kontak nama bisik manager ke tahu ke bisik boleh medak buat Facebook ke berkini
0: ya anunya tu tadi aku tu nyamai ada giga kita tu ada berseri-seri lagi lah giga kita buat Facebook semua media sosial boleh inbox boleh kita kena mu WhatsApp yang tadi tahu minta ada bala bukai mayu main nombor tu di bala kita tu bisa tanya lagi sudah menikah demuan tu yang megangnya demuan tu tiga giga aku tiap-tiap minggu nyabuang orang kawin man. Bedak orang kawin.
1: Oh, tetap minggu nah. Jarang bisi bisi awak, bisi lapang.
0: Ya ya ya.
1: Tangan awak kita tahu ngiga ya bak sebelah Facebook tahu ke bala ke lebak ke kami tahu nanya kami ya, lah lumur ya. Okey, jadi ya tentu nama dah tadi aku pemeda meda jadual jadual Maxwell tu nyuka nanti yang minggu ya tu tadi namanya
0: MC, MC
1: belagu merindang orang di kangau kurang bala kita kedekat nemu dini pejalai yang merindang gau namanya tadi semua pengawak ya bisi dipandang ke dalam Facebook
0: ya, ba, kan? Ba Facebook nama kebuah kungkah do dia okey ke ngeso kenya kebenaran. Aku tu bangsa orang telalik nada ento ingat ku tai kalau mayo ter gagak. Hanya ya tadi. Udah ni ni maya tadi kam meda oh. Wah bisi lagu minggu tu pia. Hanya mai meda ni ya.
1: Ya.
0: Bisi ke balai kaban tu madah. Nai bisi lagu di minggu tu sano. Boleh ke madah ke kira-kira ke madah kita orang putih madanya, orang iban madanya. Madah kita baru lah. Besi lagu tahu ke besi MC di sana. Sampai tahun 2027 ada booking
1: sudah. Sudah booking rapuh.
0: Ya. Katiknya dah.
1: Enggak jadi nulaknya.
0: Enggak jadi nulak ke kadang tu tadi peringat. Utai itu bisik-bisik ke Maya nyekak ke relax kena kurang. Dipinta mbar kak ke sidak ya Maya rapo kasih ke mendak ke? Tulak baru ke insur ke baru rega. Lebih orang berguna ke duit maka orang kawian jarak.
1: Amat ke?
0: Ya.
1: Kau pernah ambil mana? Kau pernah nyau ke?
0: Beli manu, beli capi ke? Pindah. Macam ni kebayar ke utai macam-macam. Maka kita selalu ngau aku tahu kenitiah ke pengerembai aku dini-dini indur. Pejalai terima kasih ya semua. Kita bertemu dini-dini meet dunia tu. Ha? Bergambar nanti gambar share-share dengan pengandiri.
1: Okey, jadi ada kena tuang ngujung ke randau tu tadi Maxwell. Pesan tuan ngagai orang ti udah begulai begulai ninga nyawa ninga nyawa ninga lagu besai ngau lagu ke disada keluar dari tahun 1999 nyentuh ke detok ke agi nyukung ngau peminat ke baru ngangkat ke dari baru ada semak ke jako. Engkau bisi pesan ke sedaya.
0: Oh, pesan ngagai semua kita beri besar terima kasih ngagai kita selalu disebut nadai kita sapa meh kami itu ni ya tang sukuang mega belati atis kebukai ngagai kita kerindu ke lagu aku berengkah hari nyo besai nyo hari uyuat menyerti tadi udah namanya dah ninggal ninggal lagu aku beli ke kisit beli CD pesan aku nombor satu tisma kita bisa tertemu ke kisiat aku lama suba madah aku kita anda anda kok nare kupinya ke mon saya mon
1: CD ke kisiat
0: kisiat ke CD ke bisa sikut nembia suba mai aku belagu bas merahan dan bebaik ke kisiat bebaik ke CD tu dah tuai koleksi ya mode kami minta enggak jadi ya gempunya ke
1: ini kungkang ko nya kelana ya. Semanggang den bisa
0: apo
1: lekat ke kliagi lekat bisa ndor kah nya lekelekan mu kunyagi ngiting iga lo
0: nyat ko kuntin ade nade isi aku lihat pama meso aja
1: arinya ketemu ke bisi di ni yang jenis tan pugi bisi tu aku lekat ke dalam dalam tege bisi sampul kliak kereta ke boleh buka kenya ne
0: ya
1: bisi ku ketemu kenya nya
0: pesan kenya lai tu nadair kalau mesan tu jengkak ko nanti kita bisi bergambar baru aku suba-suba maya aku pergi buat belah dua tau share tag ke aku buat belah dua bukannya tag ya
1: buat orang-orang
0: orang-orang kirum ngagi aku tau ke kirum ke sudah mohon tu ke kirum ke belah DJ YFM di tu kirum sudah mawat tau oh dia nyak gambar sadu suba maya aku gambar dengan mohon
1: keliak keliak lagi
0: kena kuda pesan ngaku Siti lagi ngagi kita kagi udah hampir suba merik kubunga merik bungai merik macam-macam utai anak patung berapa guni nya berumah dia lagi simpan aku nya lagi
1: berapa guni
0: berapa guni bisa tiga guni bisa ni aku guni besar nya ya
1: bayarnya kan pampe
0: ya ya
1: orang berjual
0: bunga tu bisa kaca bisa bau wangi dalamnya
1: ni nak berjual orang bunga orang maya belagu pampe ya beli orang beri ke
0: tiga guna karena patung ambil kena mun
1: mana
0: ya isi tau
1: nya penanyi beri orang gede
0: mayu surat nanti temu lagi ini nak tunggak
1: surat cinta macam-macam aku betul surat macam-macam ya. Pengingat
0: macam-macam bau kertasnya ya
1: okeynya jadi pesan
0: terima kasih ha. Terima kasih ngagai semua rindu ke lagu kita itu nanti ngiranya lagunya rentak nama lagunya rentak etnik tahu ke lagunya rentak nama-nama aja asal utainya ngasuh hati kita lantang nanti ngacau orang kenya ya
1: ya amat. Memang bisik lagu sekedar ngacau orang.
0: Ya. Ngacau mental, ngacau mundiang.
1: Okey, jadi terima kasih Hangat Maxwell tajak pernah ya tadi gawak tang boleh limpang datai ke konti YFM Iban. Engka bisik sekali lagi nanya tang datai sekali lagi lah bak gleriatis lebih ngagai jalan cerita nompo. Ukai bekawal ngau lagu Daya Bintang leban kita sarito sikit fokus ngagai lagu Daya Bintang, lagu SSJ. Tentu ya dekat ngangau baru konti bisik lagi awak dor kita berandau bak program berarti di ungkup ke YFM Iban. Terima kasih sekali lagi. Ngarap ke mujur, ukai semina mujur ba namanya pejalai pemerindang yang po tang mega ya dia tu nyo nyangkuang nak menyadik yang po belagu lalu ngarap ke utai kudah di pemujur ya tadi uliah di namanya di ajar ngagai mawat. Ah, ke bisik pesan ngagai peminat mawat mega jauh.
0: Oh, pesan ngagai peminat mawat bekerja belama mai kita nyukong mawat rindu ke lagu ya rindu ke ya nanti semua mawat terbesar salah padah ke pihak ya ngagai bala-bala nanti kita ke selalu bergulai ngagai yang mega pesan ku ngagai mawat anak minta puji orang kelalu kita mawat bergulai ngagai mesia ke kong ya bergulai ngagai orang kita bergulai ngagai orang okay kita bergulai tak ngelakuan ke diri rindu ke orangnya anak ngelakuan ke diri rindu bergulai ngagai orang ti ngempu pengawak atau ke orang di luar. Nah, boleh mana-mana. Enggak ti keluruas. Tahu terima kasih yang lagi kita kerindu ke lagu mawat, lagu Daya Bintang, lagu tungkat semangat, enggak lagu-lagu bukai nangkan kita ila. Tajak pen kabisi bekalih mimit gerentak ya. Terus ke belama, titih ke belama singkang kami.
1: Okey, terima kasih sekali lagi. Ngarap ke kita terus bergulai sejalan dengan kami program 34 serannya tentu yang uliah di Dinga di pedak kita nintiang hari 6 gawari minggu ba YFM Iban. Bertemu baru kita lalu ke penudian ninggal ke kita ngau lagu ke di calon ke ba anugerah carta siapa juara barenggat semifinal ianya kata inti ukai lagu Dayang Bintang. Bye bye.
2: Semulai sejalai ngau YFM ba program 34 Seranyawa nintiang hari 6 ngau hari Minggu sepenglama sejam hari pukul 3 ngale hari ngagai pukul 4 lemai randau ngau balati landia ba industri music penglandia jari ngarang buuk mukir fashion movie adat ngau main asal boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Station Radio RTM YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Lemban Baadat.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: YYYFM Basrian 106.9 FM.
1: Ya, lagu Ri and the New Sun hanggau lagu ya bungai layu patah di tangkai dai ya baru pihak ke kita okey. Nganti penduduk Min Melissa kita sekejap laban dia ke agensi pengawak bas standby konti kita. Ah, begulenggau DJ Jimbo kita benung interview stikumga pemesai ke bisi datai lemai tu neh. Okey, ana kesalati ke bandarnya Min gawak tang tudah pangan tu kira ke nganti ya ndak lama meh merindah malah kita ngau lagu-lagu ke udah disedia ke ungkep ya lemai tu lemai hari Minggu tadi lagu Anthony Usan bungai layu patah di tangkai terus merindah kita ngau lagu di Sada Isali ngau lagu ya Sweetie Sayau kita lagi nginjau lagu Covenant Sampi Aku balik kita ke Benomba Rantau Jalan jam ke itu agi ni kami dalam peringkat pengangkut wai ngarap ke semampai berjujimat ba jalai alun ya terus dengan kami di Bandar Kuching Kota Semarahan 101.3 FM kelimpah dengan kami ngena cara online kita RTM Click.

aku Kebelan Meja Kedai 449 Mini Lemai. Sampai kita mengarah ke semua pengawak ke di kerja kita, ke dekat di kerja kita hungkup ya lemai tu ya mujur magang di pejalai bala kita. Anak kesal hati tidak pangan nganti penduduk DJ Min kita ke bisi pengawak bak standby konti kita ya baspi akan itu aja benung monitor jimu kita benung interview sikup pemesai kita ini. Okey, berarti dulu gaya kita ungkap ya lemai tu hari pukul 4 lemai tu tadi ya dalam tempoh ya 12 jam dikeluar ke upis meteorologi Malaysia kalai lemai abis hujan. Okey, sekedar dur di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miring, Gau, Limbang, malam lagi, Gau, Tumu, pagi lagi ya. Di pelabak ke bisni hujan, Megabak, Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Serikai, Kapit, Bintulu, Miring, Gau, Limbang, Nadai, hujan, Bak, Betung, Sibu, Gau, Mukah. Gaya tasik di benua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpupuat dari barat daya hingga penglaju 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam kesuah pengangat hingga penyelap di benua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius.

Yes, okay. Lagu nang kakatu Evelyn Tina Joget Bujang Sigatnya ya. Kedua lagi injau lagu Inochi Austin. Gau lagu ya racun dalam pengerindu ya. Tembuk lagu hari Inochi lagi. Mai kita sama ngagai menua seberai din. Ngagai Wisma Angkasa Puri Kuala Lumpur. Kita mending ke berita pukul 5 nangkan kenyang lagi.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 28/6 dalam tahun 1994, Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah berjadi ke Pampang Baru Mita Cake House Bak King Center Jalai Simpang 3 Kuching. Pengawal tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Swee Guan. Kedai bakery tu ianya pampang ketiga Mita Cake House di Kuching. TBC nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya, Mita Cake House mega bisi dia ke servis ngaga kia arif ngada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House, Jong Ted Hin Madah, sidau dah lama masuk ba industri bakery serta bisi dua buah kedai bandur bukai ianya ba Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai ba King Center dibuka nin tiang hari melabur pukul 8 pagi nyentuh ke 10 malam. Pampang Baru kedebuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majadras di Kuching serta dikarap oleh nangko peminta guna hari Mensia Mayuah di Majak Nambah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26, Hashtag FIFA World Cup.

0: World Cup 2026. Hari 1, 29 hari bulan 6, 2026. Round of 32. South Africa bersatu dengan Canada pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal. Siapa kena COVID boleh rapat. Mun bini sakit COVID, tidur tempat lain. Nangga gambar aja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah. Beli ikan susah. Ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, economic sectors dia, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
2: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita di Tenggari. 101.3 FM.
0: Lagi dengar ke kami YFM Sarito. Program Galeri Y kita Sarito bisa 7 lagu. Lagu ke Trubah, lagu Engkin yang lagu dari Daniel Petrus ngau Denny Ompiang. Tion ngau leka lagu tu di tengkebang Will Ipo. Lalu lagu tu kita akan nemu lagu tu berentak rancak. Lagi mai kita sama ningalkan lagu tu. Mudahnya lagu dari Suriang A-Boy, Nuan Seminak Berjerak, Tion ngau leka di tengkebang Penanyi Tumpu. Lalu video klip lagu tu ianya Pak Sematan, okay, Pak Tubentasi Sematan, Pak Pantai Sematan. Lalu kita ke Suang Lantang Katinya, dia mesti dah yang ke ngagak video klip tu. Lalu ditangkan dengan lagu ketiga dari sebegah band Tinggung Mai Sedaya, True Force Band. Lagu ke diberi nama Pak Antara. Waktu tu lagu, lagu ke terubah dari True Force Band tu. Lalu tiun lagu tu di tengkebang Tony Trufos serta lekaya di tengkebang Joseph Beranda. Maka kemenaji ke sedap ke ngagak video klip tu. Sama Bas Matan ke sedap yang ngagak video klip lagu tu. Okey, kita berperindang 3 lagu tu dulu. Ba Galeri Y kita ke minggu tu.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Kami bawa FM untuk my program Gallery Wide ditabur ke nintiang hari Minggu lepas berita pukul 5 lalu tanduk pukul 10 pagi hari 4. Okey, lagu kita ke sekali itu dua ikut penyanyi yang ke sudah lama buat dunia pemerintahan, lebih 10 tahun dah penyanyi itu buat dunia pemerintahan kita Iban, ianya hari penyanyi Eric Abang dengan Chris Fuller. Lagu seduaya ke diberi nama Teliah Iwan dengan Leka di tengkebang Eric Abang. Lalu video klip tu boleh dapat kita buat channel Kaban Music Production. Boleh pada kita dia video klip lagu Teliah tu. Lalu ke sekali itu lagu ke diberi nama Diau Ketegak Nuan Ari Sylvia Banyi. Lagu di tengkebang Lucy M sudah dikeluar ke bak YouTube berbulan 5 tu tadi. Lagu tu sudah manggai lebih 300,000 views. Cukup mayu. Okey. Serta lagu ke-6 kita dengar ke Diana Shini di bisi nyada ke lagu Siang Ku Ngenang. Lagu tu leka Lih Acup Ngadion dan Al. Lagu tu berdau bisi official video clip dan video audio ya udah rilis. Lalu lihat daripada kita buat channel YouTube TJKSB Music Production. Okay, kita tinggal ketiga lagu tu buat gila.

Galeri Y kita ke Sarikdo yang datang buat berujung yang dikena berujung ke Galeri Y lagu Ari Spister Rajai Bak Dada Kranjai Semaya. Lalu kedua ke penulis ianya lagu Ari Lucy M Tulang Besi Urat Dawai. Okey, dekat dua jam Galeri Y kita ke Minggu tu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: Peningan, ya tadi lagu kecubah kena kita berperinang kelamai itu bahawa awak sedang lemai hari itu hari Minggu 28 hari bulan 6 tahun 2026. Kita boleh buka selamanya untuk ngagai pukul 9 malam. Jadi pukul 6.15 minit lemai, kita rekomendian ke tandu program Lalau Penghidup. Tang sebelumnya kita berperinang dulu ke lemai itu.
1: Mulai kepingingat ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

0: Ya, peningat jam kita dia tu pukul 6.15 minit lemai. Dia tu kita semua mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan datang baru setelah lain bala peningat berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ianya Minggu Trinity keempat. Lalu baca Injil kita itu diungkup ke Minggu tu diambil Injil St. Matthew bagi 10 ayat 40 bagi ujung. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 40 bagi ujung. Lalu tu taut pada kita berbuk jangkut baru lamar 15. Lamar 15. Nyalai jatuh ke dekat maca gentran Injil tu. Ku Tuhan Yesus berjaku kepada murid ya, barang siapa ti nyambut kita, nyambut aku. Lalu barang siapa ti nyambut aku, dekat nyambut ya, ti ngasuh aku. Barang siapa ti nyambut seruan Allah Ta'ala, laban ya seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ya. Barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ya orang ti lurus, dekat bersawam upah ya. Kingat ketuk. Barang siapa temerik secangkir air celap, kadirup siku ari murid aku tip penghabis mit. Labanya murid aku tetap kejambut upah ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, lebuh kita ningau Jesus nyebut gentran jaku ke bawah Injil kita tadi. Jesus jaku ngejalai tanda dikena bala rajudah mayanya kliok. Badat baso rajudah lebuh sida nerima seruan orang, sida asaikan nerima orang tinggirum keseruannya. Lalu pakanya megak lebuh orang nerima lalu masa pengari kedekirum ke raja. Sida asai kenerima seta masa raja nyampu. Bok runia ura judah, baso ti diberi ngagai pengari sebako ngepengawak ti masa orang tinggirum ke pengarinya. Lalu tu lebih lagi amat bersangkut paut ngepengawak kenerima orang ti dalam penemu ngga orang ti ngerembai ta penusui penemu pasal Allah Ta'ala. Kusiku oleh bala rabai ura judah, ia tinunjuk ke baso ngau pemanah ngagai orang di dalam penemu tu sebaka ngepengawak temai buah bungas lalu meri ngagai Allah Ta'ala. Nyalai menyadi nanti orangnya ndang orang tinggari ke Allah Ta'ala lebuah kita nerima sidak kita mega nerima Allah Ta'ala tinggirum ke sidak. Kita orang Kristian tahu benda tak ngingat ketu. Lebih lagi ke bahasa kita, nge orang tiap jalai ke pengawal Allah Ta'ala bagi klesia kita. Bahasa kita suahagi netiah ke pandang dunia. Lalu aku suah berarti kelebuah besi pengawal muka maya nikah, tau ke maya ngintu pemati. Lebuah jakut tabi diberi, suah benda tu dah pedri, tu dah ketikis, tau ke lerida. Tibisi dia tahu nadai tetapi. Anak saruk menyadi, ndak tetapi pan bala kami tib jalai ke pengawal Allah Ta'ala, nadai genyak pulai ke jadi hal. Tang bala Allah Ta'ala tu besai benar reti. Laban ari gaya tabi nuan ngak pengari Allah Ta'ala, nyak megak nunjuk ke bahasa nuan, ngak Allah Ta'ala mpu. Nadai milih renyak padri, tau ke ketikis, tau ke lerida aja. Anak muti Nabi pemesai dunia tinggari ke perintah dunia. Tang kingat ke mega orang tinggari kalah talo, tigawak ke klesia kita. Munyi kumadah tali narai milih hanturannya bisup ke, atau ke muti lerida dalam pangkat sidok. Tapi kita kebenar ukai muti kurangnya. Tang lebih lagi kalah talo, tu dah milih orangnya nyadi ke pengaria dalam klesia kita. Nyalai pulang ke baca kita tadi, Lebih kita medak baca tadi, kita boleh berarti ke dalam pengawal Allah Ta'ala di nyelamat kita manusia, bisi empat bengkah orang tiba kerti pemain, tinggasuh pengawal nyelamat tu tembuk. Lalu keterubah ya, ianya Allah Ta'ala di dalam pengerindu, yampu tingemun ke pengawal di nyelamat kita. Lalu kedua, ianya Jesus Kristus di mai berita mana? Pasal pengerindu ngau selamat Allah Ta'ala tu ngagai kita manusia. Lalu ketiga, ianya bala manusia tinjadi seruan, bala Nabi timberi ajar manusia tulis pengawak badas nunjuk setelah nyadi kecuntung bala murid dia belajar setelah lalu danya ngerembai ke berita mana dia dah ada terima sedak ngagai ura bukai. Lalu keempat, ianya orang ti Arab ti ngelalu ke pengari Allah Ta'ala serta nerima pesan Allah Ta'ala sidak serta boleh penghidup meruan kesemangat sidak. Lalu nambah ketu megak, kita boleh berarti kesekedak agi ajar kepala kita itu berat ke Allah Ta'ala ngau pengharap kita pasal tugas kepatut boleh dikerja kita. Keterubah ya ku Jesus, barang siapa dinyambut seruan Allah Ta'ala laban ia seruan Allah Ta'ala dekat bersawam upahya. Barang siapa tinyambut seruan Allah Ta'ala laban ia seruan Allah Ta'ala dekat bersawam upahya. Menjadi ndak semua kita boleh nyari seruan teka penyuruh Allah Ta'ala serta ngajar teka merita kejaku Allah Ta'ala. Ndak semua kita boleh nyari pederi teka nyari pastor. Tang enti kita boleh ngayan ke bahasa serta merik sukung di bala penyuruh Allah Ta'ala, kita megak dia nerima upah Allah Ta'ala sebakal dengan penyuruh nyampu. Bak dunia tu, mayuh manusia ngerja utai ti terbilang serta dipuji orang baka orang ti tuai menua ti landiak. Orang ti landiak berjaku, tulis nguyang ke hati beribu-ribu orang. Orang ti ngerja pengawak ti cukup besar ti. Nanti semua kita nanya, nama kebuah sidak oleh mujur reja pengawak sidak. Sidak semak madah ketuk berduduk ada sukung, pemerti, ngau pengerinduk, kedebrik, balau ti sebiliak ngau sidak. Buat rumah tangga sidak. Tindang nadai kalau ayan, buat mua mayu. Munyi kejaku orang, hari belakang semua orang lelaki terbilang, ndang besi induk tak bini. Behind every successful man is a woman. Datai kepala Nabi pan menggunakan pemakai dengan pakaian. Lalu orang mesti bisa merik sedang makai lalu nyenyok ke pakaian sedap. Nyalai menjadi pengawak ketika kerja di belakang tiswah tidak ditemu orang tenyukung orang pan derundi yang besar reti bermualah talong. Nyalai kepala indai di rumah setiap hari manduk pemakai masuk setelah nyenyo ke gari, nyapu senyikap rumah, ngintu bola anak ngolaki. Pengawak jadi kerja kita tu meh, pengawak di megak cukup besar reti, bermua Allah Ta'ala. Lalu kedua, ketuan Jesus, barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ia orang ti lurus, dekat bersawam upahya. Barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ia orang ti lurus dekat bersawam upahya. Menjadi ndak semua kita boleh nunjuk ke contoh ti cukup mana. Lalu bermua manusia kita tahu ndak dipedak lurus. Tanya pihak menjadi, nanti kita nulung orang jadi mana, luranya ngayan kulah ti mana, kita juga sama nerima upah baka orang ti ngayan kulah nyo ti mana. Semua gereja kita di Sarawak itu, aku nemu suntuk mendara bala tinjadi padri, teka pastor, amat bala timasuk pengharap Kristian nambah tiap tahun. Kebuah pihak, laban bala tidak merik dari impu, gawak penuh ke gereja, teka eklesia pan, nyau nada tentu mayu. Nak setipak dengan pemayuh bala kita, orang Kristian. Nyalai kita tidak boleh merik dari impu bekerja ke Tuhan. Tahu mereka ngambil bagi diri nyukung bala timri dari impu. Kelebih lagi, ngau pemeri teko sedekah kita. Lawan sida ke gawak ke gereja teko eklesia kita pan berguna ke belajar. Kena hidup dalam mayah mengau besi anak, ngau bini tidak tupik sida. Pemberi kita bukan mesti boleh ada kena ngaji bala pederi ngau pastor. Tahu dia mengau kena belanja ungkus bala di training jadi pederi teko pastor. Lalu ketiga, ku Tuhan Yesus, barang siapa temeri secangkir air celap, kadi rup siku ari murid aku ti penghabis mit. Labania murid aku tetap dekat nyambut upaya. Barang siapa temeri secangkir air celap, kadi rup siku ari murid aku ti penghabis mit. Labania murid aku tetap dekat nyambut upaya. Lepas Jesus kena jakuk di penghabis mit itu, ia tahu benda berunding yang kena biak tegi mit, serta biak. Nyalai bersentang tu menjadi, ndak tiap ikut kita yang boleh ngajar bala tegi biak, tak kemit pasal Injil, ngga pesanalah talo. Tang tiap ikut kita yang boleh melaw, tak kongerja utai, kena ngintu sidak timit. Kita tahu nadai pengalaman, tahu nadai pengelandia, takkan ada penemu. Kena ngajar bala tegi biak, tegi mit. Tang tiap ikut kita uliah ngerja sedang ambil tugas, kena ngintu, nyaga, ngehidup kesidak tegi mit. Bala apa indai tak kaki ini tinggintu, nyaga, sedang hidup kesidak tegi mit. Ndang megak ngerja penekak lah talo. Lalu Allah Ta'ala ngelala pengawak kita tu. Buat gentran tu, Jesus megak tahu berunding kebala di benuang mansang dalam pengharap ke Kristus. Bala rabai rajudah beliau, ngumbai bala murid sidaknya, bala timid. The little ones. Nyalai menjadi, ndak semua kita boleh beri jaku ajar, ndak semua kita dalam penemu pasal Injil, tak kebub kudus. Serta boleh ngajar orang, tiap ikut kita boleh ngajar pasal Injil ada kita tunjuk ke ya dalam teladan atau dalam ulah kita ke boleh daripada orang menyiku aku madah kita yang lama tu kita kena jadi orang Kristian tu mah jadi kebob kudus dia boleh daripada tak ada baca sidak tapi masuk pengharap Kristian tak kau ngelala Tuhan Tuhan Jesus yang tak madah-madah kita sudah jadi orang Kristian tu mah, jadi ke penampak dunia, jadi ke garam dunia. Ada gaya peniau, ada gaya ulah, ada gaya saksi kita. Tunjuk ke kita tadi sudah melalui Tuhan. Lalu dalam penghidup kita, kita nunjuk ke perangai, nunjuk ke ulah, nunjuk ke hati, di sebakau ngawangi Tuhan Yesus. Tuhan sudah nyelamat kita, tidak sembah kita, tidak titiah ke kita. Nyalai tugas, kenyadi saksi ke Tuhan, tugas, kenyadi pengari Allah Ta'ala, bermua ramai, nyak utai kepatut, ditimbang kita, ngau berat, setelah dititiah ke kita. Nyalai ngutuk program, lalu penghidup kita, bakal keminggu tu, dilengkak ke aku nak ketuk. Lalu sebedau aku ngangkat ke diri, kemaik bala peningau, sama dia jenuh. Serta lo bersampi dengan aku, ngagalah talo tip taro ngapai kita, ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, yang minggu Trinity keempat. Oh Allah talo, tip nyaga semua orang tip manggai ke pengharap benuan. Lalu untinda hari tulun wan, nadai utai oleh kering teko kudus. Tambah sasua nyadi datas kami pengasih wan. Awak kari kami tip tuai setelah berseruan ke wan, kami boleh tak terkait butai dunia tu, di masa lenyau. Tang betan butainya tindam ruan. Beri tu apai kami tidak serga tegal Jesus Kristus anak Nuan Tuhan kami. Tidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talas kuaja, dia tu lo dataik belum lama ya. Amin. Nyalah yang nanti kita ke penemu baru minggu tudi, mai tu jam. Aku bersampi awak Tuhan ngintu semerkat ke semua bala peningau. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupu aku.
0: Ya, pentingannya kak kita sama mending ke program lalau penghidup ke lemah itu. Jadi program tanduk nyata tanduk program ke dikeluar ke kami pagi tadi bawa YFM ya. Ke di Tusun Bishop Eri Sumbenjingan lalu dikeluar ke Melati Badi. Lalu dah tu lagi kita dah kepada kesan kepada berat kebisi dan jom peninggal ngagai kami bawa YFM. Tang sebenarnya kita mending ke tu dulu.
2: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah ke datai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta ulih mega bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datai mega yang berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, yang berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta yang berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Aram, beramingau kami.

Ya, nyali hujan peninga kita berarti kepesan ngau betul berat ke bisi di anjung peninga ngagai kami bawa YFM. Jadi pesan ke Terubatu di tuju kengagai semua bala kaban belayan ke dia bawa tuai rumah Melayu di Nangalatung, rumah ke Semamakai lebuah Maya Rabat, tuai rumah Kana di Nangabaru, rumah bawa rumah rantau Asam, terumah nyandang Ulu Tekalit, rumah Munting Ulu Tekalit, rumah Kaunselor Binsen Nanga Nansang, rumah Jerukan Teluak Jalapik ngau Kebam Layan Kebukai di Semanjai Aik Tekalit, Bangkit Aik Ketiba Suung Pemga ngagai Kebam Layan Kebukai di Miri, Bintulu Ngkalat Batang Ikan Gleli Seri Aman Pemga di Seruit Serian ngagai Kebam Layan Bukai ke Ngelala Niantu. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai Rumah Lumo 8, Sublot 3608, Lorong 3F, Vision Hill, Pasar 1, Sungai Tengah, Matang, Kuching. Laban Julin Anak Langkup, Julin Anak Langkup, udah nadai kemari, 27 hari bulan 6 tahun 2026. Ya tadi ya peningah pesan madah ke Julin Anak Langkup udah nadai kemari 27/6/2026 dipesan dituju ngagai semua bala kaban belayan ke udah disebut akunya tadi. Jadi kita dipinta datai ngau nyenggai niantu ngagai rumah Lumo 8 sublot 3608 lorong 3F Vision Hill Pasar 1 Sungai Tengah Metang Kuching. Jadi penerang kesilia tau ditanya ke kita ngagai anak ya Alvin Balumo 014-691-5145 tau ke ngagai Jawang ngena lumur 017-807-6698. Ya tadi peningat pesan tik ke Terubah ke bisik diterima kami ke lemai tu, lalu pesan kedua tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di Sebarandur. Jadi pesan tu madah ke Puri Anak Jambai. Puri Anak Jambai udah nadai kemari 27 hari bulan 6 2026 niantu di Senggai malam tu 28 hari bulan 6 bawa rumah Yempu Taman Tiara Jalai Berayun Seri Aman lalu danjung pikilak 29 hari bulan 6 ngagai pendam sutung. Jadi penerang kesil lagi tau tanya ngagai balaya ala bawa rumah 011-405-1127 tau ke ngagai Lina bawa rumah 012-854-4618. Ya tadi Epninga Siti Gibson ke bisi diterima kami ke lemai tu. Lalu tu muka Siti pesan ke sekali tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di rantau Jerenang Julau. Kaban belayan berumah ragai pemga di Iran Suung, di Brambun, Nanga Peraran, Nanga Pelagus, Nanga Benin, jumput di Dasu Julau, dundang di Ijit Julau. Kebam Belayan berumah baki di Ntabai, di Ntayah Julau Latu, Kebam Belayan Bukai kendaklah disebut nama itu. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai rumah satu Malaysia Kapit, Laban Ayum Anak Belawan, Ayum Anak Belawan tau kapai tawe. Udah nadai kemari 27 hari bulan 6, lalu niantu dekat disengai malam pergilak 29 hari bulan 6 2026 lalu danjung pagi Siti ngagai penam SD New Jalai Ntaruh Kapit. Ya tadi Siti pesan ke bisik diterima kami bawa YFM ke lemai tu. Ya dua tahun lagi kita petik pesan bukai lebih pesan ke bisik danjung kita peninga ngagai email bawa YFM bawa yfmiban@gmail.com. Lalu pesan kita tahu mengenai danjung ngena WhatsApp ngena ngagai lumur 013 862-8422.

lagi nampu ang pesan ke bisa diterima kami ba UFM ya pesan ke sekali tu inya pesan ngeta sulit dituju ke ngagai semua balah kabam layan jauh tau ke semak baka di nangalaka beguansung kerangan sibau lubuk tanjung nang jagau nang abat nang niru nang ngungun nang ngemah sibu kenawit ngal kabam layan bukai ke ngelala niatu. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah tabuah SPS nang ngungun sungai ngemah kenawit laban deka ngetas ulit niang siduang anak jawang tau ke bini niang ex ter rumah sigan malam nguan ulit malam 10 hari bulan 7 lalu ulit dekat di kertas kena 11 hari bulan 7 2026. Jadi semua kita dipinta datai tumu kaget dan bagi kita ke jauh ya. Yang tadi apninga pengawal ngetas ulit niang siduang anak jawang tau ke bini niang ex tuai rumah sigan dekat diatur kena hari 6 11 hari bulan 7 lalu malam hari 5 nguan ulit. Jadi kita semua dipinta datai ngagai rumah tabuah di SPS nangangungun sungai ngemah kenawit. Nya tadi peningah pesan ti ke penudi ke bisik diterima kami ba UFM ke lemai tu. Jadi ngagai kita bukai ngagai pesan dak sempat dikenatai ke kita lemai tu tanjung ngagai UFM ngambil ke uliah dikenatai ke ba awak kebukai lebagi ba awak penggerak pagi tumo pagi pigila. Jadi ngonya jam kita dia tu tinggal 16 minit lagi ke pukul 7 lemai pukul 7 baka selama ninti yang hari Minggu kita buka bulai sembiang bahasa kudus belum nabur ke berita pukul 7:30 lemai lalu pukul 8 malam kita bulai ba program bagiga entalah. Ya setiap lagu dari Joni Aman ke lemai tu mayuh tembawai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Ya peningannya ti setel lagu Ari Dayana Shini. Jadi udah tu lagi kita reka sama Besbiang Mesa Kudus. Tang sebenarnya tu setel lagu kena merindang kita.

0: Dalam nama Bapa, Engkau Anak, Engkau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan Engkau kita,
1: lalu Engkau Roh Nuan.
0: Saat itu kita ingin tuh hari Minggu ke-13 dalam musim selama 28 Jun 2026. Aku Father Jack Naya, Claretian Adimiri Diocese, Guluh Kagawai Misa Lemah Itu. Menjadi aram kita yang aku dosa kita, kena nyediakan diri itu misteri yang kudus. Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa,
1: Engkau ngagai kita menjadi aku, laban aku udah balat berdosa, dalam pikir aku ngau dalam jaku aku, dalam utai ti udah digaga aku, ngau dalam utai ti patut digaga, tang ditinggalka aku, salah aku, salah aku, uliah penyalah aku ti balat udu, nya kebuah aku minta Maria ti diberkat meruan bungas, semua malaikat ngau orang sante, lalu kita menjadi aku, bersemayang ke aku, agai Tuhan Allah Ta'ala kitai.
0: Awakah Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kasih ke kitai, ngampun dosa kitai, lalu mai kitai ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami,
1: Tuhan kasih ke kami,
0: Kristus kasih ke kami,
1: Kristus kasih ke kami,
0: Tuhan kasih ke kami,
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Muliakah Allah Ta'ala bandu di pemadu tinggi,
1: lalu pemai di dunia ke orang ti mentas. Kami muji Nuan, kami ngemesaikan Nuan, kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan, kami meri terima kasih ngagai Nuan, ketegal mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai, Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersedia kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan ajak siku ti kudus, Nuan ajak ti Tuhan, Nuan ajak ti pemandu tinggi, Yesus Kristus, Engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang. Bersemayang kitai, O Allah Ta'ala, tindengar nibet niadi anak angkat, udah milih kami niadi anak penampak. Kemendal kami bersemayang, niak kami endah dibalut dalam pemetang penyala, tang selalu di pada berdiri bapa nampak pemendar ti bebendang. Nengga Yesus Kristus Tuhan kami anak Nuan ti hidup, lalu merintah Engkau Nuan dalam penyara ku Roh Kudus, Allah Ta'ala datai ke belama-lama ya.
1: Amin.
0: Jatuh kita ninggal liturgi jaku Allah Ta'ala.
1: Baca keterubah. Baca Aribub Raja ti kedua, bagi 4 ayat 8 ngagai 11, ayat 14 ngagai 16. Nyadi sekali Elisa mansang ngagai Sunem, alai siku induk kekaya diau. Induknya mai ia makai. Berengkah arinya genap kali Elisa datai di Sunem, ia makai bak rumah induknya. Ku induknya bejaku ngau laki ia. Aku nemu, urang keselalu datai kitunya Nabi. Mana kitai ngagak sitik bilik di perabung, engkah ke sitik katil, sitik kerusi ngau sitik lampu dia ngambik ke ia tau diau dia, genap kali ia nemuai ngagai kitai. Nyadi sekali lebuh Elisa pulai ngagai Sunem, lalu mansang ngagai bilik ia dekat belelak. Elisa lalu nanya Gehasi, enti pia, nama utai ti patut dikerjaku ke ia? Disahut Gehasi, ia nadai anak lelaki, lalu laki ia nyau tuai. Kangau ke ia kitu, ku Elisa bejaku. Induknya lalu datai, lalu berdiri bak mua pintu. Lalu ku Elisa bejaku ngau ia, ba urung maya tu, tahun baru tu ila, Nuan dekat ngerendut siku anak lelaki. Jaku Tuhan,
2: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
1: Mazmur entara, O Tuhan, Aku dekat seruran belagu ngenang pengerindu nuan ti meruan belama ya.
0: Oh Tuhan, aku dekat seruran belagu ngenang pengerindu nuan ti meruan belama ya.
1: Oh Tuhan, aku dekat seruran belagu ngenang pengerindu nuan ti meruan belama ya. Aku dekat madah ke penetap ati nuan belama ya. Aku nemu pengerindu nuan dekat meruan belama ya. Lalu penetap ati nuan dekat meruan baka langit.
0: Oh Tuhan, aku dekat seruran belagu ngenang pengerindu nuan ti meruan belama ya.
1: Beberekat meh urang kenyemah nuan ngenak lagu. Urang kediau dalam penampak penelap nuan. Sidak rami gaga sepamanjai hari ketegal nuan. Lalu sidak muji nuan ketegal pemadas nuan.
0: Oh Tuhan, aku dekat seruran belagu ngenang pengerindu nuan ti meruan belama ya.
1: Nuan udah ngasuh kami menang. Uliah pengerindu nuan, nuan udah ngasuh kami menang. Nuan oh Tuhan, udah milih orang nyaga kami. Laban nuan o Allah Ta'ala ti kudus orang Israel, udah meri kami raja.
0: Oh Tuhan, aku dekat seruran belagu ngenang pengerindu nuan ti meruan belama ya.
3: Baca kedua, baca dari surat Santepo ngaga orang di Rum, bagi 6 ayat 3 ngaga 4, ngau ayat 8 ngaga 11. Kati kita nak nemu, semua kita ika udah dibaptisa ke dalam Yesus Kristus, udah mega dibaptisa ke dalam pematia. Nyalai, kita udah dikubur kesama ngau ya, laban kita udah dibaptisa ke dalam pematia. Ngambil ke baka Kristus ke diangkat kari pemati oleh mulia apai. Bakanya mega kita dekat hidup dalam penghidup ti baru. Tentu kita udah mati ngau Kristus. Kita mega arab kediri dekat hidup ngau ya. Kita nemu Kristus ke diangkat kari mati. Na agi mati. Pemati nada agi kuasa atas ya. Pemati tidetat kayanya pemati ke dosa. Sekali aja. Tang penghidup tidiasai kaya diatunya, penghidup ke Allah Ta'ala. Nya alai, kita nak tahu nak ngumbai diri mati ke dosa, lalu hidup ke Allah Ta'ala dalam Yesus Kristus. Jaku Tuhan.
4: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Kita tu bangsa ti dipilih, bala imam diraja, bangsa ti kudus, nambia Allah Ta'ala, ngambe ke kita, madah ke pasal pemanah pengawa Allah Ta'ala ke udah, ngangau ke kita pansut hari pemetang, ngagai penampak ia tibadas.

0: baca Injil. Tuhan engkau kita,
1: lalu engkau roh Tuhan.
0: Baca dari Injil Kudus nitya kasihan Matthew bagi 10 ayat 37 ngagai 42.
2: Muliakan Tuhan, oh Tuhan.
0: Yesus bejaku ngagai 12 iku murid ia. Orang kerindu ke apai tau ka indai sidah, lebih agi ari sidah kerindu ke aku, enda tau niadi murid aku. Lalu orang kerindu ke anak lelaki, tahukah anda indu sidah lebih ari sidah kerindu ke aku, enda tahu niadi murid aku. Lalu orang ke enda ngesan regang diri empu, lalu nitih ke aku, enda tahu niadi murid aku. Orang ke ngidupkah nyawah diri, deka ngelenyaukah ia, lalu orang ke ngelenyaukah nyawah diri ketegal aku, deka ngidupkah ia. Barang siapa nerima kita, nerima aku. Lalu barang siapa nerima aku, nerima ia ke ngirum kaku. Barang siapa nerima seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, deka sama engkau seruannya bempu upah ia. Lalu barang siapa nerima orang ke mana, laban ia nia orang ke mana, deka sama engkau orang ke mana, nia bempu upah ia. Lalu barang siapa meri ai irup ngagai muridku ke pemadu mitu, laban ia murid aku. Engkau bendar aku madah ngagai kita, sidah deka nerima upah sidah. Injil Tuhan.
2: Puji kanuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Bala meniadi dalam Kristus, kanggau tidakkan nyadi anebiak Yesus ukai asal ari pengelandiah tauka pengering badiri kita empu dan asal adi Tuhan. Laban Jesus kala bejaku, ukai kita kamili aku dan aku kamili kita. Lalu ngasu kita berjalai lalu berbuah lebat. Lalu engau nia kita dikanggau dikenah nia di anebia Jesus ukai nitiah ka atur tauka peneka kita empu. Nya disiku ari anebia Kristus kitai dikanggau kasih ke Tuhan engau diri sama diri. Jesus kala bejaku, rindukah Allah Ta'ala nuan engau penghabis hati nuan, engau penghabis semangat nuan, engau penghabis runding nuan. Tu pesanti ketruba serta pemadu besai. Lalu pesanti kedua yahnya, rindukah panggat nuan, bahkan nuan kerindukan diri. Dalam baca Injil ke sari itu, Yesus madah ke orang kerindukan apai tauka indai sidah, lebih agi ari sidah kerindukan aku, endah tau niadi murid aku. Lalu orang kerindukan anak lelaki tauka anak indu sidah, lebih ari sidah kerindukan aku, endah tau niadi murid aku. Nama reti ari jaku Yesus tu, nama kebuah ia ngasu kitai, anda kasih ke diri sama diri, anda. Dan Jesus nganggau ke tiap iku bala anebia ia, ngasihka perintah serta kasih ke Allah Ta'ala, rinduka ia engau penghabis hati, semangat engau runding kita. Ia mati keterubah engau pun ada semua kaul dalam penghidup kita. Engau tu baru kita ulia kasih ngagai diri sama diri. Baka apai indai anak ngau sidati bukai tidak rinduka Allah Ta'ala ti pemadu mana engau nadai berbeda serta nitiaka peneka engau atur Tuhan. Engau nia nitiaka anembia Kristus kita dikanggau gerah hati serta melah diri sama diri. Tiap kali kita gerah hati ngagai Tuhan engau diri sama diri, Tuhan leka lebih agi gerah hati ngagai kita, lalu niri kita engau nimet engau mulia ia, maka keudah dipadah ulia Jesus dalam Injil kasar itu. Bapenghidup anembia Kristus nadai endua kita berkira rangkah tauka arapka pemulai tiap kali kita deka ngaga pementas. Lebuah kita deka nyadi anembia Kristus. Saint Paul ngajar kita babaca kedua. Ni alai kita enda tahu enda gumbai diri mati ke dosa lalu hidup ke Allah Ta'ala dalam Jesus Kristus. nabika kitai amat ulian yadi ka raban Kristus nitia ka peneka engau peminta Tuhan awak Tuhan merkat kitai. Sama kitai semayang aku pengarap rasul aku arap ka Allah Taala apa itu pemadu berkuasa
2: pengagak serga engau dunia lalu arap ka Jesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kitai tedi kandung hari Roh Kudus diada ke Maria dara bungas marinsa ramau Pontius Pilatus dirgang parai lalu dikubur ya nurun ngagai neraka ba ari ti ketiga ya angkat baru ari pemarai ya nike ke serga lalu duduk ba sepiak kanan Allah Taala apai ti pemadu berkuasa arinya ia dekat datai ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, sawu murang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Sembayang peminta, jaku Kristus bakati kasar serta tusah, dititiah ba Injil sarito, enti nadai nimet, kita indah ulia ngesan regang diri nitiah ka ia. Dan kita udah dibaptisa, lalu besaum dalam penghidup ti udah diberkat. Ni alai kita ulia engau ati andal ngagai ngagai Allah Taala ke rindu ka kita.
1: Ke semua orang kau udah dibaptisa dalam pemati ngau pengangkat Yesus Kristus. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke ketua menua di dunia tu, ke ngigak pemenar, pengelurus ngabebasa ke penghidup mensia. Tuhan, dinga ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
1: Ke orang Kristin, ke udah nyerah ke semua reta sidak ketega nyawet kangau nitiah ke Kristus. Tuhan, dinga ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
1: Ke pengaga kita, ke ngelalu, merik perangsang serta nyukong pederi ke baru nyerah ke diri mela gereja kita. Tuhan, dinga ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Apai, nengau penghidup baru dalam baptisa, kami niadi anak lelaki engau anak induk nuan. Dingga kesemayang bala anak induk nuan, lalu beri ke kami nimet nitiahka anak nuan. Nengga Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Liturgi Eukaristia. Beberkat menuan udah Tuhan Allah Taala tip pengaga semua utai laban ari pengaraja nuan, kami udah nerima roti ti diswa kami ngagai nuan, buah ari tanah engau penggawa jadi mansia. Ia dekan ya di roti penghidup ke kami.
2: Beberkat me Allah Taala ke selama ia.
0: Beberkat menuan Tuhan Allah Taala tip pengaga semua utai laban ari pengaraja nuan, kami udah nerima wain ti diswa kami ngagai nuan, buah ari pun anggur engau penggawa jadi mansia. Ia dekannya di airup semangat kami.
2: Beberkat me Allah Taala ke selama ia.
0: Bersembayang bala menyadi ngami kapiring aku engau anggi kita tau diterima Allah Taala apa itu pemadu berkuasa.
2: Awak ke Tuhan nerima piring bak jari nuan. Kepuji ngau mulia nama ya. Kepemana kami ngau kepemana gereja kudus ya.
0: Sembayang atas pemari. Oh Allah Taala di dalam nimet udah ngamatkah penyadi penggawa enggi misteriah nuan kemendal kami bersembayang. Nia penggawa ti ulia gagah kami dalam melah nuan tau dipedah arwah bempuka pemari kudus tu. Nengga Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Sembayang Eukaristia kedua. Tuhan engau nuan,
2: lalu engau roh nuan,
0: serah ke hati kita,
2: kami nyerah ke ia ngagai Tuhan.
0: Aram kita mari terima kasih yang ngagai Tuhan Allah Taala kita.
2: Nya sigi ngena serta patut.
0: Endang betul amat serta patut, sigi penggawa engau penyelamat kami, selalu engau diseberang endu mari terima kasih yang ngagai nuan. Tuhan apai ke kudus, Allah Taala ke meruan berkuasa, nega Kristus Tuhan kami, ketegal pengasiah ke kami tikia, Kristus gemaruh ke diri, lalu diada ke induk dara bungas, awaka ulia pemerinsa engau pemarai ia bakayu regang. Ia ngelepaskah ke kami ari pemarai ti berlama-lama, lalu pengangkat ia dari mati, mari ke kami penghidup di meruang. Nia alai begulai engau sida malaikat, engau malaikat besai, malaikat berpangkat, pemerintah engau kuasa, engau semua sida malaikat di syurga. Kami nyanyi lagu mulia nuan serta muji nuan berlama-lama.

0: Nuan endang amat kudus, oh Tuhan pun semua pengudus, ni alai gagah kudus pemari tu kami bersembahyang. Turun ke roh Nuan baka embun pagi atas sidah, ngambil ketau nyadih ke kami, tubuh engau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ia dibudi lalu hari penekai ia empu, ia tama ke dalam pemerintah engau pemarai ia. Yang kau roti, lalu mari terima kasih yang mecahkan ia, lalu niwa ni gagai bala murid ia nyebut. Ambil itu semua kita, lalu empah ia. Laban tu tubuh aku, tidakkah diserah ke tegal kita. Bakah ni megah maya makai malam udah tumbuh, yang kau mangkuk calis, lalu sekali dah mari terima kasih yang niwa ni gagai murid ia nyebut. Ambil tu semua kita, lalu irup hari ia. Laban tu calis darah aku, darah sempekati baru serta meruan, tidakkah dipansut ke tegal kita, ngau bala mayuh ke pengampun dosa, gagah tu kena ngingat ke aku. Misteria pengarap, kami meritaka pemarai nuan, oh Tuhan,
1: lalu ngaku pengangkat nuan, nyentuh akan wan datai baru.
0: Nia alai dikenah kami ngindu, pengawa mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ia. Kami niwa gagai nuan, Tuhan roti penghidup ngau calis penyelamat. Mari terima kasih laban nuan udang membai kami arwah, bertunggah mua ngau nuan lalu melak nuan. Ngau ati ansyuruh kami bersembahyang, ngami ke kami tinggami bagi batubuh ngau darah Kristus, tak bergumpungnya di siti oleh ya Roh Kudus.
2: Ingat Tuhan gereja Nuan ngelekai di serata dunia, lalu bayang ngegai pementas di penuh, begulai ngau Pop kami Leon, ngau Bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami tu ada tinduk belala andal ke pengangkat, ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih Nuan, sambut sidak ke dalam penampak mua Nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bungas, tadi berkat inai Allah talang, ngau Joseph tadi berkat laki ya, ngau sedar rasul tadi berkat, ngau semua santai tu dah ngelantang ke atinuan sepemanjar bak awak ke kami arwah. Sama ngau bempu pesaka pinduk meruan lalu tak muji serta ngemulia kenuan dengan anak nuan Jesus Kristus.
0: Nenggah ia ya, lalu ngau ia serta dalam ia. Oh Allah Ta'ala apa itu pemadu berkuasa? Dalam penyiarku Roh Kudus, semua mulia engkau bahasa ginuan, datai ke selama-lama ya.
3: Amin.
0: Adi pada penggelapa selalu ditempa uliah ajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepas ke kami adi semua peniai, Tuhan, kami bersembahyang Engkau manah kemendar ke pemaik seumur penghidup kami. Ngambil ka uliah ditulung pengasih Nuan, kami selalu lepas adi dosa. Lalu likun adi semua penusa. Sekumbang kami nganti penggandal tiba berkat, Engkau penetai penggelepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa Engkau mulia, nang engki Nuan, diatu datai ke selama ya.
0: Tuhan Jesus Kristus, Nuan udah nyebut ngagai bala rasul, pemaik ditinggal aku ke kita, pemaik aku diberi ke kita. Anak meda dosa kami, tang pada pengarap gereja Nuan. Lalu engkau mana kemendar ke ia pemaik engkau penyerakup nitia ke penekat Nuan. Tidup lalu merintah ke selama-lama. Ya.
1: Amin.
0: Pemaik Tuhan selalu engkau kita.
1: Lalu engkau roh Nuan.
0: Aram kita yang mari tanda pemaik gagai diri sama diri. Anak domba Allah Ta'ala,
2: Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami.
3: Anak domba Allah Ta'ala,
2: Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami.
3: Anak domba Allah Ta'ala,
2: Nuan nanggung dosa dunia,
3: beri ke kami pemaik.
0: Pedah tu anak domba Allah Ta'ala, tu meh yati nanggung dosa dunia. Diberkat meh sidah ketika engkau datang agai makai malam anak domba.
4: Tuhan, aku tak patut nur Nuan datai, tang sebut ajak jaku, semengan aku dekat suman.
0: Semayang udah kemunian, bersembayang kitai, awak kepiring ngenselan ti kudus enggih Nuan, ti udah dianjuh lalu diterima kami, ngisih kami ngena penghidup, oh Tuhan kami bersembayang, ni alai ditanggam ngagai Nuan dalam pengasih ti meruan, kami tahu mansutka buah tim meruangka belama-lama. Nengga Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa. Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuan.
0: Awaka Allah telati pemadu berkuasa merkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan me kita misa udah tembuh.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

sa malamay datuk penabur ke berita ramai hari YFM hari Minggu 28/6 tahun 2026. So batu batang berita Perambu nambah ke penduduk baru Dun Sarawak di Pelabok ke dekat Dibantai tahun baru. Memansang ke baru Guntur Pendiau baru Kapit menyedia kepalan pengentap Pendiau di Meruan serta Likon lagi. Fenomena Super El Nino kada jangka nyadi ujung tahun tu rakyat maiwah dilalau ngambil ke bersedia. Jadi itu isi berita. Perambu nambah ke 17 itik penduduk baru ke Kawasan Negeri Sarawak di Pelabak dekat Dibantai ke bawah Parlimen tahun baru. Sampai Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusuf madah ke laban lagi bisik sekedar perkara ke Bedau di Adu. Tunjang kaum Perambu berjalan ke pengawak mansyik baru, pengawak ngagak garis antara bagi menua, pengawak berpilih di negeri itu sebenar pansyiknya di Kemujur ke Komiti Pengawak Berpilih SPR. Dato' Amar Fadilah di Randau maya pengerami Recognition of Inspiring Student Excellence bawah Sekolah Menengah Sains Utara Kuching. Menteri bawah Opis Menteri Besar Undang-Undang Gau Reformation Institution Dato' Sri Azalina Othman Said sebentar tu madah ke SPR. Dia tu benua berenggat ke penudi, nyedia ke Perambu ungkup pengawak masyarakat baru, pengawak ngagak garis antara bagi pengawak berpilih sebab pengawak Perambunya diatur. Perintah benua Perambu palan pengetap niau baru di Bruru Nagi serta Likun ungkup peranak kampung baru Kapit. Pengawak kengemansang ke baru gunturung berumah tu berguna benar. Dia kena muta ke penanggul tanah tusur berpalan pengetap Pendiau ke dia tu serta mindah ke ruang bilik ke kena empas penusahnya. Kaban Parlimen Kapit Dato' Sri Alexander Nantalinggi bawa siti posting bawa Facebook madah ke berpelasar ke pengawak ngitung tubuh tahun 2025 Kampung Baru Kapit bisik 73 buah rumah. 31 buah rumah napik penanggul tusur tanah kemungkur 43 ekor ketuai ruang bilik ngau 9 ekor ketuai ruang bilik tambah. Perintah udanan tu ke kandang dur urus 10 hektar pemesai kena ungkup palanya. Beliannya ialah yang kaum ngagak 55 unit rumah, 10 buah rumah kedai ngau sebuah stesen minyak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng maya nemuai gawak ngagai Kapit kemari berpeluang ngabas tabak projek ke di Perambunya. Bab Karabukai Datuk Seri Alexander kemegak jadi Menteri Kerja Raya madah ke projek ngagak baru Sekolah Kebangsaan Kampung Baru di Kapit dia tu udah tembuk gagak. Projek tu diperjalai dengan program ngemansang ke baru sekolah ti udah jahit ti dipelanja ngena agih belanja khas RM1 bilion. Projek kebungkus 12.84 juta ringgit mungkur pengawak ngagak dua blok bangunan empat ringkat ke disikap ngau maiwah perangka guna. Bangunan barunya dekat beri pengelantar ngagak 260 ekor miak ngau 33 ikut pengajar lalu ngaunya nyedia kapalan pelajar belajar ti Likun serta manah agi. Industri halal ngemuan penau menjadi pengerambai baru ekonomi Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke industri itu ngemuan potensi market kebesai. Peluang ekonomi ukai semina bawa sektor pemakai tamaga mungkur sektor servis ngau industri bukai. Berindik ngonya kerjasama perintah negeri ngau Universiti Teknologi Mara UITM Sarawak Merambu plan pengawak strategik ungkup industri halal kaduka muka mai hagi peluang ekonomi ngagai rakyat. Ia maksud ke jakunya bab pengerami prestasi ngau anugerah kecermelangan pelajar separuh masa Institut Pendidikan Berterusan dan Pengajian Profesional UITM Sarawak di Kuching. Pengawak negap keraban jururawat patut diperhati kengau cara holistik. Nyamaga ukai semina ngangkat ke pengelandia klinikal ngau profesionalisme. Datuk Seri Fatimah Abdullah, Menteri Pemansang Orang Induk, nibiak miat ngau pengelantang raban bangsa
madah ke pemansang atur pengawak ngau pengangkun servis mega berguna ke Prati. Tu yang kaum pengelantar runding ngau dur gawak ti mana lagi. Pemansang muda mensia dalam bidang gajuru rawatan kuya mesti ditegap ke agi. Karena tu ukai semina dikena nangkup guna sistem pengerai menua tang nerima aku antara batang pengawak profesional ti berkualiti serta dikedekak ke berikas antara bangsa. Yang masuk ke jakunya rambau berjadi pengerami hari jururawat di Kuching. Kita ada tu kemudian ke berita hari Radio Malaysia Sarawak YFM. Perambu berjalan ke Seamless Travel Pass berpintu penamak Sarawak dekat ngemuntang ke pejalan merakak garis tentera menua di Limbang Gau Lawas. Kaban Kesan Negeri Adun Bukit Kota Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke Datuk Mesa Mayuh agi berkena kemayuh bengkah prosedia tau katur di Persa Immigration. Ia madah ke perintah benuang mansiak pengawak berjalan ke inisiatifnya tiudah dikemeran ke bawah menua ke satuan Eropah. Pengawak nyelak dipelabak oleh merangsang penubuh ekonomi di utara Sarawak ngau ngangkat ke Limbang ngau lawas nyadi menggeri merakak garis antara menua lebuah manggai bertahun 2035. Ia maksud ke jakunya berpengalami JT Sentaba di kampung Pertambun Limbang. Berini hari fenomena Super El Nino tidak ada nyadi ujung tahun tu masa mayuh sudah dilalau nambah ke atur berjaga-jaga. Kaban Parlimen Limbang Datuk Hasbi Habibullah madah ke fenomenanya tau ngasuh gayari majak angat serta rangkai. Yang ujung ke mayuh macam penanggul ngau ikas pengerai titau dikerugak kelimpah hari rampok menua. Ia maksud ke jakunya berpengawak dutup program Raban Bomber Community Firepoint ngau kempen pengelikun penusah Angus Zon 7 Sarawak berdewan kampung pahlawan di Limbang. Kepala Palan Mata ke Gaya Ari Upis Meteorologi Malaysia Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin sebelah tu madah ke menua tu udah berenggat El Nino tang beda balat. Dalam kandang berapa bulan ke dekat datai fenomenanya di pelabok dekat balat lagi. Nyalai bisik peluang fenomenanya mansang jadi Super El Nino. Urung 300 iku orang bisik masuk buat program Ride Mahabah ke diatur buat palan servis Mesa Mayuh N67 Jepak. Program 2 hari berunggunya mungkur kerjasama Brotherhood Motorsport Club Bintulu. Ya, sebagai di pengawak Maik Raban Biak masuk ke diri bawa aktiviti rohani serta bulai ngau Raban Bansa. Sekedar di program ini aktiviti pengarap ngau sesi randau ngau sekedar ikon lumba bermotor menua tu. Kaban Kesan Negeri Adun Jepak Iskandar Turki madah ke program ke Bansa tu ngembuan tuju dekat ngawung Raban Biak dalam aktiviti di Mai Penguntung ngagi sida. Caranya megak oleh nagang sida ari ke teparuak ngerja mayuh macam penangguh ramah. Seikut lelaki babadi nyawa buat penusah babadi buat jalalun buat kilometer 10 jalai kota Semerahan Asal Jaya pagi kemari. Pemangkuk Kepala Polis Belia Kota Semerahan DSP Barry William adah ke penusah nyak-nyadi urung pukul 11.30 pagi lebuah mansa benuang dalam jalai nuju ke Kuching. Van kedebaik ia dilantak sebuah kereta bangsa 4-wheel drive di datai Arimua. Mansa balat bakal lalu mutus ke seput malam lebuah diperubat ke bak hospital. Berbak ngunyak bini mansa kesama depan van tu ditetap ke nadai bakal. Driver kereta 4-wheel drive megak direport ke balat bakal. Di kena ujung ke berita lama itu, tu batang berita di Baca Baru. Perambu nambah ke penduduk baru Dun Sarawak di pelabak dekat dibantai ke tahun baru tu ialah. Ngemansang ke baru gunturong peniau
baru kapit nyedia kapalan pengentap peniau ti meruan serta likun lagi. Fenomena Sipo El Nino kada jangka nyadi ujung tahun tu rakyat maiwah dipinta berjaga. Jadi berita kebaru dah dipendiang ke kitanya tadi di Tusun Rosita Ampung Rebeliak Berita RTM Kuching lalu di Salin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani. Nyanakak minabur ke berita hari YFM ke lemah itu, berita tak dipendiang ke kita baru pukul 10 malam tu lagi. Tu Rida Malaysia Sarawak YFM.

0: Ya, buah hati dirampas orang satu lagu dari penyanyi lama kita Andrew Bonnie James. Jadi sudah tu lagi kita dekat mulai buat program bagi kentelah pukul 8 malam tang sebenarnya tu satu lagu enam lindang kita ya.
1: Kita rindu ninga kentelah.
2: Bertemu baru nga kita.
1: Begulai ngau kami bak bagi ga entelah.
2: Ninga keseluruhan begulai ngau kami bak program bagi ga entelah. Harus telefon kita mengkang maka selama 082-258-633 ngau.

0: rubah panda munyi tu ya tinggal mana-mana ucek nah au
1: au au
0: ngelalai kena mau tu cek
1: au kan ngelalai ke orang picak matanya
0: nya baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata au
2: au picak gila kena riga kah
0: ukai
3: angka sampua batang
0: ukai ukai au
3: Assalamualaikum
0: au lagi ke perhati ke baru
4: pukul 8 malam ninting hari Minggu
0: nya ya betul nah
4: semina ba YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Ya, sama lemai peningah. Selamat kita bertemu baru bahawa program bagi gantelah kita ke minggu tu ia tiga penudi. Lalunya harap kita ke meruan tak ke seluruh nyukung tak ke rindu ke program tu udah bawa TC Radio. Kita mulai bakal selama nyentuk ngagai pukul 9 malam ya. Nyalai ba ujung bulan 6 tu ba Yakup Nudi dia aku ngelatai kentelah ti dikirim ke kita Peningah. Mayuan telah dikirim ke kita Peningah minta ampun dan nyemak kanda uliah di kenatai ke aku magang baka ke sekali tu ya. Jadi kita terus ngagen telah ke Terubah ke dikirim ke Peningah. Jadi teratu di kirim ke Igat lama entelah tu dah dikirim ke ya tang beda sempat di kenatai kaku nyalai ke lemai tu kita sama-sama nguji ngiga entelah tu jadi entelah ke Terubah bunyi tu ndu darah jawai nda boleh makai sayur kucai nanti yang makai sayur kucai nyak tahu ngujung ke pilai nda boleh berjalai ndu darah luluang nda tak makai sayur kangkung nanti yang makai sayur kangkung nyak tau ngujung ke pedias punggung lalu lungguang nda uliah duduk nyarungkuang jadi menua ya bisik bulai ngau kitai kadang bisik kadang nadai ulu lungga sayau semina nitih pulai nurun emperan oh panjai lulungga tu au sayau semina nitih pulai nurun emperan ya kitai sekali lagi berarti kelalain telatu Nduk darah jawai nda uliah makai sayur kucai. Nanti yang makai sayur kucai nyang ujung ke pilai nda uliah berjalai. Nduk darah luluang nda tak makai sayur kangkung. Nanti yang makai sayur kangkung nyak tau ngujung ke pedis punggung. Lalu lungguang nda uliah duduk nyarungkuang. Jadi menua ya, bisik bulai ngau kitai kadang bisik kadang nadai. Ulu lungga sayau semina nitih pulai nurun emperan sayau semina nitih pulai nurun emperan nah nyata di Peningah entelah kita ke Terubah malam tu 082-258-633 082-258-634

0: Ya, jadi kita ada bisi peninga baru telefon kita terus ngagai 082-258-633 dulu ya. Hello, selamat malam. Hello. Hello. Hello, ya, selamat malam.
1: Bayang.
0: Hah? Hari ini toh?
1: Hari kucing.
0: Hari kucing. Oh, ngelalai ke nama? Hah?
1: Bayang. Senayau kan Senayau.
0: Oh, biar. Ukai.
1: Jauh.
0: Jauh nanya tadi. Bayang ku ya. Jadi, ulurungga tadi, sayau semena nitih pulai nurun emperan. Kati ku bisik bunyi bayang-bayang ya dia. Ya, kita ngagai peningah 258-634 ya. Hello. Oh. Pala baku engkau bisik kini balon biak raba baru tu nak nemu retin telah. Tau kesira enak nemu reti lulungga ya. Jadi lulungga ya senimbal ngau sawat ya. Ya, kita ngagai peningan tu 258-633. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam, Cik.
0: Oh, selamat malam, Cik. Si ningal lulu enggak tadi?
2: Oh, lagi. Tanduk baru panjang lah, Cik.
0: Nyalah, sayau semina nitih pulai nurun emperan.
2: Oh, puji apa, Cik? Sayau nyak manyau.
0: Oh, sayau nyak manyau, betul? Denyak?
2: Manyau ndak uliah makai daun. Manyau ndak uliah.
0: Oh, manyau ndak uliah. Denyak?
2: Makai.
0: Betul?
2: Daun.
0: Daun. Oh, daun.
2: Nah, nyok kena mujur. Oh, daun. Kekengkelan kini nama.
0: Ukai. Bisik bangsa daun tu.
2: Nyok kena ujung nyok. Saya kena benar. Lak kurang nyambung ujung.
0: Apa pihak?
2: Oh. Dan nyok je benda balik dalam rundian ku
0: tadi. Ya, ujung ya.
2: Lak kurang nyambung.
0: Okey, terima kasih, Cik. Nyak ya kebetul balap ningau. Mayau ndak boleh makai daun. Daun nama nyak kena temu cek tadi. Uji kita nyambung ya. Tahu kena buk ya. Dah bisa peningau kita 258-634. Hello, selamat malam. Selamat malam, Robina.
3: Oi, kau putus tu tadi hujan tadi.
0: Hujan? Udah teduh?
3: Udah teduh.
0: Ngelalai ke nama tu Robina?
3: Sayau nyak mayau ya.
0: Danyak mayau nama deh.
3: Mayau semina. Mayau nunga mayau nak uleh makai daun kepayang kai.
0: Emperan kepayang pia.
3: Emperan daun temeran nak kai daun temeran. Temeran ka?
0: Okay.
3: Ada yang tu dah ingat tadi, radio pun melesir.
0: Ya tadi daun nama ko Robina tadi nah. Ya, kita lagi bisa peningat 258-634 ya. Hello, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. apa tu? Inepeng tu.
4: Ya.
0: Tu nemu lagi pelabak ko.
4: Pelabak kajak motor.
0: Ya, au. Sambung. Engge ucek.
4: Ngelalai ke anu nya namanya kene ugalo. Mayau nda uliah makai daun anggan.
0: Daun daun nganggan.
4: Anggan.
0: Anggan. Anggan nah. Au.
4: Ya.
0: Au ni tek ke kumbar.
4: Daun ke tumbuh apa tebiang-tebiang sungai menoi li deh.
0: Patut.
4: Tapi yang makainya mabuk ya, getar.
0: Oh, iya.
4: Beli luar lu mabuk.
0: Okay. Alah banyak.
4: Kita tahu makainya.
0: Kita yang mesti tahu.
4: Tahu, kena mulai litau, kena mulai kuyung. Kena mulai undang.
0: Ni saya nah.
4: Nyamai ya, manis.
0: Manis.
4: Nyamai ricang kuat setiap kau.
0: Nah dah banyak bawa menua kami.
4: Pes minat mayau, tak tahu makainya.
0: Biar nak.
4: Babi nak tahu, kuih nak tahu.
0: Jelau. Namanya jelau lah.
4: Tahu.
0: Okay, terima kasih, Nepeng.
4: Sama-sama.
0: Ya, tadi peningang lalai ke mayau, ndak uliah makai daun Ganggan tau ke daun ganggan ngedi teh bahasa tim noal te pelabako au yang mui kenepeng daun tau tumbuh ba tebiang air ko ya ba menoi le ba menolo ba ke menua kami dan ada daun tau nyalai ku nan mo au jadi ni teh penerang di tau daun ganggan tu setiap bangsa utai tumbuh ba tebiang air ya tau kalau kita kena ngulai kumong ke ya cukup nyamai kumong tu bisi utai hidup ke sebaka peniau ngau lelito tayam mit hari lelito kumong tu semina bisi ba ai masin nya tadi penerang pasal daun nganggan tu au nya tadi peningan telah kita tik ke terubah malam tu udah mujur di pesawup ke uce seduai indai ping sama orang betuang tu au. Ya baru 8 minit lepas pukul 8 malam kita terus ngagen telah kita itik kedua ya. Yang telah kedua tu munyi tu dan tapang berkumbai bak serikai nak tahu di tepan burung ruai. Nanti orang menua serikai medak burung ruai inggap bak dan tapang berkumbai. Dia sidak tahu nyabak rai. Rai minta ambai pulai ke udah tesat berpejalai bak madang bungai. Orang menua betuang nak tahu medak buruang tiung ingap bak dan tapang cundung. Nanti orang menua betuang medak buruang tiung ingap bak dan tapang cundung. Dia sidak kak nyabak rawang-rawang ngangau ke karuang berada nikah pulai. Udah tesat belalai bak kampung. Jadi menua ya, dia kitai dia ya, kadang bisik, kadang nadai. Ulu lunga tekura umang, tekura umang.

Ya, kita berarti baru lalain telah kita titik kedua. Nanti orang menua serikai, medok buruh ruai, inggap bok dan tapang berkumbai. Dia sidak tau nyabak rai-rai minta ambai pulai ke udah tesat pajalai bok madam bungai. Orang menua betuang datau medok buruang tiung, inggap bok dan tapang cundung. Nanti orang menua betuang medok buruang tiung, inggap bok dan tapang cundung. Dia sidak kak nyabak rawung-rawung, ngangau ke karuang berada nikal pulai, ke udah tesat bajalai bok kampung. Jadi menua ya, dia kita dia ya, kadang bisik, kadang nadai, ulu lunggok, tekurok umang.

0: Ya, jadi kita terus ngegap peningan tu bawah 258633. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam ti. Amin tu hari hari kucing.
0: Au lama ni dengar ana lah.
1: Au.
0: Au ngelalai ke nama tak?
1: Bukai bayak pandang nanti ya.
0: Bayak pandang. Au betul punya. Au. Okey, okey, terima kasih ya.
1: Okey, sama.
0: Au ya. Dia sambar kurang kucing lalai ke bayak pandang. Jadi tu dia kena orang keliak tu dia tu engkau nak lain untuk nak dia tu au tang ngagi orang ke ngemberan kada lama lebah kengin tu tau kenyengai orang ke parai tau kurang ke nadai jadi bayak pandang tu agi bisik di gitang atas orang kenadai dalam sapat nanti yang nak sapat ya dia nadai yang nak sapat kenadai kini tu tu au ya tadi kedukumbai orang bayak pandang tu ni teh ke nama utai ke dekat di gitang orang bawah atas orang kenadai di kita mesti medak ya hanya meh kelumbai orang bayak pandang oh. Yang jadi pendengar duitin telah udah muncul di kita terus ngagin telah kita te ke tiga yang telah kita ketiga munyi tu aki puntang raga nanam buah mangga dulu belanggu berbuah nyenggenda dudi pansut bunga aki sengalang burung nanam buah kedundung dulu belanggu buah encenuang dudi bungai pansut bok dan gerempuang jadi menuanya bok kampung begulai hingga jelu lutung bok madang keranggas lalu kena biau duku penebas ulu lunggak teluk sengayan teluk sengayan. Ya kita sekali lagi berarti ke telah kita titik ketiga malam tu aki puntaraga nanam buah mangga dulu belanggu berbunga nyengenda dudi pansut bunga aki sengalang burung nanam buah ke dundung dulu belanggu buah encenuang dudi bungai pansut bok dan gerempuang jadi menua ya berkampung bergulai ngejelu lutung bok madang keranggas lalu kena biau duku penebas ulu lunggak teluk sengayan teluk sengayan ya kita terus ngagai peningat tu 258634 ya hello selamat malam
2: halo selamat malam Priska
0: oh selamat malam Rin au ngelalai ke nama tu kini
2: Tening mak guyap tu dah.
0: Au.
2: Okey ngelalai ke langgu buan.
0: Langgu buan.
2: Au.
0: Oh, ukai langgu itu buan-buan tu tu kai langgu ya.
2: Oh. Ya buannya gada dulu belum kuam baru yang ngembai ke bungai ku kami langgu ya nya ditu.
0: Oh, pia. Au. Ukai langgu berau nama utai ke belanggu nya itu.
2: awak orang nembuk ke lagi
0: kan. Ya? Okey, terima kasih Ren. Ya jadi kita terus ngagai peningat tu awak ke nembuk ke ngin Ren tu tadi au. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam Robina. Au tembuk ke ngin Ren yang tadi ngelalai ke?
3: Kayu buan kai.
0: Kayu buan ya, beruntul.
3: Buah. Apa ya?
0: Kayu buan.
3: Terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Nya tadi renau kayu buan. Atau ke langgu kayu buan. Tang ditu ya semina nyebut kayu buan. Au terima kasih. Kita berarti ke nanti kala meda buah buan. Jadi kita terus ngagen telah kita titik keempat au. Telah keempat tu bunyi tu. Nduk darah lentok tau nganyam tikai berbuah lima. Nanti yang nganyam tikai berbuah lima. Dia ya tau buta laban udah disumpah ki kita punggak. Nduk darah nduun tak tau nganyam berbuah tenun. Nanti yang nganyam tikai berbuah tenun. Dia mata ya ke rabun, ndak boleh medak rampak damun. Laban dia udah disumpah ki kitai raja dusun. Yang tadi kamu nyelalaya, lalu menua ya dia kitai dia mehya. Kadang bisik, kadang nadai. Ululunggak, tulang babi dalam tempayan. Tulang babi dalam tempayan. Ya tadi peningah, lalain telah kita iti keempat malam tu. Oh. Jadi kita berarti ke baru lalai telah tu. Duk darah lentok. Tak tahu nganyam tikai berbuah lima. Nanti yang nganyam tikai berbuah lima, dia ia tahu buta. Laban udah dia sumpah haki kita punggak. Duk darah nduan tak tahu nganyam berbuah tenun. Nanti yang nganyam tikai berbuah tenun, dia mata ia ke rabun. Tak boleh mendak rampak damun. Laban dia udah dia sumpah haki kita raja dusun. Jadi menua ya, dia kita dia mehya. Kadang bisik, kadang nadai. Ulu lunggak tulang babi dalam tempayan. Tulang babi dalam tempayan.

0: Orang malina nan beban ke ucik, okay. Kita terus ngagai peninga ba 25863 ya. Hello. Nah, mendak kini penyalah arus telefon tu. Ya, tahun uji baru ya. 082-258-633 enggak 082-258-634. Ya, kita terus ngagai peninggal tu baru 258-633. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Aki Wan tak?
0: Aki Wan. Oh, hari ni Aki Wan?
1: Ya, betul yang belah. Kucing serian.
0: Oh, okey. Ngelalai ke nama tu?
1: Tentang uji apa tu?
0: Uji apa? Oh?
1: Orang maling nganyam capan.
0: Ah, nyak betul-betul. Orang maling nganyam capan. Ah, oh. Okey, terima kasih ya. Nyak ya tadi peninggal. Oh. Orang maling nganyam capan. Tu nak aku nemu cerita tu laban ada di pada kedituk tang ngelalai ke orang mali nganyam capan.

0: lalu kita terus ngagen telah kita itik kelima. Yang telah kelima menyitu iku ular terduang cubit mimin encenuang leka mata. Iku ular beluai enti dipegai mati tekalanya lalu tergayam lemai. Jadi menua di negeri alai kita ricah rami di rumah panjai begulai ngau kita jarang nadai. Ulu lungga betis kaki kaban. Tau ke betis berbulu lengan. Betis kaki kaban. Tau ke betis berbulu lengan. Aku maik tak berarti ke baru. Iku ular terduang cubit mimit encenuang leka mata. Iku ular beluai enti dipegai mati tekalanya lalu tergayam lemai. Jadi menuanya di negeri alai kita ricah rami. Di rumah panjai mulai ngau kita jarang nadai. Ulu lunga betis kaki kaban. Tau ke betis berbulu lengan. Betis kaki kaban. Tau ke betis berbulu lengan. Ya, tadi menyelalai telah kita itik kelima ya. Kita terus ngagai peningkat tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Thomas.
1: Ya.
0: Oh, okay, Thomas, ngelalai ke nama tu?
1: Ngelalai ke Suez Api Karan.
0: Suez Api Karan.
1: Aw.
0: Oh, betul nar. betul menyang ngelalai ke Suez Api Karan atau ke Suez ya. Lampu Karan. Oh, okay. Ya. Terima kasih.
1: Sama. Ya.
0: Setegi entelah ke malam tu dikirim ke Igat Ari Bintangor. Igat tu landik ikan telah landik ngalang anggaran telah. Jadi nanti kita bukai besi entelah besi nyimpan telah besi udah ngarang telah. Anjuang kita ngambil ke sama-sama kena kita berbuti bergagai ngemandak kelemai ya. Jadi entelah hati keenam tu dikirim ke Igat Munyito. Aki mana jaban agi biak subo nanam padi rutan bo tucung munggu. Udah berbungai nyadi mada lalang. Ini menti agi biak nanam padi. Dia tu udah balik nyadi berbungai lalang. Jadi menua ya. Antu menua petara. Dia kitai dia meh ya. Ulu lungga medak takang buah mutan. Medak takang buah mutan. Jadi lalai ya tadi menyetu aki mana jaban agi biak subo nanam padi rutan bo tunjung munggu udah berbungai nyadi mada lalang. Ini menti agi biak nanam padi dia tu udah berbalik nyadi berbungai lalang. Jadi menua ya menuan tu menua petara dia kita dia meh ya ulu lungga medak takang buah mutan. Medak takang buah mutan. Ya, dah bersih peningah kita ibak kedua-dua itu arus telefon. Jadi nanti hari nak mana hujan berkilat berguntur bunyi ke Orobina anak gua yang kena telefon kita. Oh. Kita terus ngagai peningah tu dulu ibak 258634. Hello, selamat malam.
2: Hello.
0: Oh, hari ni wai. Oh, apa jang? mana hari di bakun apa jang?
2: Hujan berberian tu.
0: Hujan berberian. Aku nak ngawak nama kudi.
2: Nggak.
0: Okey. Ngelalai ke nama tu pejang?
2: Bukan ngelalai kepala orang udah buban.
0: Kepala orang udah buban.
2: Aku.
0: Betul banyak. Ngelalai ke kepala orang udah buban. Okey. Terima kasih.
2: Ya.
0: Okey. Sama-sama. Jarang dah nyinta. Nggak pejang tu. Nanti abis bertelepon. Ya, kita ngagai tau ke telah kita itik ke tujuh. Jadi telah ke tujuh tu dikirim ke usup akun dari rumah akad Sungai Arang Selangau. Tu muka orang ke selalu ngarang telah dikirim ke ngagai kami bawa FM ngambil pesik dikena kita berbutik bergagai ninting malam hari Minggu ya. Jadi terima kasih malam-malam yang gagai usup harap kepsi mending ke radio ke malam tu. Jadi telah ketubah dikirim ke usup munyitu. tekang mau intan tingkah kurang bok sila awak nanga beram nanti jengayang bujang ganggam tepedak ke nyak dia ia balat geram lalu berguai-guai ia kak nyapai ngau cunggai tunjuk kanan dia yang sepi hari kudi berbalik malam nadai peduman di pedak petang tekang mau selumpung dingkah bok keurang bok sila awak nanga saduang ti jengayang bujang tutung tepedak ke nyak. Dia ati ia balat manjung, lalu berguai-guai ia kak nyapai, ngau cunggai tunjuk ujung. Dia yang sepi ari kudi, balat linduang, ayuang, ndak nemu pengujung jalai mansang. Jadi menua ya, dia langkah umai rumah panjai, ndak kalak tikik temuai pulai ari, ulu lungga uang pelagus tinggi renjan. Uang pelagus tinggi renjan. Ya tadi bunyi lalai ya. Kita berarti ke baru lalai telah hari usopakun. Tekang mau intan tingkah keurang bersila awak nanga beram. Nanti jengayang bujang ganggam terpedak kenyak. Dia ia balat geram lalu bergoy-goy ia kak nyapai. Ngau cunggai tunjuk kanan. Dia yang sepi hari kudi berbalik malam nadai peduman di pedak petang. Tekang mau selumpung dingkah keurang bersila awak nanga saduang. Ti jengayang bujang tutung terpedak kenyak. Dia ati ia balat manjung. Lalu bergoy-goy ia kak nyapai ngau cunggai tunjuk ujung. Dia yang sepi hari kudi balak linduang ayuang. Ndak nemu pengujung jalai mansang. Jadi menua ya, dia langkah umai rumah panjai. Ndak kalak tikik temuai pulari. Ulu lungga uang pelagus tinggi renjan. Uang pelagus tinggi renjan.

0: Ya, kita terus ngegap pening atuk 258633 ya. Hello, ya, selamat malam.
1: Ya. Bila
0: ya, di langkah umai. Ah, aku ngangau. Ya, tentu nak dengar. Laban dia ada tu, benuang masang radio. Kita terus ngegap pening atuk 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Hello.
0: Tu sama agak dengar ke radio. Anang ninga ke hari radio nanti kita bertelepon ke aku wow. Ninga ke hari telepon kita. Kita ngagai peninga 258633. Hello, selamat malam.
3: Hello. Selamat malam.
0: Ini siapa tu? Ini Don.
3: Boy.
0: Oh, ini Boy. ini Boy. Ini tu hari si Bo?
3: Ya.
0: Yeah. Okey, ngelalai kenapa tu ini Boy?
3: Tindak salah ko. Bubuang tikus ke diberi umpan.
0: Bubuang tikus?
3: Diberi umpan.
0: Diberi umpan. Betul.
3: Betul.
0: Terima kasih. Terima kasih Nek Boy.
3: Okay, bye.
0: Ya. Udah mujur ditemui Nek Boy hari Sibu ngelalai ke bubuang tikus diberi umpan. Ya tadi peninggal lalain telah kita itik ke 7. Udah tu terus ngagain telah kita itik ke 8 ya. Telah kelapan tu agi entelah dia dikirim ke usuk bakun. Pandak entelah kita ke sekali tu sungai Pansai Landak. Landak lari ke ular. Juak merejuak lubuk, juak lari ke acar. jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga, anang bekuntau takut ndak berani parai. Anang bekuntau takut ndak berani parai. Kita berarti ke baru, sungai Pansai Landak, landak lari ke ular. Juak merejuak lubuk, juak lari ke acar. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga, anang bekuntau, takut ndak berani parai.

0: Ya, baru 28 minit lepas pukul 8 malam kita udah mujur ngega 8 itik telah atau 7 itik ke 8 ya ke sekali itu ya. Hello, selamat malam. Radio padam ke dulu au. Ti habis ini ngah. Nak tulis dengar tapi lepas aku pendiang ku pan pedias gani ngau tanya ceret-ceret. Hello, selamat malam. Nama nak terang tu Robina.
1: Iya, aku pun nak saya mana ninga dek betul berusia mimi.
0: Hello. Okay.
1: Hello.
0: Hello. Ngelalai ke nama?
1: Manang tu nak manang bertenggau saya ko.
0: Kata ka?
1: Manang bertenggau, okay.
0: Okay.
1: Okay. Awak kan lagi ingat baru?
0: Okay. Okay, saya Robina. Kita terus ngagai asiko lagi peninga 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Halo, Akiwan tadi baru.
0: Akiwan baru. Au. Ngelalai kenapa tu?
2: Mauji tak?
0: Au.
2: Bubut nyabak korang parai.
0: Hati ka? Bubut nyabak
2: korang? Bubut nyabak korang parai.
0: Au. Okay.
2: Okay. Banyak berkorang.
0: Okay. Nama pandak tu pedis giga au nama panjang tak berbuat kita giga lah kita ngagai peninga tu 258633. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam DJ.
0: Okey, hari ni Mak Jang.
3: Alhamdulillah.
0: Au ya. Au. Ngelalai ke nama tu Mak Jang?
3: Nantu ni ngelalai aku tu DJ baru kak makai. Aku tanya nama tu.
0: Aja aku jemput baru. Okey, aku jemput baru pandak lalai tadi.
3: Nah, lu lunga aja deh.
0: Lu lunga Anang bekuntau ko ya takut ndak berani parai.
3: Orang mucau ke orang kena sakit pantau tai ko ya ka?
0: Ukai.
3: Ukai.
0: Ukai.
3: Ukai orang mabuk orang pantau tai.
0: Ukai. Ukai.
3: Ninga nyemuni hika tenya tare nama to.
0: Sungai
3: takut parai.
0: Sungai pansai landa lari kular, jua berjuak lubuk, jua lari kacarnya munye lalai panda au. Menuanya.
3: Lulungga
0: ya, anang bekuntau, takut ndak berani parai.
3: Aku kira orang mucau ke orang mabut orang pantau tai.
0: Okay.
3: Dan ini je. Makasih dah ya kan.
0: Okay, terima kasih. Ya orang, segi orang tu au. Terubah ya segi orang. Ujian kita ngagai peningat tu berdua 586. Ni tu ngak deh. Nyulinyau baru. Nanti ngawak tau bertelepon baru. Oh. Ya kita ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
4: Halo, Peska. Selamat malam.
0: Oh, selamat malam. Okay, Gad. Tadi ngelalai kentelah, dia tu ngigok entelah.
4: Terima kasih ada ngelalai kentelah tu.
0: Oh, ya. Ngelalai kelama tu kan?
4: Anang, tu apa tu?
0: Anang bekuntau, takut.
4: Anang bekuntau, ukai orang igau.
0: Orang igau, ukai.
4: Ukai lah.
0: Orang, segi orang, tak ukai orang igau.
4: Lak seronok lagi igau baru.
0: Okay, terima kasih.
4: Sama.
0: Kita ngagai siku dah gi peningah. Dia senar ke ngigak tu neh. Kita ngagai peningat tu harap ke mujur mas kali tu. Hello, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Hari tak tahu tu DJ.
0: Hari tak tahu. Orang tak tahu.
5: Augustine tu. Augustine hari tak tahu.
0: Okay. Ngelalai ke nama tu Augustine?
5: Lama aku nyok orang ngisah padi nyadi berau, okay?
0: Ukai. Tang kabar-kabaran saya tak berau matu. Tukai berau. Ukai ngisah padi.
5: Okay, jaga kali je.
0: Okay, sama-sama.
5: Okay.
0: Ya. Bisa kawal gua berau tu, tato ukai berau di tu.

0: Ngagas cikgu lagi peningat berdua 58634. Hello, selamat malam. Hello, hari ini tak? Nye, radio padam ke dulu au. Awak kena recau. Kita ngagai peningat tu 258633 au. Ni tu tadi deh. Anda tengok tahu bertelepon baru ngagai kami kita. Kita terus ngagai peningat tu badun 58634. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Hari ni tu ai.
1: Orang Girau Pulut jadi rendai.
0: Nyanya baru betul orang Girau Pulut nyadi rendai. Hari ni tu trek. Ndak terpadah kena mandir impo tu tadi. Ngelalai ke orang Girau Pulut nyadi rendai. Betul nya au. Terima kasih ya tadi peningau dah mujur di temu peningau kita. Abdau sempat nanya kenama telefon udah di lekak ke ya. Nya tadi telah kita itik ke 8. Jadi telah kita itik ke 9 munyi tu. Tinggal mana-mana badau kita telefon kita au. Kayak kita lambat nganti dan nyalu lekak kita telefon rugi ngapa. Radio padam ke dulu tau ke nang semak engau radio. Tungkat buluh engkalat. Ngi beradi sarung keempat. Kenuk kuya dikena ia nyapat lubang kilat. Awak ke kilat baduk gi ngerayap melikap remang. Ruat nyau ngasuh kilat mancar ke ngitar guntur bersipat. Baka pukat mpelawak jawa. Tungkat buluh munti ngi berada lebu nganti. Kenuk kuya dikena ngarasi. Lubang kudi awak ke ari badu agi babali jai hujan nelian labuh membesi tang kapok kudi ke badu babali jai hujan nelian labuh membesi ngasuh kudi balat agi nyungkang ke batang tebelian pensi empeleman gemian ikan pelasi ngeransi meni bunsu bayo. Jadi menua ya di balai tatai penyangkai pengabang wang di tinting lubang ensing munyi kesuling nyumbuh bujang. Ulu lungga betunang sayau bepangan. Betunang sayau bepangan. Kita berarti kebaru telah kita titik ke 9. Tungkat bulung kalat ngi baradi sarung keempat. Kenuk kuya dikena ia nyapat lubang kilat. Awak ke kilat badu agi ngerayap nyelikap remang ruat. Nyau ngasuh kilat mancar ke ngitar guntur bersifat baka pukat mpelawak jawa. Tungkat buluh munti ngi beradu lebu nganti. Kenuk kuya dikena ngelasi lubang kudi awak ke ari badu agi berbalik jai hujan nelian labuh memesi. Tang kapok kudi ke badu berbalik jai hujan nelian labuh memesi. Jauh ngasuh kudi balat lagi nyungkang ke batang tebelian pensi. Empeleman gemian ikan pelasi. Ngeransi meni bunsu bayo. Jadi menuanya di balai tatai penyangkai pengabang wang. Di tinting lubang siang munyi kesuling nyumbuh bujang. Ulu lungga betunang sayau bepangan. Betunang sayau bepangan. Hello, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo.
2: Ari mukah tu.
0: Ari mukah tu neh. Au alu sebut ngelalai ke?
2: Ukai orang ngelalai ke orang kudi jadi mali ya?
0: Ukai.
2: Kai.
0: Ukai.
2: Au ngelak kurang ya.
0: Okey, terima kasih. Sekolah lagi peningkat kita 258633. Hello, selamat malam.
3: Au. Halo.
0: Au hari ni.
3: Hari ni. Siento hari.
0: Hari ni. Hari ini tu usian tu tadi dah. Telepon baru lagi out. Tu asyik lagi peningkat kita badu 58634. Hello, selamat malam.
3: Hello. Selamat malam. Okanya sebut jadi mali ke?
0: Jadi mali. Ukai. Ukai.
3: Ukai. Okey.
0: Okey, terima kasih ya. Lulungga eh tadi peningkat betunang sayau bepangan. Betunang sayau bepangan. Namanya besi memunyi orang jadi mali. Kita ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
4: Hello, selamat malam.
0: Malam Robina, sebut ngelalai ke nama?
4: Manang bebiau beraban ukai.
0: Manang.
4: Nya lemambang bebiau beraban.
0: Oh, ukai.
4: Ukai ga?
0: Ukai.
5: Lemambang bebiau beraban.

0: Ya, kita terus ngagai pendengar tu 258633 ya. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam hari ini tu. Kini ke pujuang nak ada nyawut au. Kadang nak ia ningau ke radio, nyak enak ada ningau ku ngangau. Ya, kita nguji baru ngagai pendengar tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Halo.
0: Ya, selamat malam hari ini tu.
1: Halo.
0: Kakak munyi nyawa janang.

0: Ya, kita terus ngagai peningatu 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Betunang nya ukai tiang.
0: Betunang tiang ukai.
1: Ukai.
0: Ukai.
1: Okay.
0: Out.
1: Makasih. Okay,
0: sama-sama. Nguji ngagai siko dagi peningau 258633. Hello, selamat yes. malam. Hello, selamat malam. Hari ini tak? Hello. Biar aku ngorang di ni. Nah. Ya, kita dengan gay. Siko lagi peningau 258634. Baru datai bentelah kita ke 9 tu. Nyuji ngagi peningat tu. Hello, selamat malam. Hello.
2: Hello.
0: Au, hari ni wai.
2: Hello.
0: Hello, ya.
2: Hello, selamat malam.
0: Oh, alu alu sebut dia, ngelalai ke nama tu.
2: Okay, orang bebiau pengabang tu kan?
0: Bebiau pengabang, ukai.
2: Okay, okay.
0: Ukai, oh, cikgu juan tu nah. Au. Okay. Terima kasih. Okay. Lagi macam baru cikgu. Ngagai cikgu lagi peningat kita. Badu 58634. Hello, selamat malam.
3: Hello. Hari buka baru.
0: Hari buka baru. Au, lalu sebut.
3: Nama record sikit nak. Dia berpangan nak kejadi. Namanya. Okay, ngelalai kedua nak tahu sama ngubinya.
0: Okay.
3: Ukai. Ukai. Ulak kurang ke?
0: Okey, terima kasih ya. Nguji ngagai ya siko lagi peninga kita. Hello, selamat malam.
4: Ura ke merampau ku pangan.
0: Hello, hari ni tu?
4: Halo, hari betuang tu.
0: Hari betuang. Au, ngelalai ke nama tu dah?
4: Ukai, ngelalai ke orang ke merampau ku pangan ya.
0: Ukai, nadai kawal orang ke merampau ku pangan tu. Ukai. Ukai.
4: Okay.
0: Okay. Okay, terima kasih ya. Kita ngagai peningat tu. Wow, nanti nak muncul. Tinggal ke dulu meh. Antelah tu. Hello, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Hari Buska. Ini apa tu
0: kita? Okay. Kalau antelah tu sebab di lalai tang, anda sebakau je lah yang lalai ke
5: ya? Ya, ke orang dia ke bulan.
0: Dia ke bulan. Ukai. Ukai.
5: Tak. Oh, nak kurang dulu okay. Nama sejam.
0: Okay. Terima kasih. Ya. Subuh aku ingat ke tahun berapa bisi lalai telah tu tang lalai yang dak sebako semina saut ya sebako ya. Jadi kita ngagai peninga tu ya ke penudi tu au ba telah kita ke 9 tu. Hello, selamat malam.
6: Malam hari kena wiat tu.
0: Hari kena wiat nah. Au.
6: Ukai ngabang ke pengabang bala YB nya.
0: Ukai.
6: Okay. Okay. Terima kasih ya.
0: Okay. Sama-sama. Okay. Ya. Jadi lekak kaku dulu men telah tu au nanti tu ya siku pergi peninga. Harap kemujur mas sekali tu. Hello, selamat malam. Hello. Hari ni tu. Hello, selamat malam. Hello.
7: Motor saya dengar.
0: Hello. Ya, nadi dengar aku ya. Aku tak dengar ya. Lekak ke dulu mentelah tu au. Ngaga kalau lama nanti nyemak kita tulis ke sawut yang lagi tahu sebut gak. Jadi kita ngagain telah ke sekali tu. Entelah kita tik ke 11. Nen telah ke 11 tu bunyi tu au. Pukung manyik lalat nepan di bungkung kayu lensat. Awak ke bungkung kayu lensat ndak nemu berarat. Ke selalu rayap-rayap dengah tebiang tanah rarat. Ndak kalau milih tempat alai yang kubang. Empukung manyik lelang depan di bungkung kayu tapang. Awak ke bungkung kayu tapang ndak nemu ndak temu jelu beruang. Ke selalu riga-rigang niti dan tapang jarang. Milih alai selalu merunsai ke madu idang. Nyamunya lalai ya. Jadi menua ya di pasar alai kita ngalu membeli barang. Di rumah panjai kadang bisik kadang nadai. Ulu lunggok selalu nyebut aku Anang Ngano. Selalu nyebut aku Anang Ngano. Kita berarti kebaru lalain telah tu. Empukuang banyak lalat nepan di bungkuang kayu lensat. Awak ke bungkuang kayu lensat ndak temu menarat. Ke selalu rayap-rayap nengah tebiang tanah rarat. Ndak kalau milih tempat alai nyengkubang. Empukuang banyak lelang nepan di bungkuang kayu tapang. Awak ke bungkuang kayu tapang ndak temu jelu beruang. Ke selalu riga-rigang niti dan tapang jarang milih alai selalu merunsai ke madu idang. Jadi menuaya di pasar alai kita ngalu beli barang di rumah panjai kadang bisi kadang nadai. Ulu lungo selalu nyebut aku Anang Ngano. Selalu nyebut aku Anang Ngano. Ah, kita terus ngagai peningat tu 258633 ya. Hello, selamat malam.
7: Hello, selamat malam.
0: Ah, okay. Thomas, ngalai kenama?
7: Ya. Kamu baju kamu tusuk rindu.
0: Oh, nyak, baru betul. Baju kamu tusuk
7: tusu
0: orang rindu. Okay, terima ya. Kasih.
7: Ya, sama.
0: Ya, oh. Ya, yang tadi udah mujur di sambar ke Thomas, ngalai ke baju kamu tusuk rindu. Ya. Lalu, Siti Gintelah hari usup akun malam tu. Padam bilun ge sida apain duun di bakun da kalau ndur bilun sangkai. Tempuan ruai ge sida apai kiai anyai di serikai. Da kalau diancau ketikai nadai temuai datai pulai ari. Jadi menuaya di serakok punjong temudak. Da kalau ndur bumai di tinting madang kemidiang. Nyau liau-liau pancar api. Ulu lungga goreng sarang kemusu. Goreng sarang kemusu. Berarti kebaru padang bilun ge sida apain duun di bakun da kalau ndur bilun sangkai tempuan ruai ge sida apai kiai ayai di serikai da kalau di ancau ketikai nadai temuai datai pulai ari. Jadi menuaya di serakok punjong temuda da kalau ndur bumai di tinting padang kemidiang nyau liau-liau pancar api. Ulu lungga goreng sarang kemusu. Goreng sarang kemusu. Ya, kita terus ngagai peningat tu. Badu 58633. Hello, selamat malam.
8: Selamat malam, Baru.
0: Au, okay. Mak Ping, lalai kah?
8: Kena yang orang lasu.
0: Kena yang orang lasu. Au, betulnya?
8: Ya.
0: Okay, terima kasih.
8: Terima kasih ya.
0: Kena yang orang lasu. Nyentuk namanya lalai nah.

Ya kita terus ngagen telah ke sekali itu hari usup akun buah lampauang labuah ditatai entap landuang lalu ke dijapai buja lempuang ngau penyunggai jari ujung wanang nuan ngambiknya suli karung kerubuang labanya tau ngasuh nuan rimpi mabuang pumpuang mudik kesaduang mandai langkang buah petai labuah di tanah entap landai lalu ke diambik.

0: raga. Ko berarti amak tu berarti kebaru buah lempuang labuh di tatain tap landuang lalu kak dicapai bujang lempuang engau penyungai jari ujung wanang nuang ngambiknya suli karung kerubung labanya tau ngasuh nuan rimpi mabuang pumpuang mudik ke saduang mandai langkang buah petai labuh di tatain tap landai lalu kak diambik jengayang bujang besai engau cungai jari landai wanang nuang ngambiknya suli tangkai mengandai labanya tau ngasuh nuan lesi mabun sulai nyerumbak lemai ngerambang petang. Jadi menua ya ditinting tayang-tayang munyi rudiang bunsu bubut ditatai rangai-rangai munyi ngkerurai kena tiup. Ulu lunggak sabat naruh puak tepu di raga. Sabat naruh puak tepu di raga. Ya kita terus ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Hello. Hello, selamat malam. Pelabak aku yang dengar ke radio. Nyalai nak dengar lebah aku ngang. Nanti kita dengar hari radio. Radio Dudi mimin hari buat telefon tau. Ya, kita nguji ngagai peningat tu. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, Beska Kati Kelulunga dari
0: Beska. Halo, Pak Tadi. Au. Sabat naruh puak tepu di raga.
1: Sabat oke jerat.
0: Ah, kata kah?
1: Sabat oke jerat.
0: Ukai.
1: Ukai dah.
0: Ukai, au.
1: Kewujuannya, jeluk rak, apa apa?
0: Ah, kata kah?
1: Kewujuan Kelulunga, jeluk rak, nak?
0: Ukai, ukai.
1: Kai na,
0: okay,
1: kai kedap nak kuli kai. Okay, okay, okay.
0: Okay, ayah terima kasih. Ya kita terus ngagai peningat tu 258633. Hello, ya selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Oh, selamat malam. Lu sebut ngalai kenapa tu?
2: Ukai ngalai kepukan pelawak sah.
0: Pukat pelawak ukai.
2: Ukai, awalnya aja.
0: Okey, terima kasih. Ya, tinggal 9 minit lagi awak kita ikut pukul 9 malam.

0: lah kita ke 9 tadi pun lalu bedau uliah di giga kita. Nanti kita nemu tulis ke Saud ya. Tau sebut ke dia tu ya. Kita terus ngagai peningat tu Badun 8634. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru peska uji baru suka.
0: Nih,
1: kulat tumbuhannya.
0: Katika?
1: Kulat.
0: Kulat nama deh. Sabat.
1: Kulat tumbuh.
0: Sabatnya kulat danya naruh puak tepu diraga.
1: Kulat tumbuh.
0: Kan? Kulat tumbuh ukai, ukai kulat tumbuh.
1: Kulat tumbuh.
0: Bisi nama kulat tu.
1: Kulat tumbuh.
0: Kulat tumbuh ukai, ukai. Terima kasih. Kita terus ngagai peningat tu Badul 58633 ya. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam. Baru ningan telah aku tu tadi tu. Baru tanya aku tu.
0: Rugi nuan, tinggal nuan.
2: Ya, aku rasa minyak aku sih dengan mimik ululung lah tadi.
0: Apa yang aneh?
2: Ngelalai ke kulat. Nama aku tadi ululung lah tadi.
0: Sabatnya tadi kulat, naruh puak di, naruh puak tepuk di raga.
2: Kulat ibu anak tahu dempak.
0: Nasib nane. Betul ya, ni ya. Sebastian ngalai ke kulat ibu nak tahu di empok. Terima kasih. Hanya tadi pinggang lalai ke kulat ibu nak tahu di empok. Yang tadi entelah ke penudi di kirim ke usup akun dari sungai Arang Selangau ya. Jadi tu kenudi pelebakun telah dilalai kaku ke malam tu. Jadi telah ke sekali tu munyi tu ya. Jadi siti telah riusop aku nak muja di giga kita tadi telah kita ke 9 lalu tu telah

0: kepnudi. Telah kepnudi menyetu Raja Ribai datai tamak. Engau datai tamak bergadai-gadai, pulai merejuk ndak bapai, ndak bindai. Laban udah diburu aki mana matai, berlupah ke kerupa upih ni buang tuai. Jadi menua ya, subak bisik selalu dipedak, dia tu jarang. Laban udah tinggal ubah dunia mansang baru. Ulu lunggak tai kerak betugung tau ke mai palak belau. Kumai tak berarti ke baru. Raja Ribai datai tamak bergadai-gadai, pulai merejuk ndak bapai ndak bindai. Laban udah diburu aki mana matai, berupah ke kerupa upih ni buang tuai. Jadi menua ya, subak bisik selalu dipedak, dia tu jarang. Laban udah tinggal ubah dunia mansang baru. Ulu lunggak taik kerak betugung tau ke mai palak belau. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
1: Malam, malam.
0: Oh. Okey, Sebastian, ngalai ke nama?
1: Ait, bukan ait timba pelau ikini.
0: Kata kau dah. Ait nama?
1: Ait ke timba pelau.
0: Ait ke timba pelau. Ait timba. Luang anak ke mai pala belau internet eh.
1: Oh.
0: Betul punya. Ai timba ba prau.
1: Ba prau.
0: Oh, okey, terima kasih
1: ya.
0: Okey. Nya tadi peningah sudah muncul di temu Sebastian baru ngelalai ke ai timba ba prau. Jadi ngatu peningah tu mai nak program ke entahlah kita ke sekali itu. Terima kasih ngagai semua kita bertemu baru. Lebuh maya bukai lalu ngagen telah kita ke bedau sempat di baca tau ke dikeluar kaku ke sekali itu kita ngau nak kuliah ngeluar ke lebuh maya ke bukai ya. Jadi dalam lagi pukul 9 malam kita mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Ya, ninggal ke kita ngau lagu tu nganti kita ke bertemu baru.

isu 3R. Malaysia perlu sedia hadapi persaingan semikonduktor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Sejalai
1: Jerana Jerita Lama Sarawak
2: Saritu 28/6 dalam tahun 1994 Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah berjadi ke Pampang Baru Mita Cake House Bak King Center Jalai Simpang 3 Kuching Pengawal tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Swee Kuan Kedai bakery tu ianya Pampang ketiga Mita Cake House di Kuching Tebisi nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya, Mita Cake House mega bising dia ke servis ngaga kia arip ngada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House, Jong Ted Hin Madah, sidau dah lama masuk ba industri bakery serta bisi dua buah kedai bandur bukai ianya ba Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai ba King Center dibuka nintiang hari melabari pukul 8 pagi nyentua ke 10 malam. Pampang baru kedebuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majat Deras di Kuching serta dikarap oleh nangko peminta guna hari Mensia Mayuah di Majat Nambah.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, lagu Ari Anderson Ngalai ya. Di kena ngapun ke awak pemerintah malam kita di YFM. Malam hari Minggu ke malam tu ya. 28 hari bulan 6 2026. Kalai malam tu kita bergulai dengan waku Sam selama 3 jam tu lagi peninggal. Terima kasih kita ke milih YFM jadi ke pemerintah kita ke malam tu. Kalau nak maka selama bertusun pemerintah malam nintiang hari Minggu 9:30 malam tu lagi kita dekat mendiang ke program Aku Boleh Penampak ke dikeluar ke Monica Midi. 10 malam labur ke berita malam. 10:15 minit malam kita mendiang ke program Pelasar Jurai ke dikeluar ke Penny Ribut. Lalu bak jam ke penuri lagi bergulai pak program lagu-lagu country and western atau ke lagu-lagu oldies. Okey, hanya ke tusun atau ke rintai segmen pemerintah malam ke malam tau. Okey, jadi bedah kita mendiang ke Aku Boleh Penampak 9:30 malam tau. Kita berperindahan dulu dengan dua buah lagu. Lagu kedua tu Ari Abang Kaya, Bisik Undang Selepak Batu, ditangkan ke lagu Ari Lucy M. Lagi.

Balam menyadi dalam Kristus semua. Begulai baru berarti kesiti agi cerita kesaksian dalam program Aku Boleh Penampak. Terima kasih kita ngagai apa di surga. Terima kasih Tuhan. Laban ke sekali tu ngau peluang tu kita agi boleh bertemu agi boleh berarti ninga cerita bukai bak program Aku Boleh Penampak. Siti program tindang diungkup ke ngagai peningat ti rindu ke cerita kerja aja Tuhan tau ke cerita kesaksian. Lalu ngotuk mega program Aku Boleh Penampak tu endang dikeluar ke nintiang hari Minggu. Bala menyadik dalam Kristus semua. Utai kedikumbai orang jayau. Utai kedikumbai orang jayau. Ukai utai kebaru didinga kitai. Ukai utai kebaru didinga kitai. Mayuh anak mensia tesat, ketegal pengerindu kengluik ari akal enggau pikir. Ketegal pengerindu dekat ngempu, siku-siku orang nyadi ke laki, nyadi ke bini, tau ke nyadi ke sulu. Nyak tek suah ngasuh, nyak ke suah ngasuh, mensia tu tesat. Lalu yak dijayau megak, berbalik nyadi mensia kesenurut serta tuyu. Kesaksian tau ke cerita ketika dikunci kaku berprogram Aku Boleh Penampak sekali itu. Bisi benar berkait ngau cerita jayau tau ke ubat. Dikena nguliah ke siku-siku mensia tidak kerindu. Lalu cerita tu dikunci ke siku induk. Cerita tu dikunci ke siku induk lalu induk tu semina dekat dikangau ke engau nama Lona. Lona ukai nama amai. Lona ukai nama amai. Jadi Lona tu siku induk ke bisik pengerinduk ngagai siku lelaki ti dikangau ke yangau nama Joni. Jadi Lona seduai Joni tu tadi, Lona seduai Joni tu kebenarnya berbakiah, seduai tu berbakiah tang ukai nanggam pengerindu. Lalu Joni tu siku lelaki kemana benar? Siku lelaki kemana benar? Ukai semina mana gamal tang muka mana? Mana ulah, mana perangai? Lalu ia tu siko lelaki kemana mega amat ngolona. Ia mega lelaki kemana amat ngolona. Tang Joni tu nadai kalak madah kediri sekali ke. Ia tu bisi ati ke Lona. Ia nadai kalak madah kediri. Bisi ati ke Lona. Tang sedua ia tu tau dikumbai bakiah rapat. Nyadinya meh ngasuh Lona tu tadi ngasai kediri kitang-kitang. Sedua ia berbaki rapat, lalu ia megak nang seminak kak ke Joni tu ajak. Tang Joni nadai madah kediri kak kia tau kendak. Joni megak nadai madah kediri. Sedua ia tu berpangan bersulu, laban sedua ia seminak berbaki ajak. Tambah lagi Lona tu nang kerana mai ke Joni nadai kak kelaki bukai seminak dekat ke Joni. Lalu yang gai Joni tu di empu induk bukai. Lona tu ngai Joni di empu induk bukai. Jadi Lona tu kebenarnya kitai dayak ke endang megai pengarap Kristian. Tang Lona tu endak tentu ngemeran ke ajar Kristian. Tambah megak sidak sebilik gau kaban belayan sedak Lona tu mayuh semina atas nama ajak ke masuk Kristian. Kristian tang agi mayuh nitiah kecara lama iban bak penghidup. Tang bebida gau Joni. Bebida gau Joni laban Joni tu siku lelaki kendang datai ari ruang bilik tinggi meran ke ajar Kristian. Tambah megak apai Joni tu siku ari urang kemantuk pengawak bak gereja. Siku ari urang tik ngemerat ke pengawak.
bak gereja, lalu mantu pengawak bak gereja. Tau disebut meh kitai pengarap june tu bak Kristian endang kuat. Jadi pulai ngagai cerita pengeran Ati Luna tu tadi. Ketegal pengeran Ati ke june, Luna tu nyau tesat jalai nyau buta Ati, buta mata. Laban pengerindu ngau pengeran ya ke june. Ketegal yang gai lenyau june, ketegal yang gai medak june jadi ke induk bukai. Dia Luna begigak ke beliau. Ia begigak ke beliau, dikena nyayau, dikena ngubat, dikena ngalih ke Ati june. Nyambik ke june tuk madah kediri kak kia, keran kia. Mayanya Luna bisi dipadah ke kaban dia sikuk. Bisi sikuk, beliau tungak ke tengah menua Sarawak landik nyatuk urang jadi. Lebut Luna tuk ningap kaban dia madah ke bisik. Siku beliau tungak ke tengah menua Sarawak landik nyatuk urang jadi. Sanggup megak Luna tuk ngelawak ngekendur beliaunya. Lalu dibaik ya gambar seduaya june, diasuh ya adu ke beliaunya. Baik megak utai bukai ke dipintak beliaunya dikena nyatup seduai june itu tadi. Jadi udah pulai hari beliaunya, udah pengawak Luna ya kedekak nyayau ngubat june itu bak beliaunya tadi. Luna tu endang nganti june berbalik Ati, ya nganti june madah ke pengeran pengerindu ngagaya. Nganti senganti tang june tu lalu nak gamadah ke diri dekat ke ya. Nadai ga june tu berbalik. Lalu utai kenyalai nyadi maya tu ianya june tu ukai seminak nak berbunyi tang june tu sakit. June sakit, ia madah ke diri pedih tubuh, ia madah ke diri pedih isi. Lalu sakit kok ya. Jadi medak june itu bekenya, medak june itu nadai madah ke diri rindu tang ngujuang ke ia sakit. Dia Luna tu lalu bertemu baru ngau beliau endur ia bertemu. Ia bertemu baru ngau beliau endur ia tingatur nguji nyayau, nguji ngubat june itu tadi. Lalu lebuhnya beliau tu lalu nenuang, ia lalu medak nama utai kenyati bak june itu tadi. Jadi lebuh ia medak june itu, baru ia madah ke kuasa jayau, kuasa pemetang ke dianjung ia. Nak boleh tembus, nak boleh masuk ngagai tubuh june itu tadi. Kebuah pihak laban june itu kuat semangat ku ya. Semangat june itu kuat. June tu nadai dindiang tubuh tang ia kuat semiang. June tu kuat semiang nyak meh kenyadi dindiang tubuh June tu tadi. Jadi lebu Luna berkongsi ke cerita tu buat program Aku Boleh Penampak. Ia madah ke semiang Rosary ti nyelamat ke June ari kuasa pemetang ke dikena nguji nyayau, nguji ngubat ia. June tu endang besmiang Rosary ninteng hari, lalu semiang nyak tik ngibun ya kenyadi dindiang bulu ya nyelamat ke june. Lalu lebuh Luna berkongsi ke cerita tu ia endang ukai Luna ke subak. Ia ukai Luna ke subak, ukai Luna ke sanggup nyayau lelaki diri kerinduk ke ya. Lebuh buta laban pengerinduk tang dia tu Luna udah amai-amai siku mensia, siku kitai Kristian kita Dayak tingemeran ke ajar engau pengarap Kristian. Luna megak dia tu besmiang Rosary ninteng hari. Ko ia tajak pencerita ke dikunsi ditusi atau udah nyadi kurang lebih 10 tahun ke udah. Lalu ia ngau june megak nyentuk ke dia tu nadai nama-nama agi bebakia bakal subak bakal sebedau tu tang dia tu
laban pengarap Kristian. Ngau ajar Kristian udah tinggi lagi ari penemu jai kesuah ngasuh ya tesat. Kesuah ngasuh ya tesat. Lona ulih nerima semuanya. Lona nerima. Ya ngau Juni tu nadai nasib. Lona nerima. Siapa-siapa aja diberi Tuhan ke ya. Lalu Lona nerima. Nanti nyemak ke Juni tu. Bisi ungkup induk bukai bak penghidup ya. Nyame cerita. Kedikunsi kebab program aku boleh penampak ke sekali tu. Pemesai kuasa semia rosri. Kenyadi bak sikuk-sikuk kita ti amat arap ke Tuhan kau pengarap. Semia rosri ti nyelamat ke kita. Lalu ari pengarap ketegut megak. Kita endak tesat. Dibaik kuasa pemetang. Cerita kesaksian ketau benar nyadi keajar kita. Kelebih lagi, kita kesama megai pengarap Kristin. Ngujung ke program aku boleh penampak ke sekali tu. Mayu cerita ketau dikunci ke kita bah program tu. Ketau benar merik seliang penampak. Ngage bala menyadik kita ke bukai. Nyalai bala menyadik. Anjung me cerita di pedak kita ngage inbox page Facebook. Aku boleh penampak. Bertemu baru bak cerita kesaksian ke bukai. Jadi me saksi Tuhan.

Okey, hanya tadi peningat kita baru dah mendiang ke program aku boleh nampak program ke dikeluar ke Monica Midi ya. Hanya di pukul 10 malam tak lagi kita boleh ninga ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM. Ya, lagi berperintang ngau dua buah lagu. Benar kita mendiang ke berita malam pukul 10 malam tak lagi.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Selamat malam pendengar, di atas kami nabur ke berita malam. Langgur ngaga jalai baru ba ranobat matang ditetap ke endak engkeman di pejalai ke. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusuf madah ketuk berindi ari penanggul utiliti dalam tanah ba kandang durnya. Nanti semak di pejalai terduka mungkur pengawak mindah ke batang paya besai kabel karan ngau utiliti bukai kalau itu dekat meri empas di besai ngakai projek tau. Ia madah ke JKR Megah dekat nyedia ke langkar teknikal baru ngau pejalai ke pansi ati sili agi nyengkaum ba roundabout Abang Kipali semak Spital Normah Kuching. Atur tu dikena ngiga cara ke madu mana kena mutar ke penanggul jalai berskut. Ya madah ke sebarang ubah patut digagak ngau silia laban enti dekat muai roundaboutnya ngau nadai perambu nyak semina dekat ngasuh ndur bukai megak berskut. Ya mansut ke jakunya maya ke ditanya pengarang berita di Kuching. Raban orang induk di menua pesisir dipinta ngerebut peluang ba pengawak dagang latih ngau lon TBC disedia ke Majlis Amanah Rakyat Mara. Tu dikena negap ke ekonomi ruang bilik ngau ngangkat ke tikas penghidup. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau ngau kanan menua Datuk Rubiah Wang madah ke raban orang induk di menua pesisir bisik potensi besai mujur nyadi orang dagang entik muna penuh ekosistem pengawak dagang tidak sedia ke Mara. Tunjung kaum latih, kaunseling, ngulih ke stipiket ngau sandi yang penemu. Ia mansut ke jakunya maya nutup program ngelati ke Raban Orindo ngau Community Mara 2026 ke diatur ba Dewan Masyarakat Lundo. Ba pengerami ke sama Mara bisa nyuak ke surat offer grant serta bantu pelajar Yayasan Mara ngakai 44 ekonomi sekolah SK Sebandi. Kampung Sebat Dayak Diato ngasai ke empas pemansang infrastruktur di mana haki semudah sistem parit di pejalai ke timucur ngurang ke penusah bah kenyau 2 tahun kaudah. Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan madah ke pemujurnya ngayan ke pemansang tidi langgur ngau berurun ulih ngangkat ke penglikun ngau penglantang rakyat. Temegak ngujung ke jalai alun bak kandang menuanya nyadi jalai alternatif. Ia mansut ke jakunya bak program Ari Gawai Kampung Sebat Dayak di Lundu. Bahawa pengeraminya ia bisa madah ke agih belanja RM150,000 kena berjalai ke projek nyerorik padang futsal Kampung Sebat Dayak. 79 ekor orang bisa ngau masuk buat program merik darah ke diatur Parti Demokratik Progresif PDP Pampang Semalaju di Bintulu sarito tadi. Tuai Pemuda Kebangsaan PDP Yeh Feng Hee madah ke programnya ukai semina mantau nangku peminta ngau guna darah haja tang rapid ke kawal antara parti ngau rakyat. Ia nyemetak madah ke pemuda PDP dekat majak ngatur maya macam program servis community dikena meransang raban biak ngau ngambil bagi bak pengawal ngemansang keraban bangsa. Program ngena sawup gereja Tuhan penyebaran dunia Bintulu tu diatur kena mantuk nambah ke stok darah bak Spital Bintulu. Nyanakan nabur ke berita malam, jadi berita tu ditusun Monica Gary dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Alinda Soel. Selamat malam.

0: Kitab Giatu Belum Mendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: World Cup 2026 Hari 1 29 Hari Bulan 6 2026 Round of 32 South Africa bersatu dengan Canada pukul 3 dini hari live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Okey, merinang kita ngau lagu dari Heli pelakon ke malam tau ya. Terima kasih kita ke agi segala secara yang kami di YFM. Kalian nangkan kata lagi program ke dikeluar ke bawah segmen pemerintah malam nanti yang malam hari minggu. Kalau kita dekat mendiang ke program Pelasar Jurai ke dikeluar ke Pini Ribun. Lalu bak jam ke penuri berengkah hari pukul 11 malam tau lagi. Kita berperindah dengan lagu-lagu country western atau ke lagu-lagu oldies ke peringkat jam 11 malam tu lagi ya. Okey, jadi dia tu kita sama mendiang ke dulu program Pelasar Jurai ke malam tu.

0: hari ke bisi dalam bebarinya enti an agi ulih dikena enti ketenyo nak kena ya kira ke break kurang lah artinya utai ke bak rumah ketenya tadi nak kelalu mayuh utai kena diguna jadi nama kebuah kita bepun dari penghidup minimalis tu lawak ke kita berarti ke utai ke dikena utai ke ulih diguna lalu berarti ke utai ti ulih mai pemanah ngagai ruang bilik kita
1: Plaza Jurai 635 Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
2: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai

0: suah kita ninga konsep minimalis bersangkut paut ngau desain dalam rumah, music tau ke penampilan siko-siko orang. Kebenaya ukai semutiknya minimalis mega uleh diambil nyadi ke gaya penghidup kita mensia. Gaya penghidup minimalis mayu dipretik ke orang Jepun, ke alai leka jaku less is more, sigi perkara ti dikemerat ke sida. Bak tengah-tengah peneras pemansang teknologi kemaya ari, penghidup mensia majak kompleks serta materialistik. Ke alai konsep penghidup minimalis majak dikerinduk ke berindi ari ia ti ulih merik mayu macam penguntung tau ke penglebih dalam penghidup. Bak program Pelasa Jurai 635 ke sekali tu, perkara tu dekat di pejurai ke kita ngau sili agi bak topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental. Terus begulenggo kami di YFM nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Bertemu baru kita ke minggu tok bala peninga. Begulenggo aku bak program Pelasa Jurai 635. Terima kasih ngagai semua kita kena lejo keseruran begulenggo kami nak kalak tinggal ninga ke program Pelasa Jurai. Puji Tuhan, aku leh datang baru begulenggo kita ke tengah pemanah Tuhan bak penghidup kita. Lalu aku megak percaya Tuhan megak manah bak penghidup kita semua. Baka selama baka bak program-program kita ke udah keminggu tu aku sekali lagi ngelalu ketemuai menam kita bak program Pelasa Jurai 635 ti ulih ratai atuk dah petungak mua ngau aku. Ngau tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Tony Mayer. Shalom Pastor, terima kasih nama berita.
1: Terima kasih baka selama munyikan wanya tadi wan ulih kangau ke kelebih lagi baka ke saritu ianya kita ulih bak Pelasa Jurai 635 tu. Jadi aku meri terima kasih ya, lalu Tuhan berkat kita semua. Lalu aku percaya mega Tuhan berkat kanuan mega Puan Penny.
0: Ya amin Pastor. Hanya dinyak meh teka dikerindu teka dikarap ke kita hari bala peninga kita ni Pastor. Semua kita hanuan ngaku bala peninga ngembuan berita kemana. Lalu saritu kita berterima kasih lalu kita agi uliah begulai ngau kami buat program Pelasa Jurai.
1: Ya, dan segamatnya mes sampai kita nyak mau terdekat kita, kita percaya Tuhan semampai ngau kita lalu merkat kita semua dalam setiap utai ke kerja kita, lalu setiap utai ke didinga kita megah.
0: Ya, terima kasih Pastor Tony kau dah begulai ngau kita. Lalu bala peninga sekali lagi aku ngelalu ke semua kita, kelebih lagi kita ke nyangka baru begulai ngau kami buat program Pelasa Jurai 635. Terima kasih sehari itu kita udah milih kami di YFM, jadi ke radio pemerintah ngau pengeramai penemu kita. Jadi sari tok pastor topik tik dekat di pejurai, tik dekat di kenang tua bab program Pelasa Jurai ianya gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental. Nanti kita berarti ketok de pastor. Dalam beberapa tahun ke udah gaya penghidup minimalis majak dikerinduk ke sidak ti dekat ngigak pengelantang bak tengah-tengah penghidup moden ti kelalu mayuh pengiruh ngau perkara tu ngau perkaranya. Lalu gaya penghidup minimalis tu dikumai kita penghidup ti sederhana tok ke moderate ko kita ti fokus ngagai perkara ti amat-amat berguna serta ngurang ke semua utai ke nak patut. Anya tadi reti minimalisnya pastor nah. Ti dalam rumah konsep minimalis tu simple ianya kita tu tadi ngemuan kurang barang kau lihat di pedak kita, barang ke material kau lihat di pedak kita buat rumah. Lalu bak orang ke milih konsep minimalis tu nada lagi untuk kita berarti ke rumah tidak ya sekut ke tegak perabot yang kau barang-barang bukai ke ulih nyekut ke tiap sukut rumah tidak ya. Atanya pihak anda saru penemu laban tu ukai reti sidak tu tadi hidup suntuk atau kena ada yang ngemuan nama-nama tangnya kebenar sitik pemutus tik penuh ngau kesedaran kena merik awak ngagai perkara kebisik value kebisik pengelantang serta reti ke amat-amat besar dalam penghidup orang ke milih penghidup minimalis tu. Indah bisik sekedar seminat nyimpan barang ke diguna nintiang hari aja. Nyari tu dia pastor nanti bak penemu nuan tu pastor nama pengelebih atau ke penguntung kita ngemeran ke gaya hidup minimalis ke bakat tok pastor.
1: Ya, terima kasih. Jadi, teka disebut nuan nyatri ngenang ke minimalis tu ianya penghidup ti sedang-sedang atau ke penghidup ke sederhana. Jadi, utai ke paling berguna dalam penghidup kita ianya berkini kita ngatur pendiau kita, lalu kita mesti bisi Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu sekali lagi, kumari terima kasih Puan Penny ngautai ke disebut nuan nyatri. Ya, nanti kita berarti ke kebendal ya gaya penghidup minimalis. Tu sekena amat ngau ajal kita orang Kristian ti ngemerat ke cara penghidup ti sederhana atau ke sedang-sedang ko kita nyau serta kita mega berterima kasih ya ngau utai ti dikmisi diri ukai ngau cara ti beruman baban kita hidup badunya tu laban kita hidup badunya tu ukai sari dua lalu bisi mega ditulis ba dalam 1 Timotius 6 genteran ke-6 ngagai ke-8 ti ngemerat ke pemesai reti kita puas hati. Engau nama utai tidak kemisik diri, ukai ketegal pengamuk kita. Taukah pengingin tidak kaya raja tang merniang ngagai Tuhan. Dan sekali lagi aku nyebut pada peningah nang kita saru, nari salah gak kita bisik kembuan reta pengaya, badunya tu nari salah. Tang utai keberguna, ianya kita mesti fokus ngagai Allah Ta'ala ti ngagak kita lalu ya meh ti merik kita dalam semua tai. Lalu pihak mega baka ti ditulis dalam Filipi mega kita medak ba Filipi 2 genterang ke-7 ti nyebut senantang ngembuan ati ti baru serta ngasi ka Allah Ta'ala hidup macara ti umbas ya taukah sedang-sedang ya atau kesederhana kesalu didinga kita yang pihak Puan Penny manangka pemaruh hati baka Kristus ti ngelengkak ke semua lalu ngagak diri baka mensiat ada ke dunia tu sebagai mensia 100%. Dia kita mendak pemaruh hati Tuhan tu lebuah yang datai ke dunia tu. Ia nak nunjuk kianya super power tang ia nunjuk ke ia ngemuan hati ti baruah ada ke dunia tu. Lalu nanti kita berarti ke perkara tu mayuh amat penglebih taukah penguntung lebuah cara penghidup minimalis tu dikemerat ke kita. Siti pemanah taukah penguntung ke diulih kita ianya kita nak mandi yang ke diri ngau orang bukai hanya penguntungnya laban kita ukai fokus ke betapat ukai fokus ngau materialistik taukah barang-barang ke daripada kita tang kita fokus ngagai Allah Ta'ala tipun semua tai lebuh kita ngemeran ke penghidup minimalis tu dia kita ngetu mandi yang ke nama utai titik misi ngau orang bukai. Lalu nanti cara penghidup ke bakat tu konsisten. Kita dekat ngasai ker. Kita nya tadi kini ku kita nya merdeka kita dalam kehidupan kita dalam titik misi kita utai titik kemuan kita. Laban kita selalu ngasai ke kita puas hati ngau utai titik misi ke kita Puan Penny. Oh, pihak mega lebuah kita hidup minimalis tu mega. Nada lagi kita irau ke perkara-perkara kebukai ganda tentu penting kanyadi ngelingi penghidup kita. Laban buah kita hidup sederhana dia kita jauh kita dekat ngerja utai ke nak patut utai ke nak dasuah lalu utai ke salah dari segi undang-undang buat dunia atau ke buat perintah Tuhan di dalam buah kudus. Jadi itu cukup mana ke pengerai rundiang kita megak dalam mental kita kita ukai fokus ngau barang-barang ngau ukai fokus ngau pengaya kita tang kita fokus ngau Tuhan nama kebuah pihak laban nuan ngau aku tu tadi dekat dilatih seminak fokus ngagai perkara ti amat amat patut dipikir ke kita ini ya lalu nak ibuah kiruah berundiang ke perkara-perkara kebukai ti nadai kawa ngau kita laban selalu ya munyi kaku selalu kunyebut tetu mensia tu selalu bertapat nanti orang bisi handphone baru ya kak bisi handphone baru nanti ya bisi kereta baru ya kak mega bisik kereta baru nanti salah nanti kita mampu selalu aku nyebut tanya tak anda ngasuh atau nyedi tapi yang anda ngasuh atau ngasuh rundi yang kita nyata dek mental kita nyata dek nyolari hari gaya penghidup kita lalu kerimpah harinya mega orang nanti ngemeran ke penghidup minimalis tu mega dekat gerai bak perkara duit Puan Penny laban nama kebuah ya gerai secara duit laban ya nak petapat laban ya nak berundi yang ke material aja tapi yang berundi yang ke penghidup ya tau ke masa dekat datai nyata ke perundi yang ke selalu cukup dalam penghidup setiap ikut orang nyak kebuah kita medak nanti kita orang ke gawak company orang ke gawak perintah sedak ya patut berundi yang lalu ngatur ke pincin sedak ya kini KWSP sedak ya awak ke utainya uliah datai ke sidaya tuai mega sidaya tetap bisi duit ke belanja. Jadi, ba minimalis tu mega nya siti cara. Ndua kita berkelimat awak ke kita datai ke tuai mega kita cukup belanja. Lalu gaya penghidup minimalis tu uliah ngenyawah ke kita ari ngembuan pengirau tau ke asai ati tina nyamai. Lebuah kita nyau berutang tau ke ngembuan kelalu mayuh barang ti ndak diguna. Artinya ba slip gaji kita nyu penuh kita berunding ke bayau ketu bayau ke nya siti utai ke nak mana kelebih agak agak penghidup kita orang Kristian ti penuh ditancang utang tang kita patut ngurus ya ngadu ya ngocara ke betul ngau sederhana ngau kita nemu berambu lalu nguna pejalai duit ngau nakak pemanah kaduguna penghidup kita do diarila mungi kakunya tadi ngage kita ka udah pincin kini do diarila oh nya meh tadi ya sekedar pengelbiah tau ke pemanah lebuah kita ngemeran ke gaya penghidup minimalis ingat anang pomo nama arti pomo anang nangi kelerimpu na ampit tang urus penghidup kita ngau jelannya nitiah ka atu Allah Taala ba ruang bilik kita tau ka penghidup kita kagi bujang kini kita patut berarti ikut tetok pelat kinga
0: ya ke okay, hanya tadi cukup mayu ha penguntung tok ka pengelebih lebuah nuan ngau aku milih cara penghidup minimalis yang nang amat amunyi ko pastornya tadi kait gati ko pastor dengan nuan nyebut abah slip gaji kita nya anang lalu mayuah diputung kena kita berbayar ke tu kena kita berbayar ke nya labantik kita kelalu medak mayuh hutai diputung muak ke kanan slip gaji kita nya tadi bahkan nak tu cun jadi pastor
1: ya laban dia tahu ngasuh kita kini ko kita ngasuh belanja kita nak cukup datai ke mayan dua kita terima gaji baru
0: ya nya mega oleh ngasuh kita nya tadi bekeni ke runiang kita itu suat me runiang kita menda te kelalu mayu bebayar ke tok bebayar ke nya nah
1: ya tu suat alunya pulai ka kita nya mental kita nya terganggu dalam setiap hidup kita ngerja pengawa di upis kini tau ke ba dini alai kita gawa
0: ya sama-sama diperhati ke kita walau peninga ya ukai retinya tadi kita nak ulih bisi utainya ulih hatang anang kelalu mayu anang kelalu mayu kita ngumpul tanya tadi cukup mah hantik utainya bisik dikena tua nah anang anang ngiga kelalu lebih minyak tadi deh. Okey terima kasih pastor ke saud nuannya tadi jadi bala peninga kita agi bergolenggo kami bawa program pelasa jurai 635 sari tu kita berjurai ke topik penghidup minimalis ngau pengelantang mentor agi bergolenggo aku di studio Reverend Pastor Tony Meyer atang sebenarnya kami dua yang nampung jurai kita tu ke ujung agi bala peninga aku ngemaik kita hanya tu dulu lalu udah kita ngangkat ke sitik lagu kita boleh ngol kami baru bawa program pelasa jurai 6.30

0: Terima kasih bala peningat kita agi pembelengu kami bak program Pelasa Jurai 635. Hari itu kita berjurai ke topik penghidup minimalis ngau pengelantang aminta. Agi pembelengu aku bunyi aku bak pun tadi Reverend Pastor Tony Meyer. Pembelengu kita berjurai ke perkara atau ke berjurai ke topik ke udah diangkat kita. Jadi Pastor tuan nampung baru jurai tua. Sebedau kita ngangkat ke sitik lagu tadi panjai mega sawut nuan bak perkara atau ke nama penglebih atau ke penguntung ke diulih kita lebuh kita nya tadi ngemeran ke penghidup minimalis tu. Tua pulai baru ngagai pun rana tua pastor hanya di bak pun pemuka jakut tadi aku bisi megat nyebut gaya penghidup minimalis tu tadi aku mayuh dipraktik ke di menua Jepun. Fumio Sasaki, siko editor ke nulis buku Goodbye Things, The New Japanese Minimalism dalam tahun 2017. Jadi ko Fumio Sasaki bab ke ditulis ianya, ia madah ke transformasi atau ke ubah gaya penghidup ari maksima ngagai minimalis ianya pengawa kita kemuai barang-barang ke nak diguna lalu kita puas hati ngau mimit reta tengkira ke dikemisi serta beruning ngau dalam sebedau ngagak sebarang pemutus dekat meli nama-nama barang baru. Hanya utaika ditulis Fumio Sasaki bak bub ke dikeluar ke ia bak tahun 2017 suba. Nyadi tok pastor, enti bak penemu nuan tok deh. Nama perkara ke patut diperunding serta dikerja orang ti dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tok.
1: Ya, terima kasih ya ke taika ditanya nuannya tadi Wan Penny. Tu sekedar perkara ti uliah diperhati ke bak sida ti deka ngemun ke gaya penghidup minimalis tu tadi awak ka kita nak terpejuah tau ke lebih ya tau ke ianya bak setiap taika dibeli kita kini tau ke taika dipengguna ke kita patut berhati kota tu. Kesatu mersi tau ke nusuan barang-barang ke nak diguna. Laban aku bersalu berhati ke utai tu bak penghidup kita bak ruang bilik Puan Penny. Kadang-kadang kita utai kelama pun ditugung ke kita bak depan rumah kita tau ke bak belakang rumah kita. Jadi utai tu ianya nyau nak tu mana daripada kita utai tu nyau medis mata tau maga utai nya ngasuh utai ke bebisa belalai nyemayal ulal kini tau. Jadi nama kebuah ngai muai ke utai nya nanti ianya penuh nanti utai nak diguna tau ke diberi ngagai orang bukai atau keberi ngagai jiran nanti tanya lagi diguna tang-tang tak diguna patut tanya dibuai lah oh. Lalu kita uliah berengkah hari mari garik kita dulu kini tau kepilih baju-baju ya ke nak ubah bagi kita kini yang ketubuh kita nyobisi gemuk gik kini tau ketancut ngau garik ke bisik dalam bemarinya nanti lagi uliah dikena nanti kita nyunak kena ya kira ke beri kurang lah artinya utai ke bak rumah katanya tadi nak terlalu mayuh utai kena diguna. Jadi nama kebuah kita berpun dari penghidup minimalis tu lawak ke kita berarti ke utai ke dikena utai ke uliah diguna lalu berarti ke utai ti uliah mai pemanah ngagai ruang bilik kita ari segi nama ari segi kita ke besapu ke rumah ari segi kita ke ngatua rumah kita nak nyo sebera nak megak nyo berbak kibak kanan lalu nanti barang nyak mimit pelabak ku kan nyamai kita nusuan ya pon pini kita nyapu kita nyata dek mersi ngemut kini nanti yang mayu nyo serbak kia nyo tebun say kia artinya ya tau megak nusah tumpu megau lebuh tuang ngadu ke ruang bilik kita. Pulai ngagai garik tadi au. Ni garik ka agi dikena simpan meh. Terus dalam dalamnya lalu garik ke udah nadai agi dikena tau ke udah loyaknya tadi. Enti ya nak boleh diberi kurang utanya tau dibuai kita. Laban ya tau ngasuh kita nya tadi. Stres lebuh kita meniang garik. Kadang-kadang nanti kita nurun kerja aku berarti kita nak nemu milih agi ni garik ke dikena kita.
0: Dua tiga kali masuk ke bajunya tukau baru ni pastor.
1: Tukau baru nak ngah masai laban nyurambang mata meda artinya ya udah kelalu mayuah artinya ya, jadi kita heram sama kita belajar hidup sedang-sedang ke hidup sederhana nah, penghidup minimalis tu juga oleh ngasuh ruang bilik kita itu ke di dalam bilik kita nya kemas lebuah yang tadi semina sedang-sedang tak ke cukup-cukup aja. Okey, berarti munyi ketua tadi kita nya orang ti suntua tak kurang ti kurang tang ya lebih kepada utai ti di pengguna.
0: Utai ke amat-amat diguna kita simpan menya.
1: Simpan menya biar ti ya.
0: Beli menya.
1: Beli mau utai ke patuan ti nak dai. Tangti tanya dah bisi tuanyo bambis ko ti dia nyupu mo nangin ke diri lampir ke kunya. Tau ngujuang ke kita mega tusah bak rundiang kita tau ke tusah lebuh tuang emas ruang bilik kita.
0: Oh nyangka ngungkup ke seminggu nya kini tak ujung minggu nya kita meresanya nyemari gari kita ni gari kena mana lagi kudah luya pilih kita yang kah ketisi ya kemana tinggal ke dia nyangka tua patut ngungkup ke satu hari khas ko kita ada pasal ne.
1: Ya nada salah lebannya ulih mega kini ko kita yang ngatur penghidup kita itu pisik tersusun arti ya kemas dalam semua tai lalu kita nemu ni gari ke patut dikena kita hari satu hari dua sampai hari enam kini gawa atau ke pisik mega orang kagawa siap sampai hari minggu tanggari kita nya tadi tersusun dalam semua tanya tadi kita medak gariknya agi mana nadi dikena agi tugung ku dulu lalu udahnya kita beri ngagai sapa-sapa orang ti memerlukan laban ba ajar kita orang Kristian tadi kita lebih ya nadi salah kita meri lebih lantang orang ti meri hari orang ti nerima jadi itu konsep ngo prinsip ajar kita ipa orang Kristian te tanya lebih ya ane nuguang kia tali simpannya di kehiasan baka gari tang beri ngage orang ka memelu kia
0: jadi ya. Itu deh pastor pelabak ku laban dia tu tren baru dia tu deh bisi sekedar orangnya tadi gariknya agi mana deh agi boleh dikena cuma ya nada agi ngenaknya jadi ya nyual gariknya tadi nyual artinya pre-love ku kita deh jual ngenak rega murah jadinya uleh mega di pelabak kaku uleh mega dikemeran ke kita hari kita ke nunggu angka kelalu mayuh abad dalanya mari udah nyanak dikena jual aja meh tanya meh nyak tren orang kemayuh harinya pastor
1: nadanya salah dah ti kita nyualnya tang kemayuh yang mensiat tadi lapa ya kak mudah pisin baru nyuna rindu kenyak oke ketega baju nyanak mana
0: nyak muka
1: tadi ya kak nyualnya nadanya salah lapa tanya ngenang oyampu ya bisa hak nyual lah lalu si ti patut diperhati mega kita ke rindu ya amat rindu amat ngumpul tau ke beli ke barang pinggai mangkuk kini gelas kini kontainer tajak penudah bertingkat-tingkat tau ke barang-barang dapur kebukai jadi
0: macam kena ya aku pastor.
1: Ya labang aku berarti ke okay semina nuan aja puan pini aku berarti ke orang Indo terus amat amat saya dah amat sorry lah aku nyebut tau pumo main ti siku bisi tu topa we tu kontainer jenama tu tu pinggai tu ya komo lah macam-macam nada salah aku dah berapa kali nyebut pak pegeri yang pelasa jurai 635 nada salah tang anang ngena tu itu ngocara bertapat laban nama arti ya nanti kita nyo bertapat ya tau ngasuh mental kita nya nyo boleh kena gerai leban orang udah kena tema tua mega kang kena tema nanti tua beli kutanya kutanya amat dipeguna kutanya amat dikena nada salah abangnya boleh ke pemanah kagak kita
0: nanti baka aku tadi deh pastor nada aku kat bertapat kebenar aku kat meli baka pingin mangkuknya tang aku rindu mendak design aku rindu mendak curak ya jadi utanya ke ngasuh aku kak meli tang utanya tadi dia beli nak dia kena aku disimpan aja
1: ya nyalah topik kita tu tadi ya cukup mana ya. Ngajal kita bisa utai ti sedang-sedang nama guna kita beli kutanya nanti utainya nak dikenal
0: aman
1: ya labannya tadi okay si minat pulai ke pengurugi tang ya megak tusah tuan nusun buat ruang bilik kita ngujuang ke kitanya tadi nyo kelalu kini kutanya kelalu nitiah cara orang anda sekali kita mesti nitiah cara kita lalu kita bersamping agak lah tala awak ke Tuhannya tadi ti nentu ke lalu nunjuk ke kita hidup ngau penuh happy, ngau penuh ngau pengagati dalam Jesus Kristus. Jadi kedua utai ke patut diperhati ke kita mega. Nanti kita amat-amat bisi hati dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tu. Ingat bala peninga, sebedau beli barang baru kita patut berunding panjai. Nama ketua kita berunding panjai. Ngai ku tanya tadi sama ada utainya ngurugi ke kita atau ku tanya nyundak dikena kita seminaknya di hiasan je. Lalu barang ti dekat dibeli katanya perhati ke amat-amat utai ti diguna kita nang dekena kita. Kita mega mesti bisik prinsip nganti barang. ukai namah. Lebuh kita beli ke barang tu, namar tiga koto. Utai koda rusak, kita patut beli. Tangti utai gi bedau, kita hanya nambah kia. Jadi beli mah utai ke udah nadai ketegar rusak. Lalu anang nambah ke utai ke gi bisa, nanti ya agi boleh diguna. Labannya tahu nyikut ke ruang bilik kita, tahu ke ngasuh rundiang kita nya tadi nyong ricau. Laban nama kebuah ngericau koku, ukai ngericau bejaku, tau rundiang kita nyong ricau kak ketuk kak kenya. Laban, ku berarti ke kita kehinduk tu. Puan Penia, kita kehinduk, minta puan sekali baru. Kita selalu dekat, kini ku kita nya dekat nambah ke semua te dalam amari nya, nyonya sampai bertiga tingkat te dalam amari dia.
0: Pakai contoh aku tadi,
1: punya oh, ya, pastor. Ya, aku nyebut baru, oh, sampai bertiga tingkat, nak kan kena. Tu bisik, maya pengerami, nak ku tanya pansuat. Oh, maya hari gawai, nak ku tanya pansuat. Maya Christmas, nak ku punya pansuat.
0: Kemaya nya pansuat,
1: ne? Nak nemu, kanya disimpan jadi koleksi aja, maya kini. Oh, jadi, berundi-berundiang lah awak ke kita ngemuan penghidup ti sedang-sedang tu ada kumbai kita ianya penghidup minimalis tu oleh nyawab kita ngau teratu lagi.
0: Okey, jadi pada peninga hanya tadi utai kepatut diperhati ke kita nanti kita dekat ngemuan ke gaya penghidup minimalis sikit aman nanti kita udah bisik mayu pingai mangkuk dah beli kita nanti tanya nak dikenak kita baduk kita beli out belu-belu bah kita kebenar ya aku megak sikok orang kebakanya aku tu nanti bisik medak design yang mana curak gambar pingai mangkuknya mana nak ada keperluan dia celi aku kat belinya tang ketika aku rindu mudah tanya lalu aku beli tanya last lagi nak ada dikenak simpan ya kadang-kadang lagi dalam kutek aku tanya. Okey, jadi pastor nyangkan orang lagi dekat nambah kini namanya tadi utai kau boleh diperhati ke kita hal buat kita dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis.
1: Aw siti lagi tete patut diperhati ke kita ianya lebuah meli barang anang nitia ke pengingin tau ke pengasai ati aja. Laba lebuah kita nitia ke pengingin kita nada limit. Lebuh kita ngasai ke pengasai, kita nyatanya nak nemu ke pengasai kita. Kadang-kadang runtun nanti kita itu kelalu ke tau ke obses ke siti-siti barangnya tua nyangka nak berasai dekat ngeluar ke duit lebih dapat ke barangnya. Amat kita itu mensia, kita sedikit mayuh pengingin kak kenya kak ketuk meh tang kita patut bisik kesedaran kati amat meh barangnya nak boleh nak dibeli kita tau ke kita sekadar rindu hati dekat beli aja. Nah ingat mega lebuh beli barang kemerat ke barang ti bisik kualiti ukai kuantiti kita selalu medak barang mana amat barangnya tang kita nak nemu keni ke kualiti ya kita medak seminak medak kuantiti sigi amat barang ti bisik kualiti mega regaya amat mau barangnya teguh dikena kita puah dikena tua kat timpuah kepanyai labannya bisi kualiti contoh ya baka aku kalak beli kasut Puan Penny ya bak tahun 2011 ba. Lalu kasutnya mega boleh dikena aku sampai dia tu 2026 berapa tahun ya kini ya, kita mendak pengelamanya labannya bisi kualiti ya
0: ya laban kadang-kadang kita itu tadi medak reganya murah deh pastor beli tu aja tang tu anak berunding ni pengelamak tu ngena barangnya ne
1: ya betul nya kebuah sekali lagi kumada anang nangi kedirimpu na ampi tam berarti ke kualiti mega ngau mana barangnya tan lalu tuan mega boleh ngena engau lama
0: ya oke okay. Terima kasih pastor hanya di terima kasih ke saut nuan jadi bala peninga jurai ba topik penghidup minimalis ngau pengelantang mental tu dekat di tampung kita baru ba tusun ti kedua ba minggu ti dekat datai laban awak kita ke serikat benar hamina dua ite perkara udah dipejurai ke kita hanya nama penguntung tak tau ke pengelebih lebih kita milih penghidup minimalis lalu perkara kedua ti dipejurai ke kita nya tadi hanya nama perkara ti patut diperhati ke kita lebuh kita dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tu jadi ngarap ke kita terus buka lenggo kami minggu barunya nila laban topik tu dekat ditampung kita agi jadi pastor laban awak kita narai mayu hagi serikat benda aku minta nuan nyimpu ke dulu meh perkara ke udah dipejurai ketua bak dua iti apakara bak topik tu ti udah dipejurai ketua hari pun tadi pastor.
1: Halo, terima kasih kena aku nyimpu karena gaya penghidup minimalis ngau penglantai mental tu ianya dinga bela peninga kita patut berhati lalu meda utai ke dikenak kita lalu utai ke pengguna lalu nama penguntung nama pengelebih ya lebuah kita yang tadi hidup dalam minimalis dalam ngatur penghidup kita ruang bilik kita ku percaya Tuhan dekat nunjuk ke kita ngau penghidup ti sedang-sedang lalu tai ti diperhati ke kita kita patut berhati ke utai tu ngau mana awak kepulai ke mana maka ngagai setiap ruang bilik.
0: Okey, terima kasih pastor kesimpulannya tadi hanya di bala peninga. Ngarap ke kita udah boleh sekedar penemu, udah boleh sekedar perkara ke utai ke patut diperhati ke kita, bak topik ke diangkat kita ke minggu tu. Jadi pulai baru ngagai nuan pastor nutup kita bak samping.
1: Oh. Apai kami tadi surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ti hidup, Tuhan ti berkuasa, Tuhan ti ngempu dunia ngau surga. Terima kasih Tuhan atas berkat, atas pengasih Tuhan ke udah selalu ngau kami. Lalu pian mega terima kasih ke topik ti palat padas tu. Ianya gaya penghidup minimalis ngau pengelanteng mental. Ianya cukup berguna bak penghidup kami orang Kristian ti hidup sedang-sedang. Lalu kami percaya Tuhan lebuah kami hidup sedang-sedang, lebuah kami hidup nemu ngatur ruang bilik kami nemu ngatur semua tetir kemisi kami dia Allah Ta'ala cukup lantang hati lalu kami mega lantang hati lalu kami mega ngasai ke berkat kami datai ke belamaya lalu pengasih nuan diayan ke nuan datai ke belamaya. Terima kasih Tuhan untuk sampi dari pinta kami semina di dalam ngau di atas nama Kristus Yesus kami udah bersampi. Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Hanya di ngau tuk bala peninga tuk nakak program pelasa jurai 6.35 ditabur kari bagi kami di

Okey, hanya tadi peningah kita baru dah mendiang ke program Pelasar Jura ya, program ke di keluarga Penny Haribut. Macam kita pukul 10.51 minit malam. Jadi bakal selama pukul 11 malam tau lagi kita bergulai buat program ke penuri. Program lagu-lagu oldies atau ke lagu-lagu country and western. Jadi sebentar kita bergulai buat program lagu-lagu oldies ke malam tu. Kita berperindah dengan dua buah lagu Ari Antonio Sanggau Padam Bulan Keleman dengan Sylvia Banyi Diau ke Tegal Sayau.

Silvia Bani ya, dia ke Tegal saya. Hanya di datai bawa program lagu-lagu oldies kita ke malam top ninga ya. Kita berperindah dengan lagu-lagu oldies, lagu-lagu country and western. Keterubah tu Ari Cliff Richard The Young Ones. Ditangkan ke lagu Ari Gary Lewis, Rhythm of the Rain. Dengan Ari sekitar Davis, Dear John Letter.

Okay, Aria Kate Steven, the first card is the deepest. Maka lagu ke dipilih bahawa program lagu-lagu oldies, lagu-lagu country and western kita ke malam top ninggal. Kena merinang kita ke empai tino. Atang anak maka tino kelalu lawan ya. Habis program kita itu lagi tahu nidok keliri. 8 pagi lah hari 1. Angka mayuh kita dekat nurun kawak bakal selama pihak muka balon biak ke dekat bersekolah. Okey, jadi lagu ke sekali itu hari Tom Jones Delilah. Nangkan kenyal lagi kita bisik muka lagu hari Angel Bird Humperdinck.

Okay, Ari, Johnny Tillotson, Eat Keep Right on Heartin, maka lagu ke dipilih program lagu-lagu oldies, lagu-lagu country western kita ini tiang malam hari Minggu ya. Jam kita 11.36 ini malam. Okay, itu lagu Ari Nat King Cole, Pretend.

Okay, Bee Gees, don't forget to remember. Maka lagu dipilih bahawa program lagu Oldies kita ke malam untuk peningan. Yang dah berasai, jam kita semak pukul 12.30 malam. Ya, nak tu kita boleh bergulai program lagu-lagu Oldies dengan segmen pemerintah malam. 12.30 malam tu lagi bakal selama mendiang ke timang kerbak tawas. Ya, bertemu baru kita bawa awak ke bukai. Dua buah lagu nutup program kita. Aria Freddy Fender Secret Love. Aria Eva Dancing Queen. Selamat malam, selamat belalak.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wifan segulai sejalai.

Lintas Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anak yang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, fu lawa dengirok ke diri ni. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu, masuk aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika, dika spon ka?
0: Au, nandainya, mesek.
1: Yeah, ke diri dia ka?
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia ingat tu nak lama perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kempah aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Salung erok di tu, dia pihak.
0: Kempah.
1: Kempah di tu. Nyamai kempah di tu si.
0: Nyamai. Kempah di tu nyamai.
1: Kau muji ke? Oh. Kau muji kempah merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nak tu minsap itu, Sam?
1: Eh, nada. Nak awak. Nada orang mendak deh.
0: Ngin mayuah orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap bawa kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayuah orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntung makai. Gaya nuan sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kian itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Eh, patut nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang matar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nginsap
1: lah. Kalau kumai lo sih, kumpal luang kita lo.
0: Ne, nemu apa nuan takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
3: World Cup 2026, hari 2, 30 hari bulan 6, 2026, round of 32. Brazil lawan Jepun pukul 1 dini hari. Live by Sukan Plus. Siti Agi main dalam round of 32. Germany bersatu dengan Morocco pukul 4:30 dini hari. Live by TV OK. Main langkan Kenyak. Netherlands bertemu dengan Morocco pukul 9 pagi. Live by Sukan Plus.
4: Sudah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang laban kengemuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika bak kandang menua undup ngau dau bak sitak batang lupar berengkah di tahun 1862. Kesekali itu YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua ia terlegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Pak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat ke nama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerangsian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau dau lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876 Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi di kumai Tuan Awal lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ia, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pelilih betul ngau seratu. Sekedar hari sidak ke mantu tuan awal bak mission sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, tini anak inci, jubin anak empulan, pengulu Charles Intai, Robert Eddie anak libuh, selamau anak ketekis ayai, ngau bentai anak lagan. Ketekis Martin Nanang anak dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke seratu ngau betul. Tuan awal, jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, ari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal Pijin Gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak mega. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai ari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu Gawa, Tang Yan dah angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua, Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita Ritubuah Sidak Ketuai, penghidup Leboh Jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah tanah ngau hasil padi di Penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri, ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai yang diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook didi kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemiak tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagik tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia kemajak mayuh begulai ngau Mr. Juntang, Katekis George Langkan, Ari Munggu Ubah Pantu, ngau Katekis Ugin, Ari Banting, datai dudi agi nambah ketubuh, mantu Katekis Tini, lalu dahnya Katekis George Langkan, diangkat nyadi padri, mantu Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission berindi hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuah menyadi Robert Eddy. Martin Danang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantu Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun, sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary Kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai besawup nyalin buk pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu kemuka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang di pedak kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerahkan hati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Kita rindu ningakan telah
1: bet mo baru ngakita
0: begulang kami ba bagiga entelah
1: ninga keseluruhan begulang kami ba program bagiga entelah harus telefon kita mengga mengkam ke selama 082-258-633 ngau 082-258-634 ya nyeri telah ke terubah panda munyitu ya dinga mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cek
2: au kan ngelalai korang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angka sampuak batang.
1: Okay.
4: Okay, ya.
1: Ayo, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul, nah.
0: Semina, Pak YFM.

0: kes culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Dengar ke? YFM. Segulai. Sejalai.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita dikumai orang mulut basah jari rangkai, enti kita ngambuk dengan orang. Kita dikumai orang jahit mulut, enti kita selalu berandau ke utai tentang mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, enti kita tau tepang. Bertebu di mulut, enti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, enti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, entik kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, entik kita tak sigat berjaku, tau kebersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung tak nyawut, entik kita seminak ngauk, tang tak ngerja. Buah mulut, entik kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, entik kita mayuh acuk jaku, cabul mulut, entik kita pancar berjaku. Berat mulut, entik kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, entik kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, entik kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, entik kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, entik kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semutik mulut, entik kita semutik jaku, tang tak dikomentar ke engkau ulah tau ke pengawak. Mulut endak pansut, enti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedih sati. Nama ngai nak mulut, enti kita endak ngamat kejaku, minak nyebut ngapa. Enti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang ngai kiruah. Enti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai endak diancau kurang tikai. Enti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Enti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Enti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Enti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai digulai. Enti mulut kita jai, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Enti seminak mulut kita ngau, nyak dikumai au belau, orang nganggap kita ngelusuk. Enti kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Enti mulut kita pancar, lama lawun boleh hal. Enti kita bermulut ngerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngai nak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, ente ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia gak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

0: critics agree.
1: This radio show is certified fantastic.
2: Hai kawan-kawan, mogulai nga antimin ba program namya meet hari nam pukul 8 malam.
3: Siti hari Jakob ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
4: betul
3: besai mai pangka arti Jakob tu de pastor
4: betul
3: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyut runak-runak gak kita nitih ke ulah sida ya deh.
4: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nade pendirian lah ya, lalu dia kita nu nyak teker sebut orang lalu bekenyak ke kita ke nitih ke orang ya, bakal pasang surut utai nyak tadi ur aib pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Jakob kunya anda ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang.
5: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
6: Pak kedai makai ngau restoran, suah kita mendak makai ti berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak ngoda ni tiak kati. Oda mimi dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin ka, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris ngau YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Pagi Rewind.
1: Hari Judat Ami, pagi Sam ngomen kau ya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Angka tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan siti hari masuah hormon stresnya nyau ga Sam. Angka kita ke Belanda aja deh. Angka tanya masam nyung kercam ya dia deh. Angka tak ke bersambung lah muntah. Yaudah kunyah ke bawah masam. Kau nyamai kini.
1: Angka gulung perut.
2: Alu.
1: Kau begau kini.
2: Begau
1: maka yang tu dia dalam perut dia nih sudah lundung sudahnya
2: nih. Masam.
1: Ah udah punya ke bawah masam. Ada ya ke? Nyawa maka yang stres.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

jaku prangsang kesarito. Patu tingasuh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam hidup kita, baik kia pahit tau kemanis, ngembuan cita-cita tau kejulu hati titinggi nang utai timana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai, bahwa kita itu nyuluk buah, bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib, nadai nasib mulia kutai, nadai bujur siti utai dikerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai, pelan ya kena meri kita pemayat, upai kena ngemedis ke kita, pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang, anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi, bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai, bisi maya kita tetrap, tertingkap, maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal suah kita tersangkutnya tadi, uleh nyadi ke tangga nur kita berindia, niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebok bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai, nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya, orang ti boleh medak batu tinggal suah sidak tersangkutnya tau megak dikena sidak berindia, lalu nyingkang ngagendur tinggi agi paras ti luas agi. Tau kebajaku ura putih, the stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lalu lebuah kita niki nge paras tinggi agi, rampak perendian kita megak luas agi, rundian kita lapang lagi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatu di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsur dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam perjalanan hidup kita, bisi maya kita dari atas, bisi maya kita dari baru, bisi maya kita yang resak lebak, bisi maya kita bertujuang. Nadai maik perugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua, hati tin suruh. Kadang kita yang dah boleh kerja kutai, nitih ketikas tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati ti ransi. Kadang-kadang julu ati nuan dak tercapai, nadai ngawo, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuak kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita lenyawayas bermuak kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai, tetap bisi pintu bukai ti udah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansak. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, baik dari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasang uliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina uliah ngelanggur ya, semina Tuhan uliah nentu kia uliah nyadi tau kendal.
nalampidup kitay siku-siku. Serah kiang gala talalam sampi, luyotin musmo tayo leh ngagih kakitay timmadubadas, tipatu dikemuan, digenggam kitay. Tuhan, merkat kakitay selalu.

0: tuan saya Penua.
1: Aku cinta padamu.
0: I love you.
2: Ma cinta pada adik.
3: Wa aini nan wone kadalikirin.
1: Aku sayang demu.
4: Lain bangsa, lain gagayan pun tak retia, tetap sebaka. Penyayau na pilih sapa kita, kaya atau keseranta, biak atau ketua. Ketegal penyayau jame, dunia tu nadai penyayau. Arame, berulai sejalai ke YFM, mantai ke penyayau kita, ngagai semua mesia, tinguan dunia tu.

0: Hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Pagi Rewind.
3: Tu bisa hari peninggal kita sikut tuan-tuan. Ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu kenyak ini.
4: Ya bukan positif boleh minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundi yang memain. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
3: Udah nyawa waktu dia puas hati nih.
4: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
3: Anak.
5: Anak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Kesekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabori tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa keduluk terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tingayan ke bangsa kebisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.
2: Jadi, entik maya ngubur tau ke nganyung orang mati tau deh pasal. Entik subak deh tau deh. Kelebih lagi di rumah-rumah panjai kejauh hari negeri. Suah amat kita meda orang ke nadai tu mai bayar. Entik kita ngubur ke deh. Macam-macam bayar ke dia baik. Aku hampir ke meda utai tau deh pasal.
3: Ya,
2: ambil ke contoh tau deh. Nanti orang kenadai nyak maya ia agi hidup ia aman rinuk ninga ke radio. Dia sidak ke sebilik dengan orang kenadai nyak tadi merek radio ke bayak ya, dan ngambil ke bisik dia dinga menyak ini. Kati nuan meda perkara tu agi sekena kini tau ke agi ngeman kini ba adunya kita ke dia tu kelebih agi ngau pengarap kita orang Kristian
3: nak ngeman. Nama kuah ku tak nyimpul lalu tak mutua sekenyap titik bansanya. Kita kelia. Dia beri batang duit, duit nyala-nyala duit. Lalu dia tu orang yang ngerumpak yang kubang kubul. Lalu nunda ngage biang orang ngerumpak. Lalu ngage kubul orang orang nguliah ke ngambil duitnya. Lalu pihak megan nombor dua, nanti sidak ya Rino nal gantinya anak darah sidak ya kini diberi sidak emas tu, diberi emasnya. Di pedak orangnya. Lebuh orang kemedaknya, dia mesti sidak nganti orang nyiannya elak, bak. Nganti orang kenadai, lalu dia sidak yang kubang. Namanya kubulnya, lalu ngambil utainya. Anak ngagi berundi yang terbesarnya. Bak, kita Kristian. Kita nadai berguna kebaya. Nama kebuah? Kebuah ya, laban pengaya bak dunia tu nak uliah dibanding kengau pengaya tiba serga dedin. Pengaya tiba dunia tu tu bunyi kuaku tadi tu temporary dunia tu. Tang tajak ku nyebutnya ngagai kitai ti lebuah kita nyengai niang semit niang sanuknya. Nanti kita ingai medak kresaya ditinggal kedia semua. Nadai minyak nyalah disimpan bak raruang disimpan bak nung ngubul. Tang anang ngumai nyak bayak, anang ngumai nyak bayak nyak semina dibuai kita ngagai tanah pulai ke tanah. Lalu semua tanya pulai ke tanah magang. Laban bak runiang kita bayak tu ngamik ke debai yang ngagai sebayan kian. Bak runiang urak kebarau nemu Tuhan. Tang bak kita itu dah nemu Allah Ta'ala. Bak saat kita nerima Tuhan, lepas kita ninggal ke dunia tu, kita bisa tubuh tik baru, tubuh tik menyana, lalu dah baik ngagai dunia tik menyana. Dunia tik penuh ngau pengaya, dunia tik penuh utai tik badas. Kapak, ia berguna kutai tik sengapak, bakau ras bak dunia tau. Uliah kita berudu yang kenyak bala peninga. Nama kebuah kita nak babaya laban bak dunia serga dian badas. Jauh 1000 kali badas.
4: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: badunya. Nanti sikut-sikut lelakinya ngemuan package tu di pasar. Pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, pengeraja pun bisik. Jadi cukup perfect kalau kita ada. Hanya abah standard dunia ne.
1: Ya, hanya abah standard dunia.
0: Lalu nanti nitih ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
1: Bekeni ke lelaki ti kumai kita kering. Kering hari segini itu. Kita sudah medak pengering hari segi spiritual. Laban tak cukup kita lelaki itu tadi kering hari segi physical, mental. Tau ke kering hari segi gaya kepada kita. Tang kita nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lama selalu ramadah berkata tebal lagi sumit mayuh lagi penemu kita.
0: Oh ne.
1: Artinya mayuh lagi garam tempat kita tadi. Mayuh lagi penemu kita. Lama selalu ninga kami ke dulu pakai garam. Kita akan meyaknya. Mpai nemu tai kita nyak kok. Jadi bak ajar kita orang Kristian kita nak merenang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam kedempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab ti tangkup serta di pejalai kia setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki tau ke indo tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, bak dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: enti ni tiah ke pansia ti di pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tak tua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu dah lama diperam dalam mati din.
0: Diperam
1: ni. Ya. Bakal buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram kita. Nyuman sawa ya bakal buah pelam. Bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyupan suat ya
1: udah. Disimpan kita dalam mati din. Awas, nama utai tu bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menghenti kita udu berjakuk pun bini. Nak salah tau. Nak salah henti kita udu berjakuk. Tak utai ke ngasuh salah ianya lebuah nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Nak kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi tau ke berandau dengan orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang dini nak nak depostop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kindau. Selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah ho. Selalu nyaku, selalu nyaninga, cil kerja ke orang yang mayari tu ho.
0: Teracat ne pasti.
1: Tang kita kindau tu selalu berjaku tak kutap-kutap. Ho. Bak jam tiga mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api, dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita, nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jahit. Ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: kemurnya.
1: Sarinya ingin habis beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya bisa duit. Mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami isi berita kita.
1: Bergerak pagi.
0: Y 912.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak gale hari.
1: Sada lemai.
0: Pemerindang malam.
1: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai. No.

0: Jadi pastor, lebu tu atuk bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk ti nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita jakuk ngau pengasih dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tok ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang. Bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu, kita gagal nanti menda orang labuah. Gagal kita nanti menda orang jatuh. Nya, nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh? Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku ulih ngeriang ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut minsya ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: kecuntuh aja dia tahu.
1: Nanti
0: semak kita lah tu. Nanti kita kak mendak wayang kok kita. Nanti kita kak mendak wayang. Sebenar kita mendak wayang. Sebenar kita tamak ngagai panggung. Kita kak beli tiket dulu dia pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti tuan nak beli tiket. Tuan nak boleh tamak. Labannya syarat ya kok kita.
1: Benar betul.
0: Jadi nanti abah penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tau ke tiket kena kita tamak ngagai surga. Yang kan wan boleh nyaut tu pastor.
1: Amat terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai surga. Bakal orang ke tamak ngagai gai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dengar jalai ngagai surga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minat bergantung bak siti aja. Tiket kita minat siku orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siku aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganyuang anak tunggal ya lalu tiap iku orang ti arab kaya nak mati tang boleh penghidup ti meruan sunti so, kita harap ke Tuhan nya mah nyadi ketikit kita ngagai surga tu ditanu ba bab Rom bab 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita semina ngaku ngau mulut, harap dalam mati, Jesusnya amat anak Allah Ta'ala, pengharap kita nak lebu. Laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti harap kaya. Nyak alai leka jakuk Tuhan madah. Bak tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus. Kita di grinti, Roh Kudusnya nyadi ke jakuk reputih seal. Artinya ngecuap kita pengik ya, empu ya, di gerinti kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis bak buk penghidup bak serga dedin. Nyak kebuah kita mesti melempai, mangai ke pengharap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengharap kita bak duit ringgit bak pangkat derjat kita bak pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai surga nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai surga.
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Darahnya berguna benar kena kita yang nyelamat ke nyawa kita manusia. Tau ke nampung penghidup ngik sidak tik ke didup ke. Baka sidak ke kena sakit nyamuk atau ke denggi. Dia kena sidak tik ke mayu lenyau darah. Lebuh maya ke kena penusah berbadi berjalan halun. Dia balainai ke lenyau mayu darah sepengudah ke beranak. Dia untuk anemia mit ke baru ada tik berguna ke bersilia darah. Dan yang untuk sidak pesakit thalassemia, ianya grup igi penyakit ti nekul atau kenagang tubuh hari ngagak penyampau darah ti cukup ngamana. Untuk pesakit anemia gak sakit kurang darah mirah, ngau sidak ti kena angus. Dan untuk sakit darah burek ti bisik ngundan igi riman ti ditemu dalam air bat tulang belakang ke alai darah kita digagak. Dan untuk pesakit hemofilia, sakit darah tindak oleh bekuk jampat, penyakit turun peturun contoh hari indai ngagai anak maya yang kediadaka.
1: Puan Josephine Galan, siku pemesai hari juru teknologi mamal perubatan Jabatan Transfusi dan Tabung Darah Hospital Besar Sarawak di Kuching.

Cukup perangsang kita kesar itu. Nginang tinggi, tajapan dipangkau ke kudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi timai penusah ngau pengirau, tetap bisik mangkau dalam penghidup kita. Banyak kenyak mati orang kedesayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisik mangkau. Tang lebo yang mangkau, kita tau milih jadi burung menawol tinggi nang tinggi, tau ke burung layang timu dah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawol ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang ngindang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company tiba nama Ricky Rogers, bisi nyebut jaku timun itu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau kebajaku iban, penggeriang kita ukai disukat hari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tang hari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, siku saintis tetap bilang, bisi mga kalah nyebut jaku timun itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. Bah setiap bengkah penanggul di nuntung kita, bisi megak peluang dikenak kita. Bisi kenak kita yang bedak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita ndak boleh bergerak, ndak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka telengok. Lengkok kemeh perkara ti lama, titih kejalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang. Terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kitai. Laban yang dah uleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok me Tuhan lam sampi. Loya dekat nyagu ke kitai ari atas kabut ngau kudi. Bersetiap rembang ting lindung ting ayung, bisi senawah penampak ti manca terang. Pemanjai hidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita. Nyok meh utai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenok meh ya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita bergaul. Anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat dengan orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

0: padang ng balo, tadya may kulutor, may utang na tumuha ko. Kita man siya ito, unta kita, na dahil uliya kita ngamik ka utang na tumuha kita magang, na uliya.
1: Yeah.
0: Baka rati aku sko tinggi, kira tinggi, punya tiga di mesti belajar, eh. Ini jalan yang tinggi dah. Tang nama malo kita nanam lado, lepas aku selalu dekat nanam, jaku kasih apa nanam lado, malo kita nanam lado tadya aku sko dah tinggi, tang tinanam lado lah, aku kaku. Hanya kita itu, ndak tahu ndak, mulai ngurangkai, anak mendak ke, rimpun yang pangkat tinggi, aku dah PhD, kunggai mendak balok kita, anak makanya.

Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni kau untung tiap bakanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kau beli, tolong share aja pemedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ya kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
0: YFM. Yep.
2: Shalom, selamat pagi para pendengar. Aku Padri Kesinengkut Adegi Jambat Tedis. Ngulu ke kita enyambak sampai pagi baka ke pagi itu. Sampai kita. Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kebun hidup kami sampai mesia di dunia. Terima kasih apa hari kebaru ke diberi nuan Tuhan. Nyalai baka ke pagi itu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngapacalai kami, ngakai nuan Tuhan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekeriang serta semangat kekeriang. Ati keran siang awak ke kami meruan. Lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami merwali kun dalam irian ibun serta jagaan wan berari Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus kami bersampai. Amin. Pagi tu baca buku kudus kita hanya Matthew bagi 9 ayat 9 datai ke 13 serta maka ayat 18 datai ke 26. Jesus ngangau ke Matthew. Lepas Jesus berjalai arindunya, ia terpedak ke siku pengumpul cukai ke bernama Matthew. Duduk dalam upis ya, ku Jesus berjakuk ngagi ya, titih ke aku. Matthew angkat lalu nitih ke ya. Lepas Jesus benar makai dalam rumah Matthew, Mayuh pengumpul cukai, ngorang kebudus sadatai lalu makai nguya, serta ngosidak murid ya. Lepas orang Parisi medaknya, sidak lalu berjakuk ngagi murid ya. Nama kebuah pengajar kita bergulai, makai ngau pengumpul cukai serta ngau orang keberdosa. Lepas Jesus ninganya, ia lalu berjakau, orang kegerai nak berguna kelutur, tan semina orang kesakit, mupuak kita, lalu giga reti jakau tu. Aku berguna ke pengasih, ukai piring. Laban aku, datai ukai ngangau kurang kelurus, tan ngangau kurang keberdosa. Anak induk siku pemesai, ngau siku induk kenekuk baju Jesus. Lepas Jesus lagi benum, berjakuk ngau sidak. Siku pemesai orang Judah, datai, bersukang di moya lalu berjakuk. Anak induk aku baru dah mati. Tang aku minta nuan datai lalu ngengkah, kejari nuan beratasnya, ngamai kaya hidup baru. Jesus angkat lalu nitiah kaya, sama ngau sidak murid ya. Siku induk kesakit bergetah 12 tahun datai hari belakang lalu neguk putih kelambik Jesus. Laban ko ia induknya berjakuk dalam hati diri, entai aku neguk garik ya, aku dekat gerai. Jesus nguya terpedak ke induknya lalu berjakuk, anak, anak takut, pengarap nuan udah ngerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Jesus datai bak rumah pemesainya, lalu terpedak ke orang kebesepu kesuliang, ngau orang kebegau. Ia lalu berjaku, pansut kita tu. Laban anak mik tu ukai mati, tang tinduak, sidak ketawa kaya. Tang lebuah semua orang udah diburu pansut, Jesus sama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat, berita pasalnya ngelekai di serata menuanya. Ke pagi itu, nengah baca buku kudus kita, tak kebatang aja kita, Jesus ngangau, rindu, ngau ngangkat. Malah peninggal semua, dalam baca kita itu, medak tiga perkara penting pasal Jesus. Kesatu, ia ngangau kurang berdosa. Kedua, ia rindu ngonadai syarat atau ketekan. Ketiga, ia ngangkat kurang kenadai pengadang. Jaku Tuhan tu nunjuk kena ngira siapa kita, tak keadaan kita. Tuhan tetap bekerja dalam penghidup kita. Satu, Jesus ngangau orang berdosa. Ayat 9 datai ke 13. Ba ayat 9, Jesus ngangau ke Matthew, siku pengumpul cukai, orang kedipandang rendah, hina oleh masyarakat. Dan Jesus berjaku, titih kaku. Matthew nak bertangguh tak ke bertanya mayu. Ia angkat lalu nitiah ke Jesus. Jesus makai bergulai ngau pengumpul cukai ngau orang berdosa. Orang Parisi mempertikaikan tindakan tu, dan Jesus nyawut. Orang kegerai nak berguna ke dutu dan orang kesakit. Jesus datai nyelamat kunan berdosa. Ukai kat ngasai ke diri empu bergenal. Tuhan medak hati ukai latar belakang kita. Kangau Tuhan berguna kita merek respon kau jampan. Sarito, enggak kita ngasai kena layak dan Jesus tetap ngangau titiah ke aku. Kedua, pengharap inya berani semak. Inya ayat 18 datai ke 22. Siku tuai datai ngake Jesus. Madah karena ia udah mati. Dan ia harap Jesus udah ngangkat ke ia. Dalam perjalai, siku induk ke begetah pengelama 12 tahun. Negau putih baju Jesus. Ia bercakuk dalam hati. Nanti aku negau kari ia. Aku dekat gerai. Jesus nguyang terpedak ke induknya lalu bercakuk. Anak takut pengharap nuan dekat gerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Pengharap nak berguna besar dan berguna ikhlas. Pengharap kebenarnya ngemai kita semak ngau Jesus. Tuhan megak medak pengharap kita tajak orang bukai nak medak. Anak nganti kita sempurna dan datai ngaki Tuhan enya ngau pengharap. Ketiga, Jesus berkuasa ngangkat ayat 23 datai ke 26. Jesus datai barumah anak induk ke dekumai mati. Orang mayu ketawa Jesus mayanya lalu berjakuk. Anak tu nak mati tang tino. Jesus nama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat. Nyalai dalam Tuhan nadai utai ke nak mustahil. Nama kedia anggap mensia. Ukai berakhir pihak ajak. Tak ke berpengujung pihak ajak. Dan Tuhan uliah ngubah ya. Tuhan yang semua penghidup ngau pengadang. Tentu bisik perkara dalam penghidup kita bisik asai kak mati. Pengadang sebilik pengerai. Dan Tuhan agak berkuasa inya ngangkat ke semuanya dalam penghidup kita. Nyalai hari jaga Tuhan tu kita belajar. Tuhan ngangau ke kita tajak kita berdosa. Jesus menghargai pengharap kita. Jesus ngangkat ke penghidup kita. Nyalai dalam peningan semua. Nama timbal tak kesawat kita. Ngau Tuhan bakal metiu tau. Datai ngau pengharap bakal induk kesakitnya. Harap kekuasa Jesus bakal pemesainya. Sampai kita. Awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngelui penemu mensia. Ngintu hati, ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita, lalu nemu rinduk ke Allah Ta'ala. Wanai Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak ke berkat Allah Ta'ala ke apai kanak kuruh kudus. Dan dia segulai ngok kita. Lalu meruang berdabak kita, datai ke belama lamaya. Amin.

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung kuntung menawal arimba. Tuk ke bulan satu kena kita gawak. Nayong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai kesalah alai tahu alai gawak. Umai ga anang mindah susah baka subak. Burung ga udah danyuang ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambik belanja kamanya nyak. Tuk benakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
3: Oh wai, dani wai, dani wai.

Okey, milih lagu hari Andrewson Ngala yang ngai jauh nuan dikena ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi itu peningah. Terima kasih kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi itu. Begulai kita pagi hari 1 ke Sarito ya, 29 dari bulan 6 2026. Jadi garap ke kita sama ngepun ke hari baru, minggu baru ke Sarito. Ngau lantang, lalu ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita Sarito lagi mujur. Lebih lagi kita ke nurun kawak bakal selama ke pagi tau ya. Okey, pagi tu kita bergulai ngau aku Sam. Ba segmen penggerak pagi kalau 3 jam kita ke bergulai pagi tu nak bakal selama pukul 7 pagi tu lagi ba jam kedua maca pesan berat akan diterima hari peninggal kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi bakal selama bergulai ba program 2 pagi Y hanya katusun tau karintai awak pengerak pagi. Okey, jadi ke pagi tu di Kuching hari nadai hujan. Ngarap ke hari kita Sarito nyangkung pengawal ke dekat diatur kita Sarito lagi ya. Okey, jadi berdahulu berkongsi ke berita-berita bokai abak jam ke terubah. Perindang dulu ngau lagu-lagu ke nang udah ditusun aku ke pagi tu. Merindang kita ke angkatnya bisik ke baru angkat nani bisik udah barantu jalai muka ke pagi tu ya. Hari Maxwell Franklin Saran Burak Lunak.

0: Udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Jaku perangsang ke sarito, pengayal ti bendar. Melantang penghidup kita yang mensial, ukai semina diletak berdua ringgit, tahu kebab pengaya pengeraja tidak misi kita. Orang tibisi pengagal dalam penghidup sida, ukai sida tingemuan genap itik kresa dunia tu, dan sida tinemu berterima kasih kutai tidak misi sida. Amat dua ringgit, uleh melik katil nur kita yang ngalik ke diri, tang yang dah uleh merik peninduk di jenak ngai kita. Ia uleh melik jam tangan tiba jenama, tang yang dah uleh nambah kemanyai masa kita dalam sehari. Engkau kita uleh terbeli kebub di marmar, tang ukai pemandai. Kita uleh beli ubat di bisa di mana, tang ukai pengerai. Pemerinang bodohnya tu, tang ukai pengelantang di meruan melamaya. Yang kau uleh meri penduduk di tinggi, tang ukai reti orang dekat berbahasa ke kita. Ketegal pemisi nuan kau mayu hurang lala nuan, tahu kai reti nuan dekat bisik mayu kaban. Duit boleh beli rumah ti besai-besai, tahu kai ruang bilik ti meruan. Mayu utai ti udah dipegai dicapai jari aku, tang semua utainya udaya sudah terlepas, udah terbelengkak retapa aku. Tang semua utai ti dengkah aku berdalam jari Tuhan agi bisik digenggam di kemuan aku. Ngau kita itu lempai kita ngai Tuhan, ngau sampi hendak dekat puntan rantu jalai. Hidup kita itu dengkah berjari Tuhan dekat meruan belamaya. Jaku semaya Tuhan hendak dekat berubah hari dulu keliak datai kesar itu, ia tetap meruan belamaya. Langit ngau dunia dekat lenyau, tang jaku Tuhan dak kat lenyau. Genggam mes maya ya ke kita. Intu mes mengat kita. Tuhan berkat ke kita selalu.
2: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Click, tau ke My TV.

Okey, milih lagu hari Linda Mega sengapa ke pagi tau kena merindang kita ke udah tumu mendiang ke YFM bawa pengerak pagi hanya di anang sesengapa lebih lagi lebuh kita ke driba kereta barantu jalai laban jalai alun kita nang bisi undang-undang di kakak ya ngambil ke jalai alun kita yang tadi likun lalu pihak Mega dikena nyaka mensia mayuh ngambil ke anda berbadi atau ke pulai ke penusah lebuh ke bertengah ke jalan alun jadi harapkah kita sama ni tiah ke undang-undang ke udah ditetap ke jalan alun kena merindang kita ke udah tumu apa rantu jalai nurun kawak ke pagi tu peninggal ya jadi mai kita berhati ke dulu mega sekedar hari berita-berita ke bisik ayan pak surat berita kita ke pagi tu atau berkongsi ke berita orang ke cukup bertuah kemari program Sarawakku sayang pagi menua kapit yang ke tembok diatur kemari jadi orang enyak Rafizi Hasan siku orang ke cukup bertuah kemari laban ya ke buli atau ke pemenang bak pengawak cabut tiket penasit atau ke cabutan bertuah kalau ya buli sebuah motosikal bak pengerami nutup program Sarawakku sayang SKS bagi menua kapit ke tembok diatur kemari. Jadi Rafizi Hasan mega nak nyangka nama ya dipadah ke pemenang mencabut tiket bernasib ke diatur kemari. Hanya siku orang ke cukup bertuah ke boleh motosikal bak program Sarawakku sayang ke tembok diatur di kapit ya kalai nitiah ke penerang hari Sapit Menteri Upis Premier Sarawak undang-undang ngau adat Bumi Putra ke Mega Kaban Konsel Negeri Bukit Guram Dato Jefferson Jamin madah ke lebih 35,000 ikut orang bisi data yang ngulu program Sarawakku sayang bagi menua kapit sepemancai 3 hari programnya ke diatur ya Pak Dewan Suara Kapit jadi yang madah ke programnya ukai semina medium nur ngenatai ke penerang hari perintah aja tang meka platform dikena ngerapit ke kaul antara perintah ngau rakyat ke limpah meka berarti ke sekedar hari penanggul ke di tapi rakyat di pagi menuanya ya okeynya jaku ke di pansut ke yang berhormat Datuk Jefferson Jamir Unyan lebuh ya ke nutup program Sarawakku sayang bak Dewan Suara Kapit okey jadi udah tu ilah ya program Sarawakku sayang dekat diatur di pagi menua Sibu berengkah hari 10 nyentuh ke 12 hari bulan 7 tu ilah jadi sama-sama dah time kita ingatkan bagi menua Sibu angka kita isiku hari orang ke bertuah mayanya ilah bak pengawak cabut tiket bernasib. Okey, hanya siti hari berita ke bisi ayan ba surat berita kita lalu ba berita buka itu orang ke dekat niri ke rumah tangga atau ke dekat jadi melaki bini di perangsang ngambil ke beberapa pengerai ya dikena tentu ke status pengerai sidak mampu Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof madah ke mensia mayuh ke dekat niri ke rumah tangga atau ke jadi melaki bini patut berpersa pengerai ambil ke banding baka berpersa talasemia dengan mega HIV ya atau dikena tentu ke
Orang kedeka jadi melaki bininya nemu status pengerai si dampu lalu boleh berperasa pengerai kenangkan kenya ya. Kehnya jakuk di pansut kia lebuh ke berjadi ke pengerami nutup kurus berumah tangga Petra Jaya siri keempat di Kuching kemari ya. Okey, nya muka berita ke Bisi Ayan ba surat berita kita. Okey, lalu ba berita bukai tu ke Bisi di peda aku ba surat berita kita ke pagi tu. Kalai langgur ngakak jalai alun baru apa roundabout matang ditetap kena engkeman di pejalai ke Sapin Menteri Besar Datuk Amar Fadilah Yusof madah ketu berindi ari penanggul utility dalam tanah pak kandang durnya ya. Jadi inti semak di pejalai ke tu deka mungkur pengawak mindah ke batang payah besai kabel karan ngau utility ke bukai kala itu deka merik empas ngagai perujianya nya maka Siti berita ke bisi ba bisi ayan ba surat berita kita ya. Kelimpah hari mayu hagi berita bukai ke dikeluar ke ba surat berita kita ya. Lalu bakal selama maka berita pagi di YFM boleh dipendiang ke kita ba pukul 7:30 pagi tu lagi ya. Okey, jadi ya tahu pada 2 pagi Y mega sudah di post apa Facebook YFM atau sama ngancung komen kita dia senentang topik kita ke pagi tu peninggal lagi aku ngau mega email dah dekat maca komen kita senentang topik 2 pagi Y kita ke pagi tu ya. Okey, 7 pagi tu lagi macam pesan berat ngau muka pesan ke pebatang ke bisa diterima apa WhatsApp ngau muka email YFM ya. Ya, hari Elta Bronstein kumang Sarawak.

0: statistik mandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi ari ulah diderima tindak nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngenak piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: tulong ko lang lang. Ya, tulong, tulong, tulong ko. Uji, miat i radio niya. Rias man niya. Udah ka kerita to mayo. Udah ka ura mayo. Kepalan mo ka kerita aga pedias giga itu.
1: Au, nyao. Nato mendar lantang kali. Ngalan ko. Amai nyao. Mendar, mai. Tua, bepeliang, peliang, bepeliang, peliang. Dito tadi. Halo, nadai puyang si te. Uji giga kemuakin nyao. Nggak bisa puyang lagi.
0: Apu uang si puang ni jap tang bisi salah mimit bangku si dah kuta pakai yang berdia
1: nama andor tau nyau si gungkop bala kuta ngobala bangku pakai yang itu nyau
0: hih ni bisi kau namanya jap mama udah angkat si dah kuta si dah bangku tandanya udah dambu orang punya
1: ya nama palan dor angkat kereta itu kau dempu mesia main wap ya berapa si dah beli palan yang agak kunci
0: ini si dah bisi belinya nah segi penyakit orang dia tau rengka mesia main wap. Maka perengkah si dah kek ya, perengkah si dah inik ya, nyau peturun si dah ya tempunya.
1: Nanti bakat tu nyau, anang juga tu abu nyau. Nyen, si teh nyen bisa puang, nanti nyen, ujung-ujung dia bisa puang. Nanti mangku dia, nanti kutak. Lagi aku ngetang ke tua, seberai nyen ya, lagi aku darat kian.
0: Nipu, mejap, anang unda orang. Tua, okey, bisa baik kutak, kena tuan nan kepalanya, anang juga penyakit.
1: Juga oh denya ni buat apa guna ke kute aku umpu tahu mengetan kenyak ketua lagi siapa berani karena lah tua jemaah orang yang nemu deh nanti tua maja berkata lu nada emi tua no boleh palandung kah kereta atau lagi lagi ngutak tua ketung aku masuk ketung
0: iya man bingki yang mensiasi kutu
1: nyau Wito nyau pakai Wito nyau pakai kita
2: Bu, bisi orang yo. Kumaya ku tenadai orang tadi. Dis pun duum, itu ampun duum. Kumaya ku tenadai manusia, tapi enggak palan tu tak kuat.
3: Anang terunda-runda, palan don kah kereta manusia mayu, nang dimpu semua. Anang berambu, sapa dulu ia mengempu. Pesan tu di baik YFM.
1: Hei, ujap, nanti nama-nama dijap. Jap, hidup dijap, jap. Jerah aku nyau, jerah. Aduh, nasib pagi oleh yang sebuah. Baik kata pun orang bakutnya kayu, aku nyau, kehidup.

0: atau pelbagai rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi tu maca dulu pesan ke diterima hari peninga kita. Pesan ke terubah tu hari Luria Anak Metan tau ke Indung. Kalai pesan tu madah ke Metan Anak Bungin ya. Metan Anak Bungin udah nadai kemari. Lalu ni yang Metan Anak Bungin tu dekat di Sengai Palau Mayu malam pergila 30 hari bulan 6 2026, ba rumah Sidampu ianya ba rumah Langkat Kedang Undur Sri Aman. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke hari 3 tu ila ba Penam Saint Laurent Sabu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Nangasan Beleti Nyakai Sanugul Kelawuh Sika Sebangan di Kucing Suai Nia Kejemut Tisa Ili Ngau Tisa Ulu Berangan Perwan Putat Tajur Sungai Semilang Sebaka Entulan Jematan Pihak Muka Kaban Belayan Pak Guntung Tanjung Abui Menalang Melugu Skim Ngau Kaban Belayan Ke Bukai Kena Ulih Disebut Itu Magang. Pesan tau tadi madah ke Metan Anak Bungin. Metan Anak Bungin tau ke Pai Naga udah nadai kemari. Lalu ni yang Metan Anak Bungin tu dekat di Sengai Palau Mayu malam pergila ba rumah Sidampu ianya ba rumah Langkat Kedang Undur Sri Aman. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ialah ba Pendam Saint Laurent Sabu. Okey, lalu pesan kedua tu ianya Ari Murian Nana Ungka madah ke Indaya Lemoy Ana Langki ya. Lemoy Ana Langki udah nadai muka. Lalu ni yang Lemoy Ana Langki tu dekat di Sengai Palau Mayu malam pergila 30 hari bulan 6 2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Seli nanga teruk baru debat. Lalu dekat kubur ke pagi hari 3 atau ilak 1 bulan 7 2026. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pa ulu rimbas inar ulu bayur nanga ulai menyalin babu sedebau merbuang dulang kampur rimbas tengah nanga lup ulu babu suri tengah suri baru ulu teru gayau teru atas nangatut rapung babu kerangan babu delit babu tengah tarum suri lalang keribau terai nanga bayur samu matup pelawak lakis dit mungguk mengeris budak ulu budak ili sengalang ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di tu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Lemoy Anak Langki ya tau ke ini imak udah nadai. Lalu niang Lemoy Anak Langki tu dekat di Sengai Balam Mayu malam pergila ba rumah Sidampu inya ba rumah Seli nanga teruk paruah debak. Lalu dekat kubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Douglas Angki Anak Siba madah ke ngetah sulit ngamuain terbalu ke niang Lina Anak Pengiran ya tau ke Indai Biji ke dekat diatur pagi 5 bulan 7 2026 ba Fusiau Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Okey, jadi penerang ke Siri Agi berkaul dengan pesan tu kita tahu bertelepon atau ke WhatsApp mengagai umur 012-891-5679. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak sangan tak tahu di Sibu, Entabai, Entajum, Muput, Pakan, Kakus, Batu 12, Bintulu Miri, Penyarai, ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Kalau pesan tau tadi, madah ke ngetah sulit, ngamuan terbalu, keniang Lina anak pengiran ya, tau ke inai BJ, ke dekat diatur, pagi 5/7/2026. Ba Fusiao Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri ya. Jadi nya tadi maka pesan ke diterima hari peninggal kita, lalu pesan ke Siti tu hari mukiang anak ringkai madah ke apa sida ringkai anak baniang, ringkai anak baniang udah nadai maka, lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya, ba rumah Sidampu ianya ba rumah Aliat sedarat panjai ngkelili lubuk antu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Penerang ke sidik lagi kita tahu bertelepon tahu ke bertanya ngagai Liza abal umur 014-883-4406 tahu ke nuju Florence 013-573-4178. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bertituk Buno, sedarat, skim sekarang, mejuang, libai ni ya. Merindun ngau kaban belayan ke bukai. Kalai madah ke ringkai anak baniang. Ringkai anak baniang udah nadai ya. Lalu niang ringkai anak baniang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi pak rumah Sidampu. Ianya pak rumah Alit, sedarat panjai. Ngkelili lubuk antu. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya okey, hari anak Dali ya, madah ke apai sida nya Dali anak lagi atau ke Paininsi udah nadai muka. Lalu niang Dali anak lagi itu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ya ba rumah Sidampu inya ba LS 33 lurung 1 rumah Rupus Sanak Bungin Batu 8.5 Lambir Jalai Miri Bintulu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ialah Pak Pendam Anglika Lambir. Jadi ya penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngagai anak Dali bak umur kusung 111-852-6210 tahu kenuju Timothy Kidar anak Dali kusung 1-779-704. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba pasar atas tuan rumah cundi anak jungan ba pasar nanga baru pebangai kiba nanga acau matup samu ruban ulu gensurai sekatap pelawak bengang rumah judi nudau tanu bakas sebuti sidak rubin anak cambai ngau sidak sebilik di miri pengajar legam ba ulu ba luban ulu menti ba geran setumbin di semumu atas ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di tumagang madah ke Dali anak lagi ya Dali anak lagi udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ba rumah Sidampu ianya ba LS 33 lurung 1 rumah Rupus Bungin Batu 8.5 Lambir Jalai Miri Bintulu lalu niang tu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ilak. Okey, jadi bakanya ke pesan ke diterima hari peninggal kita udah terlagi aku nampung macam pesan ke bukai ke pagi tu. Okey, kita berperindahan dulu ngau Siti lagu hari Fazil ke pagi tu lagu Berkali Hati berdaun nampung pesan ke bukai yang

Okey, terima kasih lagi mendiang ke awak pengerak pagi di YFM. Lagi kena tai ke pesan bukai hari peninga kita ke pagi tu. Pesan ke sekali tu hari ganian anak ID ya. Jadi pesan tu madah ke inai sida sebai anak cali, sebai anak cali udah nadai meka. Lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu lah. Malam pergila berumah sedampu. Ianya berumah diau, pulau raya kapit. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak. 1/7/2026. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berumah Rislan Laja. Nanga Peraran Batarajang, Rumah Jiri Nanga Stapeng, Rumah Bara Nanga Rai, Rumah Donal Nanga Baki, Rumah Diau Pulau Raya, Rumah Sura Kerangan Bangat, Kaban Belayan Ba Sungai Cermin, Bali Rumah Ukau Nanga Bawai, Di Bintangur Rumah Johnson Na Bekenu, Ba Stapeng Sibu Ngau Kaban Belayan Kebukai kena boleh disebut di tu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke sebai anak cali, sebai anak cali tau ke inai ganin udah nada ya. Jadi niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 30/6/2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah diau pulau raya kapit. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak. Hanya Siti hari pesan ke baru amat diterima hari peninggal kita ke pagi tau. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tau. Ianya hari sulang anak ngindang tau ke apai cenduk. Jadi pesan tu madah ke apai sida ya, ngindang anak kasih ya, ngindang anak kasih udah nadai mega. Lalu niang ngindang anak kasih itu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi berumah sedampu ianya berumah turi Sungai Barun Serikai. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila abah penam Bukit Tuguang. Jadi penerang ke Siri lagi kau dengan pesan tu kita tahu bertelepon atau ke bertanya ngagai sulang balumur 010-779-7402 atau ke nuju Nai atau ke Lawi balumur 014-580-2536. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berkakap jalai pakan kamu batang air intai entabai kemali pakan buku jalai nansang lubuk mengilas sayung tabai julau layar betung Kaban Belayan berumah kanyan batu niah berumah bayang sungai rusak serikai Kaban Belayan berumah kabang batu 14 jalai bintulu miri berumah tambi batu 10 dasu pakan ngau Kaban Belayan kebukai kena boleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke ngindang anak kasih, ngindang anak kasih atau ke Pai Galuang udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sungai Pala Mayu malam malam tau lagi yang berumah sedampu ianya berumah turi Sungai Parun Serikai. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila bak penam Bukit Tuguang. Okey, nyak tadi pesan mega ke bisi diterima hari peninga kita. Okey, lalu pesan ke okey, jadi pesan tu tadi mega sudah dibaca ya. Okey, merindang kita ke pagi tu. Hari Winnie Albert, aku ukai luluang.

Okey, hari hari ni Albert aku kai luluang ya. Dah mendiang ke lagu hari Syah Payang tu lagi. Kita dekat mendiang ke berita pagi. Kita tabur ke terus hari YFM.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: Selamat pagi, Datuk kita bergulai ngaku Imelda Joni berita pagi hari 1, 29 hari bulan 6, 2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak ngermai ke sekolah pintar berpelasar ke AI ngangkat ke akses pelajar tik berkualiti di serata Sarawak. Projek jalai baru run about matang hendak engkeman di pejalai ke pansiak dekat di pejalai ke baru. Kota Semarahan dekatnya di palan pemansang baru Sarawak. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Perintah Sarawak dekat ngermai ke konsep sekolah pintar ariti berkena ke pelasa belajar digital ngau teknologi peminta tiru tau ke AI. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah pengawaknya dikenang ngangkat ke kualiti pelajar di serata Sarawak. Numbuh ke bilik darjah pintar dekat ngujung ke bala nembiak oleh akses mayuh macam subjek yang kaum AI ke alai tu dekat nambah ke penelebak sidak bak perkara pelajar. Berjakuk bak penerang di Facebook rasmi Sarawakku yang nyemetak madah ke perintah Sarawak dekat nerus ke pengawak ngangkat ke pemanah sekolah ti udah nyau jaik ngau cara berenggar-renggat. Kelimpah harinya, perintah megak komited nentu kenembiak di menua pesisir sama ngasai ke cara belajar tik berkualiti ngau nembiak di menggeri. Langgur ngagak jalai baruah bak run about matang ditetapkan nak keman di pejalai ke. Sapit Menteri Besai, Dato' Amal Fadilah Yusuf Madah, tu berindik ari penangguh utiliti dalam tanah bak kandang endonya. Enti semak di pejalai, tu dekat mungkul pengawak mindah ke batang payit besai, kabel karan ngau utiliti bukai, ke alai tu dekat merik empas di besai ngagai projek tu. Ya madah, JKR Mega dekat nyedia ke langkah teknikal baru ngau berjalai ke pansiak tik silik agi, yang kawam bak roundabout Abang Kipli semak sepita nomah Kuching. Atua tu dikenak ngigak cara ke pemaduk manah, kena mutau ke penangguh jalai bersekut. Ya madah, sebarang ubah patut digagak ngau siliak laban nanti dekat muai runaboutnya ngau nadai perambu nyak seminak dekat ngasuh hendu bukai megak bersekut. Ya mansut ke jakut tu maya ditanya pengeram berita di Kuching. Bak pengerami bukai, Dato' Amal Fadilah minta sidak di dekat jadi melaki bini berperasa pengerai dulu sebedau jadi. Berperasa tumu tu dikena nemu tikas pengerai diri serta nyaga pengelantang ruang bilik Dudi Ari Ila. Berperasa pengerai bakal talasimia ngau HIV berguna benda kena nemu risiko penyakit di tangurugak pengerai melaki bini ngau puriah. Ia maksud ke jakutu maya nutup khusus pra perkahwinan selangkah ke jinjang pelamin Petra Jaya Siri keempat di Kuching. Ya madah, kursus tu ukai semina ke syarat sebeda niri ke rumah tangga tang dikena nguliah ke penemu, mereti serta bersedia ngambil uliah niri ke ruang tangga di lantang serta likun belalau ke ajar Islam. Lebih 250 ikut orang bisi ngau program 2 harinya ke diatur bergulai ngau Service Center Petra Jaya, Upis Agama Islam Sarawak, Pusat Penerangan Islam ngau Next Gen Petra Jaya. Perintah Sarawak dekat majak negap ke agenda pemansang dikenang angkat ke Kota Samarahan jadi palan pemansang baru tip moden serta bersemekiah. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah berjalan ke mayuh macam projek infrastrukturnya ngayan ke perintah keras dek ngangkat ke pemanah jalai ngau perengka guna rakyat. Tunjang kaum projek nyeruri jalai alun ngagak jalai baru serta ngangkat ke pemanah sistem pengangkut. Ya mansut ketuk maya berjadi ke pengerami pemakai ngau main asal Samarahan 2026 di Kota Samarahan. Ya madah jalai bersekut tinyadi jam ke dia tu nyak seminak sementara lalu deka bakal selama pengudah projek tu tembuk di pejalai ke. Udah tembuk ilak projek tu deka nyungkak pengawak meranak ke pukuk ngada ke mayuh agi peluang gawak serta ngangkat ke kualiti hidup rakyat. Dia tu kita benar mending ke berita pagi hari YFM Kuching. Raban orang induk di menua pesisir dipinta ngerebut peluang bak pengawak dagang latih ngolon TBC disediakan Majlis Amanah Rakyat MARA. Tok dikena negap ke ekonomi rombilik ngau ngangkat ke tikas penghidup. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau kandang menua, Datuk Rubiah Wang Madah, raban orang induk di menua pesisir bisik potensi besar mujurnya di orang dagang enti nguna penuh ekosistem penguat dagang ti disedia kemara. Tunjang kaum melatih counseling nguliah ke setipikit ngau sanding penemu. Ia maksud ke Jakutuk maya nutup program ngelatih keraban induk ngau komuniti MARA 2026 ke diatur bak Dewan Masyarakat Lundo. Bak pengerami kesama MARA bisi nyuak ke surat offer geran serta bantu pelajar Yayasan MARA ngagi 44 ikut nembiak sekolah SK Sebandik. Raban orang bengau patut majak diberi peluang sama ngau ngemansang ke menua. Menteri Pemansang Orang Induk nembiak miet ngau pengelantang raban bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah raban tu bisi hak potensi serta julu ati sebaka ngau orang bukai. Sidak tu megak patut diberi peluang bak pakara pelajar, latih, pengawak buang ngau mayuh macam aktiviti. Ia maksud ke Jakutuk bak program Silent Run 5.0 ke diatur bak Induk Upis MBKS di Kuching. Bak pengerami kesama, Datuk Seri Fatimah Megak madah kegeran projek MIT menua pesisir RM5,000. Diberi ngagai gerempung orang bengau Sarawak ngambil bisik dikena berjalai ke program gerempung tu. Program Silent Run 5.0 mujur dipasuk lebih 700 ikut orang. Raban orang ke udah tuai umur majak diaku nyadi reta berega ti mayuh mantu bak pakara sejarah pemansang ngau penyuluk raban bangsa kelimpah harinya diteladan ngagai raban nembiak. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin Madah raban tu ukai semina nyadi saksi pemansang tang berjalai ke pengawak ke berguna lebuh numbuh ke puguk pemansang ti diasai ke nyentuak ke sarito. Ia maksud ke Jakutuk maya berjadi ke pengerami belagu ngau merarau orang tuai umur ke diatur gerempung Hing Ang Miri di Miri. Adun senadin nyak madah ke program kebangsa tu meri awak ngegaraban orang tuai berandau berkunci ke utai ti dikerindu ngau ngemeran gaya penghidup ti berpengerai pengudah sidak pincin. Ia megak madah ke gerempung komuniti bempu pengawak ti berguna lebuh negap ke penyerakup serta ngetan ke budaya ngau pengelantang raban bangsa. Raban nembiak dipinta seluruhan nyukung program ke diatur upis Menteri Nembiak lumba ngau main serta upis nembiak ngau lumba menua Sarawak. Adun telian Royston Valentine Madah program ti diaturnya nyadi pelasa ke pemaduk mana alai ngada ke nembiak ti cakah, bersemekih serta uliah nelebak ke diri ngau ubah kemaya arito. Ia maksud ke Jakutuk bak pengawak alai nutup Fiesta Rakan Muda Peringkat Negeri Sarawak di Universiti Teknologi MARA UITM Kampus Mukah di Mukah. Ia madah program Rakan Muda dia tu ngalih ngagai cara hybrid di ngempung aktiviti fizikal ngau digital setipak ngau pemansang teknologi. Nya alai Royston maksud ke penemu ngambil pangkuk pengawak nyadi pengembang rakan muda ditumbuh baru bak tiap sitak parlimen. Tu dikena negap ke pemansang nembiak bak peringkat raban bangsa. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sarawak ngeremai ke sekolah pintar berpelasau ke AI ngangkat ke akses pelajar ti berkualiti di serata Sarawak. Projek jalai baru haran abak matang endak ngkeman di pejalai ke pansiak dekat di pejalai ke baru. Kota Semarahan dekatnya di palan pemansang baru Sarawak. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gerry serta disalin Alina Suya hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 29 bulan 6 dalam tahun 1988, pengerami Jubli Perak bagi menua kapit dirami ngau pengawak berjalai berbelah mayuh tibetuai ke Penolong Menteri Bertanam Topi ngau pemansang Raban Bansa Ramsey Noel Jitam serta dipasuk mayuh kupu Raban Bansa. Pengawak berjalai berbelah mayuh tu ngetu nak lama bak kapit Clock Tower ke baru memata ke pengawak berjadi ke menara ikonik di berga RM60,000 oleh sapit Kepala Menteri Afred Jabu. Udahnya berjalan diterus ke nuju mini stadium Lombak ke baru terdekat di penyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Kelimpah berjadi ke mini stadiumnya Abdul Taib jadi sempulang bini ya Laila Taib Mega bisa berjadi ke pengerami ngingat ke kemerdekaan bagi menua kapit tiga 25 tahun. Pengerami itu diperhati kemujur ngirik semangat penyerakup serta sayau ke menua bak Raban Bansa.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka jakuk Saritu ianya pekal. P-E-K-E-L. Pekal. Reti pekal ianya ndak cair, liat, likat, pekil, tau kesekar. Contoh genteran leka jakuk ke terubah. Tambah kait mimir agik catnya. Ngai nyadi dikena ngecat, laban agik pekal. Contoh genteran leka jakuk kedua. Darah manuak terbunuh tadi, udah pekal dalam mangkuk. Nyak nakak seleka jakuk Saritu, ianya pekal.
2: Seleka jakuk Saritu, tau dipendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
4: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, si boh cakap lah. Waktu ya, revenue kita kurang. Maka saya pun cari ikhtiar. Kedak ni nak cari duit tu. Banyak ni, kan 6 bilion ya. Maya gaji, perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jom-jom development pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Tak ada je sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali, saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya kekor. Kita lawan dalam mahkamah. Mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take 5%. 5% you. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya jadi 14 bilionnya.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.